Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: saat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan

0: percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
1: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
2: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
1: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
4: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
5: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
4: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
5: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
6: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
5: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
7: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
5: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
10: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
9: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
10: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
11: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
10: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
11: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
10: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
12: Sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
10: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
10: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng.
0: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia Menyapa Pagi. 9 relawan kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 menuju Gaza sempat ditahan oleh otoritas militer Israel di perairan internasional. Selama penahanan, para relawan dilaporkan mengalami tindakan kekerasan fisik sebelum akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Istanbul, Turki. Saat ini Kementerian Luar Negeri mempercepat proses administrasi dan logistik untuk memulangkan seluruh relawan ke tanah air dalam kondisi selamat. Bagaimana sebenarnya peta diplomasi dan perlindungan hukum internasional yang bergerak di balik pembebasan kilat para relawan ini? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
5: Wawancara Pro3.
4: Bu Tia, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rudy.
4: Iya, kabar baiknya sudah dibebaskan, sedang menuju ke tanah air, dan diharapkan hari ini sudah tiba kembali di tanah air, walaupun melalui proses yang seperti diberitakan apa yang mereka alami. Tapi sebelumnya Bu Tia, bagaimana Ibu melihat misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ini di mata hukum internasional sih Bu?
0: Ya, sebetulnya kan ada poin-poin dalam humaniter internasional itu ya. Mm-hmm. Yang pertama adalah memang dalam kondisi konflik, orang-orang atau sipil yang memang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan konflik itu harus mendapat protection atau perlindungan. Okay. Termasuk juga kedua adalah dari Palang Merah Internasional, jika memasuki area konflik itu juga harus dilindungi. Mm. Kemudian yang ketiga termasuk juga humanitarian aid, yaitu orang-orang yang memberikan bantuan terhadap area konflik itu juga harus dilindungi dari kedua belah pihak yang berkonflik begitu ya. Jadi dari poin-poin hukum humaniter internasional, maka GSF ini masuk ke dalam humanitarian aid, medis, humanitarian aid, sipil yang tidak ada kaitannya dengan konflik, sipil yang tidak bersalah begitu ya, itu harus mendapatkan protection. Itu yang seharusnya terjadi begitu ya. Tapi kita melihat dari berbagai informasi dari International News itu sudah mempublish bagaimana kondisi dari orang-orang GSF ini yang pergi ke area konflik ke Israel itu mendapat perlakuan yang tidak baik. Ini jelas menyalahi hukum humaniter internasional. Yeah. Tapi kita tidak kaget Mas Rudy karena pelakunya adalah Israel. Yeah. Israel itu sering melakukan apa namanya dalam agreement juga sering dia melanggar terlebih dahulu, apalagi hukum internasional ya. Kita sudah beberapa kali melihat beberapa pelanggaran yang dilakukan Israel dalam konflik Gaza misalnya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena memang pelakunya Israel begitu.
4: Artinya tidak boleh ada perbedaan dalam hal perlindungan untuk relawan kemanusiaan dan warga negara biasa sekalipun itu di zona konflik Bu ya?
0: Iya, itu karena kan masuk. Dia itu yang pergi itu kan adalah orang-orang yang masuknya adalah ke dalam humanitarian aid atau orang
4: bantuan kemanusiaan.
0: Jadi bukan hanya medis atau Palang Merah saja yang mendapat protection kalau kita melihat atau merujuk kepada humaniter internasional begitu. Termasuk juga orang-orang yang memberikan bantuan harusnya mendapatkan protection. Okay. Jadi bukan diperlakukan seperti yang kita lihat sekarang begitu. Yeah. Ada tindakan kekerasan juga di situ.
4: Yeah.
0: Ya harusnya tidak dilakukan oleh Israel karena memang pertama mereka posisinya ada di zona internasional. Kedua, atas dasar apa Israel juga mengklaim area laut tersebut adalah merupakan area dari bagian dia gitu ya. Jadi memang dari semua poin-poin itu tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan tindakan oleh Israel tersebut Mas Rudy.
4: Oke. Laporan kekerasan fisik yang dialami selama proses atau masa penahanan, langkah hukum apa nih Bu Tia yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia? Paling tidak di tingkat global sekalipun ini. Apa ini, Bu?
0: Ini kan yang menjadi sandungan, kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan ketika kita harus membebaskan warga negara sendiri pun, itu kan tidak melalui Israel. Jadi saya waktu di media itu memberikan solusi bahwa kita harus bicara bilateral dengan beberapa negara yang memiliki kerjasama dengan kita, memiliki hubungan diplomatik dengan kita, tapi juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
4: Yeah.
0: Misalnya kita memiliki hubungan baik dengan Jordania, ya, kemudian dengan Turki, karena itu di area Turki, maka kita harus bicara dengan Turki dan Jordania, dan kita tahu bagaimana Pak Presiden misalnya memiliki hubungan baik dengan pimpinan Jordania. Nah itu bisa dijadikan celah bagaimana kita bisa berbicara dengan Yordania, dengan Turki, dan itu ada perbatasan juga dengan Egypt. Kita bicarakan dengan tiga negara itu bagaimana bisa membebaskan WNI kita, begitu ya. Dan betul rupanya pihak Kemlu melakukan itu, melakukan pembicaraan, negosiasi dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi juga baik dengan kita, begitu.
4: Okay.
0: Solusinya hanya itu, Mas. Jadi memang tidak bisa kita secara langsung, ya hanya bisa macam paling. Hanya bisa macam di berbagai media. Yang kedua harus melakukan kecaman di UN. Hanya itu yang bisa
4: Hal seperti ini juga pernah dilakukan Malaysia Bu ya, ketika itu ya. Menggunakan negara-negara yang memiliki akses diplomasi kepada Israel. Nah, ada Jordan, ada Mesir, ada Turki. Menurut Anda kenapa Turki yang dipilih sebagai tempat atau titik evakuasi setelah keluar dari Israel ini Bu?
0: Ya, sepertinya itu paling dekat ya dari secara teritori di area zona internasional di mana kapal GSF Global Sumut Flotilla itu berada, ya. Begitu ya. Jadi sepertinya memang yang paling memungkinkan.
4: Ya, halo.
0: Yang paling memungkinkan di titik itu sehingga dikembalikan dan ditampung di Turki terlebih dahulu. Okay. Kan tidak mungkin juga masuk ke area Israel begitu ya. Jadi memang itu yang paling memungkinkan saya melihatnya. Kalau dilihat dari map itu hanya sebatas pada jarak sih, Mas.
4: Ya. Bu Tia, saya ingin kembali ke aturan hukum humanitar internasional tadi, Bu, ya, yang sempat Ibu jelaskan di awal. Artinya kalau ada tindakan semena-mena dari Israel di laut internasional atau di perairan internasional, sejauh mana, Bu, aturan hukum humanitar internasional ini cukup kuat untuk melindungi relawan yang tidak bersenjata bahkan?
0: Harusnya kuat ya. Kita beberapa kali juga melihat pelanggaran, bukan hanya hukum humaniter, bukan hanya hukum internasional, tapi juga pelanggaran dalam perang juga kan sering dilakukan Israel. Terjadi kriminal, genosida terhadap perempuan dan anak-anak, itu kan tidak boleh dilakukan penyerangan. Ini kan bukan penyerangan, bahkan dibunuh begitu ya. Dan ICJ juga kan menangkap Netanyahu. Tapi kenyataannya kan sampai hari ini, semua international organization, baik itu UN atau ICJ, apalagi humaniter internasional, itu dibikin tidak berdaya. Sayangnya demikian, Mas. Jadi kalau misalnya secara hukum internasional harusnya diberikan sanksi atau diberikan apa namanya punishment lah kepada Israel. Tapi kenyataannya jangankan humaniter begitu ya. ICJ saja yang Afrika pernah melayangkan apa namanya protes, itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. UN juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sayangnya demikian. Bahkan ketika kita mau semuanya vote yang 157 negara untuk ceasefire terhadap apa namanya Gaza dan Israel, Amerika memvote kan tidak berdaya juga. Tiga kali loh Amerika memvote. Jadi agak susah dan complicated kita menganalisis konflik Gaza Israel dan kemudian GSF ini mencoba menerobos blokade untuk melakukan humanitarian aid. Tujuannya mulia, saya pahami itu. Tapi kita juga harus melihat bahwa siapa yang menjadi yang kita hadapi ini. Ya Israel, ICJ aja tidak mampu menembus itu, begitu ya. Jadi memang itulah yang kita sayangkan, begitu. Kita terus protes, kita terus menyesalkan tindakan ini. Tapi jangankan kita, IO yang memang harus memberikan punishment saja, ICJ,
4: tidak mampu.
0: UN,
4: diindahkan oleh Israel ya.
0: Nasional itu tidak mampu,
4: Mas Rudi. Okay. Dan setelah ditahan oleh pihak Israel, kemudian Indonesia atau pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan negara-negara sahabat yang memiliki akses diplomasi kepada Israel. Apa peran yang biasanya dimainkan oleh pihak ketiga tadi, Bu, atau negara-negara sahabat dalam menjembatani diplomasi seperti ini?
0: Ya, karena negara sahabat itu memiliki hubungan diplomatik, dia mampu bicara langsung. Seperti Jordan misalnya, atau Turki ya. Turki meskipun presidennya Erdogan itu cukup keras terhadap Israel, tapi like or dislike, dia memiliki hubungan diplomatik. Bahkan kerjasama ekonominya cukup tinggi loh, Mas Rudi, dengan Israel itu. Jadi artinya kalau ada keran diplomasi, keran diplomatic relations antara satu negara dengan negara lain, itu komunikasi menjadi lancar begitu. Dan saya pikir negara-negara yang kita mintai tolong itu akan ada pembicaraan langsung dengan Israel bahwa mereka merupakan bagian dari humanitarian aid, tidak ada sama sekali indikasi ke arah politik ataupun misalnya indikasi menguatkan Gaza atau melawan dan sebagainya, dan mampu meyakinkan sehingga terbebas semua yang ditahan itu.
4: Bu Tia, kami izin untuk break dulu sebentar ya, Bu, ya, untuk informasi singkat, Bu. Nanti kita lanjut lagi obrolan pagi hari ini, Bu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kipti, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Kilas Berita.
6: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi lingkungan berkelanjutan. Perempuan dinilai berkontribusi besar dalam menjaga lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, ketahanan pangan keluarga, hingga edukasi gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan aksi lingkungan dinilai perlu terus diperkuat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ya, Bu Tia, terima kasih masih bersama kami, Bu.
0: Iya.
4: Ya. Ibu, tadi Ibu katakan bahwa GSF ini memiliki tujuan yang mulia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Tetapi harus betul-betul memitigasi siapa yang dihadapi di sana, yaitu Israel. Ya. Tetapi sebenarnya, Bu, ada tidak sih prosedur standar internasional yang memang harus dipenuhi relawan sebelum menjalankan misi kemanusiaan, terutama ke wilayah-wilayah konflik ini, Bu?
0: Ya, GSF punya sendiri ya. Kalau saya sempat berbincang dengan salah satu dari GSF, itu mereka memiliki prosedur sendiri. Bagaimana dalam kondisi tertentu mereka tertekan misalnya, atau mereka dalam kondisi under pressure atau dalam bahaya, apa yang harus mereka lakukan. Itu mereka punya step-stepnya begitu ya.
4: Yeah.
0: Jadi, tapi itu dari pihak GSF gitu ya. Tapi dalam kondisi secara general memang tidak ada ketentuan itu. Tapi kalau tergantung, misalnya kalau dalam palang merah internasional itu sudah pasti jelas ya, hukum ada, proteksinya ada, dan bagaimana mereka masuk blokade konflik begitu. Dan biasanya kalau bukan Israel gitu ya, palang merah internasional yang memberikan bantuan medis misalnya, atau sipil yang memberikan humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan, itu tidak masalah dan memang betul mereka mendapatkan protection begitu ya. Nah, yang saya dengar dari GSF, mereka ada step-stepnya itu. Seperti dalam kondisi tertentu membuang handphone begitu ya, karena takut terlacak dan lain sebagainya, data dan lain sebagainya, itu memang ada prosedurnya. Tapi secara prosedur internasional itu juga ada. Dan itu tadi, kalau negaranya memang dalam artian mengerti tentang hukum humaniter, tentang hukum internasional, itu sudah pasti dilakukan secara benar. Tapi lagi-lagi kembali lagi, ini kan Israel gitu ya, dan kita sudah menyaksikan beberapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh negara ini begitu.
4: Baik. Dan pasca penahanan, tidak hanya GSF tapi beberapa kapal lainnya juga dilakukan hal yang serupa oleh pihak Israel. Sejauh mana Ibu melihat ada dampak dari pergerakan bantuan kemanusiaan secara mungkin internasional yang akan menyalurkan ke Gaza ini, Bu?
0: Jadi begini, Israel itu apapun bentuk gerakannya, jadi dia tidak melihat itu ini adalah GSF, itu ini namanya organisasi apa begitu ya. Bahkan mungkin dari pihak aliansinya sendiri, dari Amerika misalnya, kalaupun datang atas nama sipil memberikan bantuan, dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak peduli itu dari mana. Bagi Israel, setiap pergerakan yang menuju Gaza dan menolong Gaza itu akan diblokade, begitu. Jadi dia yang ingin menentukan Gaza, begitu, ke depan. Apapun itu akan dilakukan. Misalnya nih ya, ini bukan GSF yang terdiri dari beberapa negara, ini ada organisasi lain, atau mungkin sipil Amerika lah. Kan sekarang juga di Amerika banyak sekali publiknya sudah mulai berubah, begitu ya. Banyak yang mensupport Palestina, begitu ya. Misalnya mereka melakukan tindakan humanitarian aid, itu akan diperlakukan hal yang sama. Kita juga tahu bagaimana jurnalis Amerika Serikat dulu dibunuh ketika menghalangi bulldozer yang akan menghancurkan salah satu rumah warga Palestina. Kalau tidak salah namanya, bahkan dijadikan nama jalan begitu ya di Gaza. Nah, ini bukti bahwa Israel tidak peduli siapapun itu warga negaranya, bahkan warga negara Amerika Serikat sendiri begitu.
4: Artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa penyaluran bantuan melalui jalur laut itu tidak lagi efektif. Berarti kalau memang sikap Israel seperti itu, jalur-jalur lain termasuk jalur darat pun juga akan diperlakukan hal yang sama ini, Bu ya?
0: Saya pikir demikian. Kalau diulang pun akan terjadi hal yang sama. Karena GSF ini kan tidak kali pertama ya. Beberapa kali melakukan perjalanan, kemudian mengalami hal yang sama, tindakan kekerasan, kemudian dikembalikan, dideportasi. Terus seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ada sebetulnya yang bisa efektif humanitarian aid itu melalui state atau melalui negara. Begitu. Kita kan melakukan bagaimana pesawat-pesawat kita menurunkan bantuan kemanusiaan langsung di Gaza. Itu kan pernah dilakukan ya, dari TNI kita kalau tidak salah. Bahkan kita bisa melihat sendiri bagaimana pesawat-pesawat kita meluncurkan bantuan langsung di area Gaza. Saya pikir itu lebih efektif dari pemerintah langsung, dari state langsung. Kita tidak punya hubungan diplomatik memang dengan Israel, tapi kita itu tadi bisa melakukan negosiasi dengan negara sahabat yang memang dekat juga dengan Israel begitu. Misalnya Jordan. Nah, terbukti terbukti kita bisa memasuki area Gaza dan memberikan bantuan secara langsung.
4: Artinya
0: saya
4: itu
0: pikir itu lebih efektif.
4: Ya. Artinya itu sebuah cara untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, Bu Tia ya?
0: Betul, betul. Karena yang deg-degan kan kita ya, Mas.
4: Iya, iya.
0: Ini satu nyawa warga WRI pun sangat berharga, begitu. Iya. Begitu tahan dan kita mendengar bagaimana perlakuan mereka kasar gitu kan, yang emosi juga kita.
4: Iya.
0: Jadi mungkin ya ke depan supaya bisa lebih berhati-hati lah begitu ya. Karena kan kita tidak ingin terjadi korban terutama dari WNI kita begitu ya. Jadi mungkin ya rekomendasi saya yang sempat dilakukan humanitarian aid oleh pemerintahan kita itu cukup efektif saya pikir. Dan kita bisa menggunakan negara-negara sahabat untuk bisa menyalurkan bantuan dari kita ke Gaza begitu.
4: Oke. Pesan terpenting dari peristiwa ini terkait eksistensi Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di dunia, apa yang bisa Ibu sampaikan ini, Bu?
0: Ya, harusnya Indonesia konsisten karena waktu kita menjadi anggota tidak tetap ya PBB, kita konsisten bahkan di poinnya itu, Mas. Kalau dilihat poin pada masa Ibu Retno ya menunya, poin nomor satu itu adalah prioritasnya adalah Palestina. Kemudian kita juga tetap sebagai negara non-blok berkontribusi untuk perdamaian dunia, begitu ya. Jadi itu tetap harus konsisten, tidak mesti berubah-ubah. Yang kedua mungkin rekomendasi saya dalam menyikapi konflik tidak hanya Palestina, dari pihak Kementerian Luar Negeri lebih bijak memberikan statement sehingga tidak menimbulkan riuh begitu ya di masyarakat. Karena masyarakat kan tidak semuanya mengerti mengenai IR studies gitu ya. Jadi lebih bijak sehingga kita mampu tetap emerge sebagai negara yang terus fokus pada menciptakan perdamaian dunia, termasuk juga di UN, kita terus bersuara. Di berbagai organisasi, di OKI, di UN, kita terus bersuara untuk semua hal yang berkaitan dengan perdamaian dunia, termasuk salah satunya adalah kolonialisme di Palestina yang dilakukan Israel.
4: Bu Tia, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat pagi.
0: Sama-sama, Mas Rudi.
4: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
5: Wawancara Pro 3.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Majelis Etik Ombudsman RI menegaskan standar etika insan ORI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, sehingga lebih tinggi dari lembaga lainnya. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Asyidiki, mengatakan tugas pengawasan ORI menyangkut kualitas pelayanan publik, sehingga ORI dituntut memiliki standar etika tinggi agar tidak terjadi maladministrasi. Menurutnya, perkembangan dan akualitas lembaga maupun insan Ombudsman RI sudah baik, tetapi mulai terganggu semenjak masa kepemimpinan anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 berakhir. Polrestabes Medan mengungkap 143 kasus kriminal dan mengamankan 178 tersangka selama awal hingga pertengahan Mei 2026. Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
1: 143 kasus dengan 178 tersangka.
2: Polrestabes Medan mengungkap 143 kasus kriminal dengan 178 tersangka selama periode 4 hingga 18 Mei 2026. Pengungkapan tersebut mencakup 4 jenis kejahatan yang menjadi perhatian utama aparat kepolisian, yakni kejahatan jalanan, praktik perjudian, aksi premanisme, dan kejahatan narkoba. Kapolrestabes Medan, Jenderal Pin Simanjuntak mengatakan hasil pengungkapan menunjukkan adanya perkembangan signifikan melalui patroli dan sinergi bersama pemerintah daerah serta unsur TNI. Selain jumlah kasus yang terungkap, aparat juga menemukan adanya pelaku yang terlibat dalam sejumlah tindak pidana lainnya. Dari 178 tersangka yang diamankan, terdapat 20 tersangka residivis dan 7 tersangka yang masih memiliki 9 laporan polisi lainnya di sejumlah wilayah. Kalpin juga menjelaskan kasus narkoba mendominasi pengungkapan selama 2 pekan terakhir.
1: 4 jenis yang paling penting itu adalah yang pertama adalah kejahatan jalanan, yang kedua adalah praktek perjudian, yang ketiga adalah aksi premanisme, dan yang keempat adalah kejahatan narkoba. 4 kasus ini yang menjadi atensi Polrestabes Medan karena melihat situasi perkembangan saat ini yang ada di wilayah hukum Kota Medan. Kasus narkoba 2 minggu terakhir ini setidaknya ada 86 kasus yang diungkap periode 2 minggu terakhir dengan 100 tersangka.
2: Pemerintah Kota Medan mengapresiasi langkah Polrestabes Medan dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan di wilayah Kota Medan. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuaas, dalam

0: itu, untuk kasus kejahatan jalanan, Polrestabes Medan mengungkap 47 kasus dengan 64 tersangka. Adapun praktik perjudian sebanyak 2 kasus dengan 6 tersangka, serta aksi premanisme yang juga menjadi sasaran prioritas aparat kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Sekjen NATO Mark Rutte menyambut baik pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pengerahan 5.000 tentara tambahan Amerika Serikat ke Polandia. Sebelumnya, Angkatan Darat Amerika Serikat sempat membatalkan pengerahan 1 unit pasukan yang terdiri dari 4.000 lebih personel berserta perlengkapannya ke Polandia. Namun pada Kamis waktu setempat, Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mengirim tambahan 5.000 personel militer ke Polandia. Rutte mengatakan, seluruh rincian teknis pengerahan pasukan tersebut sedang ditangani pihak militer. Sementara itu Presiden Polandia Karol Nawrocki juga berterima kasih kepada Trump atas keputusannya mengirim tambahan 5.000 tentara ke negara tersebut.

Informasi dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi dan pasangan ganda putrinya Vera Vonareva menjadi runner-up Maroko Open 2026 setelah kalah pada babak final ajang WTA 250 Rabat. Aldila dan Vera, yang merupakan unggulan teratas, sempat bangkit untuk menyamakan kedudukan, tetapi usaha mereka tidak mampu menghalau pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong pada super tie break, sehingga Aldila dan Vera harus menyerah dengan skor 3-6, 6-2, 6-10.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta

0: Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harakiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
3: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
2: Rajin Jepang ini ya.
3: Rajin.
2: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
3: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
2: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
3: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
2: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
3: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
2: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
9: Baik, peringkat pro 3 kami lanjutkan tema perbincangan pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza. Kali ini kami akan berbincang dengan pihak keluarga warga negara Indonesia yaitu Denisa.

0: Wawancara Pro 3.
1: Mbak Denisa, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Denisa.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik.
2: Apa kabar?
1: Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, pertama ya. Prihatin tapi sekaligus bahagia saat ini karena suami Anda sudah atau dalam proses pemulangan ke tanah air saat ini ya.
2: Iya. Alhamdulillah sudah dalam proses pemulangan di Turki dan sudah ada konfirmasi juga untuk jadwal penerbangan insya Allah hari ini dan insya Allah besok sampai di Indonesia.
1: Oh, insya Allah besok baru sampai di Indonesia ya?
2: Iya.
1: Tapi sudah berkomunikasi dengan Mas Abeng atau Mas Bambang Naroyono yang merupakan wartawan Republika ini?
2: Iya, alhamdulillah kemarin Jumat sore sudah ada komunikasi karena juga dibantu oleh KJRI langsung di Turki. Komunikasi sudah kembali, dia sudah nelfon saya, sudah mengabari kondisinya. Alhamdulillah masih sehat, walaupun diceritakan juga ada kekerasan pastinya ya dari IDF saat dia disandra, diculik oleh Zionis Israel.
1: Oke. Gitu. Cukup lama komunikasi dengan Mas Abeng?
2: Kemarin ya lumayan ya. Nggak lama-lama juga karena kan hanya ada satu handphone untuk komunikasi WNI yang di sana ya. Mereka kan karena handphonenya dibuang ke laut, jadi memang hanya satu handphone untuk saat ini untuk komunikasi WNI untuk menghubungi keluarga mereka semua gitu.
1: Okay.
2: Jadi juga ya nggak lama, tapi cukup untuk menyampaikan informasi dia baik-baik saja bersama teman-teman yang lainnya. Ya itu udah kabar baik, alhamdulillah.
1: Ketika berkomunikasi, posisi Mas Abeng atau Mas Bambang Naroyono dan teman-teman lain atau WNI lain itu masih di Israel atau sudah tiba di Turki ketika itu?
2: Sudah di Istanbul, Turki.
1: Oh, sudah di Istanbul, Turki.
2: Jadi,
1: ya.
2: Iya, jadi mereka dari berita yang juga sudah diberitakan dari Kamis malam ya, mereka kan para aktivis Global Sumut Flotilla sudah diterbangkan dengan 3 pesawat Turki ya, dari bantuan Turki dari Israel menuju ke Istanbul, Turki. Dan salah satunya suami saya yang ada di situ. Dan kemarin saat menghubungi saya, ya dia sudah bersama teman-teman yang lain di tempat yang aman. Yang di tempat yang aman karena sebelumnya juga ada pemeriksaan medis semua partisipan Global Sumut Flotilla.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu.
1: Ada tindakan kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga negara kita. Dan juga diceritakan kondisi kesehatannya bagaimana pasca penahanan itu?
2: Kalau pengakuan suami saya sih sementara ini, dia bilang ya alhamdulillah sehat, walaupun juga mungkin dia masih berat untuk menceritakannya yang secara detail ya. Mungkin nanti
1: setelah pulang ya.
2: Setelah dia kembali di Indonesia, dia akan menceritakan semuanya. Jadi ya itu saja sih dibilang. Ya alhamdulillah keadaannya sehat gitu kan. Bersama Todi juga, Todi Republika dan teman-teman, walaupun yang lain, saya juga sangat sangat sedih juga melihat ada kekerasan yang sampai membuat teman-teman partisipan Global Sumut Flotilla delegasi Indonesia yang kondisi fisiknya juga ya sangat mencemaskan. Tapi ya kita doakan semua bisa pulih kembali karena penderitaan masyarakat Gaza lebih pedih ya dari semuanya ini. Ya kita berikhtiar dengan jalan yang kita bisa seperti itu ya, semoga baik-baik saja.
1: Ada informasi pukul berapa kira-kira akan tiba di tanah air atau di Indonesia esok hari ini, Mbak Denisa?
2: Dari informasi yang saya terima itu Minggu kedatangan Minggu 15.30.
1: 15.30.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya.
2: Ya.
1: Dan Mbak Denisa akan juga langsung akan langsung ke bandara untuk langsung menjemput suami ketika tiba di Indonesia.
2: Itu saya belum bisa konfirmasi ya. Mungkin insya Allah, tapi juga nanti pastinya nanti saya juga akan kabari.
1: Oke.
2: Karena semua kan yang penting mereka bisa dipulangkan dengan selamat.
1: Iya, iya. Nah, Mbak, kembali ke awal cerita Mbak ya. Pertama
2: Ya.
1: kali pihak keluarga atau Mbak Denisa mendengar kabar bahwa anggota keluarga atau suami Mas Abeng ini ditahan di sana atau diculik atau ditangkap oleh tentara Israel ketika sedang dalam distribusi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza ini, Mbak.
2: Informasinya pertama kali itu dari redaksi Republika mengonfirmasi kapal suami saya Abeng diintersep. Dan setelah itu saya baca beritanya ya, saya lihat video SOS-nya, ya sudah seperti itu.
1: Oh.
2: Jadi kabarnya pertama dari redaksi Republika yang menelpon langsung saya, wakil Pemret Bang Stevi yang menelpon.
1: Jadi langsung pihak redaksi yang menyampaikan informasi ke pihak keluarga atau ke Mbak Denisa secara langsung, Mbak ya?
2: Iya, karena SOP untuk status darurat global global
1: Sumber flotilla.
2: flotilla ini, flotilla seperti itu. Saya udah tahu kalau misalnya IDF masuk, intercept itu kirim video SOS itu dari penjelasan suami saya langsung sebelum berangkat, bahkan bahkan sebelum misi yang kedua ini, karena kan suami saya sudah melakukan perjalanan bersama Global Sumut Flotilla juga tahun lalu ya, berangkatnya dari Tunisia, namun saat itu belum bisa berlayar. Dan saat ini tahun ini Global Sumut Flotilla 2.0 baru mereka bisa berlayar, 9 delegasi Indonesia
1: Iya.
2: berangkat.
1: Artinya sebelumnya juga Mas Abeng pernah mengikuti misi yang sama ya, tahun lalu ya.
2: Ya sudah, dan dari situlah berbagai pelatihan sebagai partisipan Global Sumut Flotilla
1: Iya.
2: dilakukan untuk perlayaran. Jadi dia juga menerangkan kepada saya seperti apa saat darurat terjadi gitu.
1: Ya. Dan sebelum terjadi intersep dari tentara Israel, pola komunikasi dengan Mas Abeng gimana itu?
2: Sebelum itu masih bisa telepon, bahkan saat hari Senin siang itu masih bisa chat. Saya hanya memastikan ini masih bisa dihubungin atau tidak. Itu siang sudah ada berita. Sekitar jam 11-an sudah ada berita intercept awal tuh ya, kapal lainnya yang sudah diintercept. Saya kan juga pantau terus dari Jakarta ya, untuk melihat pergerakan Global Sumut Flotilla dan serangan Zionis ini apa sudah ada. Dan itu saya masih bisa sekali chat, menanyakan kabar, chat, are you okay? Dijawabnya okay saat itu. Saya, oh belum gitu, belum ada intercept. Dan sebelumnya itu malamnya itu masih telepon video call, dan saya yang bilang bertanya kalau ada intercept bagaimana, udah siap ya, dan dengan santainya ya mungkin besok malam. Nah ternyata bukan besok malam, besok siang yang terjadinya gitu.
1: Artinya sudah akan mengetahui akan ada tindakan seperti itu dari pihak Israel ya terhadap Global atau GSF ini ya.
2: Ya, Global Sumut Flotilla ini kan juga sebelumnya juga sudah ada pelayaran ya. Yang seperti kita tahu ada aktivis Brazil, Jerman dan lainnya, Tiago, Saif, dan mereka kan lebih kejam mendapat perlakuan dari Zionis Israel saat diculik ya, sampai mereka ditahan, bahkan sampai ke pengadilannya, dan ya alhamdulillah mereka bisa dibebaskan karena negaranya juga turun tangan untuk membantu mereka sebagai warga negara.
1: Ya. Dan ketika mendapatkan informasi dari pihak redaksi, terjadi penahanan oleh pihak tentara Israel. Selain mencari sumber-sumber berita, pihak keluarga atau Mbak Denisa, gimana nih mencari informasi yang valid selama masa penahanan berlangsung ini, Mbak?
2: Itu ada grup WhatsApp keluarga Global Smooth Flotilla ya. Semua isinya itu keluarga partisipan GSF Delegasi Indonesia. Dan di situ juga informasi ada, tapi untuk kapal suami saya yang bernama Borealis dan Todi Republika, kapalnya Ozgurluk, itu tuh belum dipastikan intercept. Jadi terjadi delay delay untuk konfirmasi GSF itu delay. Dan itu yang membuat saya khawatir. Khawatir karena GSF belum
1: belum ada status informasinya ya, seperti itu. Karena delay tadi informasi yang diterima.
2: Sedangkan redaksi Republika itu mereka memantaunya langsung dari live tracker GSF Malaysia. Itu kalau live tracker GSF Malaysia itu dia udah intercept, udah statusnya intercept. Nah, jadi dengan ditambah suami saya sudah mengirim video SOS, dan sudah dipastikan ya itu IDF sudah mendekat, dan sudah ketika udah dihubungi lagi nggak bisa, ya udah jelas IDF masuk, udah ke kapal, sudah terjadi penculikan, ya dan seperti itu. Jadi memang sempat saya sangat khawatir besar setelah 24 jam lebih berikutnya tidak ada kabar pasti dari rekaman CCTV terakhir, karena kan yang dipublikasikan oleh GSF informasi yang ada itu semua kapal yang intercept ada video CCTV rekaman terakhirnya ya, bahkan saat IDF masuk. Itu yang membuat saya khawatir, karena ada penjelasan jika tidak ada rekaman CCTV terakhir saat intercept, ya kemungkinan terjadi perusakan kamera CCTV kapal. Dan itu yang membuat saya agak gelisah, itu jika terjadi pengerusakan kamera, bisa jadi IDF itu melakukan penembakan, dan penembakan itu kan kita nggak tahu ya, bisa jadi peringatan atau hanya ancaman, ataupun mereka menembaki semua awak kapal yang ada di situ, ya termasuk suami saya. Saya tidak khawatir suami saya jika terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan tentunya ya. Jikapun terjadi penembakan dan nyawa suami saya yang jadi taruhannya, saya akan bersiap diri, tapi ada terlihat gitu. Yang dilakukan Zionis ini seperti yang ada di kamera gitu. Dan itu sempat menjadi kekhawatiran, tapi alhamdulillah ternyata tidak terjadi penembakan brutal Zionis Israel di
1: artinya
2: kapal
1: sempat
2: suami saya, Abeng.
1: Sempat melihat visual di CCTV ya, saat proses itu, intercept itu terjadi ya.
2: Kalau CCTV dari kapal suami saya itu baru GSF itu muncul itu di Selasa pagi.
1: Selasa pagi.
2: Rabu pagi. Jadi 24 jam lebih itu Mas Vini. Ada videonya.
1: Okay.
2: Jadi saya menunggu, makanya yang terakhir video itu ternyata suami saya ya dengan awak kapal lainnya partisipan GSF masih keadaan baik gitu. Ya itu membuat saya tenang, dan saya membuat lebih terangnya lagi ya, itu Zionis Israel ada dua kapal kan, yang dari CCTV kapal lainnya, ya mereka bersenjata lengkap di satu kapal karet, dan ada militer, kapal militer, militer yang juga sangat dekat dengan semua kapal Global Smooth Flotilla. Ya jadi saya sudah memikirkan apa yang bisa terjadi hal yang sangat buruk pun ya sudah itu sudah menjadi konsekuensi juga gitu kan ya harus saya hadapi.
1: Selama pada masa yang tidak menentu tadi nih, Mbak Denisa, selain grup WhatsApp dari kru dari GSF sendiri, apakah ada pendampingan dari pihak Kementerian Luar Negeri terhadap keluarga?
2: Saat saat hari kejadian tidak ada belum ada. Namun pihak redaksi Republika sudah menginformasi kalau apa komunikasi ke Kementerian Luar Negeri sudah dilakukan dan mereka juga sempat bertanya apakah sudah ada telepon dari Kemenlu. Saya jelaskan belum ada. Kemenlu melalui Direktorat Perlindungan WNI-nya baru menghubungi saya itu hari Kamis
1: Kamis,
2: untuk mengabari bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan warga negara Indonesia, termasuk suami saya dan 8 WNI lainnya yang tergabung dalam partisipan GSF 2026 ini.
1: Mas Abeng tahun lalu juga mengikuti misi yang sama. Kalau boleh tahu, apa yang memotivasi beliau hingga begitu kuat dan berani untuk mengambil misi kemanusiaan yang penuh resiko ini, Mbak Denisa?
2: Satu, sebagai jurnalis, dia masih punya kemauan dan keberanian ya yang besar untuk menghadapi tantangan itu. Dan saya tidak bisa menghalangi juga karena saya memiliki suami jurnalis dengan resiko-resiko jangankan di luar negeri, di dalam negeri pun ya, mereka taruhannya juga bisa nyawa. Jadi ya sudah, silakan berangkat, bismillah, jaga diri, jangan mati. Yang itu saya bilang. Karena misinya itu jangan untuk mati, untuk dikenang atau apalah, tapi untuk bertahan hidup. Dan itu caranya apa? Ya jangan melawan IDF, walaupun kita tahu kekejaman Zionis Israel itu sangat keji gitu. Namanya kekejaman yang mereka bisa melakukan penembakan saat itu juga. Dan suami saya tahu dan itu bisa dipastikan dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga emosinya. Karena nggak gampang kan untuk menghadapi IDF. Kita tahu mereka pembantai masyarakat Gaza. Tapi kita harus menghadapi mereka. Ya itu sih yang menjadi doa-doa saya untuk ya Allah selalu melindungi suami saya dan
1: Amin.
2: Semua partisipan GSF.
1: Amin. Seandainya nanti keinginan itu muncul kembali, apakah keluarga tetap mendukung untuk Mas Abeng ikut dalam kegiatan kemanusiaan serupa?
2: Insya Allah saya akan dukung.
1: Mbak Denisa, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI pagi hari ini.
2: Baik.
1: Sekali lagi kami ikut bahagia karena sedang dalam proses pemulangan dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat untuk bisa kembali beraktivitas berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Willy.
1: Ya. Demikian tadi kami berbincang dengan pihak keluarga warga negara Indonesia, Denisa yang merupakan istri dari salah seorang kru yang ditahan oleh pihak Israel, yaitu jurnalis Republika Bambang Noroyono.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Setelah tadi kami hadirkan perbincangan mengenai pemulangan 9 warga negara Indonesia dalam distribusi bantuan kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0 yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh pihak tentara Israel dan saat ini berhasil dibebaskan dan sedang dalam proses pemulangan. Menurut istri dari jurnalis Republika, Bambang Noroyono tadi yang kami ajak berbincang, yaitu Mbak Denisa, mengatakan bahwa besok atau Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 15.30, 9 warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air setelah diterbangkan dari Turki. Dan sebelumnya juga kami berbincang menanyakan kenapa Turki menjadi titik pemulangan atau titik evakuasi selepas dari Israel, karena memang Turki adalah wilayah yang sangat dekat dengan Israel, jadi sangat memungkinkan untuk proses pemulangannya. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan lainnya terkait dengan tema kita yang lain yang juga tadi Anda berikan pendapat dalam 5 topik yang kami miliki, yaitu cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini mencapai 5,37 ton. Artinya ini adalah catatan sejarah selama Indonesia merdeka, karena jumlah yang cukup besar bagi persediaan beras nasional yang mencapai 5,37 juta ton. Bahkan melihat dari atau masih ada waktu sekitar 7 bulan ke depan hingga 2026, bukan tidak mungkin cadangan beras pemerintah pun juga akan terus bertambah. Tetapi harapan yang tadi disampaikan oleh beberapa pendengar kami, dengan adanya jumlah beras ataupun cadangan beras pemerintah yang begitu besar, harapannya adalah dapat menurunkan harga beras di tingkat masyarakat. Kemudian akses berasnya pun juga dapat terjamin dengan adanya stok beras pemerintah yang cukup banyak kali ini. Dan Anda juga dapat berbagi pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami. Silakan, kami tunggu melalui 081-399-399-888.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Stok cadangan beras pemerintah atau CBP cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 5,37 juta ton. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami telah tersambung bersama dengan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappanas, Rahmi Widiriani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rahmi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekor tertinggi sepanjang sejarah, 5,37 juta ton cadangan beras pemerintah kita. Faktor utama yang membuat stok beras kita menembus angka 5,37 ini apa ini, Bu? Ya?
3: Yang pertama adalah sesuai dengan program strategis nasional, swasembada beras. Jadi produksi meningkat sehingga pemerintah juga harus hadir untuk melakukan pembelian di tingkat petani dalam bentuk gabah agar harga tidak jatuh pada saat panen raya untuk menyerap kelebihan produksi. Dan kemudian yang kedua memang sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah ini memang harus diperkuat gitu. Jadi fungsinya tidak hanya untuk melindungi petani, mendorong untuk terus semangat berproduksi, tapi juga ada di hilir para konsumen atau masyarakat yang memang membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan baik fisik maupun harga terhadap beras tersebut.
1: Iya. 5,37 juta ton ini bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional berapa lama nih, Bu ya?
3: Kalau dilihat dari kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia rata-rata di angka 2,5 juta ton per bulan.
1: Per bulan.
3: Jadi jadi sebenarnya kebutuhannya sekitar kalau 2,5 berarti kan 5 juta sekian ini bisa untuk 2 bulan. 2 bulan dalam artian bahwa semua bisa di cover gitu, Pak. Mm-hmm. Tapi sekali lagi bahwa cadangan beras ini yang di Indonesia tidak hanya punya pemerintah dalam bentuk CBP. Jadi cadangan beras nasional itu ada di Bulog yang sekarang 5,3, ada di rumah tangga, ada di penggilingan, ada di pedagang, ada di distributor, jadi tersebar. Jadi kalau dihitung dari kebutuhan nasional, ini aman untuk 2 bulan.
1: Ya, cadangan saja atau stok pemerintah saja kalau dikeluarkan itu cukup untuk 2 bulan lah, Bu ya. Tetapi masih ada cadangan yang di titik-titik lain, ya, di rumah tangga ataupun di penggilingan dan sebagainya.
3: Ya, betul. Total itu mungkin sekarang kalau kita hitung
1: keseluruhan ya,
3: semua mungkin di angka 13-14-an.
1: Wow, 13-14-an dan hampir 50%. Iya, 50% itu merupakan cadangan stok pemerintah. Oke. Dan apakah masih akan berpotensi bertambah, Bu? Karena ini kan masih mendekati pertengahan tahun, masih ada sisa akhir tahun 6 bulan ke depan ini, Bu.
3: Iya, betul. Karena targetnya kan sesuai dengan Inpres 6 yang sudah ditetapkan Bapak Presiden dan Bapak Kepala Badan sudah menugaskan kepada Bulog. Pengadaan tahun ini minimal di angka 4 juta ton setara beras.
1: Okay.
3: Jadi saat ini pengadaan sudah lebih dari 2,92 juta ton. Jadi masih ada di semester 2 ini nanti akan ada pengadaan lagi untuk mencapai target 4 juta ton. Dan satu hal lagi, Mas Rudi, bahwa kekuatan cadangan pangan pemerintah ini menjadi salah satu amanat dari Bapak Presiden untuk menghadapi situasi geopolitik internasional yang tidak bisa kita kendalikan. Iya. Betul. Jadi setiap negara pasti harus melakukan upaya-upaya untuk mengamankan ketahanan pangannya dulu gitu.
1: Yeah.
3: Sehingga memang salah satu caranya adalah dengan memperkuat stok CPP ini.
1: Yeah. Kalau akan ada atau target yang akan dicapai nanti penambahan jumlah stok beras kita ini, Bu ya. Itu kapasitas gudang Bulog cukup enggak ini, Bu? Kan masih ada sisa panen ini, berikutnya nih.
3: Iya. Yeah. Yeah, betul. Satu lagi, pengelolaan cadangan beras pemerintah ini bersifat dynamic stock. Kalau kita cek kemarin, iya, jadi dia bukan iron stock yang berhenti.
1: Yeah,
3: jadi
1: yeah,
3: ada penyaluran secara reguler untuk membantu tadi bantuan pangan untuk masyarakat atau keluarga yang masuk kategori desil 1 sampai desil 4 sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu kan juga harus dikeluarkan. Kemudian ada beras untuk stabilisasi harga. Ada beras-beras yang harus dikeluarkan untuk mengatasi darurat, bencana, kemudian konflik sosial gitu. Jadi memang ini beras akan terus berputar sehingga kita bisa jaga terus kebaruan dari beras.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan tentang kesiapan gudang, Bulog saat ini gudangnya siap. Kemarin kita cek dia masih ada stock space itu sekitar 900 ribuan ton dan tahun ini pun Bulog sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden melalui Inpres akan membangun 100 gudang baru untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan.
1: Ya. Ini pertanyaan awam nih, Bu ya. Beras disimpan di gudang, ya mungkin walaupun nanti diputar kan tetap membutuhkan waktu yang lama. Cara memastikan beras itu nggak cepat rusak ini gimana nih?
3: Yang pertama memang standar gudang juga sudah harus diikuti oleh Bulog, aerasi, kelembapan gitu. Kemudian maintenance untuk beras yang dikelola juga sudah ada SOP-nya. Jadi beras dirawat, tidak hanya didiamkan. Salah satu yang selalu harus dilakukan adalah cek kualitas secara berkala setiap bulan. Kemudian memutar stapel, jadi tumpukannya itu juga diputar. Okay. Kemudian diaerasi. Jadi memang ada SOP untuk perawatan beras tersebut. Dan pada saat penyaluran pun dipastikan bahwa beras yang dikeluarkan sudah memenuhi standar.
1: Itu yang dilakukan. Dengan stok yang banyak ini Bu ya, ini seiring dengan harga beras di pasar akan dijamin mengalami penurunan juga dan sampai dengan pada harga yang stabil ini, Bu Rami?
3: Yang pertama adalah memastikan bahwa beras medium dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ada di masyarakat. Masyarakat mudah mendapatkan. Kalau masyarakat mencari beras yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau bahkan di bawahnya, cari beras yang ada logo SPHP, itu ada di pasar, ada di retail gitu. Yeah. Itu memang sudah khusus dipatok harganya. Tapi untuk yang beras-beras yang dijual oleh swasta, itu ada aturan lain yang HET-nya premium gitu. Mm-hmm. Kemudian itu ada agak lebih tinggi sedikit, mungkin 1.000 sampai 2.000 lebih mahal daripada beras medium yang diatur oleh pemerintah. Jadi range-nya di angka 13.500 sampai mungkin di Indonesia Timur mungkin sekitar 16.000-an. Nah, untuk beras-beras khusus yang memang ada tambahan-tambahan mikronutrien atau mineral gitu ya, harganya saat ini memang agak lebih tinggi. Tapi kita sedang lakukan pengkajian apakah kenaikan harga beras-beras dengan labeling khusus ini masih dalam range yang sesuai gitu, Mas. Okay. Jadi masyarakat silakan mencari beras-beras yang memang medium dan premium sesuai dengan HET yang ada tandanya gitu. Okay. Dan itu dipantau terus oleh satuan namanya Satgas Saber, Saku Bersih Pelanggaran Pangan yang Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bareskrim.
1: Ya. Bu Rami, sejauh ini bagaimana Bappanas memastikan bahwa harga beli di tingkat petani ini juga tinggi ketika pemerintah terus menyerap hasil-hasil panen petani ini, Bu?
3: Kalau harga beras, gabah ya? Gabah, harga iya. Beras, harga gabah yang dibeli ke petani itu sudah ada standarnya di HPP 6.500. Jadi, iya. Ya, Bapak Kepala Badan sudah menetapkan 6.500 harga gabah kering panen di tingkat petani. Dan itu sudah dilakukan analisis bahwa dengan harga 6.500 ini, petani masih mendapatkan keuntungan. Jangan sampai petani itu tertekan harganya hanya karena kesulitan untuk menjual. Sehingga memang salah satu tanggung jawab dari pemerintah melalui membeli produksi petani dan untuk gabah. Jadi langsung beli ke petani. Gitu.
1: Ya. Artinya saat ini stok mencukupi, kemudian harga pun bervariasi, silakan masyarakat memilih, gudang mencukupi, bahkan target 4 juta ton ke depan ini masih akan terus dicapai nih Bu ya. Kalau tren positif panen terus, mungkin nggak lebih dari 4 juta ton direm dulu nih Bu? Gimana?
3: Bisa lebih.
1: Bisa lebih?
3: Kalau produksi memang melimpah. Iya, kalau produksinya melimpah bisa lebih. Karena salah satu peran dari cadangan pangan pemerintah ini adalah bagaimana harga di tingkat petani itu tidak jatuh.
1: Yeah.
3: Jadi CBP ini punya dua sisi peran gitu Mas.
1: Yeah.
3: Di hulu dia menjaga harga petani, di hilir dia memastikan bahwa masyarakat punya akses terhadap beras dengan pasti dan menjaga tingkat konsumsinya tetap sesuai dengan standar yang direkomendasikan.
1: Itu tadi saya bertanya harga di tingkat petani karena khawatirnya kalau sudah mencapai target 4 juta, harga gabahnya turun dong. Enggak Bu ya, tetap ya, dijamin ya. Tetap diserap dengan harga yang sudah ditentukan 6.500 gabah kering ini Bu ya, kering panen ini ya.
3: Gabah kering panen, iya.
1: Baik, nah sekarang sudah ada berasnya 5,37 juta ton. Bagaimana Bu pola distribusinya agar merata setiap wilayah di Indonesia ini juga merasakan untuk akses, kemudahan akses beras kita ini?
3: Yang pertama, seluruh gudang bulog di Indonesia yang saat ini mungkin dalam jumlahnya yang ready itu sekitar 1.600-an gudang, itu semua terisi dengan beras stok. Plus gudang-gudang filial yang dikerjasamakan. Jadi bulog itu juga punya gudang-gudang kerjasama dengan swasta, dengan TNI, Polri, untuk wilayah-wilayah remote yang belum terbangun gudangnya. Semua gudang tersebut ada stoknya. Itu untuk mendekatkan beras TBP ini kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Kemudian penyaluran bantuan pangan diberikan kepada seluruh wilayah sesuai dengan DTSN. Sebarannya dari Sabang sampai Merauke, semua wilayah dapat sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Kelompok-kelompok masyarakat yang memang termasuk dalam desil terendah. Kemudian yang ketiga, SPHP, beras SPHP juga digelontorkan di seluruh wilayah, bekerja sama dengan pasar-pasar, mitra-mitra itu, kios-kios pangan yang ada di dinas. Jadi masyarakat sebetulnya mudah, tinggal datang ke dinas, misalnya kalau mau beli beras gitu, beras SPHP gitu, dinas pasti ada stoknya. Atau ke gudang terdekat silahkan, harganya pun sudah dipatok di situ.
1: Artinya ada alokasi-alokasi Bu ya, untuk keluarga penerima manfaat, berapa banyak, terutama untuk kondisi darurat seperti bencana, itu juga sudah dialokasikan jumlahnya ini.
3: Iya, saat ini penyalurannya untuk bantuan pangan tadi untuk 33.244.408 keluarga. Kita masih jalan terus.
1: Masih jalan terus
3: ini
1: itu ya.
3: Baru 30%. Jadi akan terus jalan dan kita push selesai di pertengahan tahun ini.
1: Kalau itu semua dikonsentrasikan dari cadangan beras pemerintah yang ada di pusat, daerah nggak wajib dong Bu? Atau tidak harus untuk memiliki cadangan secara mandiri?
3: Sesuai dengan undang-undang dan PP, cadangan beras pemerintah daerah itu perintah.
1: Perintah.
3: Gitu. Jadi pemerintah jadi itu salah satu amanat. Kita punya cadangan pangan pemerintah pusat, tapi daerah juga punya. Apa tujuannya? Ini untuk menjaga cadangan itu berlapis, kekuatan pangan kita itu berlapis. Misalnya pada saat terjadi kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu kan yang paling cepat keluar itu adalah cadangan beras pemerintah daerah kan. Begitu kejadian, Pak Bupati atau Pak Gubernur tinggal telepon kepala dinas, keluarkan itu segera. Perintahnya cuma satu.
1: Jadi tidak harus menunggu distribusi dulu dari pusat begitu ya Bu Rampi ya.
3: Betul. Setelah itu kurang ditambahkan dari cadangan pangan pemerintah. Ini fungsinya.
1: Artinya cadangan berlapis ini berjalan efektif sampai dengan saat ini Bu ya. Jikalau hal itu secara darurat memang dibutuhkan sewaktu-waktu.
3: Sebagian daerah, baik kabupaten provinsi, sudah punya cadangan beras pemerintah daerah. Karena itu menjadi salah satu iku dari kepala daerah.
1: Terakhir Bu Rahmi, gimana cara Bappanas agar capaian yang luar biasa ini menjadi sebuah kegiatan yang konsisten setiap tahunnya Bu? Jadi tidak hanya mungkin sekedar musiman atau di kali ini saja. Gimana nih strateginya nih Bu Rahmi?
3: Baik, karena tadi kuncinya adalah memerankan cadangan pangan pemerintah daerah, pemerintah pusat ini di tengah-tengah tadi Mas. Menjaga di hulu tetap terjamin harga petani, kepastian membayar, kemudian diberikan pendampingan sehingga terus melakukan kegiatan aktivitas usaha tani dengan semakin baik. Kemudian perawatan di tengah. Jadi kita juga terus memantau bahwa Bulog harus melakukan pengelolaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penyaluran ini juga dijadwalkan dan ditaati gitu. Pada saat ditetapkan oleh pemerintah harus keluar pada bulan ini dengan data ini, Bulog juga harus konsisten untuk melaksanakan itu. Dan yang overall secara umum bahwa pemerintah juga support dengan pembiayaan. Jadi saat ini sudah terus kita perbaiki bagaimana pengelolaan cadangan beras ini memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Dan kalau semua empat tadi, jejaring empat ini saling terkoneksi, maka ini menjadi suatu aktivitas yang berkelanjutan karena satu sama lain akan saling support gitu. Dan kegiatannya juga sudah pasti gitu bahwa ini akan berpengaruh ke sini, akan berpengaruh ke produksi, dan akhirnya memang perintah presiden untuk swasembada itu salah satunya memang disupport dari cadangan pangan pemerintah pusat ini.
1: Baik, Bu Rahmi Widiriani, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Saya selalu Ibu, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi Mas Rudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappanas, Rahmi Widiriani.
0: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Perum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramli, mengatakan tambahan bantuan pangan tersebut dinilai krusial dalam menghadapi potensi El Nino dan diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat, bantuan pangan yang disiapkan hanya berupa beras tanpa tambahan minyak goreng. Bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kg beras. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah dan Disper Indak Aceh menggelar Gerakan Pasar Murah atau GPM di 3 kecamatan di daerah tersebut. Bambang Syaputra dari RRI Takengon melaporkan.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 hingga 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah, Rahmayanti, mengatakan pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlong. Kemudian pada hari kedua di Kecamatan Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan. Untuk setiap paket yang disediakan terdiri dari beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 kg, telur ayam 1 papan dengan harga per paketnya Rp203.000.
2: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu masyarakat juga menyambut baik program tersebut karena dapat membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah lumayan bisa menambah-nambah harga. Harganya lumayan murah, 62. Semoga masih ada lagi bantuan lain. Sebenarnya gula

di Departemen Utara Colon dan Cortes. Juru bicara kantor Kejaksaan Honduras, Yuri Mora, mengatakan tim forensik di kedua wilayah tersebut melakukan otopsi dan mengidentifikasi jenazah secara resmi sebelum menyerahkannya kepada pihak keluarga. Dalam serangan penembakan di Trujillo, Colon, 17 jenazah warga sipil telah berhasil diidentifikasi, ditambah 2 jenazah yang telah diberikan ke pihak keluarga. Dan pada hari yang sama, 5 petugas Direktorat Kepolisian Anti-Geng tewas dalam penggerebekan bersenjata di Desa Corinto Cortes. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia akan menjadi tuan rumah perdana ajang internasional Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta 15 hingga 18 Oktober mendatang. Acara perdana tersebut akan diikuti ratusan komunitas gymnastik for all dari berbagai negara Asia, sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gimnastik. Penunjukan Indonesia diputuskan oleh Komite Eksekutif Asian Gymnastic Union setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Ajang tersebut dapat diikuti seluruh kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun kemampuan dan diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan gimnastik internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan

0: siagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
8: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-kali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Jelang perayaan Idul Adha di Kota Gunung Sitoli, harga LPG 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dari RRI Gunung Sitoli, Jevan Saluhu melaporkan selengkapnya. Jevan.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, harga gas LPG 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Saat ini, harga gas LPG 12 kg di tingkat pasar berkisar Rp290.000 per tabung. Pemilik pangkalan udia sederhana di Jalan Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Martianus Telombanua, mengatakan kenaikan harga LPG 12 kg dipengaruhi penyesuaian harga dari pemerintah serta tingginya permintaan menjelang Idul Adha.
2: Kenapa terjadi kenaikan? Karena memang ada kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat kenaikan diesel juga.
1: Meski demikian, stok gas hingga kini masih tersedia di pangkalan. Martianus menjelaskan untuk LPG subsidi 3 kg atau gas melon, harga di pangkalan masih stabil dan distribusi masih dilakukan 2 kali dalam seminggu. Namun, masyarakat yang membutuhkan gas tersebut meningkat sehingga tabung cepat habis saat pasokan masuk. Sementara itu, salah seorang warga, Dina Harifa, mengaku berharap pemerintah dapat menambah kuota gas LPG menjelang Idul Adha agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan rumah tangga tersebut.
3: Kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Adha pasti meningkat, terutama untuk memasak dan persiapan keluarga. Kami berharap pasokan LPG tetap lancar dan mudah didapat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau berebut saat membeli gas.
1: Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya, Jevan Daluku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Beni Wijaya dari RRI Jambi melaporkan. Beni.
4: Ya, pendengar, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah yang diluncurkan pada Juli 2025 terus menunjukkan perkembangan positif. Koperasi yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa berhasil membukukan keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlepi mengatakan, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh faktor utama yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota. Menurutnya, koperasi harus mampu mencari peluang bisnis dan menjalin kemitraan agar usaha koperasi dapat terus berkembang. Selain itu, Haikal menjelaskan masih ada sebagian warga yang belum bergabung karena minimnya pemahaman mengenai koperasi. Namun setelah mengetahui bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minat warga untuk menjadi anggota terus bertambah. Hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang.
5: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta satu tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini Pak ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama, kami dengan Bulog. Kedua, kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu, dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
4: Ya, sementara itu salah seorang warga Kota Jambi, Sari, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan program yang baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat. Namun dirinya menilai sosialisasi mengenai koperasi tersebut masih terus ditingkatkan sehingga banyak warga yang belum memahami tujuan serta cara bergabung sebagai anggota.
6: Menurut saya, Koperasi Merah Putih itu saya kurang memahami apa itu Koperasi Merah Putih secara mendalam karena kurangnya sosialisasi yang saya dapat. Seharusnya itu kan diperlukan sosialisasi yang menyeluruh dulu kepada masyarakat agar masyarakat itu paham apa itu Koperasi Merah Putih, kegunaannya, manfaatnya, bagaimana efeknya, dampaknya, dan lainnya.
4: Ya, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai sangat penting untuk memperluas pemahaman tentang koperasi. sehingga keberadaannya dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah-sekolah di Provinsi Riau menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa papan interaktif digital lengkap dengan laptop, TV, hard disk, internet Starlink, dan listrik gratis untuk mendukung pendidikan merata. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan. Alwis.
7: Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program bantuan bagi sekolah di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Ilham Suri, menyampaikan bahwa program bantuan ini mencakup pemberian perangkat informasi digital, internet, dan listrik untuk sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai.
8: Berikut adalah hasil wawancara kami bersama Kepala BPMP Provinsi Riau, Ilham Suri.
9: Akan kami berikan lagi 3P untuk semua sekolah yang menginginkan. Tahun depan akan diberikan 2 lagi. Jadi total itu nanti targetnya Pak Presiden itu ada 6P untuk semua sekolah. Dan internet ini hanya 3 tadi. Jadi sini Pak Prabowo 1, kemudian ada laptop dan ada kardis. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak punya internet itu akan disambungkan dengan Starlink. Jadi ada beberapa daerah kadang-kadang mereka tidak tahu kalau mereka bisa dapat Starlink. Mereka tidak punya listrik, mereka tidak punya internet, itu pun tetap dilengkapi oleh kementerian. Semuanya free, nol kemudian. Dan kalau listrik akan disambungkan dengan PLN atau disiapkan panel surya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Muhammad Sambarudi juga mengingatkan pentingnya pemerataan bantuan sekolah. Ia menyoroti kecenderungan pembangunan sekolah yang terlalu fokus pada penampilan fisik sehingga tidak semua sekolah mendapatkan perhatian yang sama.
8: Berikut adalah tanggapan anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Sambarudi.
10: Selama kali kita ingin menyelesaikan satu sekolah itu agar cantik, agar bagus, agar favorit. Padahal konsepnya seperti itu. Nah, ke depan, kita sudah mengatakan, sudah bikin pemetaannya sekolah mana yang belum, sekolah mana yang sudah, dan sudah yang belum, yang sekolah yang belum, pasti kita masukkan programnya. Apakah fasilitasnya ada selalu ini? Nah, ini salah satu gambaran kesepakatan kalau perlu kita buat ke depan, Pak. Sehingga kami di DPRD itu bisa menilai mana yang perlu diadakan, mana yang tidak.
7: Diharapkan bantuan ini bisa memastikan setiap sekolah memiliki akses fasilitas pendidikan, internet dan listrik yang memadai, mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Subuh Salam eksekusi 57 barang bukti kasus inkrah, mayoritas narkoba, demi mencegah penyalahgunaan dan menuntaskan putusan pengadilan. Dari RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto melaporkan. Juprianto. Ya, silakan Juprianto.
11: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saat ini berada dapat kami laporkan Kejaksaan Negeri Subuh Salam mengambil tindakan tegas dalam menuntaskan penanganan perkara tindak pidana umum. Langkah itu diambil melalui eksekusi real terhadap puluhan barang bukti dari berbagai kasus kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Subuh Salam Andi Saputra menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang dieksekusi tersebut murni berasal dari perkara tindak pidana umum. Kasus-kasus tersebut meliputi perkara yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Singkil, Pengadilan Tinggi Banda Aceh hingga putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andi Saputra menambahkan bahwa langkah tersebut juga menjadi proteksi internal kejaksaan dalam mengelola sisa penanganan perkara, guna menindaklanjuti atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Jaksa Penuntut Umum memusnahkan total 57 barang bukti dari berbagai klaster tindak pidana. Narkotika masih mendominasi komoditas barang sitaan yang harus segera dilenyapkan dari wilayah hukum Subuh Salam. Di antaranya barang terlarang yang dihancurkan adalah narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai kurang lebih 13,34 gram. Selain sabu, aparat penegak hukum juga melenyapkan narkotika jenis ganja kering. Petugas juga merusak sekitar 20 jenis barang bukti pelengkap lainnya, termasuk pakaian, alat hisap sabu atau bong, kaca pirek, kotak rokok, kartu SIM, tas, dompet, hingga ikat pinggang. Tak hanya itu, dokumen digital berupa file video bermuatan pornografi yang masuk dalam klaster tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum cukup dihapus total. Adapun jumlah barang bukti yang akan dilakukan pengusutan pada hari ini, yakni sebanyak 57 barang bukti yang terdiri dari sabu sebanyak 13,34 gram, kemudian ganja sebanyak 376,6 gram, kemudian handphone sebanyak 12 unit. Metode pemusnahan sendiri dilakukan secara variatif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing material barang bukti agar tidak mencemari lingkungan. Demikian Jiprianto dari Kota Sulu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 27 Mei mendatang, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban di Mall Hewan Haji Doni mengalami peningkatan dan banyak juga pelanggan dari Eropa. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
12: Ya, Rudy, menjelang Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei mendatang, penjualan hewan kurban di salah satu tempat penjualan hewan kurban di kawasan Depok, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Doni selaku pemilik Mall Hewan Kurban di Depok, Jawa Barat kepada RRI. Menurutnya, hewan kurban yang berada di tempatnya menyediakan sekitar 250 hewan kurban jenis sapi yang berasal dari sejumlah negara daerah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, menurut Doni, pelanggan atau customer yang datang ke tempatnya tidak hanya dari Indonesia, tetapi banyak yang datang dari Eropa seperti Italia, Turki, Azerbaijan, dan juga Timur Tengah.
13: Banyak juga ya yang dari Eropa. Ya, alhamdulillah di tempat kami ini kedatangan seluruh korban itu dari Italia, dari Jerman, dari Azerbaijan, dari Turki, dari Timur Tengah.
12: Sementara itu, Doni juga menjelaskan untuk membantu pembeli atau para pelanggan, pihaknya juga memperkerjakan sejumlah mahasiswi yang bisa berbahasa Inggris. Karena menurutnya, selain dari kalangan masyarakat Indonesia, ada juga pelanggan dari sejumlah negara, sehingga dibutuhkan keterampilan dalam berbahasa Inggris bagi para pekerja yang berada di tempat penjualan hewan kurban miliknya. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
15: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
14: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
16: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
18: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Dan nanti kami akan hadir dalam perbincangan di mana data terbaru sepanjang tahun 2026 menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan dengan teridentifikasinya 247 anak yang terpapar paham radikalisme dan kekerasan. Pola rekrutmen ini telah bergeser dari tatap muka konvensional ke ruang digital melalui media sosial dan aplikasi pesan yang terenkripsi hingga komunitas game online. Bahkan ideologi yang diadopsi kini kian beragam, termasuk munculnya pengaruh paham ekstremis barat seperti neonazi di kalangan remaja. Angka ratusan anak yang menjadi tentu menjadi sebuah alarm keras bahwa ancaman terorisme kini menyasar langsung ke dalam kamar-kamar generasi muda melalui layar ponsel mereka. Bagaimana sebenarnya peta kerentanan anak-anak ini di lapangan? Nanti kami akan berbincang mengenai temuan Densus 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026. Cara mendeteksinya bagaimana? Kemudian rentang usia berapa mereka ini? Dan apakah di rentang usia itu merupakan rentang usia yang cukup rentan bagi kelompok anak-anak tersebut untuk mudah terpapar? Dan apakah memang anak-anak ini yang ditemui oleh Densus ini menyebar di seluruh wilayah di Indonesia atau justru terkonsentrasi di beberapa wilayah saja? Anda juga dapat berbagi pendapat Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Densus 247 anak teridentifikasi terpapar radikalisme dan kekerasan yang dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888, atau juga Anda dapat langsung menghubungi kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, atau 386 6712 untuk pendapat yang akan Anda sampaikan terkait dengan tema yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini.
18: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
19: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
20: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
21: Selamat pagi, Mas. Iya. Suara saya apa terdengar jelas, Mas?
0: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
21: Baik.
0: Iya.
21: Baik, Pak Rudi.
0: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana ini, Pak?
21: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim,
0: ya,
21: di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal,
0: yeah,
21: yaitu spesifiknya ideologi ISIS, ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa, ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu, ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
0: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
21: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
0: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
21: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anak ini punya masalah internal gitu, ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan, dan dukungan dari sebuah komunitas.
0: Oke.
21: Okay. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas. Gitu. Hmm.
0: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
21: Dari semuanya ini macam-macam. Ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti ya ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu ya dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
0: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
21: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah, ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan.
0: Oh.
21: Nah, ya itu bisa dikatakan demikian. Nah, untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu, Mas, untuk komunitasnya ini. Yeah.
0: Jadi bisa siapapun di dalamnya itu berarti, Pak, ya, yang global ini.
21: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, secara internasional.
0: Iya. Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih, Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
21: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
0: Oh, sorry, dan teror itu ya?
21: Ya, yang berideologi ISIS ini, Mas.
0: Wah, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar, Pak, di berbagai wilayah lainnya?
21: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya. Artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya lalu menimbulkan korban, jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi, Mas. Oke.
0: Pak Eka, sudah seberapa gawat, Pak, kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
21: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan, Mas, ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
0: 247
21: gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu.
0: Wow.
21: Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Yeah. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di mana, di kantor polisi gitu dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh Mas ya.
0: Artinya itu memang kita, tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini Pak ya. Kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
21: Benar Mas.
0: Itu yang menjadi itu tujuan mereka ya.
21: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan. Okay. Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu Mas.
0: Iya, iya. Platform apa saja nih Pak, yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi ini Pak?
21: Kalau platform kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
0: Semua saya, platform rentan Pak?
21: Rentan.
0: Game contoh online kasus, pun juga ya?
21: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya, di dalam kolom
0: komentar
21: keterangan itu ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik silakan masuk ke link ini.
0: Okay.
21: Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus. Dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
0: Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
21: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
0: Tapi gini Pak, ini kan konten ya, artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
21: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
0: Seperti
21: white power, kemudian ada neo-Nazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
0: heroik seperti itu, gitu keberanian ya, begitu ya.
21: Kemudian disitulah membentuk jati diri anak itu.
0: Ya.
21: Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
0: Ya. Pak, itu kan itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya. Mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Ya. Nah mereka dapatnya dari mana itu ilmu-ilmu itu?
21: Ya beberapa anak kita identifikasi Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah kita boleh katakan.
0: Lone actor, oke.
21: SMA 72 itu ya, ini F itu kan dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini inkoheren ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi. Tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk diidentifikasi karena tadi lone actor kerja sendiri, cari inspirasi sendiri,
0: panduannya cari sendiri, begitu ya. Ya. Oke. Nah,
21: ada beberapa teman dekat yang hanya diceritakan kekesalannya. Oke. Nah, ininya itu yang mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi.
0: Ketika Densus 88 mengidentifikasi seorang anak ini sudah terpapar begitu Pak ya. Langkah awal apa yang dilakukan, Pak?
21: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya Mas ya. Kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah dan sebagainya. Maka memang secara sangat silent. Kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh ya. Seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK konselingnya di sekolah gitu.
0: Oh, jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya?
21: Iya, pasti seperti psikolog memang perlu. Atau kalau tadi kita bilang, oh ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham. Atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah itu kita ajak juga. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
0: sudah selesai,
21: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
0: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
21: Tanpa
0: harus diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
21: Ya, harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita.
0: Jadi
21: kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, Mas ya, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
0: tertekan gitu ya,
21: tidak selesai-selesai nanti gitu.
0: Baik.
21: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia. Gitu.
0: Amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
21: Sama-sama, dan
0: kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri Pak. Semoga
21: kasih,
0: ini
21: Pak,
0: menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih Pak Maendra, sehat selalu Pak, selamat pagi.
21: Sehat selalu, selamat pagi.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
2: Pro3.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Amelia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan tentu Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Zain undur diri. Terima kasih.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. PT PLN Persero menyatakan kelistrikan di Aceh pulih secara bertahap setelah transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim yang berdampak di sebagian wilayah Sumatera kemarin. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menjelaskan hingga pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, sebanyak 17 dari 21 gardu induk yang terdampak telah berhasil dipulihkan. Ratusan personel telah diturunkan oleh PLN untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya. Berita dalam negeri lainnya, untuk memastikan kondisi

0: Hasil pemeriksaan menurut Diki tidak ditemukan hewan kurban tidak sehat dan semuanya sudah layak untuk dikurbankan. Namun demikian, Diki juga mengatakan untuk tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban yang dijual pedagang. Jika semula pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 3 ribuan hewan kurban, saat ini jumlahnya turun.
1: Itu alhamdulillah, jadi insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada masalah dan tidak perlu dikhawatirkan terkait hal apapun, terutama masalah penyakit. Jadi intinya hewan kurban yang ada di kota Tasikmalaya ini insya Allah sehat semuanya sesuai dengan syar'i. Dan
0: sementara itu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Cecep Kurniawan mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual layak dan memenuhi secara syariat. Untuk pemeriksaan hewan kurban dimulai dari pemeriksaan administrasi hingga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari pemeriksaan suhu, detak jantung termasuk umur hewan kurban. Sebelumnya, hewan kurban yang ada juga dipastikan telah memiliki surat kesehatan dari daerah asal.
2: Apa sih yang harus diperiksa sama kita? Yang pertama adalah kita meriksa secara administrasi di lapak-lapak itu sumber atau asal hewan. Rata-rata ini dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kita lihat surat jalannya, kemudian juga apakah dilampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari setempat. Dan kita juga
0: Sedangkan Amar, salah seorang pedagang hewan kurban, mengaku harga hewan kurban tahun ini rata-rata di kisaran 24 hingga 34 juta rupiah. Harga hewan kurban saat ini naik di kisaran 2 juta per ekor dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan itu dikatakan Amar terjadi karena sejumlah hal termasuk kenaikan BBM. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita internasional. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengatakan 31 kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah koordinasi dan perlindungan pasukan mereka. 31 kapal tersebut mencakup kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial. Dalam pernyataan di media resmi IRGC, pihak Angkatan Laut IRGC Iran mengatakan, meskipun ada upaya dari militer Amerika Serikat yang menimbulkan ketidakamanan di perairan regional, khususnya di Selat Hormuz, IRGC berupaya menciptakan jalur yang jelas dan aman bagi lalu lintas kapal dan kelanjutan perdagangan global. Berita olahraga, Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Saint-Denis, Paris, pada Jumat waktu setempat. Dalam pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Otsone Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Dengan kemenangan ini, Lens berhasil memperoleh gelar Piala Prancis untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Setelah sebelumnya menjadi juara kedua sebanyak 3 kali pada edisi 1948, 1975, dan 1998.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 26. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa pagi. Bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Ikrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pampudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Dr. Imran.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Salam sehat, Dokter.
3: Salam. Salam sehat juga.
2: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya. Adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
3: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
2: betul.
3: Yang dimaksudkan namanya. Nah, tramadol ini sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri. Ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, seneng gitu ya.
2: Oh.
3: Kemudian dia jadi semangat. Okay. Dan juga menghilangkan rasa lelah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak.
2: Gitu. Mm.
3: Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain, dan apa istilahnya ya, resiko untuk ditangkap juga besar,
2: yeah.
3: Dia beli tramadol gitu.
2: Mm, okay.
3: Jadi ini yang saya kira...
2: Jadi awalnya ya, memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru betul. Disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari ya. Efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak ya. Imran.
3: Betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau
2: ya.
3: kayak kita lihat film-film itu kalau pas dekat tembak, ya kalau suntikannya karena pakai opium itu. Tapi okay. tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol gitu.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
3: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
2: Ya.
3: Jadi kalau nggak minum, ya akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1, 1/5, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu juga akan memicu gejala putus obat ya. Jadi kayak sako gitu ya.
2: Iya.
3: Gejalanya adalah gelisah, tremor, tangannya tuh goyang-goyang gitu ya. Kemudian juga ototnya nyeri serta gangguan tidur. Nah, kenapa yang terjadi? Karena tadi kan dia awalnya kan memang untuk obat nyeri. Jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
2: Okay.
3: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya? Mengada-ada gitu kan.
2: Yeah.
3: Harus halu kan.
2: Yeah.
3: Kemudian ada gangguan neurologi serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan, karena dosisnya semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah di dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok.
3: Betul, ya gitu.
2: Oke, okay. Selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dr. Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional, atau mungkin agresif, atau sulit mengontrol diri?
3: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, dia akan muncul halusinasi ya.
2: Iya.
3: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan, atau enggak, atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya, ketegangan sama temennya, dia merasa dimata-matai, merasa dijelek-jelekan gitu kan. Jadi kan akhirnya timbul SSS, yaitu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
2: Oke. Okay. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
3: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
2: Oh, perlu langkah di sana ya?
3: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling kalau dia sampai sakau ya gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi sampai kejang-kejang, sampai dari sakit badan itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan, agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
2: Oke, baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu ya, Dr. Imran ya, padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
3: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium. Jadi memang efeknya sama dengan opium.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah, langkah konkret apa, Dr. Imran, mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
3: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya. Artinya kita harus bisa pertama dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O. Ya, golongan O itu golongan opioid. Jadi memang harus ada resep dokter.
2: Iya.
3: Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep. Gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas.
2: Iya.
3: Ini yang akhirnya di disalahgunakan. Jadi pertama, kalau pertanyaan langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya.
2: Yeah.
3: Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Kemudian kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek.
2: Ya.
3: Dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya.
2: Waktu
3: lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Kalau nggak dapat resep dokter, jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasannya itu. Kemudian yang terakhir menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 vaskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah vaskes-vaskes yang bisa melakukan rehab NAPSA. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk NAPSA sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
2: Oke, baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, dokter Imran. Terima kasih dokter Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Terima kasih Pak, selamat pagi Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, sebanyak 9 WNI relawan global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap oleh Israel kini telah berada di Istanbul, Turki untuk segera pulang ke tanah air. Mereka dinyatakan dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tidak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Dan seluruh relawan global Sumut Flotilla termasuk 9 WNI dinyatakan telah bebas pada Kamis waktu setempat, di mana mereka telah tiba di Turki menggunakan pesawat yang disewa oleh otoritas setempat. Kita juga akan membahas hal ini bersama dengan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Daryanto, salam sehat.
3: Selamat pagi Mbak Fira ya.
1: Betul, kabar baik salam hari ini.
3: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Salam sehat.
1: Salam
3: sukses
1: sehat.
3: Selalu dari Istanbul.
1: Baik, terima kasih. Pak Daryanto, kita tahu 9 WNI ini sudah tiba ya di Istanbul. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana momen ketika 9 WNI kita ini akhirnya tiba di sana. Silakan.
3: Baik, 9 relawan WNI yang tergabung dalam GSF ya, Global Sumut Flotilla, alhamdulillah tiba di Istanbul hari Kamis sore sekitar pukul 17.15. Setelah tiba dari wilayah Israel, mereka mendarat di Istanbul, malah kami sambut, dan setelah melalui proses keimigrasian, mereka langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak otoritas Turki dan kita semua untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis malam ya, hingga Jumat dini hari, karena relawan yang datang itu 400 lebih, sehingga proses keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan awal kesehatan berjalan cukup lama, hingga Jumat dini hari sekitar 2.30. Kami terus mendampingi proses semua proses itu, dan pemeriksaan yang dilakukan itu bersifat pemeriksaan melihat kondisi umum dan mendokumentasi ya. Dan pada tahap tersebut masih belum dilakukan tindakan belum dilakukan tindakan pengobatan. Secara umum, secara kasat mata, berdasarkan pemantauan kami, seluruh relawan Indonesia terpantau dalam kondisi yang relatif baik dan tidak ditemukan kondisi yang sangat membahayakan jiwa mereka. Namun demikian, untuk memastikan kesehatan secara menyeluruh, kami menyarankan kiranya setibanya di Indonesia nanti teman-teman relawan ini dapat kembali melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan perawatan apabila diperlukan, khususnya bagi relawan yang dilaporkan mengalami trauma di bagian perut ataupun tulang rusuk ya, dan trauma di bagian punggung dan lebam pada area mata karena akibat tendangan atau pukulan aparat Israel, ataupun juga akibat setrum ya, mereka di setrum juga. Dan saat ini sejak hari Jumat kemarin hingga saat ini teman-teman relawan beristirahat di hotel di Istanbul, dan mereka pun juga untuk pemulihan ya, pemulihan kondisi, karena mereka 3-4 hari ditawan, ditahan oleh pihak Israel, kemudian kembali hari Kamis pagi menjalani proses hingga Jumat dini hari ya, proses keimigrasian dan check-up, sehingga teman-teman perlu waktu untuk memulihkan kesehatan sebelum kembali ke tanah air. Dan alhamdulillah kemarin juga beristirahat, terus sambil memberikan testimoni kepada Global Sumut Flotilla.
1: Baik.
3: Nah, yang rencananya hari ini kembali ke Jakarta.
1: Oh, hari ini ya, sudah dijadwalkan untuk proses pulang ke Jakarta ya, Pak?
3: Betul, betul.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan juga ya, ketika pertama kali bertemu, bagaimana kondisi fisik dan juga mental mereka, Pak?
3: Ya, ketika kami bertemu pada hari Kamis sore itu, mereka kondisi mereka memang terlihat cukup kelelahan, fisik mereka cukup lelah ya terlihat, namun masih mampu untuk berjalan, berkomunikasi dengan baik. Bahkan pada saat bertemu kami kami menerima mereka, kita sempat Pak Menlu Sugiono sempat melakukan video call dengan teman-teman, kontak intensif apa video call dengan teman-teman, dan Pak Menlu juga ingin memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik dan sesegera mungkin kembali ke Jakarta.
1: Nah, ketika bertemu pertama kali ya, Pak, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan setelah dibebaskan dari Israel itu, Pak?
3: Ya, ketika bertemu pertama kali, kami menanyakan bagaimana kondisi mereka dan perlakuan yang mereka peroleh selama ditahan. Dan mereka menceritakan bahwa mereka selama ditahan mendapat perlakuan persekusi ya. Ditendang, dipukul, dan disetrum. Mungkin Mbak Fira dan Ibu Bapak sekalian melihat sudah di media-media elektronik dan televisi bagaimana pihak Israel memperlakukan mereka, dan kami sangat mengecam keras atas tindakan tersebut yang menurut kami itu melanggar peri kemanusiaan. Dan mereka menceritakan itu semua, ada yang lebam di mata, mereka langsung bercerita. Dipukul di bagian mata, ada pukul di bagian perut, ada yang ditendang di tulang rusuknya sehingga mengalami sakit ya di bagian dalam, dan ketika dia mengangkat tangan itu merasa sakit sekali. Nah, ini akibat tendangan-tendangan. Namun pada saat diperiksa, dokter menyatakan tidak ada luka dalam yang parah, tidak terdapat. Namun ada trauma fisik yang diperoleh sehingga, dan itu perlu pemulihan, dan dokter pada waktu itu hanya memberikan saran untuk minum painkiller.
1: Baik.
3: Nah, namun untuk demikian kami tetap menyarankan setibanya di Indonesia mereka kembali mendapat
1: penanganan lebih lanjut ya. Oke. Nah, untuk pendampingannya selama di Istanbul, mungkin bisa disampaikan juga, Pak, seperti apa?
3: Ya, kami dari KJRI terus mendampingi mereka mulai dari kedatangan. Jadi kami memastikan pada saat kedatangan hingga nanti pelepasan kembali ke tanah air, pemulangan kembali ke tanah air, mereka dalam kondisi fit, aman, dan lancar ke Indonesia.
1: Baik.
3: Jadi kemarin, sejak kemarin teman-teman dari KJRI memberikan support, memberikan memfasilitasi, karena mereka tidak punya HP kan.
1: Betul.
3: HP mereka ketika diintercept dan dipaksa untuk masuk ke tahanan itu, mereka membuang seluruh barang-barang yang mereka miliki termasuk HP. Di ini sehingga ketika datang kita memfasilitasi komunikasi mereka dengan keluarga dengan HP, dan kami juga meminjamkan alat komunikasi ke mereka sehingga selama hari Jumat kemarin masa istirahat mereka bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Di samping itu kita juga memberikan bantuan sekedar pakaian dan untuk mereka, karena mereka datang menggunakan pakaian yang dipakai pada saat penahanan.
1: Betul.
3: Jadi 3-4 hari mereka nggak ganti pakaian, saya lihat ya.
1: Okay.
3: Karena itu, dan nah, kemudian kita memberikan bantuan untuk pakaian, kemudian juga makanan kita support, dan tentunya hotel itu juga kita terus dampingi, kita terus dampingi.
1: Baik, mungkin bisa diceritakan juga ya Pak terkait dengan proses pembebasan para WNI ini, koordinasinya bagaimana antara Kementerian Luar Negeri, kemudian KBRI Ankara, dan juga KJRI Istanbul ya, seperti apa?
3: Oh iya, jadi sejak terjadi kami menerima laporan ya dari teman-teman dari Global Sumut Flotilla atau dari Global Peace Corps Indonesia atau GPCI, kami langsung memaksimalkan seluruh jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri di bawah koordinasi dan arahan Pak Menlu, memaksimalkan seluruh jalur diplomatik dan langkah-langkah konsuler untuk memastikan keselamatan dan pelepasan para WNI.
1: Yeah.
3: Jadi Pak Menlu sendiri melakukan kontak intensif dengan mitranya, antara lain Pak Menlu Turki, ya, Menteri Luar Negeri Turki Pak Hakan Fidan,
1: yeah.
3: Menteri Luar Negeri dari Jordania dan Mesir untuk proses pembebasan. Karena kenapa? Karena kedua negara tersebut memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara di level kami di Kementerian Luar Negeri, kami mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk evakuasi atau langkah-langkah untuk proses pemulangan. Jadi seperti Dubes kita di Ankara, Bapak Rizal Purnama pun aktif berkoordinasi dengan
1: Yeah.
3: pejabat di Kementerian Luar Negeri. Dan kami sendiri berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Istanbul dan Otoritas Bandara Internasional Istanbul
1: Yeah.
3: untuk memastikan proses penanganan pasca pelepasan relawan
1: Global
3: Global
1: Flotilla
3: Sumut Flotilla ini.
1: Okay.
3: Jadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri untuk penyiapan tiket kepulangan 9 relawan. Jadi 9 relawan ini insya Allah nanti sore yang pulang itu atas biaya dari pemerintah Indonesia.
1: Okay.
3: Jadi itu koordinasi dengan mitra ya, kita lakukan segera setelah kami mendapat informasi relawan WNI 9 relawan ini ketika berlayar menuju Gaza diintercept dan dipaksa ke untuk wilayah Israel untuk ditahan. Jadi kita lakukan langkah-langkah melalui jalur diplomatik, langkah-langkah konsuleran, dan juga tentunya koordinasi dengan teman-teman dari Global Peace Corps Indonesia,
1: yeah.
3: ya, relawan yang mengkoordinir relawan kita, dan juga dengan Global Sumut Flotilla. Mereka memberikan informasi kapan mereka diintercept dan kami pun setelah mendapat informasi turun kami langsung bergerak. Jadi ini semua adalah berkat kerja bareng, kerja intensif dan koordinasi yang baik di antara kita di Indonesia.
1: Dan akhirnya membuahkan hasil, 9 WNI bisa pulang dengan selamat ya, Pak Daryanto.
3: Alhamdulillah. Dan itu yang pertama menjadi fokus kami
1: yeah.
3: ketika mendengar adanya peristiwa ini. Fokus kami adalah satu, memastikan mereka selamat, memastikan mereka bisa keluar dari wilayah Israel dan memastikan mereka dalam kondisi sehat setelah selama transit menjelang kembali ke Indonesia.
1: Baik, Pak Daryanto, ini kan kekerasan terhadap para relawan ini juga menjadi sorotan ya. Apakah pemerintah Indonesia juga akan membawa isu ini ke jalur diplomatik, Pak Daryanto?
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri, Pak Menlu pun juga sudah bergabung dengan beberapa Menlu lain yang mengecam keras ya tindakan
1: yeah.
3: tersebut, menyampaikan pernyataan mengecam keras tindakan tersebut, dan tindakan tersebut pun juga kami nilai di luar peri kemanusiaan. Dan kami juga mendengar teman-teman dari Global Sumut Flotilla pun juga telah mengumpulkan testimoni,
1: yeah.
3: Ya, testimoni dari para relawan. Tidak hanya dari 9 teman kita yang mengalami persekusi, tapi juga relawan internasional lain. Mereka mencatat seluruh testimoni itu. Yang kemudian yang saya dengar dari teman-teman JSF, itu mereka mengambil testimoni itu dan mereka akan berencana mensubmit bukti-bukti kekerasan dan tindak kriminal ini ke ICC, ke
1: yeah.
3: International Criminal Court. Dan itu satu langkah yang konkret, yang bagus saya kira. Dan di masa mendatang, tanpa harus mengurangi semangat kita membantu saudara-saudara kita di Gaza, dan khususnya ya, dan Palestina pada umumnya, kita perlu mencari langkah-langkah yang lebih aman bagaimana kita membantu. Kita perlu cari langkah berinovasi, mencari langkah yang lebih aman bagaimana kita bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina.
1: Baik.
3: Jadi kami juga mendapat kabar bahwa tindakan Israel pada relawan Global Sumut Flotilla pada kali ini memang sangat keras. Lebih keras dari tindakan terhadap relawan-relawan GSF yang terdahulu. Yang
1: ini pelayaran kedua ya, Pak Daryanto, betul ya?
3: Betul.
1: Lebih keras jadi dari yang pertama. Oke, baik. Jadi untuk 9 WNI kita, kapan Pak akan tiba di Indonesia mungkin?
3: Insya Allah ya hari ini teman-teman KJRI Istanbul pagi ini sedang mempersiapkan proses pemulangan ya, karena ada banyak proses misalnya melalui keimigrasian, kemudian proses untuk pengamanan di bandara, karena ya mau tidak mau 9 relawan ini kan mendapat sorotan ya dari banyak pihak para relawan, sehingga kita perlu satu penanganan yang khusus untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Insya Allah pagi ini, siang ini ya, teman-teman akan berkoordinasi ke dengan teman-teman JSF dengan GPCI untuk pemberangkatan dari hotel ke bandara, kemudian dari bandara rencananya akan berangkat dari Istanbul sekitar pukul 19.35 sore hari nanti dengan pesawat Emirates menuju Jakarta via Dubai. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dubai untuk memastikan transit mereka sekitar 2,5 jam kalau tidak salah itu di Dubai. Selama transit berjalan aman, lancar, sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Dan insya Allah kalau semuanya lancar, penerbangan teman-teman relawan bersama tim tim dari perlindungan WNI Kemlu akan tiba pada pukul 15.30 di Jakarta hari Minggu dengan Emirates.
1: Baik, kami nantikan juga perkembangan terkininya untuk kedatangan para 9 WNI. Dan terima kasih Pak Daryanto ya atas waktunya, perbincangannya terkait dengan bagaimana upaya kita untuk melindungi para WNI yang terlibat di wilayah konflik ya, Pak Daryanto.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Mbak Fira, sehat dan sukses selalu.
1: Siap.
3: Salam hangat dari Istanbul.
1: Salam hangat dan sukses selalu untuk Pak Daryanto juga ya di Istanbul. Terima kasih, selamat pagi Pak Daryanto.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya, baru saja kami berbincang dengan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono.
2: Wawancara Pro 3.

0: tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 173 pelaku kejahatan jalanan selama operasi yang berlangsung sejak awal Mei 2026. Dari penindakan tersebut, polisi mengungkapkan 127 kasus kriminal, mulai dari begal, pencurian dengan kekerasan hingga curanmor. Polda Metro Jaya menegaskan operasi ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan memberi rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Ya, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kini akan kami hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Laporannya bersama dengan Bobby Febrianda dari RRI Padang. Bobby?
6: Baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mulai menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal wajib halal Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan seluruh pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal produk sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal dimaksud dinilai penting agar produk UMKM memiliki standar mutu dan dapat diterima lebih luas di pasar nasional maupun internasional. Menurut Endrizal, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu bentuk sosialisasi yang direncanakan yakni dengan menggelar kegiatan pada bulan Juni mendatang.
7: Untuk sertifikasi sampai 17 Oktober agar itu betul-betul tersosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Kota untuk ini itu diikuti sosialisasi itu oleh para bupati oleh kota serta dinas terkait kemudian dengan langkah menangan singkatnya di tingkat provinsi di tingkat Kabupaten Kota tersendiri selamanya seminggu setelah sampai ini.
6: Indrizal menambahkan saat ini untuk produk UMKM yang telah tersertifikasi halal di Sumatera Barat yakni sekitar 130 ribu pelaku UMKM. Jumlah dimaksud diperkirakan akan semakin bertambah dengan sosialisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan juga mengerahkan pendamping UMKM serta mengoptimalkan keberadaan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Barat. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasar murah di Kota Sabang diserbu masyarakat untuk membeli kebutuhan jelang Idul Adha. Informasinya bersama dengan Niah Novritaria dari RRI SP Sabang. Diah?
8: Ya, dari Sabang, pelaksanaan pasar murah itu menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Disambut tentunya antusias dengan warga Kota Sabang. Warga memadati lokasi penjualan itu sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan kegiatan pasar murah ini berlangsung selama 3 hari. Itu di 3 kecamatan yang berbeda. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah menjelang hari raya.
9: Yang diberikan tuh kali ini beras 6.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 kilo. itu untuk 5 titik di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 aktif. Total lagi 200 Rp16.000.
8: Sementara itu warga Kota Sabang, yaitu khususnya warga Sukakarya, Raja mengaku pasar murah ini sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan menjelang harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga bahan pokok yang dijual di pasar murah ini itu jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
10: Antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8, tu kuponnya sudah habis. Tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya. Jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebagian kuponnya.
8: Pasar murah ini digelar itu di Kecamatan Sukamakmu, Sukakarya dan juga Sukajaya itu dengan kuota sekitar 500 paket untuk setiap kecamatan. Dan penyaluran ini pun juga dibatasi itu menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan agar bantuan tepat sasaran untuk masyarakat Kota Sabang. Dan warga Kota Sabang juga berharap itu pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Dan program ini juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin terutama menjelang hari besar keagamaan di Kota Sabang. Dari Sabang, Diana Fritaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Laporannya bersama dengan Siti Triani dari Bandar Lampung. Siti.
11: Baik, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan dilakukan melalui kolaborasi bersama Permodalan Nasional Madani atau PNM guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berdaya saing. Berbagai program pembinaan terus didorong mulai dari pelatihan usaha, pendampingan, hingga peningkatan kualitas produk dan kemasan. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan pasar serta memanfaatkan peluang ekonomi digital yang terus berkembang. Wakil Gubernur Lampung, Dihanur Lela, mengatakan UMKM yang kuat lahir dari semangat belajar, keberanian berinovasi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman.
12: Kemampuan yang saat ini harus jawab adalah bisa kita
5: manfaatkan. Siti, boleh dilanjutkan saja laporannya.
11: Baik, pendengar, melalui penguatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kompetitif dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga optimis sektor UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Aha Nor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: terkini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yecida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memberikan bola yang memberikan peluang masing-masing. Terus kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan cross-cross yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah untuk kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu sangat baik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Ya, Safira, tim Indonesia Menyapa Siang hari ini telah menyiapkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang sampai sore hari Anda. Di antaranya, kebanggaan dirasakan seorang peternak asal desa Lobode, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijuan, Nusa Tenggara Timur, setelah sapi berbobot 875 kg miliknya dibeli presiden untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan potensi peternak lokal yang mampu menghasilkan hewan ternak berkualitas dan bernilai tinggi. Di sisi lain, momentum ini juga diharapkan dapat memotivasi peternak di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka. Dukungan pemerintah, pendampingan, hingga akses pasar dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Nanti kita akan perbincangkan mengenai hal ini dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, seperti biasa setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Apa saja? Nantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, kabar baik datang dari relawan warga negara Indonesia kita yang sempat ditangkap oleh Israel beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap Israel telah tiba di Istanbul, Turki untuk segera pulang ke tanah air. Mereka dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan yang sempat ditahan otoritas Israel dalam keadaan baik dan telah dibebaskan. Ia menyebut para WNI kini telah keluar dari wilayah Israel dan dijadwalkan akan segera kembali ke tanah air. Kita akan membahas bagaimana perkembangan kepulangan 9 WNI ini ke tanah air nanti dengan beberapa narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian Safira dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah bersama sejumlah pihak terus melakukan langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ketersediaan pangan pokok, kelancaran distribusi hingga kondisi stok di pasar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Momentum hari besar keagamaan biasa diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan. Karena itu, koordinasi antar instansi dan pengawasan di lapangan dinilai penting untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan. Lalu bagaimana upaya menjaga keseimbangan pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha tahun ini? Nanti kita berbincangkan dengan beberapa narasumber terkait. Kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan tanggapan dan komentar Anda terkait dengan topik atau informasi lainnya. Anda dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya. Kita mulai dari video potensi daerah, pendengar memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan produksi dengan menanam sayuran dan menjadi peluang usaha. Nah, seperti apa? Kita akan menyimak laporannya bersama dengan Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
3: Ya, baik, pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Desa Sihare 1, Tabaloho, ya, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Bersama dengan Ibu Tabita Zenrate, saat ini kita melihat ya di lokasi ini memang ada banyak tanaman sayuran. Dan untuk lebih jelasnya nanti tanaman sayuran apa ini jenisnya, kita tanyakan ke beliau.

awalnya bilang di hobinya. Saya hobinya suka berkebun. Nah itu juga dulu dibarengi dengan pemberdayaan dengan ibu-ibu di kampung kita ini. Untuk sekarang ini kan kita sekarang lagi musim hujan. Nah untuk musim hujan seperti ini sangat mendukung kalau kita menanam sejenis sawi. Ini ada yang lagi kita tanam sekarang, ada sawi pahit ya, ada juga pakcoy, ada juga samhong atau mungkin lebih dikenal dengan sawi keriting ya. Ada juga sawi manis, karena sawi itu banyak jenisnya.

membudidayakan sawi ini sangat mudah. Dan dia juga umur panennya itu sekitar 4 minggu, paling enggak 1 bulan saja sudah panen. Sehingga kalau saya bilang, kalau ibu-ibu ini mau, di sekitar kampung kita ini mau berusaha seperti ini, itu sangat mudah sekali. Ya, membantu perekonomian keluarga mereka itu sangat bagus sekali dengan berusaha seperti ini. Jadi saya coba ajak semua ibu-ibu di kampung kita ini untuk budidaya sayur pakcoy itu. Nah, lambat laun yang lainnya juga ikut juga seperti sawi-sawi pahit ini, sawi manis, samhong dan sebagainya. Nah, saya orangnya tidak suka pakai pestisida kimia. Kalau saya lihat ada ulat itu langsung saya ambil ya, langsung saya preteli, saya buang. Atau kalau ada pokok yang sudah termakan ulat semua, itu langsung saya cabut biar jangan terkontaminasi dengan sayur yang lain. Nah, itu kalau ulat. Nah, lain lagi kalau belalang. Ya, ya, yang kalau dia lebar itu belalang itu dia. Inilah, ini dia yang belalang. Nah, itu tapi ya itu ya kita biarkan saja karena memang itulah alam ini ya. Tidak semua untuk kita. Jadi ada juga makhluk lain yang ikut menikmati panen kita, hasil panen kita. Sering kali saya bilang inilah warga hidup keluarga saya. Jadi semua kalau pas mau masak butuh sayur, kita tinggal panen aja depan. Jadi betul segar sayurnya.

0: Saya Ida Rahmita Lambanuang dari RRI Gunung Sitoli. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, menarik sekali ya pendengar, saya akan ajak Anda kemudian untuk melihat bagaimana bermodal dana wakaf donasi dari masyarakat, Yayasan Ar-Risalah sukses mengembangkan kebun melon hidroponik. Ini menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi masyarakat sebagai tempat edukasi dan wisata petik buah melon. Kita simak informasinya bersama dengan Dodi Setio dari RRI Padang.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kuto Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kuto Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah Lubuk Minturun Kota Padang berbeda. Melon ini dikembangkan dengan sumber pendanaan dari dana wakaf umat yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 lalu. Langkah dan cara penanaman melon ini diadopsi dari kegiatan serupa yang lebih dulu sukses. Penanaman di lahan greenhouse seluas 800 meter persegi mampu menumbuhkan 3.000 batang melon secara bergiliran. Tahap penyemaian, polinasi hingga panen juga melibatkan siswa di Yayasan Ar-Risalah sekaligus untuk edukasi. Pada 2026 ini ada 4 varietas melon yang ditanam, yakni The Blues, Golden Apollo, Golden Lavender, dan Sunny. Seluruhnya berbuah dengan baik dengan jumlah yang dipanen diperkirakan mencapai 800 buah. Panen kali ini, Yayasan membuka penjualan untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa datang langsung dengan pengalaman memetik melon dari batangnya.
4: Yang ketiga ini alhamdulillah hasilnya juga lebih baik ya, 2 kali lipat dibandingkan yang pertama itu. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk konsep pemasarannya, kita ini menjadikan semacam agro-edu wisata. Nah, ini wisata agro, tapi ada unsur edukasinya juga. Nah, jadi dengan pengalaman memetik ini, mungkin pelajar, kemudian mungkin orang tua membawa anaknya, kemudian mamanya nih mendapatkan pengalaman memetik langsung dan juga mencobakan rasanya langsung.
3: Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Barat, Lukman Hakim, yang juga tercatat sebagai wakif dalam program ini mengaku senang. Keberadaan kebun ini sebagai bukti nyata keberhasilan pengelolaan potensi wakaf produktif.
4: Kita melihat secara langsung ya bahwa melon kita berbuah, bahkan sudah ditransaksikan langsung tuh. Jadi harapannya bukan hanya dari melonnya, tapi lebih jauh dari upaya kita bersama adalah ini bisa meningkat secara ekonomi dan memberikan manfaat lainnya, termasuk nanti ada unsur edukasi ke masyarakat yang datang berkunjung ke sini.
3: Hasil penjualan melon hidroponik digunakan untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anak duafa. Sebagian disumbangkan untuk masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan akibat agresi Israel.
2: Demikian tadi pendengar dan pemirsa RRI, manisnya melon hidroponik yang berhasil dikembangkan melalui potensi dana wakaf. Dari Padang, Dodik Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, setelah melihat wisata petik buah melon, saya akan ajak Anda untuk melihat budidaya ikan kolam terpal yang saat ini menjadi pilihan bisnis masyarakat di Aceh Barat dalam meningkatkan perekonomian. Nah, bagaimana kelihatan ekonomi ini? Kami hadirkan dalam liputan berikut bersama reporter RRI Melaboh, Muhammad Irhamsyah.
5: Ya, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kolam budidaya terpal ikan lele sangkuriang ya di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Seperti inilah kondisi budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang dilakukan inovasinya oleh salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat.
6: Muhammad Jafar sukses membuka peluang bisnis budidaya lele di Kampung Payah Penaga, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Perikanan budidaya dimiliki telah mampu berproduksi 2 ton per bulan. Bermodal pas-pasan, namun ia mampu mengembangkan kolam terpal saat ini mencapai 20 unit. Sejak dimulai dengan keyakinan dan ketekunannya, produksi panen lele sangkuriang merambah pasar lokal. Kolam terpal sebagai tempat budidaya lele bisa menampung 2.000 ekor per bulan. Jadwal panen dilakukan 1 kali per bulan dengan hasil rata-rata 2 ton hingga 2,5 ton apabila ada panen persial.
7: Sebelum masuk bibit ya fermentasi air dulu bareng kurang lebih 1 minggu. Habis itu baru kita masuk bibit. Dan perawatannya pun kita istilahnya merawatnya bukan merawat ikan, merawat air. Sampai besar.
8: Kalau untuk siap panen ikan lele ini berapa lama, Bang? Biasanya kita untuk
7: biasanya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Itu udah ukuran 8-7.
8: Per kilo gitu
7: per
8: ya.
7: Kilo, per kilo. Okay. Kalau lele harga pasar kalau saya jual di sini ambil di tempat sini 26.
8: 26 ya. 6.000 per kilo ya. Okay. Bisa mampu produksi berapa kita di kolam kita ini, Bang?
7: Kalau sekarang untuk 1 bulan bisa lah keluar 20.000.
8: 20.000 kilo.
7: 2 ton.
8: 2 ton ya. 2 ton.
7: Kalau sekali masuk bibit ya 20.000.
8: 20.000.
7: 20.000 tiap bulan. Iya. Bulan saya bulan 4 ini masuk 20.000. Bulan 5 udah disortir masuk bibit lain 20.000. Berarti kita panennya tiap bulan.
8: Tiap bulan targetnya 2 ton.
7: 2 ton.
6: Memulai bisnis dengan kemampuan otodidak membuat Abi Jafar tidak menyerah. Saat ini Abi Jafar sudah dapat menjelaskan secara teknis bagaimana budidaya lele modern. Materi yang disampaikan berbahan pengalaman kesuksesan yang dia alami, bukan hanya sekedar teori. Perlakuan khusus varietas lele sangkuriang tidak sama seperti jenis ikan air tawar lainnya. Meskipun produksi melimpah, namun risiko terhadap gagal panen juga selalu diwaspadai.
5: Ya demikian tadi pemirsa, suasana atau lokasi bagaimana potensi pengembangan dari budidaya ikan lele kolam terpal di Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Anwar Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet saat melakukan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mugofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar dan mendapati 3 sampel yang positif, yakni ikan asin jambal roti, ikan teri, dan tahu putih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Wisata Bahari Gampong Iboy, Kota Sabang terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Laporannya bersama dengan Diah Novitaria dari RRI Sabang.
11: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Tepin Laye Iboh, di mana di lokasi ini merupakan salah satu tempat lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang berlibur ke Kota Sabang karena memang keindahan pantainya dan juga banyak wisatawan yang langsung menyeberang ke Pulau Rubiah. Seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
12: Keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibuh ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibuh memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Tepin Laye yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kano transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
13: Diving ramai sekali, saya hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, ebo ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
12: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke Ibuh.
14: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
15: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak? Cantik.
14: Gimana ya buat terpukau sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Kalau pintrik sudah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini apa namanya? Diving. Kalau pintrik ya gimana ya, seru sih sebenarnya.
12: Kawasan wisata Ibuh juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibuh juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
11: Saudara, laporan kami dari lokasi wisata Tepin Laye Ibuh, Kota Sabang. Saya Diah Novitaria melaporkan.
1: Ya, itu tadi sejumlah potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Anda dapat menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari ya, dari hari Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
16: Kabar Tanah Suci.
17: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
18: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
19: Sendiri.
18: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
19: Insya Allah.
16: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
20: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
21: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
16: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar calon haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi ini menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum, di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga Jeddah Otoritas Arab Saudi, kemudian pihak rumah sakit yang sudah membantu melakukan pencarian, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang turut mendoakan selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji ini akan dilakukan oleh petugas haji setempat.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Jenazah almarhum Firdaus bersama 7 jenazah lainnya yang meninggal di Tanah Suci disolatkan setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya tadi pasca sholat subuh, jenazah almarhum Firdaus dimakamkan, disolatkan bersama dengan 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram setelah sholat subuh oleh jutaan jemaah haji seluruh dunia. Dan pendengar, memang Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun, jemaah haji Indonesia asal Kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 27 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di Mekah Arab Saudi. Dan memang sebelumnya juga Koordinator Bidang Media Center Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Muhammad Hasan Afandi mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihak PPIH berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Dan menurut Hasan, informasi mengenai keberadaan Firdaus diterima dari laporan di lapangan dan hasil identifikasi di rumah sakit. Setelah ditemukan, jenazah memang mendapat penanganan dari petugas sebelum dibawa menuju Masjidil Haram untuk disolatkan. Dan memang tadi pagi beberapa petugas PPIH sempat mengantarkan via ambulan menuju Masjidil Haram, dan ketika disolatkan, jenazah Firdaus bersama dengan 7 jenazah lainnya disolatkan pasca sholat subuh. Dan sebelumnya Kabiro Humas Hasan Afandi menjelaskan bahwa jenazah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi dan diinformasikan kepada PPIH Arab Saudi. Dan berikut keterangan dari Hasan Afandi.
3: Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
2: Pendengar, almarhum Firdaus dinaikkan ke bagi kar sekitar pukul 3.10 waktu Arab Saudi dan diturunkan di arena salat jenazah sekitar pukul 3.21 waktu Arab Saudi. Jenazah Firdaus disalatkan bersama 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram dengan pendampingan petugas PPIH Sektor 1. Dan petugas juga menyebut bahwa proses penanganan jenazah berlangsung baik dengan penuh penghormatan. Bahkan saat pintu ambulan dibuka, petugas membawa wangian sebelum jenazah dipindahkan menuju area salat jenazah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya menerima audiensi CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuwo untuk berkoordinasi memastikan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi daring atau ojek online ojol, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan usaha. Seska menyatakan Gojek dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pendapatan pengemudi dari sebelumnya mendapatkan 80% menjadi 92% dari total transaksi. Sebelumnya Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide hemat bagi mitra pengemudi. CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuwo mengungkapkan keputusan itu merupakan langkah perusahaan dalam mengadaptasi peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga bekerjasama dengan PT Medco ENP Sakabemang BV untuk memperkuat penyediaan pasokan gas bumi guna mendukung keandalan operasional kilang perusahaan sekaligus ketahanan energi nasional. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya terus melakukan upaya strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco ENP Saka Kemang, ia berharap dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang. Beralih ke berita mancanegara. Iran menyatakan negaranya tidak mencari konsensi apapun dari Amerika Serikat dan Tehran hanya menginginkan hak-haknya dipulihkan serta pencabutan sanksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Iran menuntut penghentian tindakan kriminal Amerika terhadap rakyat Iran, sanksi harus dicabut serta aset Iran yang dibekukan harus dibebaskan dan tersedia bagi negara. Ia menyebut sanksi tersebut dijatuhkan dengan berbagai alasan, terutama terkait apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir Iran. Baghaei juga menyinggung perkembangan terkait Selat Hormuz dengan mengkritik blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai tindakan yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional. Berita olahraga, penyerang timnas Inggris Harry Kane bangga atas dirinya bisa memasuki skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen tersebut menjadi satu di antara 26 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk memperkuat tim Tiga Singa di turnamen yang akan berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Pencetak gol terbanyak Liga Jerman 2025-2026 tersebut berharap dirinya dapat memberikan penampilan terbaik pada turnamen yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi petugas haji di kawasan Masjidil Haram. Petugas dinilai sigap membantu jemaah lanjut usia agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia menjelaskan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran ekspor produk makanan siap saji ke Arab Saudi. Produk-produk ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan jemaah haji.

0: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya memastikan stok hewan kurban di Palangkaraya aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Laporannya bersama dengan Ayu Isti Prabandari. Ayu.
2: Ya, terima kasih rekan Safira di studio dan pendengar. Menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palangkaraya melakukan pengawasan hewan kurban secara intensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, DPKP Kota Palangkaraya juga memastikan kondisi stok hewan kurban untuk perayaan Idul Adha. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, mengatakan jumlah hewan kurban di Kota Palangkaraya diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan apabila terjadi peningkatan permintaan pada tahun ini, stok hewan kurban dinilai masih mencukupi.
3: Dan dari 1.615 tadi, ini adalah persediaan. Sedangkan kebutuhan untuk hewan kurban, itu kalau tahun kemarin ternak sapi itu 1.204 ekor. Ya, kalau biasa setiap tahunnya akan mengalami kenaikan, itu 5-10%. Kalau kita nanti ada misalnya 10%, berarti sekitar 1.324 ekor. Ya, mungkin ini stok dinyatakan aman.
2: Dan pendengar, dengan stok yang tersedia, masyarakat diimbau untuk memperhatikan baik sebelum membeli hewan kurban dari penjual. Salah satunya dengan memastikan hewan yang dibeli sudah mendapatkan label dari DPKP sehingga aman dan layak untuk dilakukan penyembelihan dan dikonsumsi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang hewan kurban tiban atau dadakan mulai banyak ditemukan di seputaran kota Solo menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Informasinya bersama dengan Siti Fatimah. Siti.
4: Ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman atau pedagang tiban jenis kambing mulai bermunculan di tepi jalan sepanjang jalan Adi Sucipto Solo. Pantauan RRI, lapak-lapak penjualan kambing dan domba berdiri di sejumlah titik sejak sepekan terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban. Salah satu penjual hewan kurban kambing di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di Colomadu, Suradi, warga Senden, Colomadu, mengaku telah membuka lapak penjualan sejak satu minggu lalu. Ia mengatakan sudah hampir 30 tahun menekuni usaha jual-beli kambing kurban meski lokasi berdagangnya kerap berpindah-pindah. Seperti yang diungkapkan Suradi.
5: 42.
6: Setiap harinya atau?
5: Enggak, stoknya ini 42. Kalau tiap hari ya enggak tahu tinggal pembelinya.
6: Tapi pas berkata tahun lalu sampai akhir apa? Terjual berapa?
5: Ya, alhamdulillah biasanya itu ya 40 itu terjual. Kadang sisa 4, kadang ya tidak sisa, tapi semua kadang-kadang.
6: Terus ini jenis kambing apa saja?
5: Ya, itu sama kambing Jawa itu biasa. Sama domba.
6: Mulai harga berapa, Pak?
5: Harga 2.000, 2 juta sampai 4 juta.
4: Hewan kambing tersebut didatangkan dari wilayah Wonogiri, khususnya Slogohimo. Menurutnya, jenis kambing yang paling diminati pembeli yakni kambing jenis Jawa dan Etawa dengan kisaran harga 2 juta hingga 4 juta per ekor. Ia menyebut harga kambing saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu, pedagang lain di kawasan Jalan Adi Sucipto Solo, tepatnya di wilayah Ursulin, Ahmad Yani, asal Slogohimo Boyolali, mengatakan dirinya mulai berjualan jenis sejak pertengahan Mei dan akan bertahan hingga Hari Raya Kurban. Tahun ini ia menyediakan berbagai jenis dengan harga mulai 1,5 juta hingga 5 juta per ekor. Kambing berukuran besar jenis Etawa menjadi hewan dengan harga tertinggi. Meski menyediakan layanan penitipan gratis, ia mengaku tetap menanggung sejumlah biaya operasional seperti sewa lapak dan pakan ternak. Ia menambahkan, seluruh kambing yang dijual didatangkan dari wilayah Wonogiri melalui pasar-pasar hewan setempat. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara, salah satu hotel di Manado dan sejumlah seniman lokal menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara yang berjudul Tow Art Gallery. Informasinya bersama dengan Anugrah Pandey. Anugrah.
7: Ya, di tengah geliat pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya, sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Founding Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura.
8: Then, during COVID, we actually built more meeting rooms. So we did an extension to the hotel, and I thought, hey, produce the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening. It's our first exhibition, and actually dedicated this space as a gallery space rather than just a temporary space.
7: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan Summer Weekend dapat menjadi ruang promosi strategis bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan oleh Okto Ferandi. Okto.
9: Ya, terima kasih pendengar. Kegiatan Summer Weekend diproyeksikan menjadi ruang promosi bersama bagi instansi vertikal, komunitas hingga pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus menghidupkan ruang publik daerah. Hal ini menyusul ramainya antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut. Yang mengungkapkan kegiatan Summer Weekend kali ini dikolaborasikan bersama sejumlah perangkat daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya konsep kegiatan yang menghadirkan olahraga, UMKM, pertunjukan budaya, hingga kegiatan sosial kali ini menjadi bentuk kreativitas yang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Susana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan di ruang publik diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ia menilai meningkatnya aktivitas UMKM akan juga berdampak terhadap penjualan kebutuhan pokok hingga sektor rumah makan bahkan penginapan yang ada di Kabupaten Sanggau.
10: Tentunya harapan kita kegiatan ini berkelanjutan, di mana ini salah satu kegiatan satu sisi dengan ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada persembahan dari kebudayaan-kebudayaan, dan ini luar biasa. Tadi kita juga buat kegiatan sosial, artinya penyerahan bantuan kepada lansia dan juga terutama anak-anak. Ya, ini kegiatan kreativitas yang harus terus kita lanjutkan.
9: Selain itu, Wabu Susana juga berharap kegiatan Summer Weekend dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk mendukung promosi kegiatan tersebut agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari RRI Sanggau, Oktoferan di Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Kota Batu mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, dan Gunung Panderman. Selengkapnya bersama dengan Rizky Darmawan. Rizky.
11: Ya, baik saudara pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu terus mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, Gunung Panderman. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan kawasan tersebut sebenarnya sudah mulai dikenal oleh wisatawan. Namun eksposnya masih terbatas di kalangan komunitas pecinta alam dan para pendaki. Menurut Katarina, lokasi tersebut kini mulai dikenal sebagai titik awal pendakian menuju beberapa gunung di Kota Batu. Wisatawan pemula pun mulai berdatangan untuk mencoba pengalaman wisata alam tersebut.
0: Rizky, bisa dilanjutkan saja laporannya, Rizky. Rizky.
11: Sementara itu, akses menuju lokasi wisata tersebut cukup menantang karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan biasa. Pengunjung umumnya menggunakan jeep wisata atau motor trail untuk mencapai area pendakian. Katarina menilai, tren wisata saat ini mulai bergeser ke wisata berbasis alam dan petualangan. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan muda yang mulai tertarik mencoba jalur pendakian di kawasan tersebut. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti pengobatan gratis yang diselenggarakan Walubi di Taman Lumini Borobudur dalam rangka Waisak 2570 Buddhist Era. Selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
12: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti karya bakti pengobatan gratis yang dilaksanakan DPP Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Lumini Zona 2 Candi Borobudur selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu besok. Dan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Wakil Ketua Walubi, DPP Walubi, Karuna Murdaya mengatakan kegiatan karya bakti pengobatan gratis tersebut merupakan salah satu ajaran yang dari Sang Buddha, yakni untuk kepedulian sosial dan untuk cinta kasih. Dan cinta kasih terhadap semua orang, manusia, dan binatang. Karena baksos tersebut merupakan salah satu praktek dhamma sebelum acara puncak Waisak. Berikut petikan wawancara kami dengan Karuna Murdaya.
13: Walubi selalu melakukan baksos di Borobudur. Ini ada hubungan sama Waisak, ada momentum yang moralitas dan itu kemauan kita bagi umat Buddha. Dan salah satu ajarannya adalah untuk kepedulian sosial.
12: Adapun pengobatan yang diberikan pada masyarakat berupa pengobatan umum dan spesialis poli gigi yang meliputi cabut, tambal, dan pembersihan karang gigi dan poli mata, periksa mata, operasi katarak, dan pemberian kacamata gratis sebanyak 1000 buah kacamata. Selain itu juga dilakukan operasi bedah minor benjolan dan operasi bibir sembing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Jambi memastikan penyaluran bantuan pangan bisa selesai pada bulan Mei ini. Laporannya bersama dengan Rizky Amalia dari Jambi. Rizky.
14: Ya, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% ke tingkat kelurahan desa di Provinsi Jambi. Bulog mentargetkan seluruh penyaluran rampung pada akhir bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Kanwil Bulog Jambi, Ahmad Mujadat Pakihudin mengatakan, saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum mencapai target. Dirinya menyebutkan masih terdapat sekitar 30% penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Sarolangun. Berikut pernyataannya.
15: Pangan ini sudah disalurkan sekitar 70% Pak, ke desa Pak. Targetnya kita nanti untuk sampai dengan akhir 31 Mei ini kita target 100% Pak. Di Kabupaten Tanjung Timur, kemudian Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun, kira-kira yang nanti sisanya.
14: Terkait kendala di lapangan, Ahmad menjelaskan sebelumnya Bulog sempat menghadapi persoalan pengadaan kemasan, namun saat ini kebutuhan kemasan telah terpenuhi seluruhnya sehingga distribusi dapat dilanjutkan secara maksimal. Dirinya berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 3.363.000 penerima dengan masing-masing memperoleh berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak untuk penyaluran 2 bulan. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan PLTSA guna mengatasi masalah sampah di Jakarta secara signifikan. Laporannya disampaikan oleh Penta Maidita. Penta.
16: Baik, terima kasih Safira dan selamat siang pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini dan juga optimis bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA ini mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun pendengar, saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang memang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Dan pendengar, demikian telah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
17: Jakarta akan memberikan sebuah sepenuhnya. Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bandar Lebak, satu di Pajungan, satu di Sunter.
16: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memang akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA, maksud saya, bersama sejumlah pihak seperti Danantara dan juga pelaku usaha PLTSA. Adapun pendengar, pemerintah pusat sendiri juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Dan hal ini pun juga masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut ke depannya. Dan pendengar, selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan juga Bantar Gebang. Dan Gubernur Pramono pun berharap bahwa PLTSA dan RDF ini mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Dan tidak hanya itu pendengar, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Denta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Come on.
18: Ini baru enak.
19: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
20: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan sumber api yang menghanguskan sejumlah ruangan penting di kantor pemerintahan tersebut. Bergabung bersama kami Ramlan dari Tarakan. Ramlan.
2: Ya Mbak, selamat siang. Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan lebih mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau LabCorp Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim LabCorp Polda Jawa Timur bahkan dijadwalkan tiba bahkan sedang berada di Tanjung Selo dan langsung melakukan olah TKP di kantor Bupati Bulungan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi. Berikut hasil wawancara kami bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi.
3: Persiapan pelatihan yang nanti ada kurang lapor
2: Jawa Timur. Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selo, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramlan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulan dan 50 petugas kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan pertolongan darurat pada pawai kemenangan Persib. Informasinya disampaikan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
4: Baik, seluruh pendengar. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 12 unit ambulan dan sekitar 50 petugas kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan medis saat konvoi perayaan Persib Bandung. Apabila Maung Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persijap Jepara pada pertandingan yang digelar nanti sore tanggal 23 Mei 2006. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tony Adam mengatakan seluruh ambulan yang diterjunkan telah dilengkapi berbagai perlengkapan pertolongan pertama dan kebutuhan medis darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Menurutnya, penempatan ambulan telah dipetakan di sejumlah titik strategis yang diperkirakan menjadi pusat keramaian masyarakat saat konvoi berlangsung. Beberapa ruas jalan utama kawasan pusat kota hingga lokasi berpotensi menjadi titik kumpul Boboto menjadi perhatian khusus dalam pengamanan layanan kesehatan tersebut. Selain ambulan, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas juga disiagakan untuk menangani kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dinas juga memastikan koordinasi terus dilakukan dengan rumah sakit, rujukan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah agar penanganan kesehatan berjalan optimal. Sony menjelaskan pihaknya tidak hanya mengandalkan kendaraan ambulan, tetapi juga menerjunkan petugas kesehatan mobil yang bergerak langsung di tengah kerumunan massa. Langkah tersebut dilakukan mengingat akses ambulan kerap terhambat saat konvoi berlangsung padat.
1: Atep, bisa dilanjutkan saja laporannya, Atep, silakan. Atep.
4: Ya,
1: silakan dilanjutkan laporannya.
4: Karena itu, Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat yang ikut merayakan kemenangan Persib agar tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kondisi fisik. Warga diminta untuk memaksakan diri apabila merasa lelah serta tetap mematuhi aturan lalu lintas selama konvoi berlangsung. Dinkes Kota Bandung juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan terdekat apabila menemukan warga yang membutuhkan bantuan medis selama konvoi berlangsung. Dengan kesiapan personel dan fasilitas kesehatan yang telah disiagakan, pemerintah Kota Bandung berharap seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, guna menjaga citra pariwisata Kaur. Informasinya disampaikan oleh Rohil Minata.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini. Karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai, seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata.
6: Kami berharap masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah perihal perda hewan ternak ini. Karena ini juga untuk menjaga citra pariwisata kota bebas dari hewan ternak yang berkeliaran di sekitaran wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
5: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur. Sementara salah seorang masyarakat yang tinggal berada di kawasan wisata sangat mendukung program dari pemerintah tentang perda hewan ternak ini. Karena selain bisa membuat citra buruk pariwisata, juga sangat merugikan para petani. Dan acap kali sering membuat terjadi kecelakaan di jalan raya.
7: Saya selaku masyarakat sangat setuju dengan adanya perda mengenai hewan ternak ini. Sebagaimana kita ketahui selama ini hewan ternak sangatlah mengganggu. Untuk di bidang pertanian, hewan ternak yang berkeliaran ini sangat mengganggu untuk aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian kalau dari segi wisata, di tempat-tempat wisata itu banyak ternak yang berkeliaran. Ternak yang berkeliaran itu mengganggu keindahan tempat wisata, gitu kan.
5: Demikian dari Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan langkah pencegahan untuk mencegah kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Upaya ini dilakukan pasca insiden di kawasan Kota Baru yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Laporannya disampaikan oleh Dian Parwanto.
8: Sifatnya masih kita rahasiakan ya, tapi ada dua geng yang kita tengarai aktif dan merekrut anggota juga secara aktif itu, dan juga dipengaruhi oleh senior-seniornya.
9: Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Langkah ini dilakukan setelah kasus pengeroyokan di Jalan Yosudarso, Kota Baru, menewaskan seorang pelajar berinisial AA berusia 17 tahun. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya dua geng pelajar yang masih aktif melakukan pergerakan dan perekrutan anggota di wilayah Yogyakarta. Hasto menjelaskan pencegahan perlu dilakukan sejak dini terutama terhadap anak-anak yang beresiko direkrut ke dalam kelompok kekerasan jalanan. Menurutnya setiap anak yang terlibat memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda termasuk persoalan keluarga atau broken home.
8: Kita perlu mengidentifikasi sejak dini anak-anak yang punya risiko tinggi untuk bisa direkrut di dalam geng-geng itu. Kemudian kita harus memilah, dalam arti memilah itu menelusur sebetulnya apa underlying problemnya. Karena kemarin beberapa kita telusur, oh backgroundnya juga ada broken home, misalnya itu. Nah ini harus kita urai, karena masing-masing fenomena ini beda sebabnya. Nah kami berharap nanti di Dinas Pendidikan kami mengelola SMP terutama dan juga SD, tapi saya kira yang potensial adalah SMP, kami bisa mengidentifikasi itu sebagai satu langkah-langkah pencegahan.
9: Kepala Dindik Pora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengungkapkan upaya pencegahan dan antisipasi terjadinya tawuran antar pelajar maupun kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar terus dilakukan. Salah satunya dengan mengalihkan energi berlebih ke hal-hal yang positif.
0: Saya nggak tahu yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu kan banyak faktor juga, tidak hanya faktor sekolah. Tapi sekolah jelas harus mempunyai peran dalam bagaimana memperbaiki pendidikan karakter anak. Yang lain mungkin ada wilayahnya sendiri, ya. Atau, maka tugas kami di sekolah bagaimana agar anak memanfaatkan waktu-waktu yang ada di sekolah itu untuk hal-hal yang positif. Itu yang paling penting. Peran guru bimbingan konseling sangat penting. Saya selama ini bimbingan konseling juga tiap minggu sudah masuk ke masing-masing ruang kelas untuk melakukan pembinaan pada anak.
9: Selain melibatkan dinas pendidikan untuk memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang dianggap rawan, upaya pencegahan juga dilakukan Pemkot bersama kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat. Sehingga diharapkan langkah kolaboratif ini mampu menekan angka kekerasan jalanan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi pelajar dan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Banyumas menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan oleh Faisal Raihan.
10: Kabupaten Banyumas menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani menilai, sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah kecamatan atau korwilcam, operator sekolah, guru, hingga orang tua murid. Selain itu, Dinas Pendidikan Banyumas juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server.
11: SPMB untuk jenjang SD memang sebagian kita laksanakan secara online, yaitu untuk 73 sekolah di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Ini kemudian kita tahu bahwa jumlah sekolah itu ada sekitar 807, tapi baru 10% tadi yang kita laksanakan sebagai pilot, dengan harapan ini nanti bisa sukses sehingga nanti bisa kita laksanakan lebih luas lagi.
10: Beberapa sekolah telah ditunjuk untuk melaksanakan SPMB online pada tahun ini. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Kranji di Kecamatan Purwokerto Timur. Kepala SD Negeri 1 Kranji Ida Nurani menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang demi menyukseskan peralihan sistem ini, diantaranya membentuk panitia khusus, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, hingga menggencarkan sosialisasi. Meskipun baru memasuki tahap simulasi dan belum menemui kendala berarti, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo guna mengantisipasi hambatan teknis sebelum pendaftaran resmi dibuka.
12: Sangat membantu bagi kami karena secara sistem pendaftaran ini sudah terekam melalui ketika pengisian akun, data pengisian data, dan perenggingan juga secara sistem sudah muncul, sehingga ini sangat membantu kami dibanding ketika kami melakukan secara offline.
10: Adapun periode pembuatan akun dan pendaftaran SPMB online SD di Banyumas akan dibuka mulai tanggal 15 sampai 29 Juni mendatang. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2026. Masyarakat nantinya dapat memantau perkembangan proses penerimaan termasuk jurnal seleksi secara langsung melalui laman SPMB yang telah disediakan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, pembebasan WNI bukan karena piagam perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, pembebasan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi kemanusiaan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Sapi seberat lebih kurang 1 ton milik peternak di Mandau, Kabupaten Bengkalis, lolos seleksi Sekretariat Kepresidenan untuk menjadi hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya bersama dengan Muhammad Iqbal dari RRI SP Bengkalis.
15: Proses administrasi pembelian sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bengkalis resmi dirampungkan. Penyelesaian administrasi tersebut dilakukan di Pekanbaru pada Selasa 19 Mei 2026 lalu oleh pihak Sekretariat Kepresidenan Peternak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan Kementerian Peternakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi mengatakan seluruh tahapan administrasi kini telah selesai dan sapi yang diusulkan secara resmi menjadi sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Bengkalis. Ia menjelaskan meskipun status sapi telah resmi menjadi bantuan Presiden, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di tangan peternak hingga waktu penyerahan kepada panitia kurban.
16: Intinya semalam proses penyelesaian administrasi dengan Sekretariat Presiden di kantor Gubernur dihadiri oleh Kabak Kesra Provinsi, Sekmek, dan perwakilan dari Kementerian Pertanian.
15: Menurut Suhairi, berdasarkan keputusan awal, penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk Bengkalis sesuai keputusan awal. Dan juga ia menambahkan proses serah terima sapi bantuan Presiden kepada pengurus Masjid Raya Istiqomah Bengkalis ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada pagi hari usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu proses penyembelihan nantinya akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha Bengkalis yang telah berkoordinasi dengan panitia kurban Masjid Agung Istiqomah.
17: Syahrul selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Juleha Kabupaten Bengkalis siap untuk melakukan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden bersama timnya.
18: Yang kami pelajari untuk bobot 1 ton itu nanti dia akan bekerja nanti membentuk sebuah tim, Pak. Tim itu minimal 8 orang, maksimal 10 orang karena bobot sesuai dengan bobot 1 ton.
17: Persiapan pemotongan juga sudah disiapkan oleh pengurus masjid dan Juleha dan mereka juga sudah menyusun seluruh persiapan penyembelihan. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program makan bergizi gratis mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM, seperti yang dirasakan oleh pembudidaya lele di Kabupaten Sampang, Madura, yang memiliki pelanggan tetap untuk hasil panennya. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam.
19: Ya, baik pendengar, program makan bergizi gratis MBG mulai membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, Madura, khususnya para pembudidaya lele yang kini merasakan adanya kepastian pasar untuk hasil panen mereka setiap pekan. Salah satu pengelola Pokdakan Lele Aji Gunung, Muhammad Yusron, mengatakan sebelum adanya program MBG, para pembudidaya lele kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen. Namun kini dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal di wilayah setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik. Yusron menilai keberadaan program MBG tidak hanya membantu penyerapan hasil panen pembudidaya, tetapi juga memberikan semangat baru bagi pelaku usaha pembudidaya ikan air tawar untuk terus meningkatkan produksi.
20: Kurang lebih 250-an lah. Nah, nanti sore atau hari Senin ini kita akan melakukan penjualan lele tersebut di MBG kurang lebih 253.
19: Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Atoila, mengatakan sebagian besar kebutuhan dapur MBG memang diupayakan berasal dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sampang. dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan MBG, diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Nunukan memperjuangkan tradisi hukum adat berkiparat suku kaum Tidung untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Laporannya disampaikan oleh Mimin Muslimin dari Nunukan. Mimin?
3: Ya, dari Nunukan, pendengar, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Kepala Disput Porapar Nunukan Haji Surai menjelaskan, perlindungan adat istiadat warisan budaya tak benda yang disasar merupakan tradisi yang kini masih hidup, aktif dipraktikan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat suku Tidung. Salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat bekiparat dari suku Kaotidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Berharap fakta-fakta kuat eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan di tingkat pusat. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan, tetap lebih dari itu, dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara dalam peta kekayaan budaya Nusantara.
21: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim ada 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan. Nah, kenapa ini kita dorong? Satu, ini ternyata dia berlaku di 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Di suku kaum Tidung Tarakan, suku kaum Tidung Malinau, Bulungan, dan di Tanah Tidung sendiri serta Nunukan.
3: Melalui pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti.
2: Dengan penguatan di Prambanan sendiri, gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
0: Kemkom Digi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam melindungi pelaku UMKM. Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menuju pariwisata internasional. Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkom Digi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu Menkom Digi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkom Digi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
4: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro, kecil, menengah kita di tanah air.
3: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
2: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
2: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi,

0: lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Khusnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
1: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan. Hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya. Spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
0: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Rokib.
3: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi, yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
4: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program. Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
3: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
5: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
3: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
6: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Ghost to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Ghost to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
3: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Kalian bisa

0: baca buku yang ada di dalam mobil itu.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Heri Susanto dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
2: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
3: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung ini.
2: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
4: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
2: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
5: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
6: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
7: Dari awal pengembangannya emang
8: iya, sudah cari bakalannya dari pakannya dia sudah ini.
7: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
8: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
6: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan memastikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
9: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
6: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
1: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
10: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
11: Keluarga alumni Gajah Mada, Agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
10: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
12: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
10: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
11: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
13: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
11: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Informasi dari luar negeri. Pemerintah Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan meski Washington menunda sementara rencana penjualan senjata senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat karena perang Iran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menyebut penundaan dilakukan untuk memastikan kecukupan stok amunisi militer di tengah meningkatnya penggunaan rudal dalam konflik Iran. Beralih ke informasi olahraga, Persebaya Surabaya akan mewaspadai permainan Persik Kediri dalam laga pamungkas Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, sore nanti. Laporan disampaikan Agustin Irdiani dari RRI Surabaya.
14: It's not gonna be an easy match in my opinion, special after we make a good result last match.
15: Persebaya just win 2 or 3.
16: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta para pemainnya untuk tidak terlena dalam kemenangan besar dalam pertandingan sebelumnya jelang menghadapi Persik Kediri yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Menurutnya laga melawan Persik Kediri tetap akan berjalan sulit meski Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primat press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
15: Persik Kediri is a good team. If we gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
16: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang benar.
15: That's gonna be easy match and not gonna be easy match.
16: Sementara itu pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya.
17: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan empat besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all bonek and bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids. So try to enjoy the game, to support. And let's we try to get the 3 points together.
16: Menurut Rivera, dukungan bonek dan bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay. Rudy Garcia.
2: Iya dong, ya? Gak kena Zay itu.
1: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar modus perusahaan sawit CPO nakal yang memanipulasi harga under invoicing pada kegiatan ekspor-impor. Produk tersebut dikirim ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang terafiliasi atau bagian dari eksportir. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat di masing-masing wilayah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal ZA menghadiri rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana detail tata ruang tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas rencana tata ruang, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta kepastian dalam perizinan berusaha. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar tepat pukul 13.32 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia. Pendengar Pro 3 RI, berikut kami sampaikan feature radio hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, berjudul Kado Menuju 500 Tahun Jakarta, Eksplorasi Luar Angkasa di Jantung Kota bersama Danang Sundoro berikut ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Atau kayak nyatun gitu buat
2: belajar.
1: Nyatun-nyatun gitu buat belajar gitu.
3: Madrasah itu dah.
1: Iya,
3: madrasah ya. SD swasta.
4: Miss Nurul kelas.
1: Lu ingat apa aja yang ada di dalam gitu?
4: Oh, iki.
5: Pendengar, tahun 1964 Presiden Soekarno punya satu tujuan, memisahkan masyarakat Indonesia dari tahayul dan mendekatkan mereka pada ilmu pengetahuan. Lalu ia membangun sebuah kubah di Cikini dan hari ini, 6 dekade kemudian, di tengah ambisi Jakarta bertransisi menjadi kota global, kubah planetarium itu baru saja dibuka kembali setelah 5 tahun direnovasi. Antusiasmenya yang tinggi, tiket seharga 10.000 pun habis dalam hitungan menit. Anya Aprilia Kristiana, perwakilan dari PT Jakarta Propertindo selaku pengelola kawasan ini, menghadapi persoalan kapasitas di tengah meledaknya minat warga metropolitan.
6: Kalau melihat anak-anak muda, ada yang FOMO karena kehebohan planetarium. Mungkin karena itu ya, warga nggak sabar, pengen cepet-cepet lihat planetarium gitu loh. Akhirnya semua berebut. Kondisinya yaitu satu hari 4 show, kapasitas kursi itu yang kami sediakan untuk dijual ke atau di digunakan itu 200. Saya sih berharap warga nggak sampai ngewar-ngewar tiket, apalagi ikut membayar jasa calo war tiket terus tertipu dengan orang yang jual katanya saya punya tiket harganya 50.000 dan sebagainya. Memang perlu bersabar, kapasitasnya cuma 200, warga Jakarta berapa juta yang harus kami layani, bahkan yang dari luar Jakarta pun banyak sekali gitu loh. Sudah dibagi 2, 50, bahkan lebih banyak yang on the spotnya ya. Yang online tuh kami hanya rilis 90, tapi on the spot 110 tiket.
7: Selamat datang di planetarium. Saat ini Anda berada di gedung.
5: Bagi sebagian warga, antrean ini bukan sekedar untuk menonton tayangan saja. Ibu Hesti contohnya, seorang pengunjung asal Bintaro, datang untuk menapaktilasi ingatannya kembali.

0: Jabodetabek deh. Planetarium tuh masih yang ikonik banget. Lagi untuk yang generasi-generasi 90-an 2000-an ya, yang pernah ngerasain studi tour ke planetarium, itu tuh jadi harapannya mereka pas mau anak-anaknya, nih kalian ngerasain nih kenangannya. Kita nih orang tua tuh planetarium belajar supaya anak-anak sekarang juga enggak yang cuman tahu cuman dari gadget, tapi ngerasain banget apa ya feel-nya tuh, vibes-nya.
1: Sebentar lagi kita akan terbang jauh ke luar angkasa. Kita akan melihat bintang.
2: Dulu, pertunjukan bintang diiringi oleh mesin proyektor mekanis raksasa buatan Jerman, Starball Call Zeiss. Kini proyektor tua itu pun telah diistirahatkan.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih.
3: Engineer-nya aja udah tinggal satu orang karena yang lainnya sudah meninggal. Sempat kita waktu itu pernah mau memperbaiki, bahkan tidak ada jaminan kalau kami kirim ke sana, ke tempat asalnya, itu akan kembali dengan kondisi yang prima dan baik. Yang hari ini yang kita gunakan adalah ada 12 proyektor. Source-nya yang kami ambil untuk konten beberapa ada dari Spain dan juga dari US.
2: Meski teknologinya berganti, respon penonton muda tetap sama. Lila dan Jasmine, dua siswi SMA misalnya, menceritakan kepada RRI kesan pertama mereka melihat tata surya.
0: Kayak kaget aja. Seru.
4: Seru. Kaget itu gimana ya?
0: Kayak seru gitu, kayak gimana sih? Ya gitu. Kayak lebih penasaran aja sih sama luar angkasa kayak gimana gitu.
5: Bumi, tata surya ada banget. Pas pengambilan tahun yang lalu.
2: Sayangnya, rasa ingin tahu anak-anak sekolah ini jarang terjawab di dalam kelas. Pendidikan astronomi di Indonesia masih terpinggirkan. Nurdiansah, pegawai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga anggota senior Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, HAAJ, menyoroti rumpang kurikulum ini.
6: Saya lihat astronomi ini unik, pelajaran astronomi diajarkan ke kita, tapi kok guru-guru nggak ngajarin ke kita? Contoh, misalnya kita belajarin planet, apa dan sebagainya. Nah, guru-guru cuma hanya bilang, baca saja. Nah, sementara kurikulumnya itu jadi fisika, nah ya tadi itu, geografi nggak ada kurikulumnya. Jadi dilemanya itu. Dan bahkan ditambah lagi di 2025, di 2005, itu sudah mulai adanya Olimpiade Astronomi. Itu yang unik kenapa kayak seperti ini. Nah, ternyata di luar negeri, astronomi, informatika itu jadi mata pelajaran umum.
2: Ketidakhadiran ilmu ruang angkasa di sekolah membuat planetarium menjadi ruang rujukan. Inilah yang membuat Ibu Zidni, seorang guru, membawa murid-muridnya jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta.
7: Experience seperti ini tuh belum adalah gitu untuk nonton khusus untuk astronomi itu belum gitu. Kalau teater mungkin banyak gitu. Nah ini kalau saya punya memori bahwa planetarium itu tempat yang mengagumkan buat anak kecil, Pak. Nah, jadi itu masih teringat sampai saya sekarang gitu karena dibawa orang tua kesini nonton gitu. Jadi ini tempat yang mengagumkan buat saya untuk melihat dunia luar angkasa sebegitu interaktifnya gitu. Mudah-mudahan dengan dibuka lagi ini bisa menambah minat siswa untuk belajar astronomi lebih lanjut. Jadi lebih ramah.
1: Terima kasih sudah berjuang bersama kami. Semoga.
2: Di luar Kuba, upaya edukasi terus berjalan. Anggota komunitas Himpunan Astronomi Amatir Jakarta menggelar teleskop mereka di pelataran.
8: Aku boleh kita jelasin, ya. Ini yang alamnya.
9: Oke, jadi pertama pas kita masang teleskop, kita sebenarnya nggak tahu nih, yang ini sama yang ini udah...
2: Komunitas ini sendiri lahir di tahun 1984. Mereka membuka ruang agar masyarakat biasa bisa belajar. Daya tarik ini bahkan mengundang Gina, seorang pengembang perangkat lunak muda dari Apple ya, Development Academy.
7: Kebetulan di Apple Development itu dibagi beberapa tim, dan kebetulan kita tim yang meneliti ke astronomi. Pandangan kita ke planetarium ini ngelihatnya tuh satu-satunya fasilitas yang bisa kita gunakan untuk semacam observasi dari astronomi. Pandangan kita terhadap HAJ, kita pertama kali tahu kalau ternyata di Indonesia itu ada semacam jembatan untuk hobi kita yang itu star gazing itu.
2: Namun astronomi ternyata bisa menembus batas-batas fisik manusia. Ilmu ini tidak eksklusif bagi mereka yang bisa melihat dengan mata. Nurdiansa menceritakan salah satu pendekatan komunitas HAAJ untuk penyandang disabilitas.
9: Jadi kalau ada yang astropsikologi,
10: astropsikologi
9: sekarang saya tanya tunanetra. Sekarang bagaimana cara mengajarkan ilmu astronomi kepada tunanetra yang tidak bisa membayangkan matahari dan bulan? Orang-orang klinik, anak-orang psikologi ngejelasin itu. Terus bahasa isyarat dunia astronomi
10: ada juga.
9: Dan itu dimensinya luas. Ada yang suka etno, sosiologi, tentang budaya. Nah, jadi cerita-cerita nenek moyang dulu bertani, lihat bintang ini, kita hubungin dengan objek-objek bintang atau apa. Nah, jadi pelajaran itu.
6: Nah, planetarium jadi sarana media publikasinya, karena itu ada tugasnya mereka sebagai sarana eduwisatanya. Nah, kita di HAJ sebagai komunitas mensupport mereka, mensupport fasilitas. Jadi bersinerginya, guys.
2: Menjelang usia Kota Jakarta yang kelima abad di tahun 2027, fasilitas ini didorong untuk tidak sekedar bertahan, melainkan bersaing. Pengelola mulai melirik fasilitas dunia seperti Shanghai dan Nagoya sebagai tolak ukur. Hanya Aprilia menyadari betul untuk menjadi kota global, Jakarta harus mandiri dalam memproduksi karya pencerahannya sendiri.
3: Teater bintang di dalamnya, menuju 500 tahun ini kami bangga bisa memberikan fasilitas tambahan untuk warga Jakarta, di Jakarta dan juga warga Jakarta sekitarnya, bahkan mungkin bisa bicara untuk seluruh Indonesia, menjadi destinasi untuk edukasi dan entertain dengan menggunakan teknologi imersif yang saat ini ada di Planetarium Jakarta. Menuju ulang tahunnya Jakarta juga, mudah-mudahan kami juga bisa mewujudkan dream-nya kami untuk segera konten baru bisa tayang di ulang tahun Jakarta 22 Juni nanti. Itu sih, Mas.

0: Di kota besar yang bergerak serba cepat dengan gedung yang saling berlomba-lomba mencakar awan, langit alam justru sering terabaikan. Reski, pemuda yang kini mengetuai Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, merangkum fungsi utama dari keberadaan fasilitas ilmu pengetahuan alam semesta ini bagi warga metropolitan.
1: Kemajuan sebuah kota itu membuat orang-orang makin jauh dari langit gitu. Karena tadi polusi cahaya, kita sulit melihat bintang. Jadi orang-orang lebih kenal sama kehidupan di bumi daripada ke luar angkasa, yang mana kan kalau orang zaman dulu itu luar angkasa itu adalah inspirasi, adalah tempat merenung gitu, mengilhami, mendapatkan kecerahan hati lah, atau juga mungkin ada ide-ide baru. Dan mungkin itu juga yang mendasari ilmu pengetahuan sekarang. Dan
0: kubah tua di Cikini terus berusaha bertahan di tengah polusi cahaya dan deru pembangunan ibu kota. Menjelang 5 abad Jakarta berdiri, kubah ini mengingatkan kita bahwa secanggih apapun peradaban manusia di bumi, kita hanyalah titik kecil di alam semesta.
1: Dan saya harap planetarium ke depannya bisa membuat masyarakat Jakarta tidak terbatas hanya horizontal melihat ke depan samping, tapi juga melihat ke atas, membuat manusia-manusia Jakarta itu menurut saya lengkap gitu. Karena kita sadar akan lingkungan kita, tapi kita sadar dengan tentu dengan Tuhan, tentu dengan alam semesta yang menaungi kita, dan juga ternyata segala sesuatu berputar, beredar, bekerja menurut kuasanya dari hukum-hukum alam yang ternyata mempengaruhi kita juga. Jadi membuat manusia Jakarta kembali seutuhnya menjadi manusia yang berpikir.
0: Dari Jakarta, saya Danang Sundoro, Pro 3 RRI. Sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta PRJ kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat yang akan berlangsung mulai 11 hingga 12 Juli mendatang. Penyelenggara Jakarta Fair 2026 telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara, sehingga pengunjung dapat membeli tiket lebih awal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah mulai mengalami peningkatan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon. Fitra.
5: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini pada akhir November tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Erwin Pratama kepada RRI mengatakan sejumlah destinasi wisata kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain keberadaan objek-objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, hingga tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana dan juga keindahan dataran tinggi Tanah Gayo. Menurut Erwin, jika sebelumnya kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal, terutama dari Kabupaten Aceh Tengah, namun saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya masih belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya.
6: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan belakang itu kebanyakan dari wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait. Kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
5: Ya, Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan, kondisi akses jalan yang belum sepenuhnya pulih masih menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk promosi wisata melalui media sosial agar sektor pariwisata Aceh Tengah dapat kembali pulih seperti sebelum terjadi bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata agar para pengunjung merasa aman dan nyaman saat mereka kembali berkunjung. Dukungan masyarakat dinilai penting dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata di daerah ini. Dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan sektor pariwisata Aceh Tengah dapat kembali menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil, penginapan hingga pelaku UMKM yang sangat bergantung pada aktivitas wisata. Dari Takniwan Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan sampaikan bagaimana aktivitas Anda di akhir pekan hari ini. Apakah Anda sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk menjelang Idul Adha nanti? Apakah ada dari Anda yang sudah siap-siap membeli hewan kurban ataupun persiapan lainnya? Silakan bisa bergabung di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Sudah ada Bu Kartika di Demak, saya sapa. Selamat siang, Bu Kartika.
1: Selamat siang, Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Kartika mungkin bisa bergeser sedikit ya, karena sinyalnya kurang bisa kita terima dengan baik, Ibu.
1: Oh gitu.
0: Ya, lebih keras lagi suaranya. Oh ya, ya. Bu Kartika ada persiapan ini apa jelang Idul Adha?
1: Ini sudah jelas.
0: Jelas.
1: Oh ya.
0: Iya, persiapannya gimana, Bu?
1: Persiapan di Kabupaten Demak itu di desa untuk menjelang kurban itu biasanya nyembelih sapi, ada yang kebo, ada yang kambing itu ya. Dibagikan kepada masyarakat itu yang pertama.
0: Yeah.
1: Yang kedua, selain itu di Demak itu nanti ada grebek juga.
0: Oh.
1: Tanggal ya 27 itu masalah iring-iringan dari Kabupaten Demak ke Kanjeng Sunan Kalijogo makomnya itu ada 40 prajurit nanti membawa minyak untuk menyucikan busananya Kanjeng Sunan Kalijogo itu nggak boleh dibawa keluar, selalu di dalam makom. Jadi yang dibawa itu minyak dari Solo. Kemarin saya ke Solo tuh mengambil itu.
0: Ya, ada untuk tradisi khusus ya di sana ya. Di tanggal 27 ya, Bu Kartika ya.
1: Ya, itu kan juga hari besar plus 10
0: Zulhijjah
1: itu. Ya, tanggal 10.
0: Baik. Itu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu Kartika. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selanjutnya saya ke Malang, ada Pak Suranto yang sudah bergabung. Selamat siang, Pak Suranto.
2: Selamat siang, Kakak Safira Amalia, betul ya?
0: Betul. Namanya. Gimana di Malang, Pak Suranto?
2: Malang cuacanya gimana ini? Bingung saya, dibilang panas, mendung-mendung panas gitulah.
0: Iya, panas tapi tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi gitu ya, Pak Suranto ya. Sama kayak di Jakarta nih.
2: Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah.
2: Pradito Rahadi.
0: Oh, Pradito Rahadi? Iya, ada Pak. Bagaimana?
2: Oh, lama nggak siaran Mbak Pradito Rahadi. Pradito Rahadi ya.
0: Iya, dinantikan saja nanti ya Pak Suranto. Ya, Pak Suranto ada persiapan apa untuk Idul Adha?
2: Ah ya, aku biasanya kalau Idul Adha ini Kak menerima daging kurban dari tetangga.
0: Baik, untuk nanti disantap ya, diolah, kemudian dijadikan makanan.
2: Cuma terima beres.
0: Ya, oh, terima beres aja. Kan?
2: Jomblo jadi nggak dicabak.
0: Oke, siap.
2: Jadi baik. Curhat nih.
0: Ya, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Suranto di Malang. Selamat siang. Dengar kita jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menekankan pentingnya aksi lokal menjaga keanekaragaman hayati nasional guna menentukan keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, menjaga kekayaan hayati nasional merupakan hal yang penting karena keanekaragaman hayati menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia. Selain itu, KLH juga memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi menjaga kawasan konservasi nasional yang diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut museum sebagai infrastruktur yang dapat menopang kemajuan di sektor kebudayaan. Ia menekankan peran museum sebagai kantong kebudayaan serta sebagai infrastruktur hulu dalam ekonomi budaya, menjadi sumber narasi, inspirasi, penciptaan baru hingga nilai tambah pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fadli mendorong kerjasama dalam pengelolaan museum dengan skema kemitraan pemerintah swasta yang melibatkan para filantropis yang peduli kepada seni dan budaya untuk ikut memajukan museum. Beralih ke berita mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan jutaan warga Nigeria bersiap menghadapi salah satu musim panceklik terburuk yang pernah tercatat di tengah konflik kekerasan dan kerawanan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebutkan tekanan ekonomi dan keterbatasan pendanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong keluarga-keluarga di Nigeria ke ambang krisis. Sejalan dengan hal tersebut, Humanitarian Country Team PBB di Nigeria melaporkan hampir 1 dari 7 orang atau 35 juta penduduk di negara itu kemungkinan akan menghadapi kerawanan pangan akut selama musim panceklik tahun ini yang berlangsung dari Juni hingga Agustus mendatang. Berita olahraga, kepolisian daerah Jawa Barat menyita ratusan barang berbahaya yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan pertandingan menjelang laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan polisi akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pertandingan maupun keselamatan penonton. Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan sasaran tribun, selasar hingga kamar mandi stadion.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markang menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markang tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan kesiapan transportasi menuju kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Persiapan dilakukan demi kelancaran pergerakan ratusan kloter jemaah Indonesia. Konsul Jenderal RI KJRI di Istanbul, Daryanto Harsono, memastikan kondisi warga negara Indonesia atau WNI yang dibebaskan Israel tetap selamat meski mengalami kelelahan fisik. Menurutnya, para relawan tiba di Istanbul, Turki setelah menjalani masa penahanan oleh pihak Israel. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan program Geliat UMKM Nusantara.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit. UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jamaah, ramainya persiapan ibadah hingga tradisi membawa pulang oleh-oleh khas Tanah Suci yang selalu dinanti setiap tahunnya. Dan menariknya, di balik ramainya musim haji ada geliat para pelaku UMKM yang ikut tumbuh dan bergerak menghadirkan berbagai souvenir haji ya. Di mana UMKM souvenir haji ini memiliki peran penting dalam menghadirkan produk kenang-kenangan yang tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga syarat makna spiritual dan budaya. Melalui kreativitas dan inovasi, para pelaku UMKM mampu menyediakan berbagai pilihan souvenir yang bermanfaat, menarik, dan juga terjangkau bagi para jemaah haji. Kehadiran UMKM ini sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Lalu bagaimana UMKM souvenir haji ini bisa meningkatkan kualitas dan inovasi produk sehingga mampu bersaing serta memenuhi kebutuhan konsumen? Di Geliat UMKM hari ini kita akan berbincang dengan manajer Mabrur Store, Nur Aisyah, dan juga kepala toko Mabrur Store, Iva. Selamat siang Bu Aisyah dan juga Bu Iva, salam sehat.
1: Selamat siang,
0: bagaimana?
1: Salam sehat juga Mbak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana dengan Mbak Safira sendiri?
0: Alhamdulillah sehat, kami di sini baik-baik, sehat juga. Kita bicara soal musim haji ini kan ramai sekali ya orang-orang berburu souvenir gitu ya, seperti itu mulai dari tasbih, sajadah dan sebagainya. Nah, kalau di UMKM Haji Umroh, souvenir Haji Umroh ya, ini ada di Jember, boleh diceritakan dulu tidak awal mulanya merintis usaha ini, kemudian idenya seperti apa, silakan.
1: Jadi perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami dari Mabrur Store. Yang berada di depan FKG UNEX ya, toko offline-nya.
0: Yeah.
1: Jadi kami itu sebenarnya diawali dari toko online yang sejak kurang lebih setelah COVID sekitar 2021 ya, itu kita mulai untuk melayani tapi masih secara online, masih secara online itu di awal. Jadi menangkap peluang bahwa ternyata banyak orang yang nggak mau ribet tentang menyiapkan perlengkapan haji. Jadi istilahnya dari perlengkapan berangkat sampai di untuk oleh-olehnya begitu. Jadi kita diawali dengan online dulu nih, tapi ternyata kok permintaannya semakin tinggi, otomatis ya ini kayaknya peluang deh. Kalau secara offline kita hadir itu sejak Agustus tahun lalu.
0: Yeah.
1: Tepatnya sekitar 2025 ya, Agustus 2025 kita baru ada toko offline-nya, begitu Kak Safira.
0: Okay, jadi
1: pandemi kita tidak hanya, ya dari 2025.
0: Ya, dari pandemi COVID-19 kemudian memanfaatkan bagaimana peluang ini sehingga akhirnya dibuat toko offline-nya ya saat ini. Baik, menarik sekali Bu Aisyah, tapi kita jeda dulu, ada informasi sekilas, kita jeda setelah informasi berikut ini ya, tetaplah bersama kami.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.

0: Ya, kami lanjutkan kembali Geliat UMKM Nusantara hari ini masih bersama dengan manajer Mabrur Store Nur Aisyah dan juga kepala toko Mabrur Store Iva. Ini memang menawarkan berbagai produk untuk kebutuhan haji dan juga umroh. Bu Aisyah dan juga Bu Iva masih bersama kami ya.
1: Iya,
0: tadi sudah disampaikan ide awalnya seperti apa dari adanya melihat peluang kemudian akhirnya menjadi usaha hingga saat ini. Kalau dari produknya sendiri ada apa saja nih yang dijual?
1: Mungkin dari Mbak Iva nih yang lebih hafal isinya.
0: Ya boleh, silakan.
1: Kalau untuk produknya itu kita banyak sih kak, ada perlengkapannya. Kalau untuk perlengkapan sendiri itu kita juga menyediakan kayak gamis yang memang benar dari ori Madinah langsung, kita import langsung dari Madinah. Terus juga kita ada jubah cowok, jubah anak, ya semacam kayak perlengkapan gitu kak, kayak sarung tangan. Terus kita juga ada kayak oleh-olehnya itu kayak semacam kurma, kacang-kacangan, terus kayak skincare sama body care yang wajib dipakai di sana gitu kak.
0: Oke.
2: Jadi banyak ya. Jadi variasinya itu bukan sekedar oleh-oleh sebenarnya Mbak Safira. Jadi kita itu one stop shopping dari mau berangkat sampai pulang gitu ya. Sampai pulang jadi nggak usah repot-repot jadi satu. Jadi nggak usah mikir di sana pas ibadah itu harus bawa oleh-oleh dari sana atau segala gimana. Jadi kita nyiapkan itu dari yang murah yang memang produk lokal kita sampai yang memang ori dari sana kita datangkan. Jadi yang ori dari sana itu ada beberapa baju, parfum juga kita siapkan. Jadi macam-macam makanan juga kita siapkan, baik itu yang dari lokal maupun yang memang asli dari sana.
0: Wah, jadi lengkap sekali ya.
2: Perlu bingung-bingung ya. Perlu bingung-bingung nanti kelebihan bagasi atau apa dari sana itu enggak perlu bingung-bingung lagi. Udah cukup telepon kita dari sana. Oke, udah. Siapkan sesuai budget.
0: Lengkap sekali, ada dari pakaian, makanan, semuanya ada. Bisa one stop shopping di sana ya, jadi tidak repot-repot. Nah, selain dari gamis, tadi kan diimpor ya dari Madinah langsung. Kemudian apalagi produk-produk unggulan dari Mabrur Store ini?
2: Kalau produk unggulan kita sebenarnya sih lebih banyak juga yang kita memanfaatkan UMKM yang dari istilahnya dari Indonesia ya. Kita seperti sarung tangan, tasbih itu semua produk lokal. Jadi termasuk beberapa bubur itu juga lokal juga sebenarnya, karena kan ada yang impor juga. Jadi kita memberikan banyak variasi ya. Biasanya kan ada yang suka ya pingin ketika sudah kembali ke tanah air itu pingin mencium wangi-wangian yang masih khas sana gitu kan ya. Kita sudah juga sediakan itu wangi-wangian itu. Jadi lupa sama wangi-wangiannya di waktu haji dan umroh itu.
0: Lengkap sekali itu. Tapi apa sih yang biasanya dicari sama konsumen di sana? Yang mungkin best seller ya.
1: Ya, tergantung dari kebutuhannya dari customer langsung sih kak. Kalau untuk saat ini itu lebih kayak ke oleh-oleh memang sih kak, kayak kurma, terus kayak kacang-kacangan, air zam-zam itu kak, sama kayak sejadah-sejadah buat oleh-oleh itu kak. Jadi itu yang lebih banyak dicari untuk saat ini sih kak. Jadi kita ini juga selain menyediakan untuk orang-orang Jember, kita ini juga sudah ada toko offline, toko onlinenya tetap kita jalan. Jadi ada di Shopee dan TikTok juga masih jalan. Jadi kita juga melayani dari kota-kota sebelah ya. Kemarin kita juga kirim sampai berapa ratus pieces ke Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu juga bisa kita layanin. Start from 5 ribuan ya.
0: Dari 5 ribuan. Dari harga 5.000 sudah bisa memperoleh produk ya.
2: Gitu kan.
0: Oke. Kalau di musim haji penjualannya seperti apa nih, Bu Aisyah dan juga Mbak Iva?
2: Kalau kemarin sih ini kan masih perlengkapan ya, banyak yang nyari apa namanya baju ihram. Sekarang kan ada aturan baru tuh, kalau di sana kalau mau tawaf itu kan harus pakai baju ihram. Kalau dulu kan nggak pakai baju ihram juga nggak masalah gitu ya, tawaf biasa gitu. Cuman karena ada itu akhirnya orang pada nyari baju ihram cadangan gitu loh kan. Tawaf. Jadi baju ihram pun yang untuk cowok itu kita juga sediakan. Itu bapaknya kita sediakan. Itu kemudian yang perlengkapan haji biasanya kan kalau mau berangkat haji itu enggak riwa sama mukenah ya. Jadi kita sarung tangan, terus kimar, hiban yang sekarang lagi tren itu. Jadi kita sesuaikan lah dengan kebutuhan customer yang lagi tren, yang lagi ini juga kita pertimbangkan. Jadi katakan Bukan hanya untuk ini ya, sekedar ibadah, untuk stylishnya pun kita perhatikan gitu ya.
0: Ah, baik. Nah,
2: itu.
0: Kalau kain ihramnya ini dari ada produsennya atau memang produksi sendiri?
2: Enggak, kita semuanya, kita masih belum produksi sendiri ya, dulu akan saja segera ya. Tapi untuk beberapa kita memang sudah langsung custom ya, untuk seperti untuk inner ya kan, kita masih butuh daleman umroh itu biasanya membutuhkan tong yang orang-orang masih terbiasa dengan cash ya. Itu juga untuk pengamanan kita juga ada yang baju inner haji yang Mbak Irba
1: yang ada sakunya.
2: Yang ada sakunya itu Kak, yang di dalam
0: baik. Nah,
2: seperti
0: untuk
2: itu.
0: Penjualannya sejauh ini seperti apa? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan musim sebelum haji dengan sekarang? Mungkin yang ihromnya sebelumnya terjual sekian, sekarang sekian. Bisa disampaikan juga.
2: Ya, alhamdulillah ya ada lah ya. Peningkatan lebih ada, meningkat. Lebih meningkat ya. Cuman kan kita memang ada program juga kalau dia musim haji itu orang Indonesia ini kan umrohnya sepanjang tahun, Kak.
0: Betul. Jadi tidak hanya musim haji ya, tapi umroh juga ya. Ya, baik.
2: Betul. Jadi ya alhamdulillah kalau haji memang kita apa namanya cukup lumayan lah ya. Karena kan lebih banyak kalau haji. Cuman di musim biasa pun di umroh ini juga banyak juga gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau memang musim haji ya lumayan lah. Memang ini panennya kita ya Mbak Irba ya.
0: Jadi bisa dikatakan tidak musiman saja, tapi memang kebutuhan akan perlengkapan umroh dan juga haji ini tetap ada terus ya. Oke.
2: Betul.
0: Baik,
2: betul.
0: Bu Aisyah dan juga Bu Iva, kita jeda sebentar, ada informasi ya. Ada pesan WhatsApp yang sudah masuk melalui 081399399888 yang akan dibacakan ya oleh rekan saya di ruang gatekeeper. Ada Ade Kurnia, silakan Ade.
3: Iya Safira, selamat siang Bu Aisyah dan Bu Iva. Ini sangat menarik pembicaraan kita dan ada beberapa pertanyaan dari pendengar ke WhatsApp Pro 3. Yang pertama dari Mbak Meira di Ciledug. Untuk harganya berapa harga souvenir yang paling murah sampai premium dan apakah bisa custom nama atau ucapan pada souvenir? Kemudian ada Mbak Nabila di Jakarta Pusat. Ada paketan nggak Mbak? Dan pilih isi paket souvenir sesuai budget pembeli. Oh, ini maksudnya apakah ada pilihan untuk paketnya? Serta berapa lama proses pemesanan jika membeli dalam jumlah yang besar? Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Adik Kurnia. Terkait dengan harga, tadi sudah dibahas ya, ada 5.000 termahal di berapa nih Bu Aisyah dan juga Mbak Iva?
1: Kita bisa custom, untuk harga bisa custom sih Kak,
0: menyesuaikan ya
1: budgetnya mau berapa ya. Dari harga start from 5.000 itu sampai yang benar-benar premium 200-an itu kita juga ada Kak.
2: Ada yang lebih dari 200.000 juga
1: ada.
2: Kita
1: juga ada Kak.
2: Jadi kan kita nyiapkan ini ya. Kalau untuk paketnya kita ada, yang untuk online itu kita ada ya, paket ABCD gitu ya. Cuman kalau misalnya kita di custom, Mbak aku mau yang eksklusif gitu ya. Nah, kita siapkan juga gitu. Kita dari tahun 2000-an itu udah memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi istilahnya dari sajadah yang eksklusif, yang tebal kayak gitu, atau mau himar yang bagus kayak gitu juga bisa gitu.
0: Menyesuaikan ya.
2: Jadi start uang 5.000-an sampai ya sesuai budget. Mau 1 juta juga kita layani.
0: Kembali lagi ke kebutuhan customer ya.
2: Itu ya tadi nama.
0: Paket ya.
2: Atau kalau misalnya pemesanan sesuai dengan logo atau nama itu kita bisa juga gitu loh. Untuk ditambahkan ya sebagai biar sekalian kita ini gitu kan, untuk dikasih atas nama siapa, ucapan terima kasih atau apa. Bisa, sangat bisa kita
0: custom,
2: untuk
0: ya?
2: Ditambahkan stiker atau apa, sangat bisa sekali.
0: Oke, kembali lagi ke kebutuhan.
2: Sudah dikomunikasikan sama Mbak Iva.
0: Nah, kalau untuk paketnya ada tidak apa perlengkapan haji yang dipaketkan, kemudian ada paket apa yang ditentukan sesuai dengan harga ya, kembali lagi dengan harga sekian itu ada tidak untuk penjualan seperti itu?
2: Ada di toko online kita ada paket-paketnya. Jadi ada paket ABCD gitu kan. Itu paket reguler. Jadi kan biasanya yang berupa makanan-makanan atau sajadah itu yang kita buat paket reguler itu ada dari harga 12.000, 5.000 juga ada ya Mbak. Yang 5.000 itu kopiah sama peci sama tas. Itu 5.000.
0: 5.000 ya. Untuk peci sudah bisa ya.
2: Sudah terlogo.
0: Dengan harga Rp5.000. Ini untuk minatnya lebih banyak di mana kalau untuk penjualan di paket oleh-oleh?
2: Well, kita sebenarnya banyak menengah sih ya. Yeah. Customer kita nih memang kebanyakan masih yang menengah juga sih. Yeah. Kemarin di angka 100 ya ada juga banyak ya.
1: Ada, banyak.
2: Kalau yang oleh-oleh sih di sekitar 20 ribuan itu juga banyak yang pesan segitu sih.
0: Okay.
2: Yang kirim ke mana? Banyuwangi ya?
1: Ke Banyuwangi itu ada paket sejadah sama paket snack itu Kak.
0: Oh, sudah luar jadi kota juga.
2: Ada paket snack, ada paket sejadah, ada paket mukena, bebas milih kita, custom.
0: Iya.
2: Yeah. Kerudung juga bisa, ada juga misalnya mau di paket kerudung. Macam-macam
0: ya, beragam ya, bisa pilih ya.
2: Iya betul. Jadi katakan misalnya nggak mau Mbak, aku mau marketin sendiri deh, nggak usah dibikin paket kecil-kecil. Hmm. Jadi kita mau beli yang besar gitu ya, langsung 1 kiloan kita juga siapkan itu. Jadi yang model untuk suguhan ya. Jadi kan kalau mau suguhan itu kan repot juga ya, kita mau bawa dari sana. Ada juga dari kacang Arab, pistachio, almond, sampai coklat Dubai pun kita ada.
0: Menarik sekali ya, ada banyak sekali cemilan yang manisan, bisa di, dipilih ya,
2: juga ada ya
0: oleh konsumen. Baik, nah kalau misalnya ada konsumen yang mendengarkan siaran kita hari ini, mungkin bisa kemana nih kalau mau pesan?
2: Kalau untuk toko offline-nya kita di Jember, alamatnya di Jalan Mastrip, itu di Ruko El Pasindo, depan Fakultas Kedokteran UNED, Universitas Jember. Lokasinya di situ, ada nanti di situ Mabrur Store. Sedangkan yang untuk luar kota, jangan khawatir, kita juga ada toko online kita berupa TikTok di Mabrur Store. Dan untuk di shoppingnya, kita juga ada di Mabrur Store Jember. Ada semua gitu. Dan kita sering live juga di situ, dan ada harga-harga khusus ya. Kalau pas kita live itu biasanya kita live jam 12 sampai jam 2. Kemudian di malam hari kita ada live jam berapa?
1: Setengah 7
2: sampai setengah 9 Kak.
0: Okay.
2: Jadi live itu biasanya kita ngasih harga-harga khusus gitu. Sama Mbak Iva nanti kalau live kadang.
0: Iya. Mbak Iva. Baik, kalau media sosialnya ada tidak?
2: Ada TikTok, kalau media sosial di Instagram, Facebook, kita ada semua.
0: Apa tuh namanya?
2: Mabrur Store Jember.
0: Mabrur Store, at Mabrur Store ya?
2: Mabrur.
0: Kalau Instagramnya Mabrur juga sama atau beda?
2: Kalau Instagramnya di Oleh-Oleh Haji Jember.
0: Oleh-Oleh Haji Jember. Baik. Iya. Oke. Okay.
2: Jadi kalau logonya sama sih Mabrur Store.
0: Yeah.
2: Ini yang kalau nyari Mabrur Store di Instagramnya juga bisa gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin
2: sama dengan yang di TikTok.
0: Iya. Apa nih harapannya ke depan untuk apa, memperluas dari bisnisnya kah atau seperti apa? Ada Kat?
2: Ya kita berharap ini kan oleh-oleh Haji Umroh ini kan bukan sekedar bisnis ya.
0: Yeah.
2: Kalau kita melihat filosofinya itu adalah membantu tamu Allah gitu kan. Lebih jauhnya seperti itu. Jadi kan ketika kita bantu tamu Allah, kita berharap kan ya tim-tim kita ini juga diundang lah nanti ke sana, yang jelas.
0: Amin.
2: Gitu ya, sama Allah ya. Karena kan Haji dan Umroh itu kan bukan orang yang mampu, tapi orang yang bukan orang yang kaya atau ini dicukupkan ya, tapi yang orang dimampukan untuk ke sana, mampu dengan arti yang macam-macam ya. Dan kita berharap produk-produk kita juga yang dari lokal ini, juga orang-orang ini, oleh-oleh ini bukan sekedar yang harus dari Arab juga gitu.
0: Iya.
2: Jadi kita juga untuk perlengkapan-perlengkapan haji segala macam, berharapnya sih next ke depan kita juga bisa produksi sendiri gitu Kak.
0: Oke, okay. Jadi tidak hanya bergantung dari impor tapi melibatkan UMKM
2: betul
0: sekitar juga ya, untuk
2: betul
0: produk dalam negerinya semakin dimajukan. Baik, kalau begitu sukses untuk usahanya, untuk Mabrur Store. Semoga semakin banyak pelanggannya dan banyak yang percaya untuk membeli ya produknya di sana. Terima kasih Bu Aisyah dan juga Mbak Iva siang ini atas waktunya.
2: Sama-sama Kak Safira, terima kasih atas undangannya.
0: Ya, terima kasih, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya kisah inspiratif dari salah satu UMKM di Jember yang menyediakan paket-paket untuk umroh dan juga haji. Terlebih di musim haji kali ini banyak sekali peminatnya. Ada banyak produk yang ditawarkan, mulai dari cemilan, kemudian pakaian, sampai ke kain ihram ya. Ini disediakan di Mabrur Store. Dan pendengar, kita akan jeda kembali lagi setelah informasi berikut ini.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, pendengar, siang ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak ya tentang kekayaan ragam kuliner Nusantara dalam program kami Ragam Kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya termasuk dalam hal kuliner tradisional. Setiap daerah punya cita rasa khas yang menjadi identitas masyarakatnya. Mulai dari rasa gurih, pedas, manis hingga rempah-rempah yang begitu kuat dan juga menggugah selera. Menariknya kuliner Nusantara ini tidak hanya soal makanan tapi juga tentang cerita, tradisi dan juga perjalanan rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu usaha kuliner yang biasanya kalau masakan Padang ini identik dengan rasa kaya rempah, kemudian pedas menggoda. Sementara ada juga masakan Jawa yang terkenal dengan cita rasa manis dan juga hangat di lidah. Bagaimana jadinya kalau misalnya dua karakter rasa ini dipadukan dalam satu tempat? Nah, kita akan coba perbincangkan bersama dengan owner Rumah Makan Ambo Jowo, Ahmad Faris Yasin. Selamat siang, Mas Farid.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Iya, saya kulik-kulik ini masakannya Ambo Jowo, perpaduan antara Padang dan juga Jawa. Nah, ini bagaimana bisa dipadukan nih, Mas Farid?
1: Ya, sebenarnya cerita di balik adanya Rumah Makan Ambo Jowo ini sederhana ya, Mbak.
0: Iya.
1: Cerita di mana biasanya, ini bukan bermaksud rasis ya, tapi zaman-zaman dulu nih, kayak konon ceritanya, katanya orang Padang, orang Minang itu nggak akan pernah bisa sejalan dengan orang suku Jawa, gitu ya. Nah, sehingga kita punya inspirasi bahwa itu cuma kepercayaan kuno, gitu ya. Kita bisa memanupadankan segala macam budaya yang ada di Indonesia dalam satu tempat atau dalam satu wadah. Nah, kebetulan juga saya nggak sendirian. Saya membangun Rumah Makan Ambo Jowo bersama partner saya, namanya Mbak Dini. Kebetulan beliau adalah orang dari Semarang.
0: Oh,
1: nah, sampai suatu ketika saya dan Mbak Dini, ya partner saya, mencetus untuk membangun satu tempat makan yang memadupadankan makanan dari Padang dan juga Jawa. Dan kita rasa setelah kita ulik-ulik ya, setelah kita riset-riset, sepertinya di Jakarta memang belum ada, Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi ini jadi salah satu inovasi yang cukup masif, cukup besar bagi kami berdua untuk menciptakan rumah makan Padang dan Jawa itu sendiri.
0: Oke. Mas Farid dan juga ownernya yang lain, Mbak Dini tadi disebutkan ya, ini kan terbilang masih muda ya. Apa sih yang mendorong untuk membuat usaha kuliner ini?
1: Kebetulan kalau saya pribadi sih memang ada turunan ya, Mbak.
0: Oh.
1: Dari nenek saya itu ada rumah makan Padang. Gitu ya, sehingga bisa dikatakan mungkin darah kulinernya ya, darah F&B-nya ini sudah
0: mengalir ya,
1: dari,
0: ya.
1: Betul, sudah mengalir. Dan kebetulan kan saya generasi ketiga ya, Mbak ya, yang dari kecil memang masa kecil saya tuh menghabiskan waktu kalau pulang sekolah itu karena ibu sibuk kerja, bapak sibuk kerja, saya tuh biasa ditetipin sama nenek saya di rumah makan Padang.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi
0: okay.
1: Kesukaan terhadap makanan-makanan Minang ya terutama, dan kemampuan untuk bisa masak makanan Padang itu lumayan bisa jadi kapabilitas saya lah sejauh ini.
0: Okay.
1: Dan karena ada potensi, kita lihat ada kesempatan ya, dan ini jadi sesuatu yang baru buat orang-orang di Jakarta terutama. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk coba bangun ya rumah makan Padang ini. Jadi bukan karena apakah saya masih muda atau apa ya, Mbak, tapi sebenarnya gimana cara kita ngelihat kesempatan itu ada di depan mata sih, Mbak.
0: Baik. Tapi kan ini punya karakter yang beda ya, Mas Farid ya, antara Padang dan Jawa. Sempat ragu tidak untuk pertama kali memperkenalkan konsep ini ke pelanggan? Halo, Mas Farid?
1: Sebenarnya kita melakukan delivery. Ya, halo, kedengaran suara saya?
0: Iya, silakan.
1: Halo?
0: Iya, silakan Mas Farid, ya, bisa dilanjutkan.
1: Saya lanjutkan ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi cara kita delivery apa yang kita punya ya dari menu makanan Padang dan makanan Jawa ini adalah dari konten digital marketing kita di sosial media ya.
0: Iya.
1: Kita melakukan delivery message gitu ya dari konten-konten yang akan kita publish atau kita posting. Gimana caranya makanan Padang dan makanan Jawa ini menjadi satu makanan yang bisa dimakan dalam satu piring yang sama. Nah, sama dengan teman-teman ataupun para pengunjung yang datang ke restoran kita itu punya konsep namanya tinggal tunjuk, Mbak. Nah, orang-orang Indonesia ini kan suka makan warteg ya, suka makan Padang, suka makan nasi rames gitu ya. Yang dimana itu biasanya kita bilang tinggal tunjuk tuh, touchscreen gitu ya. Nah, kita
0: tinggal
1: coba
0: tunjuk
1: bawa,
0: maunya apa?
1: Kita coba, betul, kita coba bawa kebiasaan orang Indonesia itu dimana mereka bisa lihat di showcase atau di etalase kita, mereka bisa pilih sendiri makanan-makanan baik dari Padang ataupun dari Jawa. Dan kalau buat teman-teman yang kira-kira masih bingung nih, makanan Padang apa yang cocok dimakan dengan makanan Jawa, kita sudah menyiapkan menu-menu fusion, Mbak.
0: Nah, seperti menunya itu. Apa saja nih, Mas Farid, yang ditawarkan?
1: Oke, menunya memang kita, makanannya ini makanan kampung ya, Mbak ya. Makanan Jawa yang kampung, makanan Padang yang kampung. Jadi tidak seperti restoran Padang atau rumah makan Padang pada umumnya, gitu.
0: Apa
1: kita
0: saja?
1: Kita yang best seller, ada ayam garang asem bambu. Jadi ini ayam garang asem yang dibakar di atas bambu, Mbak.
0: Wah,
1: sehingga rasanya kaya akan santan, kaya akan rempah, sedikit pedas, dan juga ada rasa smoky-nya ya, ada sense dari smoky-nya. Karena kita kebetulan memang bakar di atas bambu. Kemudian menu yang kedua, kita ada yang namanya nasi tungkuih, Mbak.
0: Apa
1: nah, ini yang jarang banyak orang tidak ketahui ya. Nasi tungkuih ini bisa kita bilang sebagai nasi bakarnya orang Padang, Mbak. Gitu. Jadi, nasi putih dicampur sama mie, sama potongan bawang merah, kemudian ada tomat, ada labu, ada timun. Dan itu pertama kita kukus dulu, setelah kita kukus kita bakar di atas tungku. Makanya disebutnya nasi tungkui. Dan itu dimakan dengan lauk tambahan dari makanan-makanan yang lain. Biasanya kita campur pakai urap dari Jawa gitu ya. Kemudian kita juga bisa makan pakai pecel. Kita ada pecel sayur komplit. Dan kalau di menu Padangnya bisa dimakan dengan ikan bili, ikan dari Danau Singkara.
0: Nah, itu
1: Sumatera
0: khas sekali ya dari Padang ya.
1: Betul, dari Padang. Ataupun sama dendeng baraci. Nah, ini dendeng yang dikasih air lemon sama racikan sambal-sambal tertentu. Ini resep turunan dari Minang juga, Mbak.
0: Oke. Kalau misalnya pelanggan nih baru pertama kali datang, menu rekomendasinya apa, Mas Farid mungkin? Dari berbagai menu yang disebutkan tadi ya.
1: Oke. Kita tentu akan kasih menu fusion pertama ya, Mbak ya. Menu fusion itu menu mix yang dicampur antara makanan Padang dan makanan Jawa. Itu kita ada pecel dendeng, kita ada pecel rendang, ada juga nasi ikan bili dicampur sama urap gitu ya. Kemudian yang terakhir ada dendeng tapi dimakannya pakai pecel sayur komplit. Begitu.
0: Ini agak unik ya, dendeng tapi pakai pecel. Jadi perpaduan Padang dan Jawanya langsung bercampur di satu piring itu ya, Mas Farid ya?
1: Betul.
0: Oke. Tapi
1: betul,
0: respon dari konsumen selama ini seperti apa dengan perpaduan ini ya? Agak unik ya?
1: Iya. Ya, alhamdulillahnya responnya sangat baik ya, Mbak ya. Karena memang ini mungkin jadi sesuatu yang baru buat banyak orang. Jadi ketika mereka makan pecel sayur yang didominasi dengan sayur dan sambal kacang gitu ya. Kemudian ditambah sama dendeng, nyata rasanya jadi semakin nikmat karena ada tambahan cabai di situ kan. Begitu.
0: Justru rasanya jadi semakin menyatu ya antara perpaduan ini ya, Mas Farid.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Mas Farid mungkin cerita ini restorannya sudah berapa lama, Mas?
1: Oke. Kebetulan kita masih baru, Mbak. Jadi kita baru grand opening di 10 Mei kemarin.
0: Iya.
1: Jadi
0: berarti baru bulan ini
1: ya umurnya ya kita ya.
0: Belum sebulan. Nah,
1: baru
0: tapi
1: bulan ini, baru bulan ini.
0: Ini kan di tengah dinamika yang terjadi saat ini, harga-harga pada naik. Tapi kenapa berani untuk membuat rumah makan saat ini, Mas Farid?
1: Kita percaya, Mbak, bahwa makanan ini jadi kebutuhan primer ya. Jadi mau bahan baku maksud saya. Bahan baku naik, tapi ketika mereka suka terhadap makanan, apalagi makanan kita makanan kampung ya, jadi bisa membawa kerinduan mereka akan makanan-makanan di kampung halaman, saya rasa itu nggak jadi masalah. Dan tetap tenang aja, karena dari kami, dari Ambojowo, kasih makanan yang menunya sangat affordable, sangat kompetitif. Jadi mungkin kalau mbaknya sendiri atau teman-teman yang nonton video ini, siaran kali ini, datang ke rumah makan Ambojowo, bakal kaget seberapa kompetitif dan terjangkaunya harga-harga makanan yang ada di Ambojowo.
0: Range harganya dari berapa sampai berapa tuh, Mas Farid?
1: Range harganya kita dari Rp5.000 saja, Mbak.
0: Oh, 5.000 untuk apa
1: sampai
0: tuh? Cemilan atau apa?
1: Ya, 5.000 kita ada mulai dari di snack ya, dan sayur-sayuran itu ada di Rp5.000. Kemudian menu paling mahalnya ada di bambu garang asam itu di Rp99.000. Tapi, ada tapinya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Rp99.000 ini adalah bambu garang asem yang bisa di-sharing untuk 3-4 orang. Jadi hitungannya 99.000 sangat kompetitif ya.
0: Jadi cukup ekonomis ya, bisa untuk 3 orang dengan satu menu. Betul. Ini bisa sharing juga. Oke, baik. Mas Farid, betul. Kita jeda sebentar ya, ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Jangan diputus, kita akan kembali setelah informasi berikut ini.
1: Terima kasih.

0: Kilas Berita.
1: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menggelar kegiatan gerakan pangan murah dan bazar kuliner pangan olahan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung sejak 20 hingga 24 Mei 2026 ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, kami lanjut kembali ya tentang ragam kuliner Nusantara kali ini. Masih bersama kami owner Rumah Makan Ambo Jowo, Mas Ahmad Farid Yasin. Mas Farid, kalau misalnya dari garang asem tadi, ini kan menjadi salah satu unggulan ya di sana. Kenapa akhirnya memilih memakai bambu? Biasanya kan pakai daun pisang, seperti itu ya.
3: Iya, kita mau menghadirkan sesuatu yang lebih unik ya Mbak ya.
2: Iya.
3: Karena memang mungkin buat beberapa orang bambu garang asem ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru. Karena terutama di daerah Jawa Tengah ya, seperti di Jogja, Semarang, itu cukup banyak ya restoran-restoran yang menawarkan ayam garang asem bambu.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang akan kita bawa ke Jakarta, di mana orang-orang biasanya makanannya sulit ya mencari makanan-makanan kampung. Nah, ini kita bawa ke Jakarta dengan membawa pengalaman makan garang asem di atas bambu dengan cita rasa yang jauh lebih unik karena ada tambahan dari menu-menu dari Sumatera Barat ya.
2: Waduh, seperti itu. Saya semakin lapar nih Mas Farid kalau dengar membayangkan garang asem kemudian di atas bambu, kuahnya, cita rasanya seperti apa, ini langsung kebayang seperti apa ya. Mas Farid mungkin bisa disampaikan juga ya, kalau kita mau mampir nih ke Ambo Jowo, kita harus kemana nih Mas Farid?
3: Baik. Buat teman-teman ya yang nonton siaran ini penasaran sama rasa unik dari makanan Padang dan makanan Jawa, silakan mampir aja ke Rumah Makan Ambo Jowo. Kita terletak di Jalan Veteran 1 nomor 32 dan 33 daerah Gambir, Jakarta Pusat. Kalau teman-teman bingung, cari aja Istiqlal, cari aja Monas, karena kita nempel ya sebelah-sebelahan, diapit sama Istiqlal dan Monas, Jakarta Pusat.
2: Wah, strategis sekali ya untuk lokasinya, bisa diakses oleh masyarakat, bisa lewat transportasi umum ataupun kendaraan pribadi, bisa datang ke Ambo Jowo. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Farid atas waktunya. Semoga semakin sukses dan Ambo Jowo ini semakin banyak pecintanya ya. Terima kasih Mas Farid, selamat siang.
3: Amin. Terima kasih.
2: Ya, itu tadi ya kisah dari Rumah Makan Ambo Jowo Mas Ahmad Farid Yasin yang membuka usaha kuliner perpaduan antara kuliner Padang dan juga Jawa yang disatukan di satu rumah makan. Kali ini saya juga akan undang Anda pendengar, silakan bisa cerita ya soal kuliner khas di daerah Anda. Ada apa saja silakan sampaikan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp 081399399888.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan... Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Lepas kata nah.
1: Masuk gol. Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita akan jelang dinamika olahraga sore. Saya Safira Amelia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ada yang mau terjadi di luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Bayern Munich incar titel juara Piala Jerman. Pep Guardiola undur diri dari Manchester City. Persib Bandung berpeluang Super League 3 musim beruntun. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali berita dari olahraga terpopuler dunia, sepak bola. Bayern Munich berupaya menutup musim dengan kemenangan di final Piala Jerman atas juara bertahan Stuttgart. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich bertekad untuk mengamankan gelar ganda dalam final Piala Jerman saat berhadapan dengan sang juara bertahan Stuttgart. Dengan masing-masing mencetak 14 dan 13 gol, Bayern Munich dan Stuttgart memiliki dua lini serang terbaik di kompetisi ini. Akan tetapi, si Bavaria Munich tampil impresif di musim ini dengan memecahkan rekor gol terbanyak di Bundesliga. Mereka membawa performa tersebut ke kompetisi ini dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap babak. Meraih Piala Jerman ini untuk pertama kali sejak musim 2019-2020 bukanlah hal yang mustahil bagi skuad asuhan Vincent Kompany tersebut. Sementara Stuttgart sebagai juara Piala Jerman musim lalu datang dengan spekulasi bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian berat ketika mereka berhadapan dengan klub paling berprestasi di Jerman saat ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Bayern Munich, Vincent Kompany, menegaskan kemenangan di sini akan menjadi momen bersejarah bagi Munich.
2: Deutsche Finale stimmt, andere Finale schon.
1: Saya belum pernah bermain di final Jerman sebelumnya, tapi saya pernah bermain di final-final lainnya. Saya memenangkan piala FA pertama saya saat tim sudah 40 tahun tidak memenangkannya. Menang di sini selalu menjadi momen bersejarah. Stuttgart berhasil melakukannya tahun lalu. Musim ini, seluruh tim sudah membicarakan piala ini sejak hari pertama. Itu menunjukkan bahwa Bayern Munich saat menghargai piala ini, kami ingin membawanya kembali ke Munich. Sementara kepala pelatih klub Stuttgart, Sebastian Hoeneß, menyampaikan bahwa timnya perlu penampilan yang luar biasa untuk dapat mengalahkan Munich. Kami butuh penampilan yang luar biasa, itulah yang kami targetkan. Kami butuh apa yang selalu dibutuhkan saat menghadapi Bayern. Kami sudah merasakan rasanya, begitulah kata Atakan setahun yang lalu. Dan hal itu terasa lagi saat kami berhasil melaju ke final dengan cukup mudah. Kami memiliki peluang terbaik untuk menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa.
3: Laga final Piala Jerman antara Bayern Munich dan Stuttgart ini akan berlangsung di Olympiastadion Berlin dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pep Guardiola memutuskan untuk mundur. Pada sesi jumpa pers pertandingan, Pep menyampaikan dirinya puas bisa bekerja bersama City selama 10 tahun terakhir.
1: Really satisfied. I don't know the right words.
2: Sangat puas. Aku tidak tahu kata-kata yang tepat. Puas, bahagia, dan bangga. Bisa aku katakan itu adalah pengalaman hidupku. Jika tidak, aku tidak akan berada di sini selama 10 tahun. Aku sangat bersyukur atas besarnya cinta dan kasih sayang yang aku kenal, bukan hanya dalam beberapa hari ini, tapi selama bertahun-tahun.
0: 10 tahun kebersamaan Pep Guardiola bersama City akan menjadi momen yang tidak terlupakan bagi para supporter The Citizens. Laga antara Manchester City dengan Aston Villa sendiri ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester malam esok pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Beralih ke Piala Dunia 2026. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia, Mesir bangkit dan berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka di turnamen tersebut. Tim berjuluk Parahu datang ke turnamen untuk menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di Afrika. Bagaimana ketangguhan dari tim asuhan Hossem Hassan tersebut? Selengkapnya bersama bedah tim RRI berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang De Paroh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossem Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paroh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Prix Kanada akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Gilles Villeneuve nanti malam. Para pembalap kembali bersiap untuk tampil tercepat dan mengamankan 3 podium teratas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: You know, I did a mistake in SQ2 and that threw me off a little bit. Then I decided to go for lap 1 also.
2: Balapan sprint Formula 1 akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal, Kanada malam ini. Pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai balapan sejauh 23 putaran itu dari posisi kedua di belakang rekan setimnya di Mercedes George Russell yang akan start dari pole position. Pembalap Italia itu tertinggal 0,068 detik dari Russell usai menjalani sesi kualifikasi yang kurang maksimal. Antonelli mengatakan dirinya membuat kesalahan pada SQ2 yang mengganggu ritmenya sepanjang sesi. Meski demikian, pembalap berusia 19 tahun itu mengaku optimistis dalam menghadapi persaingan balapan sprint di GP Kanada malam ini.
1: You know, I did a mistake in SQ2 and
3: saya membuat kesalahan di SQ2 dan itu sedikit mengganggu ritme saya. Kemudian saya memutuskan langsung menjalani putaran pertama dengan ban lunak tanpa persiapan dan ban masih agak dingin. Sesi ini memang cukup berantakan, tetapi saya tetap finish di posisi kedua dan jaraknya sangat dekat. Jadi potensinya jelas ada dan kami akan tampil lebih baik besok.
1: We'll do better tomorrow.
2: Sementara itu, pembalap McLaren Oscar Piastri akan memulai sprint dari posisi keempat. Pembalap asal Australia itu menilai mobilnya terasa kompetitif, meski Mercedes masih terlihat sebagai tim terkuat sejauh ini. Piastri mengaku masih ada sejumlah hal yang perlu dioptimalkan sebelum sprint berlangsung.
4: Bit of a messy day for everybody, I think.
5: Saya rasa ini hari yang cukup berantakan bagi semua orang, tetapi Mercedes masih terlihat sangat kuat. Jadi, menurut saya, itulah pelajaran terbesar yang bisa diambil dari hari ini. Namun, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, mencari cara untuk mengoptimalkan semuanya dengan lebih baik dan kembali memberikan yang terbaik besok.
2: Balapan sprint GP Kanada akan dimulai malam ini di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal. George Russell akan start dari pole position di depan rekan setimnya Kimi Antonelli. Sementara Lando Norris menempati grid ketiga, diikuti Oscar Piastri, Lewis Hamilton, dan Charles Leclerc di tempat keempat hingga keenam. Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim yang ada akan bersaing dalam balapan sejauh 23 putaran nanti malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar Basket NBA. Oklahoma City Thunder bangkit dari ketertinggalan 15 poin untuk mengalahkan San Antonio Spurs 123-108 di Frostbank Center San Antonio, Texas siang tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengantarkan Thunder unggul 2-1 di final wilayah Barat. Shai Gilgeous-Alexander menjadi pencetak poin terbanyak untuk Thunder dengan 26 poin dan 12 assist disusul rekannya. Jared McCain yang mencetak 24 poin dan Jalen Williams yang menambahkan 18 poin untuk Oklahoma City. Sementara Victor Wembanyama mencetak 24 poin untuk San Antonio. Devin Vassell turut menambahkan 20 poin dan De'Aaron Fox mencetak 15 poin dalam debutnya di seri ini. Thunder telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut setelah kemenangan Spurs di babak perpanjangan waktu ganda pada game 1. Selanjutnya, game keempat akan kembali berlangsung di Frostbank Center pada Senin nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: masih dari kabar Super League. Persija Jakarta menargetkan raihan kemenangan di laga terakhir musim menghadapi Semen Padang. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
1: Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
2: Persija Jakarta akan menjamu Semen Padang pada laga terakhir Indonesia Super League musim 2025-2026. Laga pekan ke-34 Super League ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan dirinya ingin menutup musim ini dengan kemenangan. Meskipun tim berjuluk Macan Kemayoran yang diasuhnya sudah dipastikan gagal meraih gelar juara.
3: Uma semana bem leve. Jadi kita sudah seperti rencana, kita bikin satu minggu itu ringan.
4: Foi um ano bastante desgastante.
3: Satu tahun itu yang kita kerja keras.
4: Então a gente entende que tudo que a gente tinha que até agora ele já treinou.
3: Então kita mengganti apa yang kita harus latihan di tahun ini kita sudah latihan.
4: Só manteve tudo que a gente vem fazendo.
3: Então kita tetapkan aja yang apa yang kita sudah lakukan selama ini.
4: Uma equipe bastante motivada para entregar esse último jogo uma vitória à nossa torcida.
3: Jadi tim kita motivasi tinggi untuk bisa kasih dan rayakan itu 3 poin pertandingan.
2: Sama dengan Mauricio, penjaga gawang Persija Muhammad Hafiz Rizkianur juga menegaskan ingin meraih 3 poin di laga nanti. Pemain muda yang baru mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di laga pamungkas musim ini.
1: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik. Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
2: Hasil pertandingan antara Persija versus Semen Padang sendiri sudah tidak akan berpengaruh untuk kedua tim. Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sedangkan Persija dipastikan mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat 3. Persija sudah tidak bisa mengejar perolehan poin tim-tim yang ada di atasnya dan tidak bisa disalip oleh tim yang ada di bawahnya. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah melaporkan.
0: Dari Jakarta kita ke Madura. PSM Makassar siap hadapi Madura United pada laga terakhir Super League Indonesia. Laporan Ahmad Aprisudin.
5: Saya berharap pertandingan berjalan fair dan yang terbaik akan menjadi pemenang.
6: PSM Makassar akan menghadapi Madura United pada pertandingan terakhir di kompetisi Super League musim ini. Laga tersebut akan berlangsung sore ini di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Jelang menghadapi Madura United, asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin menegaskan timnya siap tampil maksimal. Pertandingan tersebut dinilai menjadi penentu bagi kedua tim yang sama-sama mengincar hasil terbaik di penghujung musim. Dalam sesi konferensi pers pre-match, Ahmad Amiruddin mengatakan, PSM Makassar tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap Madura United meskipun lawan sedang berada dalam kondisi kurang stabil akibat beberapa pemain yang mengalami cedera. Ia menegaskan, timnya juga memiliki motivasi besar untuk menutup kompetisi dengan posisi yang lebih baik di klasemen.
5: Kita tahu posisi Madura juga sangat membutuhkan kemenangan. Begitupun kami, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Madura, kami juga ingin mengakhiri pertandingan kompetisi ini dengan posisi yang lebih bagus. Saya berharap pertandingan berjalan fair dan yang terbaik akan menjadi pemenang.
6: Sementara itu, pemain PSM Makassar Lukas Kumik menyebut laga menghadapi Madura United menjadi pertandingan penting baginya. Ia memastikan para pemain akan tampil maksimal demi meraih kemenangan untuk para pendukung PSM Makassar.
7: This is very important game for us because we need to win for the fans and we need to give maximum and we will take 3 points for us.
8: Saya kira ini tetap menjadi pertandingan yang penting bagi kita. Dan kita ingin memenangkan pertandingan ini untuk fans kita juga. Kita akan memberikan upaya maksimum kita di pertandingan dan kita ingin mendapatkan 3 poin tersebut.
6: Selain membahas kesiapan tim, PSM Makassar juga mengimbau kepada para supporter untuk tidak datang langsung ke stadion demi mematuhi regulasi kompetisi yang melarang kehadiran supporter tim tamu. PSM Makassar berharap dukungan dari supporter tetap mengalir meskipun harus diberikan dari rumah demi membantu tim meraih hasil positif pada laga penentuan tersebut.

0: Kabar selanjutnya datang dari olahraga catur. Turnamen catur Java Fight Rated 2026 hari ini memainkan babak kedua dan ketiga dari 9 babak yang dipertandingkan yang diikuti 350 pecatur dari 8 negara. Berlangsung di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, berikut kita simak laporan langsung Indra Virgiantara berikut ini. Indra.
1: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, turnamen catur Java Federated 2026 kembali memainkan dua babak pada hari ini setelah kemarin resmi dibuka dan memainkan babak pertama. Turnamen yang digelar demi meningkatkan elo rating ini diikuti oleh 350 pecatur yang berasal sebagian besar dari Indonesia dan 8 pecatur lainnya dari 7 negara seperti Australia, Jepang, Singapura, dan juga Uzbekistan. Sementara babak kedua sendiri baru saja dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, di mana persaingan di antara pecatur yang juga masih terlihat ketat di babak-babak awal turnamen ini pada Java Federated 2026. Sang juara bertahan tahun lalu atau FIDE Master Zaki Dia Ulhaq juga mengawali turnamen pada tahun ini dengan baik, meraih 2 kemenangan dari 2 babak yang telah dipertandingkan. Pada babak kedua tadi, Zaki mengaku dia cukup kesulitan untuk mengalahkan lawannya hingga akhir pertandingan.
2: Hari ini lebih besar ya, karena lawan saya juga pecatur terkenal internasional master dari Sumatera kalau nggak salah. Dia pecatur terkuat Indo juga, jadi agak susah tadi cukup berat sampai endgame bahkan.
3: Oke, di tahun sebelumnya kan Zaki berhasil di juara. Persaingan di tahun ini menurut Zaki seperti
2: apa? Persaingan tahun ini agak lebih berat ya, karena pecatur top Indonya itu pada muncul semua. Berbeda dengan tahun lalu yang kebetulan bentrok dengan turnamen di Arab kalau nggak salah.
1: Ya, pendengar, turnamen Java Federated 2026 ini terselenggara berkat kerjasama PB Percasi dan juga PT Java Confit Indonesia berlangsung hingga 26 Mei mendatang. Diperkirakan persaingan untuk menjadi juara dalam turnamen kali ini juga akan ketat seperti tahun-tahun sebelumnya karena diikuti juga oleh pecatur papan atas tanah air seperti Grandmaster Susanto Megaranto. Dari The Tavia Heritage Hotel Jakarta, Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan komentator idola. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pembalap Mercedes Jorge Russell mengaku tetap percaya diri setelah merebut pole position pada kualifikasi sprint Grand Prix Kanada. Hasil positif tersebut diraih setelah beberapa balapan terakhir diwarnai tekanan dari rekan timnya Kimi Antonelli. Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi Florence. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan, kita pantau bagaimana persiapan dua klub teratas klasemen Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dalam menghadapi laga pamungkas Super League 2025-2026 masing-masing. Informasinya akan disampaikan Niar Abdul Itiloli langsung dari Gelora Bandung, Lautan Api. Niar. Niat.
2: Kunci dari performa Persib di Liga Super League musim 2025-2026. Persib sendiri saat ini mendengar berada di peringkat pertama ataupun di posisi teratas klasemen sementara dengan total meraih 78 poin. Sementara di daerah lain yaitu Borneo FC saat ini juga akan menjalani laga yang cukup penting. Kedua tim tentunya ingin meraih kemenangan karena Persib dan Borneo FC sendiri hanya terpaut 2 poin. Karena itu Persib sendiri untuk bisa ataupun berpotensi meraih gelar juara ketiga ataupun mengangkat trofi untuk 3 musim beruntun jika mampu meraih kemenangan. Karena jika hanya bermain imbang tentu ini akan beresiko karena Borneo FC sendiri hanya terpaut 2 poin yaitu 76 poin tepat di bawah Persib dan Borneo FC sendiri akan menjalani laga hari ini menghadapi Malut United FC dan bisa kami sampaikan dari Gelora Bandung Lautan Api sendiri atau di Stadion GBLA ini sudah mulai terisi dengan kapasitas yang 40.000 supporter. Ini sudah hampir terisi sekitar 60-65%, namun bisa kami sampaikan juga bahwa di luar stadion masih banyak supporter yang tengah menanti ataupun antri masuk ke dalam stadion. Jika pada hari ini Persib berhasil mengalahkan Persija Jepara, maka ini akan menjadi kemenangan ketiga beruntun Persib ataupun menjadi salah satu catatan bersejarah bagi Persib meraih kemenangan 3 musim beruntun. Karena di 2 musim yang lalu yaitu di musim 2023-2024 kemudian 2024-2025 ini Maung Bandung juga meraih gelar yang sama di mana Kota Bandung menjadi saksi bagaimana tim kebanggaan mereka mengangkat trofi juara dari Liga Kasta tertinggi musim ini. Bisa kami sampaikan beberapa saat lagi pada tepat nanti pukul 16 ataupun sekitar 20 menit dari sekarang pertandingan akan dimulai. Para fotografer ataupun media yang atau videografer yang bertugas di sisi lapangan ini sudah mulai masuk, kemudian juga panitia penyelenggara ini sudah mulai melakukan persiapan di lapangan sebelum menyambut para pemain keluar. Dan tadi sudah ada pemanasan ataupun latihan dari kedua tim, baik dari Persib dan juga Persija. Ini mereka telah menyelesaikan pemanasan ataupun warming up dan telah masuk ke ruang ganti. Mereka akan menanti untuk bersiap-siap untuk nanti keluar. Dan memang untuk hari ini cuaca tadi sempat hujan sekitar pukul 13.30. Itu sudah mulai hujan dan cukup deras. Namun sekitar 30 menit yang lalu hujan sudah mulai reda. Dan panitia sudah mulai bersiap termasuk mempersiapkan lapangan dalam kondisi tersebut untuk menyambut partai pemuntup atau partai puncak pada Liga Musim ini. Sampai di gelora Bandung Lautan Api, biar aku di telur di RRI terus mau darang ke Indonesia.

0: Kita ke Samarinda, suasana Stadion Segiri Samarinda mulai memanas jelang laga penutup BRI Super League 2025-2026 antara Borneo FC Samarinda melawan Malut United Sabtu sore. Ribuan supporter pesut etam terlihat mulai memadati kawasan stadion untuk memberikan dukungan langsung pada laga krusial penentuan gelar juara. Laporannya disampaikan Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi.
1: Baik, sekarang saat ini saya berada di Stadion Segiri Samarinda, yang mana baru saja kedua tim yang akan berlaga pada sore hari ini, yakni Borneo FC dan juga Maluku Utara United, baru saja sudah selesai melakukan pemanasan di lapangan Stadion Segiri Samarinda, yang mana nanti akan berlaga di tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang mana di saat ini dari pantauan kami di Stadion Segiri Samarinda, tentunya atmosfer yang penuh harapan ya terasa di Stadion Segiri Samarinda menjelang pertandingan penentuan ya, antara Borneo FC menghadapi Malut United, yang mana sudah ribuan supporter terpantau ini sudah memadati stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim pesut etam yang tentunya masih memiliki peluang untuk mengakhiri musim ini sebagai juara kompetisi, yang mana saat ini Borneo FC berada di posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut tipis dari pemuncak klasemen. Karena itu kemenangan tentu menjadi target bagi tim asuhan dari Fabio Lipundas ini sendiri, menjaga peluang meraih trofi juara di musim ini. Selain itu, selain wajib menang begitu untuk melawan Maluku United, Borneo FC juga tentu berharap hasil yang kurang maksimal tentunya nanti akan dialami oleh tim pesaing mereka, yakni Persib Bandung ya, yang mana skenario itu tentu menjadi harapan besar juga bagi masyarakat Kota Samarinda ya, agar pesut etam ini mampu menciptakan sejarah baru di kompetisi sepak bola nasional. Tentunya juga kepercayaan diri dari skuad Borneo FC ini meningkat karena tampil cukup konsisten dalam beberapa laga terakhir ya, yang mana sekitar 9 pertandingan ini maksud kami dalam 12 pertandingan belum terkalahkan begitu Borneo FC, dan juga bermain di Stadion Segiri tentunya dipenuhi dukungan oleh Pusamania, yang tentunya ini bisa menjadi modal penting untuk menekan lawan sejak awal pertandingan. Sementara tentunya juga di sisi Malut United tentu berharap berpotensi menyulitkan tim tuan rumah Borneo FC ini untuk menjadi juara ya, meski datang dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya lengkap. Dan juga laga di Stadion Segiri Samarinda sore ini tentunya kita diprediksikan tentu akan berlangsung sengit dan juga penuh tekanan, yang mana bagi Borneo FC mendengar pertandingan ini bukan sekedar laga penutup di akhir musim, namun juga pertaruhan terakhir begitu untuk membawa pulang gelar juara yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur. Dari demikian dari Stadion Segiri Samarinda, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang, saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
0: Nanti kami akan menghadirkan kembali informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut.
3: Kilas Berita.
4: Federico Di Marco resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026. Penghargaan Most Valuable Player atau MVP diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif sepanjang musim. Pemain asal Italia itu mencatat 6 gol dan 18 assist, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Serie A. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Nanti juga kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, yakni terkait Persib Bandung yang akan nantinya melawan Persijap Jepara. Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara dalam pekan terakhir Super League 2025-2026. Jadwal Persib versus Persijap dapat diketahui. Lalu juga Maung Bandung ini diambang merebut gelar juara Super League. Sementara Laskar Kalinyamat juga sudah dipastikan aman dari jerat degradasi. Sementara itu, Bobotoh memadati Graha Persib Bandung untuk menyaksikan pertandingan penentuan antara Persib Bandung versus Persijap Jepara. Laporannya disampaikan Rudy Zain. Rudy, seperti apa situasi terkininya?
1: Ya, terima kasih Hana dan juga selamat sore Peringat Pro 3 dan juga pemirsa RRNet. Saat ini saya tepatnya berada di Graha Persib Bandung di Jalan Sulanjana, kawasan Dago di Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana saat ini atau sesaat lagi, Bobotoh yang memadati Graha Persib Bandung akan disajikan penampilan terakhir atau pertandingan penentuan antara Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara. Dan Ana, bisa saya gambarkan, sangat banyak sekali Bobotoh yang hadir, yang datang untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung dan Persijap Jepara. Karena Graha Persib Bandung memang membuka ruang bagi Bobotoh untuk juga menyaksikan acara Nobar Biru. Dan tidak hanya dalam ruang atau di dalam gedung Graha Persib Bandung. Dan di depan saya atau di luar jalan itu sudah sangat banyak sekali, bahkan mungkin di pandangan saya ada ratusan Bobotoh yang juga ikut menyaksikan dari luar gedung, karena memang ada satu layar yang bisa mereka saksikan di sini. Dan saat ini Hana, saya sudah berada dengan salah seorang Bobotoh yang mungkin akan memberikan apa harapannya di pertandingan sore hari ini. Selamat sore. Ya, dengan siapa?
2: Dengan Panca Sakti Adi.
1: Sore ini pertandingan penentuan Persib Bandung melawan Persijap Jepara. Kansnya gimana? Atau harapan Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan sekaligus menggenapkan kemenangan yang ketiga kalinya?
2: Kalau melihat pertandingan terakhir-terakhir, Persib memang lagi on fire. Jadi saya rasa Persib pasti juara. Kan selisih 2 poin tuh, Persib pasti juara.
1: Sulit nggak untuk daftar untuk menjadi bagian nobar di Graha Persib Bandung?
2: Lumayan antusias karena masyarakat Bandung dan sekitarnya khususnya Jawa Barat ini antusias ke semua nobar masyarakat Jawa Barat dan Bandung dipenuhi. Mungkin lihat di suasana di Graha Persib juga di luar itu udah penuh sekali, di dalam udah penuh, di luar penuh, di dalam ini sekitar 400-an. Jadi suasananya sangat enak.
1: Jadi tadi Panca Sakti Adi, salah seorang Bobotoh yang juga hadir menyaksikan atau ikut dalam nobar di Graha Persib Bandung pada sore hari ini. Karena memang untuk bisa menyaksikan atau masuk dalam Graha Persib Bandung ini harus melalui pendaftaran terlebih dahulu atau mendaftar melalui aplikasi yang tersedia, sehingga sangat-sangat terbatas. Sekitar ada 400 orang saja yang beruntung untuk bisa masuk menyaksikan menjadi bagian nobar di Graha Persib Bandung ini. Tetapi masyarakat sudah sangat memenuhi di sekitar Graha Persib Bandung atau bisa dikatakan kantor pusat Persib Bandung. Selain di Graha Persib Bandung, dari pantauan saya sejak siang hari tadi memang banyak sekali titik-titik yang mengadakan untuk nonton bareng, menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ya berharap untuk Persib bisa menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Karena ini adalah harapan besar sekaligus catatan sejarah tentu dalam dunia sepak bola khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Demikian Hana yang bisa saya laporkan langsung dari Graha Persib Bandung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan sudah ada pendengar kami yang bergabung. Pendengar ini ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya Mbak Ana, selamat sore kembali.
0: Silakan Pak Andi.
1: Ya kalau prediksi istilahnya ya, boleh dikata ya memang Persib Bandung di atas kertas gitu ya. Tapi perlu diingat juga Mbak Ana, di pertemuan awal ini Persib Bandung di kandangnya Persija Jepara ini kalah gitu ya, 2-1 gitu ya. Jadi besar kemungkinan ya Persija Jepara ini bisa mencuri poin gitu di kandangnya Boboto, walaupun didukung penuh gitu ya dari supporternya gitu Persib Bandung dalam hal ini. Dan pernah tempo hari juga pernah saya ulas gitu di Pro 3 juga. Mungkin tahun ini ada sejarah tersendiri gitu ya. Bisa jadi Persib Bandung hat-trick gitu ya, sebagai juara di Super League. Dan bisa juga juara baru seperti yang tadi diulas tadi ya.
0: Yeah.
1: Untuk Borneo FC gitu. Sebenarnya ada yang paling menarik ini Mbak Ana.
0: Bagaimana Pak Andi?
1: Yang terdegradasi ini. Nah, seru juga nih Madura United dengan Persis Solo ini. Peluangnya masih 50-50. Tapi besar kemungkinan ya, karena ini Madura United menjamu PSM Makassar di kandangnya gitu ya. Sementara Persis Solo bermain di kandangnya Persita Tangerang di waktu bersamaan. Jadi besar kemungkinan Madura United ini bisa mencuri poin gitu atas tamunya PSM Makassar gitu. Jadi artinya Persis Solo bisa, besar kemungkinan bisa terdegradasi gitu, menyusul Semen Padang maupun PSBS Biak gitu. Saya kira itu aja dulu.
0: Baik, Bana. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu telah memberikan tanggapannya. Kita ke Boyolali pendengar, ada Pak Udin yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Udin.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Pak Udin.
2: Salam olahraga kembali.
0: Silakan Pak Udin.
2: Dukungannya setelah sepak bola Indonesia saya nggak begitu ini ya, tapi saya dua-duanya dukung. Dukung yang menang gitu.
0: Baik mendukung.
2: Iya, biar ya dua-duanya biar itu bertanding yang bagus.
0: Jadi dua-duanya didukung oleh Pak Udin begitu ya,
2: ya
0: Persijap maupun Persib begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali memberikan tanggapannya. Kita ke Bogor, ada Bu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore Bu Dinda, salam olahraga.
3: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana Prati.
0: Baik, silakan Bu Dinda.
3: Bandung luar biasa, lagi riuh tumpah nih Mbak Hana, Masya Allah.
0: Oh ini Bu Dinda di Bandung?
3: Enggak, lagi komunikasi sama teman-teman di Bandung.
0: Oh.
3: Jadi apa suasana atau nuansa dari Bandung itu dapat gitu kayak kalau karena komunikasi langsung dengan teman-teman di Bandung.
0: Ikut merasakan vibes-nya juga begitu walaupun sedang tidak di Bandung begitu ya.
3: Iya betul. Jadi apapun kita berpendapat atau berprediksi itu sah-sah aja ya, karena setiap orang punya prediksi, punya pendapat begitu ya. Tapi sebagai orang Jawa Barat, walaupun bukan di Bandung, tapi tetap ke Barat, tetap dukung Persib.
0: Baik, Bu Dinda. Berapa ini prediksi skornya, Bu Dinda?
3: Kalau prediksi, nggak terlampau tahu ya, mungkin Mbak. Tapi yang pasti Persib istimewa.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Selamat sore. Salam olahraga jaya.
4: Kick off berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11.
0: Jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Menyusul 19 bulan pemerintahannya yang berhasil meraih sejumlah capaian strategis. Dalam keterangan Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Kepala Negara mengatakan capaian itu salah satunya adalah mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan. Presiden menilai capaian tersebut menjadi hal penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurutnya, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Klaten International Cycling Festival dimeriahkan dengan pergelaran budaya dan kirab gunungan hasil bumi di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, saat ini suasana cukup meriah meskipun hujan terjadi sejak beberapa saat yang lalu, tapi tidak menyurutkan para peserta kirab budaya dan juga kirab gunungan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten yang berlangsung di kawasan Desa Bugisan ataupun Candi Kembar Prambanan Klaten. Ini merupakan rangkaian dalam rangka cukup memeriahkan kegiatan ataupun hajat pemerintah Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang telah berlanjut sejak tanggal 17 sampai 25 Mei 2026. Dan hari ini merupakan kegiatan kirab budaya, dan ini menampilkan berbagai tari-tarian dan juga kebudayaan yang ada di kawasan Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, dan juga puluhan gunungan dikirap dari tadi start dari kawasan Candi Sewu, kemudian menuju ke kawasan Candi Kembar kurang lebih berjarak 1,5 kilometer. Sebetulnya ini kegiatan yang sudah cukup rutinitas digelar oleh pemerintah Kabupaten Klaten bersama pemerintah desa Bugisan ini untuk melestarikan seni dan budaya. Dan kita tadi juga berbincang dengan salah seorang peserta, Pak Bowo, warga desa Bugisan, yang menyatakan bahwa kegiatan ini memang turut sebagai upaya melestarikan seni dan budaya.
2: Ini mengeluarkan berapa personil?
3: Ini jumlahnya 125 personil.
2: Nah, mengeluarkan apa saja ini?
3: Ini untuk gunungan, untuk makara, untuk lainnya itu putri Cibun yang ada di tadi kawasan itu apa aja kurang jelas itu.
2: Persiapannya berapa lama, Pak?
3: Satu minggu. Iya.
2: Bagaimana tanggapan warga terkait dengan budaya ini, Pak?
3: Wah, antusias sekali, sangat senang sekali.
1: Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bupati Klaten, Menang Wajar Ismoyo. Dan hal yang cukup dinantikan oleh masyarakat selain melihat tari-tarian berbagai kreasi seni, juga hal yang cukup akan dilihat adalah adanya rebutan gunungan yang dibawa oleh masing-masing peserta. Dari kawasan objek wisata Candi Kembar, Prambanan Klaten, Adam Santo melaporkan.
0: Kita ke berita mancanegara. Pemerintah Arab Saudi meningkatkan pengamanan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah dengan memperketat akses masuk ke Mekah dan kawasan suci bagi individu tanpa izin resmi sebagai jemaah haji. Direktur Jenderal Keamanan Publik sekaligus Ketua Komite Keamanan Haji Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Letjen Mohammed Al-Bassami, menegaskan, Kerajaan Arab Saudi telah mengerahkan sumber daya manusia dan material dalam jumlah besar guna menjamin keselamatan jemaah sejak kedatangan hingga kepulangan mereka. Letjen Albasami juga memperingatkan aparat secara aktif memantau dan membongkar kampanye haji palsu, termasuk agen perjalanan domestik ilegal, sehingga siapapun yang tertangkap mengangkut individu tanpa izin haji resmi dapat dikenai hukuman hingga 6 bulan penjara, denda mencapai 50 ribu rial Saudi atau sekitar 235 juta rupiah untuk setiap pelanggar, serta penyitaan kendaraan yang digunakan. Kita ke berita olahraga, pebasket Satya Wacana Salatiga Henry Alexander Samuel Sualang meraih gelar pemain debutan terbaik Indonesian Basketball League atau Rookie of the Year IBL 2026. Setelah memperoleh suara terbanyak dari pelatih kepala, analis bola basket, dan perwakilan media. Direktur utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan, Henry meraih poin terbanyak karena dianggap paling menonjol di antara 4 pesaing lainnya yang masuk nominasi. Henry berhasil mengumpulkan total 15 suara peringkat pertama sehingga meraih total 186 poin. Ia unggul jauh atas pesaing terdekatnya Richard Cornelius dari Hang Tuah Jakarta yang hanya mengoleksi 125 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI menerapkan skema murur dan tanazul pada Haji 2026. Kebijakan itu diprioritaskan bagi lansia, disabilitas, jemaah sakit, dan pemilik uzur tertentu. Majelis Ulama Indonesia MUI menilai kejahatan Israel terus berulang selama konflik Palestina berlangsung. Tekanan disebut menyasar dukungan kemanusiaan dan diplomasi internasional terhadap Palestina. Malaysia akan memperlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan topik pilihan peternak Lobodei Bangga sapi 875 kg dibeli presiden. Menjelang perayaan Idul Adha 2026, menjadi perhatian masyarakat tertuju pada seekor sapi jumbo berbobot 875 kg yang dibeli Prabowo Subianto untuk keperluan kurban. Sapi dengan ukuran luar biasa tersebut tidak hanya menjadi simbol kemeriahan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Momen ini pun menarik perhatian publik karena menunjukkan antusiasme serta tradisi kurban yang selalu menjadi bagian penting dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Indonesia. Seperti apa perawatan harian yang dilakukan peternak terhadap kualitas sapi hingga dapat terpilih sebagai hewan kurban Idul Adha 2026. Saat ini kami telah bersama peternak asal Desa Lobodei, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Yerdinas Jita.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yerdinas, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
0: Pak Yerdinas.

0: Bagaimana perasaan Pak Erdinas ketika mengetahui sapi ternak dipilih dan dibeli oleh Presiden?
1: Alhamdulillah sangat berterima kasih dan apresiasi hewan saya sebagai petani lokal dari daerah terpencil Kabupaten Sabu Rejua, terpinggir, termiskin, langsung perbatasan dengan Australia. Jadi kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana melirik ternak kami yang begitu jauhnya bisa sampai ke telinga kami dan hewan kami bisa dibeli oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, Ibu.
0: Baik. Nah, Pak, juga bisa diceritakan mungkin sejak kapan mulai beternak sapi di Desa Lobode ini, Pak Erdinas?
1: Saya berawalnya, Bu, saya jadi peternak sapi dari masih zaman Kabupaten Kupang. Kita belum terpisah dari menjadi daerah otonomi baru, daerah Kabupaten Sabu Rejua. Itu dengan programnya dulu sapi koper dari zamannya Bupati Ibrahim Agustinus Meda, Bu. Kita mendapatkan satu paket sapi koper, dua betina, satu jantan, Ibu.
0: Baik. Nah, Pak Erdinas, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Pak Erdinas ya, tapi setelah jeda berikut.
1: Siap, ditunggu.
2: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno. Indonesia menyapa sore.
0: Anda masih berada dalam dialog terkait peternak Lobodei Bangga, sapi 875 kg dibeli Presiden. Nah, Pak Erdinas tadi disebutkan ini peternaknya dari zaman Kupang belum terpisah dengan otonomi baru Sabu Rejua, begitu ya, Pak Erdinas ya. Jadi kira-kira itu ya, tahun berapa, Pak Erdinas?
1: Tahun 2015, Bu.
0: Berarti sudah beternaknya dari tahun 2015, begitu ya?
1: Iya, Bu.
0: Baik. Nah, kalau untuk keunggulan sapi ini sendiri, menurut Pak Erdinas apa sampai akhirnya menarik perhatian dari tim seleksi nih, Pak?
1: Untuk menurut keunggulan ternak ini, Bu, ini salah satunya sapi yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Rejua dengan bobot besarnya, dengan ini memang sapi luar, Ibu, yang kita adakan dari Kabupaten Kupang saat itu, Ibu, dan saya akan piara di Kabupaten Sabu Rejua. Seperti itu, Ibu.
0: Baik. Ini memang keunggulannya berarti dari bobotnya yang besar begitu ya?
1: Siap, Ibu.
0: Baik. Ada yang lain tidak, Pak, ini keunggulannya?
1: Kalau soal keunggulannya begini, Bu. Memang karena lihat dari keunggulan itu, dulu pernah Kabupaten Sabu Rejua kerjasama dengan Fapet Undana Kupang untuk ada perkawinan silang, Ibu, atau istilahnya inseminasi buatan, perkawinan silang itu dengan sapi Brahman, sapi Ongol, sapi Limosin, dengan sapi Bali, Ibu. Nah, dari situlah kita mulai melirik itu, dan masih ada lagi sapi yang cukup bobotnya beratnya bagus itu adalah Brahman. Makanya pada saat itu saya beli itu dari sana dengan umur 6 bulan 16 juta, Ibu. Saya bawa ke Sabu Rejua. Jadi umur sapi ini sudah berkisar 6 tahun lebih. Seperti itu di saya.
0: Berarti ini mulai dari 6 bulan begitu ya, dibesarkan oleh Pak Erdinas begitu ya?
1: Siap, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk proses perawatan sapi sendiri hingga mencapai bobot 875 kg itu seperti apa, Pak?
1: Soal perawatan, Ibu, di awal-awal karena dia tujuannya kita untuk pembibitan. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dilepas saja dengan induk untuk dia bisa bisa kawin silang dengan sapi-sapi darah. Ini sapi-sapi Bali. Cuman pada saat itu perlu dipandu, Ibu. Kalau dia mau kawin perlu dipandu. Jadi susah kita untuk mau mendapatkan hasil dari perkawinan silang itu. Oleh sebab itu, daripada pikirannya ini, lebih baik saya paronisasi, Ibu. Dipenggemukan saja, selama kurang lebih 3 tahun lebih, makanya dikasih makan itu pakan biasa, Ibu, lamtoro, gala-gala, ini rumput odot, rumput pacong, nah, dengan minuman-minuman itu adalah seperti kita ada dedak padi atau upadi, kita campur dia dikasih minum, atau buah lontar, buah, atau buah saboak yang sudah merah, dan kita remas untuk dia kasih minum. Seperti itu, Ibu. Tidak ada konsentrat yang pakan-pakan, hanya khusus untuk yang ada di daerah saja, Bu. Mungkin itu.
0: Baik, berarti pakannya biasa begitu ya, tapi memang ya, masuk Bu. Program penggemukan begitu ya?
1: Ya, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk tantangannya sendiri selama memelihara sapi dengan ukuran sebesar ini, seperti apa ini, Pak?
1: Karena begini, Bu. Karena kita awalnya kabupaten kami ini, Bu, Kabupaten Sabore juga yang notabene-nya sapi tidak ada dulu. Dari sejak dulu tidak ada. Pada zamannya Bupati Martin Luther di Ratome baru setelah kita otonomi baru sapi banyak di Kabupaten Sabore juga. Soal tantangan, Ibu, memang kalau kita melihat juga karena soal wabah, penyakit dan ini kan biasa-biasa saja. Jadi tidak ada tantangan buat kami, Bu. Yang penting kita rajin kerja untuk merawat dan menggembalakan dia, kalau tak kalah kita ikat. Seperti itu, Ibu.
0: Baik. Nah, Pak Yerdinas, respon masyarakat Desa Lobode sendiri setelah mendengar kabar ini seperti apa, Pak?
1: Ini mereka kaget, Bu. Kok dengan besar bobotnya begini dan loh, kok ini kok bisa harga sapinya bisa kok sampai segituan? Kan seperti itu. Hampir-hampir masyarakat tidak percaya. Makanya saya ceritakan bahwa saya ini sudah pulang ketemu dengan tim kepresidenan di Kupang dan biaya semua ditanggung oleh mereka dan sapi saya dibayar dengan harga sekian. Nah, oleh sebab itu memang sampai saat ini belum proses pengiriman uangnya belum. Tapi memang kita sudah ada tanda tangan, tapi sampai saat ini belum. Nah, cuman kalau soal itu, masyarakat ini kan heran-heran. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, kan seperti itu, Ibu.
0: Baik. Nah, Pak Yerdinas, apakah memang ada proses seleksinya yang dilakukan sehingga sapi Pak Yerdinas ini terpilih menjadi sapi kurbannya Pak Presiden?
1: Siap, Ibu. Memang ini tim PIC dari Dinas Peternakan Kabupaten Sabore Jua melelah berkeliling karena kita Kabupaten Sabore Jua terdiri dari 6 kabupaten, 6 kecamatan. Ada Kecamatan Rai Jua, Kecamatan Mehara, Kecamatan Sabut Timur, Liae, dan Kecamatan Sabut Barat, Ibu. Dari 6 kecamatan ini, untuk masalah popularitas ternak yang bobotnya seperti itu hanya kita ada di 2 desa karena begitu responnya ada kerjasama dulu Fapet Undana dengan Kabupaten Sabore Jua tahun 2010 atau berapa, saya lupa, itu ada kawin silang itu, sapi-sapi besar itu ada 2 kecamatan di sini yang responsifnya untuk menerima itu dan makanya hasilnya ada, Ibu. Ada 2 kecamatan yaitu Sabut Timur dan Sabut Tengah.
0: Baik.
1: Karena masyarakat ini kan mereka tidak memahami tentang bagaimana yang namanya inseminasi buatan dan segala macam kan seperti itu, Ibu. Karena biasa kan mereka kawinnya kawin alam saja seperti itu.
0: Baik, ini melewat inseminasi buatan tadi begitu ya, sapi ini ya, yang 875 kilogram ini ya, Pak Yerdinas.
1: Ya.
0: Baik. Pak Yerdinas, tapi terkait makna pembelian sapi oleh Presiden bagi keluarga dan usaha peternakan Pak Yerdinas, seperti apa ini, Pak?
1: Ibu, ini kan dalam kehidupan kita, di sini keluarga, saudara semua, baru pertama kali kita mendengar sapi yang beli oleh tim kepresidenan itu 80 juta. Jadi ini kan sangat apresiasi dan kami sangat berterima kasih dan kami bersyukur, Bu, karena begitunya sebenarnya sapi kami tidak bisa sampai seharga itu. Tapi kaget kita dengar ada tim PIC dan mereka seleksi seluruh, tapi nyatanya yang mereka lirik adalah sapi saya, Ibu, yang memang bobotnya 800 sekian, Ibu. Dan memang tim kepresidenan minta di 800 ke atas yang mau dibeli oleh presiden. Jadi kami keluarga, saudara semua, kami kaget, Ibu. Jadi ibaratkan seperti bintang yang baru jatuh dari langit, Ibu. Seperti itu. Karena kami tidak pernah jual ternak yang seharga seperti itu.
0: Baik Pak Yerdinas. Berarti ini dari proses seleksi sapi Pak Yerdinas yang paling besar ya bobotnya ya?
1: Siap, seperti itu Ibu.
0: Baik. Berarti
1: karena,
0: momen
1: karena dulu juga Ibu pernah juga dari ini ada istilahnya di sini ada kontes-kontes sapi dan saya juga pernah mendapat juara satu kontes sapi di Kabupaten Sabore juga. Mungkin dari itulah lirikan daripada Dinas Peternakan Kabupaten Sabore Jawa mungkin di sana dan mereka sudah seleksi seluruh kecamatan ini hanya ada di saya yang bobotnya yang lebih daripada pada itu. Memang ada satu yang dia tidak sampai bobot 800. Ada dua sebenarnya, tapi satu belum sampai bobot 800. Seperti itu.
0: Baik. Berarti kalau untuk yang juara satu kontes sapi tadi itu yang bobotnya 875 kg ini, Pak?
1: Enggak. Tidak sapi-sapi Brahman, sapi-sapi limosin, ini belum ada saat itu. Ini kan kita baru sapi lokal, sapi Bali, Ibu. Dan bobotnya saat itu 400 lebih kilo aja, Ibu.
0: Oh, baik. Lalu kalau untuk rencana pengembangan usaha peternakan setelah mendapat perhatian nasional, ini seperti apa nantinya, Pak Yerdinas?
1: Ini kalau soal itu, karena saya ini dasarnya petani peternak, saya lebih antusias lagi untuk berkembang. Untuk kalau bisa kita juga harapan kami, kalau misalnya pemerintah melihat kami, kita bisa dibantu dengan ternak-ternak besar, yang bobotnya besar. Tujuannya kalau kita juga bisa pengadaan sendiri atau apa, tujuan kita tidak dipersulit untuk antar pulaukan seperti itu, Ibu. Kita juga mau untuk hal-hal seperti itu. Kalau untuk berkembang ke sana, saya Ibu jujur, saat ini saya sapinya lagi sekitar 40-an Ibu. Saat ini.
0: 40 ekor jadi, sapi begitu ya masih 40, ada ya Pak ya?
1: Iya, masih 40 yang masih ada. Ini karena kita, ini ternak kami digembalakan Bu. Bukan dikandangkan saja, digembalakan.
0: Berarti semacam untuk mengurus sawah juga begitu ya?
1: Iya Ibu, seperti itu Ibu. Di samping itu juga kita juga mengurus sawah. Kebun juga seperti Ibu, karena kami ini adalah petani peternak Bu.
0: Baik, berarti setiap harinya memang tidak dikandangkan begitu ya Pak ya?
1: Iya, digembalakan Bu.
0: Baik, nah Pak Yerdinas mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ini kepada generasi muda supaya memang tertarik lah begitu menjadi peternak.
1: Ya, kalau saya begini Bu. Karena saya ini selalu memotivasi orang-orang terdekat, orang-orang sekitar. Memang jujur bahwa saat ini Ibu saya sebagai anggota DPRD yang ada di Kabupaten Sabore Jua. Memang saya ini petani peternak dari awal. Jujur Bu, saya berpendidikan hanya cuma sampai yang di bangku saya di SMP Ibu. Cuma saya ikut paket C sehingga saya bisa calon anggota DPRD tahun 2019, 2024 saya lolos Ibu dan puji Tuhan kali ini lagi saya lolos untuk periode kedua Ibu. Seperti itu.
0: Baik,
1: jadi kalau soal motivasi saat ini Ibu saya selalu motivasi keluarga bersaudara sampai bukan hanya ternak sapi saja Ibu. Maupun babi dan segala macam saya mencoba semua itu Bu, bukan hanya di sapi saja. Mau kerbau, mau babi, saya ada semua dan saya mencoba itu semua bagaimana untuk kembangkan ini. Dan saya banyak motivasi anak-anak yang putus sekolah dan ini saya rangkul mereka, saya bawa mereka kerja di sawah, saya tunjukkan mereka, oh ini kalau begini, masih begini, kita harus begini. Itu tujuan saya memotivasi bersaudara anak-anak di sekitar kita ini Bu, seperti itu.
0: Baik. Pak Yerdinas
1: dan jujur Ibu, saya dikarunia Allah bahwa saya punya anak 9 orang Ibu.
0: Baik, Pak Yerdinas.
1: Satunya sudah meninggal, tinggal 8, tapi puji Tuhan anak saya sudah ada jadi angkatan darat, polisi, guru, perawat, itu sudah ada Ibu. Saya ceritakan apa adanya seperti itu.
0: Baik. Pak Yerdinas ini juga terima kasih telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Semoga memang segera lancar begitu ya Pak Yerdinas ya. Tadi proses pembeliannya juga Pak Yerdinas. Terima kasih Pak Yerdinas. Selamat sore.
1: Selamat sore Bu.
0: Demikian tadi pendengar peternak asal Desa Lobode, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Saburai Jua, NTT Yerdinas Cita. Berbicara terkait peternak Lobode Bangga, sapi 875 kg dibeli Presiden.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga menghadirkan topik pilihan terkait 9 WNI relawan flotila segera pulang ke tanah air. WNI yang tergabung sebagai relawan flotila kemanusiaan ke jalur Gaza kini telah dibebaskan dari penjara Israel. Menlu RI Sugiono mengatakan relawan tersebut akan segera pulang ke Indonesia dengan selamat. Kesembilan WNI yang tergabung dalam pelayaran global Sumut Flotila tersebut telah keluar dari Israel dan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat menjelang kepulangan mereka ke tanah air. Ia berharap WNI akan segera kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Dirinya juga menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan personil Zionis yang melakukan tindakan kekerasan kepada para WNI yang mereka culik saat menyergap kapal mereka dalam konvoi pelayaran. Lalu juga Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan. Penyiksaan terhadap aktivis kemanusiaan seperti kesembilan WNI tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Diketahui seluruh relawan GSF dari berbagai negara dikonfirmasi telah dibebaskan dari penjara di Israel. Mereka dideportasi dan diterbangkan keluar dari wilayah Israel menuju Turki. Lalu juga setelah tiba di Istanbul, kesembilan WNI peserta flotila kemanusiaan ke jalur Gaza tersebut akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sebelum dapat terbang pulang ke tanah air. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi terkininya, update terkininya 9 relawan WNI yang akan dipulangkan ke Indonesia. Kami akan perbincangkan bersama Media Center Global Peace Convoy Indonesia GPCI, Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syamsul, selamat sore.
5: Sore Mbak Hana ya?
0: Ya, betul Pak Syamsul. Sore, Pak Syamsul, bagaimana ini kondisi terkini 9 relawan WNI yang akan dipulangkan ke Indonesia?
5: Ya, Alhamdulillah Mbak Hana dan pemirsa Pro 3 sekalian ya, bahwa ke-9 WNI itu saat ini sudah berada di tempat yang aman, di saat ini berada di hotel di Istanbul. Semuanya telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan bisa kembali dengan keadaan yang cukup baik ya, dan insya Allah akan terbang jam 19.35 waktu Istanbul. Jadi hari ini ya, 19.35, jadi kalau di Jakarta mungkin kira-kira jam 11.30 malam gitu. Nanti akan tiba di Jakarta besok sore jam 15.30 sekitar gitu, Pak.
0: Besok tibanya begitu ya, di pukul 15.30 ya. Baik. Nah Pak Syamsul, bentuk pendampingan yang dilakukan GPCI dan Dompet Duafa selama proses ini seperti apa, Pak?
5: Tim Dompet Duafa begitu, tim kami ya dari GPC, begitu teman-teman kembali di Istanbul, kan memang di Istanbul ada personel dari GPC ya, ada Ibu Maimun Herawati dan ada juga Mbak Ciki Pauji yang standby di Crisis Center Istanbul. Jadi mereka langsung melakukan penyambutan di sana untuk setidaknya memfasilitasi proses komunikasi antara ke-9 WNI yang diculik dengan pihak keluarganya, karena tentu saja kan kabar kepulangan mereka itu yang paling pengen ditunggu adalah dari keluarga gitu. Selain itu juga tim khususnya dari kami, dari tim Dompet Duafa, kami juga mengirimkan tim pendampingan untuk mendampingi teman-teman, bukan hanya Dompet Duafa sih kami ya, tapi juga untuk teman-teman yang lain untuk bisa memberikan beberapa support ya, dukungan terhadap kawan-kawan khususnya 9 WNI yang pulang. Sebagaimana mungkin pemirsa RRI Pro 3 ketahui sekalian bahwa teman-teman yang pulang ini kan pada dasarnya itu hanya mengenakan baju yang diberikan oleh pemerintah Israel ya, baju tahanan pemerintah Israel, dan sebagian hanya menggunakan sendal kayak slipper kayak gitu, dan bahkan ada beberapa yang tidak menggunakan alas kaki gitu. Jadi kami berupaya untuk setidaknya memberikan juga dukungannya bagi yang teman-teman yang membutuhkan ya Mbak ya. Misalnya kita memberikan pakaian baru, kemudian memberikan alas kaki yang bisa setidaknya mereka gunakan selama proses kepulangan nanti gitu. Jadi nggak pulang pakai baju tahanan yang kemarin waktu kita sama-sama lihat ya, ketika kita dari pesawat Turkish Airlines, tapi pulang dengan baju yang lebih layak lah gitu untuk kawan-kawan semua. Jadi selain itu, ya itu Mbak. Terus yang kedua, kami juga melihat, sebenarnya kalau di Internal Dompet Duafa, di Internal Dompet Duafa itu ada mekanisme namanya rest and relax, Mbak. Jadi bagi personel yang sudah kembali dari menjalankan misi yang cukup berat, kita fasilitasi kegiatan namanya rest and relax ya. Jadi sebelum beraktivitas kembali, kita berikan kesempatan semuanya itu untuk tentu saja ya rekonsiliasi dengan keluarganya dulu, kemudian menenangkan keadaan. Jika membutuhkan pendampingan psikologis, kita akan bawa psikolog gitu untuk mendampingi mereka. Atau jika memang butuh perawatan lebih lanjut, karena misalnya ada beberapa injury yang dialami gitu, perawatan kesehatan lebih lanjut ya kami sediakan. Jadi insya Allah akan ada full medical check-up pada saat melakukan rest and relax untuk benar-benar memastikan bahwa teman-teman bisa kembali beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun, dan jika membutuhkan penanganan kesehatan segera, bisa segera kami antisipasi. Gitu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk komunikasi terakhir mungkin dengan para relawan sebelum dipastikan nantinya pulang, seperti apa ini? Sudah dilakukan kah?
5: Insya Allah alhamdulillah sudah dilakukan, baik jadi tim kami intensif yang mendampingi teman-teman gitu, jadi ada di lapangan. Semalam juga kami mengirimkan tim tambahan untuk mendampingi teman-teman ya, ada dari tim rumah zakat, ada Mas Harvin dari media centernya JPC juga ikut terbang ke Istanbul. Mas Dio juga kami tamratnya Republika juga kami dengar juga sudah berangkat ke Istanbul. Jadi komunikasi saat ini sudah tersedia dengan berbagai jalur ya, dan memang semua orang penasaran kan, pengen dengar cerita dari mereka secara langsung. Namun saya beberapa kali ya menyampaikan ya, jika teman-temannya siap untuk berbicara langsung ke publik dipersilakan, tapi jika memang belum siap, kita mohon pengertian dari berbagai pihak untuk memberikan kesempatan bagi mereka menangani kondisi dirinya dulu sebelum kemudian bisa tampil berbicara ke publik, kayak gitu Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk trauma sendiri atau kebutuhan pendampingan khusus setelah mereka kembali ini, nantinya akankah dilakukan Pak Syamsul?
5: Pasti Mbak, itu tadi saya sebutkan ada mekanisme namanya rest and relax. Jadi dalam proses rest and relax ini yang kami coba dorong adalah, yang pertama akan ada medical check up secara menyeluruh gitu, yang ke personel yang personel yang terlibat ya, dari tim Dobedova, kalau dari skena Dobedova seperti itu. Dan kami menawarkan juga ke teman-teman tim GSF lain ya dari Indonesia, karena kan masing-masing beda organisasi ya Mbak ya. Jadi kalau di Dobedova kami mendorong kami akan membawa medical check up, teman-teman masuk dulu ke medical check up melalui rumah sakit yang punya layanan medical check-up yang paling baik lah di Indonesia gitu, untuk memastikan kesehatannya, sekaligus juga melakukan asesmen psikologi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan butuhnya pendampingan psikologi bagi mereka gitu Mbak. Baru kemudian bisa kembali istilahnya itu setelah itu semua dilalui, teman-teman diharapkan juga bisa kemudian rekonsiliasi dengan keluarganya dengan baik tanpa membawa beban trauma tambahan yang dibawa setelah dari pengalaman mereka terlibat dalam setelah diculik sama tentara Israel ya, gitu Mbak.
0: Baik, tapi nantinya akankah GPCI dan Dompet Du'afa tetap melanjutkan dukungan kemanusiaan ke depannya atau seperti apa?
5: Tentu saja ya Mbak ya, jadi sebenarnya gini, tujuan dari Global Peace Convoy Indonesia dan juga Global Summit Flotilla di sini kan sebenarnya adalah membongkar blokade kemanusiaan di Gaza. Dan tujuan ini kan dari awal sudah kita sadari resikonya akan dibajak ya, diintercept, dan krunya akan mengalami penculikan gitu, dan selanjutnya akan ada tindakan kekerasan dan seterusnya. Tapi sebenarnya substansi dari kegiatannya bukan di pembajakan dan penculikan dan seterusnya ya, tapi substansi dari kegiatannya adalah upaya bersama secara kolektif dengan negara-negara lainnya, dengan para pejuang para pegiat kemanusiaan dari negara-negara lain untuk membongkar blokade kemanusiaan di Gaza. Jadi insya Allah kami akan terus berusaha untuk melakukan semua upaya yang memungkinkan agar blokade kemanusiaan di Gaza ini bisa ditembus. Kami juga perlu sampaikan bahana ke pemirsa sekalian bahwa sebenarnya banyak yang bertanya kan, kenapa kok harus pakai lewat laut gitu, kenapa emang tidak ada cara lain dan seterusnya. Percaya pada kami bahwa karena mandat untuk memberi bantuan kemanusiaan itu selama ini kami usung ya, kami telah menempuh semua cara yang tersedia untuk menyalurkan bantuan ke dalam Gaza, baik melalui darat maupun melalui udara ya. Semua jalur sudah kita tempuh, namun memang kita sama-sama paham bahwa solusi utama dari persoalan krisis di Gaza itu ada pada solusi politik ya. Dan masalah ini terus berkelanjutan karena tidak ada solusi politik yang memberikan kepastian blokade kemanusiaan di Gaza itu di segera dibuka. Meskipun PBB sudah mendesak melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 dan 2728 untuk membuka blokade penelitian, tapi sampai sekarang Israel tidak pernah mematuhi itu. Dan aksi global sumut flotilla adalah aksi untuk memperlihatkan kembali kepada dunia bahwa ada blokade kemanusiaan yang masih terus berlangsung di Gaza, ada penghukuman secara kolektif terhadap masyarakat sipil di Gaza yang sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh konvensi, oleh semua konvensi apapun, hukum internasional apapun, karena dia tentu saja melanggar konvensi Jenewa terkait dengan perlindungan masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata. Jadi itu Mbak yang jadi substansinya ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa tujuan dari global sumut flotilla adalah ditangkap, dibajak dan diculik oleh Israel, itu sama sekali salah. Yang mengatakan itu ya, karena tujuan kami bukan untuk mau menembus perairan Israel. Kami sama sekali tidak punya rencana masuk ke perairan Israel. Kami juga tidak punya tidak menjadikan tujuan diculik dan dibajak oleh Israel sebagai tujuan dari gerakan ini. Tujuan dari gerakan ini adalah menembus blokade Gaza yang resikonya adalah dibajak dan diculik oleh Israel. Jadi supaya publik juga bisa clear ya Mbak ya, karena ada beberapa statement yang mengatakan seolah-olah kami memang sengaja mencari perkara gitu dengan Israel, begitu Mbak.
0: Iya. Yeah. Baik Pak Syamsul, semoga memang besok itu kedatangan dari 9 WNI begitu ya, yang relawan flotilla pulang ke tanah air besok sore ini apa ya, 16.30 ya waktu Indonesia Barat ya.
5: Kurang lebih 15.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ah, 15.30.
5: Ke informasi yang kami terima, Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan hadir dalam proses penyambutan. Dan ya terakhir ya Mbak ya, atas nama kami sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam relawan Indonesia dalam global sumut flotilla, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dukungan semua pihak, baik pada publik secara umum yang telah mendoakan dan mendukung gerakan kami, dan juga kepada pemerintah yang telah secara aktif juga dan responsif merespon semua yang kami sampaikan, termasuk juga turut serta aktif dalam upaya pembebasan kawan-kawan kami dari penyanderaan Israel. Begitu Mbak.
0: Baik Pak Syamsul, terima kasih ini telah memberikan update terkininya kepada kami ya Pak Syamsul ya. Selamat sore.
5: Sore Mbak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Media Center Global Peace Convoy Indonesia GPCI Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa Syamsul Ardiansyah.
6: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara harus kembali ke negara asal mereka. Langkah tersebut diwajibkan bagi mereka yang ingin mengajukan izin tinggal permanen atau green card. Kebijakan ini diumumkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pengajuan izin tinggal permanen mengikuti prosedur standar imigrasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Polres Metro Jakarta Utara terus melakukan patroli rutin sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah aksi kriminalitas, khususnya begal di wilayah Jakarta Utara. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini terus melakukan operasi rutin atau patroli rutin sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah aksi kriminalitas. Salah satunya yaitu mencegah begal di wilayah Jakarta Utara, di mana tadi pun kami sempat mewawancarai Wakasat Samapta Polres Metro Jakarta Utara AKP Tunari yang menyebut bahwa aksi patroli ini dilakukan memang berdasarkan arahan dari Kapolda Metro Jaya untuk mendukung program Jaga Jakarta, karena memang program Jaga Jakarta ini untuk nantinya mengantisipasi atau mencegah aksi begal yang memang kerap terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang dari patroli rutin yang digelar tim patroli Jaga Jakarta Polres Jakarta Utara ini memang kembali membuahkan hasil, di mana dua pria ini diamankan petugas saat melintas jalan RE Marta Dinata dari arah Terminal Tanjung Priuk menuju ke arah Pademangan Ancol.
2: Plat nomor dan gerak-geriknya pun mencurigakan, akhirnya kami hentikan dan kami periksa, kedapatan padanya barang bukti yang senjata tajam bentuk golok dan kunci letter L serta gerinda. Itu yang kami dapati, sehingga kami amankan, kami bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami serahkan ke Satreskrim untuk pemeriksaan.
1: Diketahui juga benar bahwa memang saat dilakukan pemeriksaan ini, polisi menemukan sebilah senjata tajam yang disalipkan di pinggang pembonceng. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa kunci lainnya yang disimpan di dalam jok motor, di mana saat diperiksa kedua pria itu juga mengaku memang pernah menjadi korban begal dan berniat mencari pelaku begal di jalanan. Namun memang saat ini aparat kepolisian masih mendalami keterangan tersebut, karena memang kedua pria tersebut terbilang mencurigakan gerak-geriknya saat melintasi jalan RE Marta Dinata. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terkait info haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Informasinya disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap dalam puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan di mana para penyelenggara haji memang telah mempersiapkan diri sejak awal untuk menghadapi puncak haji. Dan di samping kami telah berada Kabiro Humas Kemenhat atau juga yang sebagai koordinator media center haji PPIH Arab Saudi, Bapak Hasan Hafandi. Assalamualaikum, Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak, bisa jelaskan tentang kesiapan di Armusna ini, kan PPIH sudah kemarin beberapa kali survei termasuk Menhas dan Wamenhas. Seperti apa, Pak, gambarannya?
5: Ya, terima kasih. Jadi, Armusna itu merupakan masa puncak yang kemudian ditunggu-tunggu, karena disitulah tingkat haji yang sesungguhnya. Proses untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Muzdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai di tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
4: Artinya ada catatan sendiri nggak dari survei tersebut? Ini kan tinggal 2 hari lagi mengenai hari Tarwiyah dan juga Puncak.
5: Kemarin ketika Menteri dan Wamen datang ke sana, kami kemudian memastikan bahwa ukuran tenda, kapasitas tenda itu sesuai dengan yang tertulis di tenda. Dengan cara seperti itu kami memastikan bahwa jemaah itu memang tertampung sesuai dengan kasur yang tersedia, sesuai dengan kapasitas tenda yang tersedia. Pada kunjungan terakhir itu ditemukan beberapa tenda yang kemudian jumlah kasurnya tidak sesuai dengan yang ditulis, dan itu kemudian diminta untuk dikoreksi agar jemaah dapat tertampung semuanya di dalam tenda dan sesuai dengan kapasitas tenda yang ada. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada jemaah yang tidak mendapatkan tenda.
4: Satu poin lagi Pak, tentang pesan untuk jemaah haji Indonesia, ini kan puncak haji. Ada banyak jemaah lansia, disabilitas, dan mayoritas di sini kan cuacanya agak berbeda. Gitu. Apalagi pas puncak haji itu. Apa pesan Bapak terkait hal ini?
5: Puncak haji akan mulai di 8 Zulhijjah pada hari Senin, mulai bergerak ke Arafah di mulai 8 Zulhijjah. Selama hari Sabtu, Minggu hingga Senin, kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang yang tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaah, himbau kepada seluruh jemaah, jika kemudian melihat ada jemaah lain yang jalan sendiri, terlihat tidak ada yang mendampingi, tolong untuk ditegur, disapa, ditanya. Jika kemudian jawabannya tidak jelas arah tujuannya kemana, sebaiknya dibawa ke dan dilaporkan ke kantor sektor ataupun ke terdekat.
4: Baik, terima kasih Pak Hasan. Demikian pendengar wawancara kami dengan Kabiro Humas Kemenhas Bapak Hasan Afandi dan juga merupakan koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, dan di mana dia menjelaskan tentang persiapan dari PPIH Arab Saudi di puncak Haji Arafah, Muzdalifah dan Mina. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker berkomitmen menyiapkan estafet karir bagi alumni magang nasional sebagai upaya untuk menjembatani penyerapan alumni program tersebut ke pasar kerja. Baik di dalam maupun luar negeri, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lim menyatakan, langkah estafet karir ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari magang nasional atau magang hub menuju karir hub di bawah naungan ekosistem siap kerja. Ia menjelaskan melalui karir hub, alumni magang hub dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman real yang mereka dapatkan selama magang ke dalam profil profesional mereka. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto meminta seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk meningkatkan kualitas riset dalam rangka membangun negeri. Mendikti Saintek menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan global melalui penguatan ekosistem sains dan teknologi. Menteri Brian menilai peningkatan kualitas riset menjadi salah satu pondasi penting untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju negara maju. Berita mancanegara, Deputi Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk PBB, Tammy Bruce, mendesak Rusia dan Ukraina untuk segera mengakhiri pertempuran yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Setelah serangan mematikan Ukraina terhadap asrama mahasiswa di Luhansk, Rusia, Bruce menegaskan Amerika Serikat kembali menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang dengan bernegosiasi. Guna mengakhiri kekerasan demi kewajiban negara tersebut untuk melindungi dan menjaga nyawa warga negaranya. Sebelumnya, Duta Besar untuk Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyebutkan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka dan sedikitnya 6 orang tewas setelah pesawat nirawak Ukraina menyerang gedung akademik dan asrama di Starobilsk. Kita ke berita olahraga, babak pertama antara Persib Bandung kontra Persijap Jepara pada partai penutup Super League musim 2025-2026 berakhir imbang 0-0. Dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLP di kawasan Gerbagi Bandung di Makassar. Antara Persib Bandung berlaku dengan imbang 0 dan ada perputaran karena si tuan rumah sendiri sedang banyak penekanan dalam artian banyak coba
0: lawan Niar. Niar, mungkin Anda dapat bergeser terlebih dahulu Niar, karena suara yang diterima di studio tidak terdengar dengan baik Niar.
1: Mana?
0: Ya, silakan Niar.
1: Iya, ada. Ya, misalnya saya tahu sampai dengan saat ini juga kalau baru saja dimulai kondisi atau kondisi mesin itu berarti baik bagi Persib sebagai juga tamu Persijap Jepara. Dan pada babak pertama tadi Persib sendiri kan banyak mencoba, gitu. Sayangnya menjadi
0: korban. Baik pendengar, kami memohon maaf karena tidak dapat menghadirkan suara reporter kami dengan baik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We wanted to pay homage to the three host.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama, sejatinya kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat investasi hulu minyak dan gas nasional. Langkah itu dilakukan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kepastian usaha industri migas. Wabah Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo dikhawatirkan memperburuk krisis kelaparan yang telah melanda wilayah tersebut. Program Pangan Dunia menyerukan respon darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah situasi berkembang menjadi krisis kemanusiaan luas. Pep Guardiola akan menjalani peran baru bersama City Football Group setelah meninggalkan Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu ditunjuk menjadi global ambassador untuk jaringan klub CFG. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, khususnya Komwil 5 Regional Kalimantan pada Rakorwil 22 hingga 24 Mei, melaksanakan penanaman pohon. Laporannya disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
2: Hari ini melaksanakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Wilayah 5 Kalimantan Regional Kalimantan melakukan rapat kerja di Kota Pontianak yang dilaksanakan pada hari ini. Namun sebelum melaksanakan rapat kerja tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyambut para wali kota se-Kalimantan dengan goes keliling Kota Pontianak. Salah satunya yaitu mengelilingi Kota Pontianak dengan bersepeda di Jalan Ahmad Yani dan melakukan penanaman pohon di tepian Sungai Kapuas serta melepaskan bibit ikan ke Sungai Kapuas. Hal ini dilakukan untuk melestarikan lingkungan di Kota Pontianak serta edukasi kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap asri dan bersih. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Pontianak dari seluruh Indonesia, terkhusus di wilayah 5 di Kalimantan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
3: Kuliner khas Pontianak ada sate, kuah, ada bubur, daging, ada roti cane, ada lontong sayur, dan makanan-makanan kue-kue khas Kota Pontianak.
4: Pak, terkait raker ini apa saja yang jadi fokus utama dalam pembahasan ini, Pak?
3: Tentu kita fokus kepada kemampuan fiskal, bagaimana keterbatasan anggaran, pengurangan dana pusat, ini bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kota-kota di Kalimantan.
2: Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Pontianak kepada para peserta raker Komwil 5 APEKSI Regional Kalimantan. Hidangan disuguhkan diantaranya sate kuah, bubur pedas, roti canai, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Pontianak. Selain itu, pada pertemuan ini, kepala daerah se-Kalimantan juga membahas berbagai isu strategis daerah terutama terkait keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota di wilayah Kalimantan diharapkan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai inovasi dan kolaborasi antar daerah. Dari Kota Pontianak,

0: Nanti kami akan menghadirkan kembali Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam upaya menarik wisatawan dan meningkatkan infrastruktur wisata edukasi, Pemda Cianjur menganggarkan 4,3 miliar rupiah untuk merevitalisasi infrastruktur objek wisata Pandanwangi. Laporannya disampaikan Yan Sofyan. Yan Sofyan.
3: Baik, saudara pendengar, untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dikbudpar Cianjur mulai menata tempat wisata Pandanwangi. Pembangunan tempat wisata Pandanwangi akan diaplikasikan menjadi tempat edukasi dan tentunya membutuhkan anggaran sekitar 4,3 miliar. Demikian dikatakan Kadis Pariwisata Yuda Ajewar.
4: Kalau anggaran mungkin itu harus sesuai dengan perencanaan. Ya, tahun ini kita juga mengalokasikan anggaran ke sana. Mungkin kita di sekitar angka 4,3 miliar untuk revitalisasi tahun ini. Ya mudah-mudahan itu cukup untuk membangun dan kita bisa melaksanakan lagi kunjungan wisata dan edukasi sesuai dengan harapan.
3: Anggaran tersebut untuk revitalisasi Kampung Pandanwangi yang mengangkat wisata edukasi tentunya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Distrikpora Cianjur. Selain itu, Distrikpora Cianjur diharapkan bisa membantu mengkoordinasikan ke setiap sekolah-sekolah khususnya yang ada di wilayah wisata Pandanwangi. Dengan adanya koordinasi dengan sekolah, apalagi dibantu sponsor, wisata Pandanwangi bisa targetkan pengunjung. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofyan, Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar dalam menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya bersama Hayatun Sofyan.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto telah tiba di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, yakni di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi. Analia Widi.
1: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Kabupaten Natuna telah tiba di Kecamatan Pulau Laut. Dini hari tadi, hewan kurban tersebut dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Teluk Buton menuju Pelabuhan Air Payang Pulau Laut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wanjalali, mengatakan proses perjalanan berlangsung kurang lebih 4 jam setengah dan hewan kurban tiba dalam kondisi sapi tersebut dalam keadaan baik-baik saja atau sehat. Untuk Kabupaten Natuna, sesuai dengan arahan dari Bupati Natuna, Chen Swilan, penyaluran bantuan tersebut untuk Kecamatan Pulau Laut yang berada di wilayah ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, kunjungannya di Pulau Laut dalam penyerahan sapi kurban, Chen Swilan mengatakan agar masyarakat di perbatasan juga merasakan kehadiran pemerintah melalui sapi kurban dari bantuan Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan kepada RRI menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Pulau Laut. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian khusus bagi masyarakat di wilayah 3T atau terdepan, terluar, tertinggal di Kabupaten Natuna. Selain itu, sebelum pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden akan kembali menjalani kesehatan atau cek kesehatan oleh petugas terkait. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam keterangannya sebelumnya telah melalui proses beberapa kali untuk menentukan sapi bantuan tersebut.
2: Dari pusat, dari Presiden Prabowo, bahwasanya ini diserahkan setiap kabupaten satu ekor. Jadi setelah itu baru dari bupati mengarahkan. Nah, jadi beliau mengarahkan di Pulau Laut di ujung utara NKRI.
1: Pemeriksaan untuk kesehatan hewan atau sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dilakukan bersama pihak kesehatan hewan dan karantina guna memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat evaluasi investasi. Laporannya disampaikan Rizka Desiandra. Rizka.
3: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah instansi terkait guna mengevaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng pada hari Senin belum lama ini menghadirkan Dinas PUPR Perkim, Dinas PMP TSP serta Satpol PP. Usai memimpin rapat, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, menyampaikan agenda evaluasi ini berfokus pada sinkronisasi antara kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah dengan kendala teknis di lapangan. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah dinamika penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR seiring dengan adanya perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
4: Ini bahwa koreksi dan kemudahan investasi yang kita persoalasi dan kemudian masalah yang ada di belakang atau sosial media itu yang mungkin dengan susunya ya,
3: Sementara itu terkait dengan progres penyelesaian masalah investasi, Wayan Mastana juga mengungkapkan beberapa investor telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengurusan izin. Namun masih ada beberapa investor yang masih terkendala dalam pengurusannya, terutama yang berkaitan dengan dokumen perizinannya yang belum lengkap. DPRD juga melalui Komisi 2 meminta dinas terkait, khususnya Dinas PUPR Perkim, untuk segera menindaklanjuti kendala perizinan ini, terutama mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR Dinas
0: Rizka.
3: Siantra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Laporannya disampaikan Randy Pratama. Randy.
1: Baik, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap atau GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Pastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Amir Mahmud menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk GTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honorer akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTT dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud.
2: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama satu tahun. Artinya 2027 dan seterusnya, itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di satuan pendidikan yang memang membutuhkan atau kekurangan guru.
1: Lebih lanjut, Amir Mahmud mengatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576 orang. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan memaparkan gejala infeksi hantavirus. Laporannya disampaikan Bayu Satria. Bayu.
4: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat mewaspadai gejala hantavirus yang dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius. Gejala umumnya muncul 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Didi Arwadi, mengatakan gejala awal hantavirus kerap menyerupai flu biasa. Kondisi tersebut meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Pada fase awal, biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Sebagian juga bisa mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Kemudian, 4 hingga 10 hari setelah fase awal, kondisi pasien dapat berkembang menjadi lebih berat. Gejala lanjutan ditandai dengan batuk kering, sesak napas, dan dada terasa tertekan akibat penumpukan cairan di paru-paru. Dia menjelaskan nyeri otot umumnya dirasakan pada bagian paha, pinggul, dan punggung. Karena gejalanya menyerupai flu, masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi tersebut apabila memiliki riwayat kontak dengan lingkungan yang banyak tikus.
5: Terutama di punggung, paha, dan bahu, mual, muntah, diare,
4: Selain gangguan pernafasan, ia menjelaskan penderita juga dapat mengalami penurunan tekanan darah. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis agar tidak berkembang menjadi komplikasi serius. Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami demam dan nyeri otot setelah beraktivitas di gudang, rumah kosong, atau lingkungan yang berpotensi menjadi sarang tikus. Terlebih jika keluhan mulai disertai sesak napas yang semakin memburuk. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bangga dan haru menyelimuti peternak sapi di Sintang setelah dua sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini. Laporannya bersama Danindra Sita.
5: Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Mujadi, merasa bangga setelah sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Sintang pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kepercayaan tersebut menjadi yang kedua kalinya diterima Mujadi. Tahun ini dua ekor sapi dari peternakannya dipilih sebagai bantuan Presiden untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Mujadi menjelaskan, sapi bantuan Presiden untuk Kabupaten Sintang memiliki bobot sekitar 873 kg. Sapi tersebut merupakan jenis limousin yang telah menjalani proses penggemukan selama kurang lebih 1 tahun. Menurut Mujadi, sapi bantuan Presiden dipilih berdasarkan ukuran terbesar di masing-masing daerah. Di Kabupaten Sintang, sapi miliknya dinilai menjadi yang paling besar, sehingga terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden tahun ini.
6: Ya, tentunya kita merasa senang dan bangga ya, karena udah yang kedua kalinya ini, Bapak Presiden mempercayakan ternak kami dijadikan sebagai hewan kurban. Kebetulan tahun ini dari kami, tahun ini dua ekor. Satu ekor untuk Sintang, satunya lagi untuk Kapuas Hulu. Ini jaganya agak lumayan ketat ya, karena ini memang untuk Presiden ya. Jadi siang malam sering kita pantau, kita kasih makan yang bagus, kita mandikan.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, menuturkan, sapi bantuan Presiden tersebut rencananya akan diantarkan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Eka menjelaskan, sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan Presiden, sapi tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi sapi sehat, tidak cacat, dan layak dijadikan hewan kurban.
7: Untuk Kabupaten Sintang di tahun ini, Hari Raya Idul Adha, mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden. Itu untuk datangnya di saat Hari Raya Idul Adha-nya itu, sapinya itu sudah sampai ke masjid yang kita usulkan. Untuk tahun ini, masjid yang mendapatkan bantuan yaitu Masjid Al-Mubarokah, Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelampermai.
5: Terpilihnya kembali sapi asal peternakan Mujadi sebagai bantuan Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang dan diharapkan dapat memotivasi peternak lainnya untuk terus meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporannya bersama Jaliyah Winarti.
8: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Itan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
9: Infonya ada, Bu, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti.
8: Menurut Itan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
9: Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesnek langsung ya yang ngurus. Betul. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
8: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha. Dari Langkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Laporannya bersama Muhammad Maulana.
10: Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah main-main aja baru 5.
11: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini, jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
10: Ini agak merosot.
12: Agak lambat kayaknya.
10: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya, ya gak tahu namanya ntar lagi kan ada.
12: Mungkin dekat-dekat ya, lebaran mungkin Pak ya?
10: Hari dua hari ini kan bisa jadi.
12: Berapa per ekor Pak?
10: Per ekor ada yang 2,5 juta sampai 4 jutaan.
12: 4 juta tergantung besaran.
10: Besar kecil ya.
11: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
13: Tak rewangi bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
11: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bogor berharap program bantuan pendidikan berupa beasiswa sarjana, penebusan ijazah tertahan, serta pengentasan anak putus sekolah kepada masyarakat dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra. Sony Agung.
14: Pendengar, saat ini upaya untuk mencetak generasi Indonesia, terutama yang masih dalam usia pendidikan, ini untuk terus meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kota Bogor terus berlangsung. Hal itu terwujud dengan adanya upaya agar anak-anak yang putus sekolah terus dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang sekolah menengah. Karena saat ini rata-rata lama sekolah di Kota Bogor menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah daerah setempat yang bersumber dari Indeks Pembangunan Manusia IPM. Sehingga nantinya dengan terdongkraknya rata-rata lama sekolah, hal ini juga bisa meningkatkan angka IPM di Kota Bogor. Demikian dikatakan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, yang saat ini juga terus menggenjot berbagai program pendidikan beasiswa, lalu penebusan ijazah, lalu ada untuk anak yang putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM, sehingga nantinya mereka tetap dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. PKBM sendiri dirancang dari mulai tingkat SD atau kejar paket A, B, dan C. Dan ini juga sesuai tingkatan sekolah formal dan dikatakan oleh Jenderal Mutakin, mereka yang bersekolah di PKBM tidak perlu khawatir karena ini ijazahnya sudah disesuaikan atau disetarakan dan dapat menempuh ke berbagai jenjang pendidikan sehingga masa depannya cukup cemerlang. Dan ini juga menjadi catatan penting agar pemerintah daerah hadir dalam memberikan arti penting dunia pendidikan bagi anak bangsa untuk menunjang generasi emas Indonesia 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Sonia Gunsa Putra melaporkan Pro 3 RRI, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kasus begal di wilayah DKI Jakarta paling banyak terjadi di kawasan Penyangga serta Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan mengintensifkan upaya pelestarian hutan mangrove di tanah Papua karena kawasan tersebut menjadi salah satu benteng terakhir paru-paru dunia dan memiliki peran penting menjaga keseimbangan lingkungan global. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberamo Kemenhut Dewi Irma Haktisari mengatakan luas mangrove di tanah Papua mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau sekitar 45% dari total mangrove Indonesia seluas 3,4 juta hektar. Ia mengatakan keberadaan mangrove sangat penting karena memiliki kemampuan menghasilkan oksigen 5 kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Berita lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan di lapangan Garuda Candi Prambanan dalam rangkaian peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lilik Kurniawan, menyampaikan, peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta merupakan upaya untuk memperkuat memori kolektif masyarakat mengenai gempa bumi besar yang pernah mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ia mengatakan apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan hari ini merupakan wujud sinergi seluruh unsur pentahelix yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan warga dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berita mancanegara, gelombang baru serangan Israel pada Sabtu dini hari waktu setempat merusak sebuah rumah sakit di kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada rumah sakit Hiram, termasuk ruang operasi, tempat tinggal perawat, kamar pasien, klinik, jaringan listrik, dan jendela bangunan. Bangunan lain di kota itu juga dilaporkan hancur dan rata dengan tanah. Pesawat tempur Israel turut merusak sejumlah besar rumah di sekitarnya, serta infrastruktur termasuk jaringan air, listrik, dan jalan-jalan internal di kawasan permukiman. Kita ke berita olahraga, Indonesian Basketball League menunjuk wasit elit Asia dan Indonesia terbaik untuk memimpin playoff mulai dari putaran pertama hingga final guna menjaga kualitas pertandingan dan standar kompetisi berada pada level internasional. Menurut Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, wasit elit Asia yang akan bertugas sepanjang playoff adalah Daigo Urushima dari Jepang, Chang Wen-an dari China, Leong Wing dari Hong Kong, Park Hyung-jin dari Korea Selatan, Abdullah Al-Helaili dari Arab Saudi, serta Stephen Yuen dari China. Para wasit internasional itu akan bekerja bersama perangkat pertandingan lokal Indonesia yang sebelumnya telah melalui proses evaluasi performa sepanjang musim reguler. Mereka adalah Budi Marvan dan Arnas Anggoro.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif sepanjang musim. Gelandang asal Portugal tersebut menjadi motor permainan Manchester dengan kontribusi 8 gol dan 19 assist di Liga Inggris. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami, yakni terkait penyedia hewan ternak kurban di Lok Semawe dan Aceh Utara mengalami lonjakan permintaan. Laporannya bersama Anita Diana.
2: Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
3: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
2: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing.
3: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
2: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap pagi, seluruh kandang dibersihkan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak, dilakukan pemeriksaan secara berkala.
3: Untuk perawatan rutin, setiap pagi kami beserta seluruh anggota, kami bersihin. Dan untuk tata cara pemasukannya, kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
2: Di sisi permintaan, Adifa melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
3: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
3: Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
2: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
3: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
2: Dengan dukungan berbagai pihak, Junaidi berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan meminta masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital, menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di daerah setempat. Laporannya bersama Teddy Herianto.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.

0: karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital untuk menggunakan IKD. Maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, akte ketinggalan nanti ya sudah ada di HP, itulah kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
1: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
2: Dengan Ibu siapa?
3: Ini dengan Ibu Sari.
2: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
3: Sudah. Iya.
2: Apa yang dirasakan?
3: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget.
1: Ya,
3: itu.
1: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon. Indonesia menyapa sore.
5: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami. Sebanyak 57 biku tudong dari 4 negara sudah tiba di Vihara Dhamma Sundara Solo. Setelah berjalan dari Bali menuju Candi Borobudur sebagai rangkaian perayaan Waisak 2570 atau tahun 2026 Masehi. Juru bicara panitia Waisak Kota Solo, Sutrisno, menjelaskan nantinya para biku tudong selama di Kota Bengawan akan menjalani serangkaian prosesi sebelum kembali diberangkatkan menuju Klaten. Laporannya bersama Joko Putro.
6: Para biku tudong melanjutkan perjalanan menuju Pura Mangkunegaran.
7: Rombongan biku tudong dari 4 negara sudah tiba di Vihara Dhamma Sundara Solo setelah berjalan dari Bali menuju Candi Borobudur sebagai rangkaian perayaan Waisak 2570 TB 2026. Sebanyak 57 biku tudong ini masuk Kota Solo pada pukul 1:05 waktu Indonesia Barat yang langsung disambut prosesi membasuh kaki yang dilanjutkan puja-pujaan terhadap Sang Buddha. Ditemui di sela-sela kegiatan, juru bicara panitia Waisak Kota Solo, Sutrisno, mengatakan 57 biku tudong dari 4 negara yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia selama di Kota Bengawan akan menjalani banyak prosesi, yakni menuju Pura Mangkunegaran, kirap dari Loji Gandrung menuju Balai Kota, hingga nantinya kembali diberangkatkan menuju Candi di Borobudur, Klaten, Jawa Tengah.
6: Kemudian nanti dilanjutkan jam 15.15 para biku tudong melanjutkan perjalanan menuju Pura Mangkunegaran, ketemu dengan Gusti Bring. Nah, nanti jam 5.15 nanti ada perjalanan ke Loji Gandrung untuk mengikuti persiapan kirab Waisaka Raya yang akan dilakukan di Loji Gandrung menuju di Balai Kota. Di Balai Kota perkiraan itu jam 19.00 nanti dilakukan puja pemandian Rupang Bodhisattva Siddhartha Gautama. Kemudian besok pagi dilakukan kegiatan pelepasan biku tudong dan pindah patah dari Balai Kota menuju Klaten.
7: Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Romo Jaya Silolilik, salah satu pemuka agama Buddha Solo, memaknai kehadiran biku tudong yang perdana melewati Kota Bengawan sebagai pesan damai. Menurutnya, setiap langkah yang dilewati selalu meninggalkan pesan cinta kasih, kerukunan, dan kebahagiaan.
8: Sungguh bahagia di sepanjang perjalanan masyarakat dari semua kalangan menyambut happy, gembira, sukaria. Diharapkan acara-acara Bante yang berkaitan dengan Trisuci Waisak tahun ini, berkah karma baik bisa dilewati rombongan biku tudong, membawa pesan damai. Setiap langkah dari ratusan kilometer yang para Bante melangkah, meninggalkan jejak-jejak pesan cinta kasih, pesan kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan.
7: Kehadiran biku tudong di Vihara Dhamma Sundara Solo juga diramaikan dengan belasan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri yang hadir khusus untuk menyambut dan mengikuti kirab. Salah satu mahasiswa, Danang Adisa Putra, mengaku turut bahagia pada tahun ini Kota Solo bisa menjadi rute perjalanan biku tudong menuju Borobudur. Dari Kota Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara termasuk di Medan mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Ketersediaan air menjadi minim sehingga terjadi antrian di sejumlah pengisian air isi ulang. Laporannya bersama Mutiara Lubis.
1: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
2: Galon aja tinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu tadi malam tuh belum kami antar juga. Misalnya ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar ya bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, tunggu aja bentar, jam-jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit, ditengok udah hidup lampunya, udah langsung buka, ngisi langsung tinggi. Nah, ada yang beli kami bilang, gak bisa bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, gak boleh kami tuang.
1: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
3: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon tapi membeludak semua kak. Ya mau nggak mau lah kak harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi karena pompa air nggak nyala akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
1: Lebih lanjut Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Rotendao meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko. Laporannya bersama Rudi Hartono.
4: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
4: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
6: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan.
7: Saya lihat tadi harga sudah cukup baik. Tracker juga sudah

0: yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir. Laporannya bersama Tri Larasati.
3: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya konservasi tidak dapat dilakukan sepihak melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
4: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
3: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan 2 bulan lalu terdapat penyu yang mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
4: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
3: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Sumatera Utara. Bencana banjir dan tanah longsor menerjang 3 kabupaten di Sumatera Utara akibat hujan intensitas tinggi pada 20 hingga 21 Mei. 3 kabupaten tersebut yakni Tapanuli Utara, Pakpak Barat, dan Padang Lawas Utara. Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni, mengatakan, di Tapanuli Utara banjir merendam 4 kecamatan yakni Kecamatan Sipahutar, Purbatua Rumah, Siborong-borong, dan Simangumban. Lalu juga disebutkan, di Siborong-borong, sebagian tanaman padi masyarakat terancam gagal panen karena banjir. Lalu di Kecamatan Simangumban, air sungai meluap sehingga akses jalan dari desa Simangumban Cae menuju Silosung saat ini tidak dapat dilalui. Menurutnya, longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tidak dapat dilalui kendaraan. Dan longsor di Sipabang, desa Dolok Sanggul, ada 2 titik dan saat ini akses jalan terputus. Nanti kami akan update hal ini, bagaimana situasi terkininya, kondisi terkininya, dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah. Lalu berapa jumlah warga yang terdampak dan mengungsi hingga hari ini? Serta apa penyebab utama banjir berdasarkan hasil pemantauan BPBD? Saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harahap.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tanti, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, Bu Tanti, bagaimana kondisi terbaru banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini?
3: Untuk per hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi banjir, walaupun di Kelurahan Hutan Abulon itu sama Bona Lumban masih tergenang ya di jalan, tapi kalau di perumahan masyarakat sudah surut.
1: Baik, banjir berarti kalau untuk perumahan sudah surut semua, begitu ya Bu Tanti ya?
3: Iya, Bu.
1: Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah ini ada di mana, Bu Tanti?
3: Kalau dari banjir yang terakhir, semalam 21 Mei itu sebenarnya di wilayah Tuka, Bu. Kemudian di Badiri, tapi Badiri pun itu di jalan rayanya, jalan lintasnya. Cuman yang Badiri pun sudah surut. Dua kecamatan itu, kecamatan Tuka dan Badiri. Pandan juga tergenang, tapi hanya tergenang di jalan lintas saja sih, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi, ini seperti apa, Bu Tanti?
3: Nah, kemarin sih sempat ada mengungsi. Mm-mm. Kalau untuk yang Tuka itu ada sekitar 11 kakak atau 32 jiwa, Bu. Dan itu pun sebenarnya mereka di hari besoknya setelah banjir udah kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk ketinggian banjirnya sendiri ini berapa, Bu?
3: Kalau kemarin yang wilayah Hutan Abulon dan Bonagemban itu sampai sepaha lah, hampir pinggang orang dewasa, Bu. Gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk penyebab utama banjir ini berdasarkan hasil pemantauan BPBD seperti apa, Bu Tanti?
3: Ya, karena memang kebetulan kemarin itu intensitas curah hujannya tinggi ya, Bu ya. Dan dia itu agak lama turunnya hujan. Kemudian kondisi saluran air yang belum 100% perbaiki kan gitu, Bu. Menyebabkan masih air meluap ke perumahan warga dan ke jalan-jalan.
1: Baik, tapi Bu Tanti, ini apakah juga ada pengaruh dari bencana November lalu, Bu Tanti?
3: Ya, pengaruhnya karena memang bencana November 25 kemarin, November itu kan untuk saluran air, aliran air sungai, itu kan belum selesai 100% diperbaiki ya, Bu, oleh instansi terkait. Sehingga ketika datang lagi hujan dengan intensitas yang tinggi, itu akan menyebabkan tanggul-tanggul yang dibuat untuk sementara jebol gitu, Bu. Jadi pengaruhnya adalah karena memang kondisinya belum 100% selesai diperbaiki gitu, Bu. Karena ini kan masih proses ya kita ini, proses perbaikan juga. Karena butuh waktu yang lama juga untuk memperbaikinya kan gitu, Bu.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk penanganan ini seperti apa, Bu?
3: Untuk banjir yang kemarin, kita memang langsung melakukan evakuasi turun ke lapangan, evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman, ke sekolah gitu kan, Bu. Kemudian untuk penanganan saluran air itu atau sungai sudah langsung ditangani oleh PUPR, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk titik pengungsian sendiri yang kemarin ini sudah terpenuhi semua kebutuhan logistiknya ya, Bu?
3: Ya kemarin kan, Bu, karena cuma satu malam mereka menginap di sana, kita memberikan bantuan selimut untuk ketika menginap gitu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala sendiri yang dihadapi tim di lapangan saat proses evakuasi seperti apa ini, Bu Tanti?
3: Kalau di lapangan itu ya karena memang kondisinya arus sungainya dan alirannya itu deras, ya mungkin di ini, Bu, mengevakuasi warganya itu kesulitan sih, butuh waktu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan yang sangat sulit sih tidak ada sih kemarin itu, Bu. Karena masyarakat pun udah langsung mau juga dievakuasi. Mungkin trauma juga dari kejadian 25 November kemarin kan. Jadi mereka udah langsung mau dievakuasi gitu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti apa ini saat ini, Bu?
3: Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 sih, Bu. Iya, sudah bisa dilalui kendaraan. Cuma pembersihan material-material lah, Bu. Karena ada juga lumpur, kan terbawa lumpur juga ya semalam itu. Jadi dibersihkan juga, tahap pembersihan juga.
1: Baik, berarti ini hanya kotor karena lumpur banjir saja begitu ya, Bu Tanti ya? Tidak ada yang kenapa-kenapa lagi begitu ya?
3: Tidak ada kerusakan rumah, tidak ada sih, Bu.
1: Lalu kalau untuk kondisi warga sendiri saat ini seperti apa, Bu Tanti?
3: Warga alhamdulillah sudah balik ke rumahnya masing-masing, Bu. Yang rumahnya terkena genangan sudah membersihkan kembali rumahnya gitu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri yang masih terisolasi akibat banjir, adakah atau bagaimana ini, Bu?
3: Oh, sudah nggak ada, Bu. Kalau terisolasi akibat banjir sudah nggak ada, Bu.
1: Baik. Koordinasi BPBD dengan Pemda setempat, TNI, Polri ini seperti apa, Bu, di sana?
3: Oh, kemarin udah kita langsung bersama-sama ketika mengungsikan masyarakat, Bu. Kita periksa juga kesehatan masyarakatnya bersama gitu, Bu. Jadi kerjasamalah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat terdampak, seperti apa, Bu Tanti?
3: Mungkin bantuan bahan pokok lah ya, Bu. Seperti beras gitu, Bu.
1: Baik, berarti kalau untuk logistik sendiri dari BPBD kemarin mungkin makanan siap saji itu begitu ya?
3: Iya, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mencegah banjir serupa terulang, seperti apa ini, Bu Tanti?
3: Ya, kita terus berusaha, Bu, memperbaiki saluran airnya agar nanti kalaupun datang curah hujan yang tinggi lagi, sehingga tidak banyak terdampak lagi, Bu. Dan bahkan kalau bisa tidak ada yang terdampak masyarakatnya kan gitu. Cuman memang pembangunan memperbaiki saluran sungai ini memang butuh waktu yang cukup lama, Bu. Ini kan lagi ada pembangunan sawodam juga kan, Bu, di wilayah Tuka ini gitu.
1: Baik, Bu Tanti, semoga ini keadaan kondusif kembali karena juga tadi banjir telah surut semua begitu ya, Bu Tanti ya.
3: Iya, Bu.
1: Terima kasih Bu Tanti telah memberikan update terkininya kepada Pro3 RRI. Selamat sore Bu Tanti.
3: Baik, selamat sore Ibu.
1: Demikian tadi pendengar Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah Tanti Harhab berbicara terkait update penanganan bencana banjir di Sumatera Utara.
2: Wawancara Pro3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wabah Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo dikhawatirkan memperburuk krisis kelaparan yang telah melanda wilayah tersebut. Program Pangan Dunia WFP menyerukan respon darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah situasi berkembang menjadi krisis kemanusiaan luas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga menyampaikan terkait bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung di Warga Bicara. Pak Wibi, selamat sore. Halo Pak Halo. Wibi. Ya, ya sore Pak
1: malam.
0: Wibi. Ya, malam. Bagaimana Pak Wibi?
1: Makassar, seharian cuaca panas, Mbak.
0: Oh, cuaca panas. Hujan terakhir kapan, Pak?
1: Hujan terakhir. Ah, enggak tahu, Mbak. Ada satu minggu yang lalu barangkali itu.
0: Oh, baik, seminggu yang lalu. Berarti saat ini panas-panas saja di sana begitu ya, Pak Wibi ya?
1: Iya, baru ini malam minggu kan ramai, Mbak ya.
0: Oh, iya. Baik.
1: Apalagi tidak ada hujan.
0: Oh, baik. Terima kasih. Pak Wibi di Makassar.
1: Oke, sama-sama.
0: Kita ke Jakarta, ada Pak Abdul yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Abdul.
2: Sore, Mbak.
0: Silakan, Pak Abdul.
2: Ya, ini Sukapura. Mm-hmm. Ya, lagi turun hujan rintik-rintiknya, Mbak. Ya.
0: Baik. Lagi, hujan ya?
2: Iya. Iya. Gerimis.
0: Baik, Pak Abdul.
2: Untuk arus lalu lintas di seputar jalan arah Tipar Cakung dari arah Kelapa Gading menuju Cakung dan sekitarnya masih aman dan lancar baik roda 2 maupun roda 4. Ya.
0: Baik.
2: Emang untuk cuaca kelihatannya ini cukup gelap. Kemungkinan malam ini turun hujan.
0: Baik Pak Abdul. Ini berarti di kawasan Cakung ya Pak Abdul ya lokasinya ya?
2: Iya, Tipar Cakung dari arah Kelapa Gading menuju Cakung Mbak. Saya ini ada di jalan Tipar Cakungnya yang tidak jauh dari Cidayu.
0: Oh iya.
2: Mbak bisa mendengar kendaraan road suara roda 2 dan roda 4 yang lalu-lalang di arah Tipar Cakung ini.
0: Baik, terima kasih Pak Abdul di Jakarta Timur ya Pak Abdul ya.
2: Ya, untuk ini masih ada satu informasi Mbak.
0: Iya, silakan Pak Abdul.
2: Ya, ini di kawasan KBN Cakung itu ada salah satu perusahaan atau pabrik yang bernama PT Amos Indah Indonesia itu 133 karyawati itu masih melakukan demo atau menduduki pabrik tersebut karena mereka sesuai dengan perjanjian dengan pihak manajemen sampai hari ini belum ada kejelasan untuk bekerja kembali sebagai karyawati di pabrik tersebut. Jadi untuk pendengar RI dimanapun berada bisa Anda ketahui bahwa PT Amos Indah Indonesia yang berada di kawasan Berikat Nusantara KBN Cakung.
0: Baik.
2: Sejak tanggal 21 April.
0: Baik, Pak Abdul, terima kasih.
2: Belum melaksanakan operasi. Belum beroperasi lagi.
0: Kita ke Pekanbaru, ada Pak Ahtong yang telah bergabung di Warga Bicara. Pak Ahtong, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Ana, apa kabar?
0: Kabar baik Pak Ahtong. Pak Ahtong bagaimana kabarnya Pak?
3: Kabar baik. Udah lama nggak nelpon ya.
0: Iya ini Pak Ahtong, bagaimana kabar di Pekanbaru Pak Ahtong?
3: Pekanbaru lagi susah dua, panas juga. Susahnya kan kayaknya ada gangguan listrik 3-4 provinsi ini jadi pakai ini baru hidup nih dari jam 00:30 tadi baru hidup jam 6 giliran 5 jam gitu.
0: Jadi per 5 jam mati begitu ya Pak Atong ya padam ya?
3: Iya padam jadi per 5 jam padam tadi malam jam 8 sampai jam 2 jadi masyarakat Pekanbaru ya banyak tidur di hotel, jadi hotel penuh semua.
0: Oh baik, karena hal itu begitu ya Pak Atong ya?
3: Iya, karena
0: per 5 jam listrik padam ya?
3: Iya, listrik padam karena ada gangguan itu kan. Jadi padam listrik, jadi Pekanbaru ini padam listrik, malah macet, orang keluar rumah semua. Jadi susahnya dua, jadi susahnya lampunya padam, terus cuacanya suhunya kayaknya panas sekali, 35 sampai mungkin nih, belum cek di BMKG di WA.
0: Baik, sampai 35 derajat ya Pak Atong ya?
3: Iya, jadi lampu mati pula, AC nggak bisa hidup. Nah, kalau sekarang baru hidup nih lampu, nanti paling jam 1 mati lagi karena bergiliran 5 jam 5 jam, 4 provinsi kayaknya kena, ada jaringan kayaknya, ada kerusakan fatal gitu kan, jadi Sumut, Sumbar, Aceh, Riau mati semua giliran.
0: Baik, tapi kalau untuk karena, sinyal komunikasi aman ya Pak ya?
3: Kalau lampu sedang mati ya enggak, karena operator kan menggunakan salah satu merek yang rame kan, jadi kayaknya agak di aja agak putus-putus jaringannya.
0: Baik.
3: Ini menggunakan telepon biasa nih, telepon kecil bukan pakai HP Android.
0: Oh begitu ya Pak Ateng ya, telepon manual ini ya?
3: Iya, yang manual. Kalau yang Android agak susah. Nah, tapi kalau lampu udah hidup ya lancar kan, udah wifi-nya udah aktif kan, jadi udah lancar lagi deh. Gitu saja.
0: Baik Pak Atong di Pekanbaru, terima kasih telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Abdul di Jakarta, Pak Atong di Pekanbaru yang tadi telah bergabung di Warga Bicara.

Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara, saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah

0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuhajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
0: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
2: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
0: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
6: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
5: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi.

Informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saat ini kami masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup menang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda tentunya juga bisa ikut bergabung melalui wawancara ataupun perbincangan interaktif yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam. Rangkaian Indonesia menyapa malam kali ini nanti kami akan hadirkan beberapa topik pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia menyapa malam, diantaranya terkait dengan efek domino El Nino. Dan nanti juga kita soroti bagaimana waspada terhadap ancaman PHK. Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Hal ini disampaikan Teuku Faisal Fatani usai menghadiri musyawarah nasional IKASTRA di Wisma Serbaguna GBK Jakarta pada Sabtu ini.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Sebelum kami hadirkan wawancara atau perbincangan terkait dengan dampak domino dari El Nino, kami mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana peringatan Hari Laut Internasional Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut melalui pembersihan sampah laut. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik Lukman dan pendengar Pro 3RRI, memang peringatan Hari Laut Nasional 2026 yang tadi digelar di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tak sekedar seremoni, di mana tadi pun Kementerian Lingkungan Hidup ini menjadikan momentum tersebut sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan juga laut. Hal ini pun dilakukan melalui pembersihan sampah laut, kemudian transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut dengan mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kegiatan tadi pun melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari unsur pemerintah. Dan tadi juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perlindungan laut memang tidak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tetapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang kini menghadapi tekanan serius.
3: Itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, jadi menjadi gerakan kita semua, dan itu adalah cermin daripada high class masyarakat. Jadi Indonesia baru 16 kilogram per kapita untuk plastik per tahun. Nah, di negara-negara yang maju bahkan bisa 50 sampai 70 kilogram plastik per orang per tahun.
2: Dan diketahui juga bahwa memang tadi dalam prosesnya ini peserta tadi melakukan island clean up, kemudian diving clean up, dan juga snorkeling clean up untuk mengangkat sampah laut dan mengambil serta ghost gear atau alat tangkap yang ditinggalkan di laut. Selain itu, tadi juga dilakukan pula penanaman sebanyak 50 media transplantasi terumbu karang, lalu pelepasan juga dilakukan, yaitu pelepasan 1.000 bibit ikan kerapu, hingga pelepasan penyu sisik dan 100 tukik, di mana Indonesia sendiri memang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dengan luas laut mencapai sekitar 6, juta kilometer persegi. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terkait dengan mewaspadai efek domino dari El Nino, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Anda Surato.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Suratno, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Rukman.
0: Iya, kabar sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat Mas ini.
0: Pak Suratno, ini dampak dari El Nino nanti ya, yang diperkirakan akan pada Juni ini. Apakah perubahan musim dari akibat El Nino ini juga memengaruhi jadwal tanam di daerah ini?
4: Untuk saat ini sekedar melaporkan informasi yang ada di Sragen ya Mas ya?
0: Iya, silakan.
4: Untuk sampai hari ini masih ada hujan.
0: Iya.
4: Masih ada hujan, dan semalam kemarin itu kita jelas hujan terakhir ini.
0: Iya.
4: Ya, kalau kami boleh berharap mudah-mudahan tidak ada El Nino gitu kan.
0: Tapi perkirakan di Juni ini Pak, dari kepala BMKG nih, untuk El Nino itu sendiri.
4: Iya, ya, harapan kami kalau bulan Juni ini, secara umum kami memang tidak begitu terdampak, karena nanti ini bulan minggu depan ini, teman-teman petani sudah mulai panen. Okay. Kalau musim dampak panen ini, tapi belum semuanya, mungkin masih secara sporadis di mana tempat, di beberapa tempat, kecamatan Ngerampal, kecamatan Tambung Matan dan sebagainya sudah mulai panen.
0: Yeah.
4: Tapi untuk kelanjutannya nanti, kalau nanti kan akhirnya kan ke MT3 masih nanti,
0: yeah,
4: bulan dimulai sudah bulan Mei Juni.
0: Yeah.
4: Ini kan mulai bulan Juni ini ya, kalau itu hal yang biasa ketika kami musim panen, musim M3 itu memang tidak ada air. Tapi petani Sragen memang kebanyakan punya sumur dalam
0: gitu ya. Irigasi ya.
4: Bukan irigasi tapi sumur.
0: Oh, sumur.
4: Yang sumur itu. Jadi harapan kami memang tidak ada dampak di MT2 ini.
0: Iya.
4: Tapi MT3 kami sudah terbiasa, memang kami musim kemarau seperti itu. Tapi tentu kalau memang terjadi,
0: ya,
4: yang terjadi tentu akan merubah jadwal tanam kita, atau mungkin akan kekurangan kekurangan air tentu akan menjadi persoalan bagi kami gitu kan.
0: Tapi ada langkah mitigasinya Pak, kalau itu terjadi? Sudah ada perbincangan terkait dengan hal itu? Belum?
4: Kami memang, persoalan di kami itu memang masalah air ini adalah banyak sekali air yang saat ini itu hilang ke sungai sehingga tidak bisa dimanfaat lagi, hilang ke tempat-tempat yang lain sehingga tidak mampu petani. Ini persoalan kita. Yang kedua, persoalan memang irigasi kita itu hampir 90% itu, Mas. Sekarang itu sudah rusak, artinya sudah perlu diperbaiki itu. Ini perlu. Nah, maka intimidasi kita adalah apa? Ya kami tadi sumur dalam itu Mas. Kita harapan kami pemerintah lewat PLN ini sudah melegalkan, memperbolehkan sumur-sumur dalam itu karena itu untuk ketahanan pangan kita secara Sragen atau secara nasional kan itu Mas. Sragen ini kan gini, lumbung pangan nomor 3 di Jawa Tengah. Hasil padinya nomor 3 Jawa Tengah, nomor 9 se-Indonesia. Artinya kami minta kalau bisa pemerintah memberikan privilege pada kita bagaimana agar apa yang kita perbuat ini, semangat di Sragen itu Mas, itu pada musim ketiga ini petani pada semangat sekali untuk tanam, untuk menanam padi. Maka Sragen itu terkenal dengan padi-padi pantun kan itu. Padi-padi lagi itu maksudnya gitu kan.
0: Yeah.
4: Itu maka karena kami memang karena padi NT3 nanti harga itu dipastikan lebih dari HPP pemerintah.
0: Iya, yeah. Kalau tadi dikatakan ini mau musim panen atau ya. Biasanya setelah panen itu berapa lama untuk tanam lagi?
4: Kami di Sragen ini sudah tidak butuh waktu lama, paling waktu butuh 2-3 minggu.
0: Oh, okay.
4: Karena kami sudah penyebaran benihnya sudah di kebun-kebun di rumah Mas
0: sekarang, yeah, Sragen ini. Jadi lebih cepat ya.
4: Maka yang kedua, di samping itu menurut kami menanamnya biasanya kami sudah tahu kami tanam usia padi yang lebih pendek. 95 hari kita bisa, ada yang 85 hari, 90 hari kita sudah musim padi masa panennya lebih pendek itu Mas. Itu langkah kita yang kedua, antisipasi kita yang kedua.
0: Belum ada komunikasi Pak dengan pemerintah ini terkait dengan mitigasi ini ya Pak?
4: Kami kemarin sudah bicara sama Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagaimana ini menanggulunya, makanya kemarin kami sudah disampaikan, tolong Mas untuk pendataan apa itu irigasi yang airnya itu hilang, biar nanti ketika apa itu kita mengambil air dari sumur, dari mana, atau ada irigasi teknisnya, itu nanti biar tidak kemana-mana, akhirnya biar bagus ke petani. Itu satu. Yang kedua, ada penyuluhan-penyuluhan tentang, kita akan ada kesampaikan tentang apa itu problematika dan dampak dari El Nino ini, sehingga apa yang harus diantisipasi, termasuk tadi dengan cara menanam padi yang lebih, umurnya lebih pendek, seperti itu.
5: Iya, Pak Suratno ini kan juga ketua kelompok tani dan juga nelayan gitu ya, Pak Suratno ya.
4: Iya, iya.
5: Nah, kalau untuk teman-teman dari nelayan sendiri bagaimana, Pak? Ada perbincangan tidak, Pak? Apakah perubahan suhu laut ini juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh atau seperti apa ini?
4: Mohon maaf, Mas, kalau Sragen ini kan bukan daerah laut ya, karena namanya, tapi Sragen memang hanya khusus banyak petani. Sragen tidak punya nelayan yang kayak di mungkin pantai di selatan atau di utara.
5: Ya, kalau ya, teman-teman kita, dari KTNA ini maksudnya sudah membahas belum, Pak, terkait dengan untuk nelayan sendiri ini?
4: Secara khusus belum, Mas, karena kami memang Sragen ini lebih bahasanya lebih fokus ada pada masalah
5: padi,
4: pertanian ya, padi dan juga holti. Karena dan juga termasuk juga persoalan masalah pupuk, masalah apa itu, masalah harga yang ternyata petani kita itu harga pupuk yang HET itu belum bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
5: Oh gitu.
4: Nah, masih ada yang 100 di atas 100-an, Mas. Itu kadang-kadang HET-nya kan harga eceran tertingginya kan 90 orea, 92 apa itu ponska.
5: Iya.
4: Terus dan untuk panennya juga belum juga apa itu 65.500 itu belum juga dinikmati secara keseluruhan, tapi juga ada data tertentu hari ini, Mas, per hari ini harga gabah memang kami senang. Harga gabah hari ini 7.500, Mas. Di Sragen loh ini.
5: Bukan 6.500 ya, Pak Suratno?
4: Sudah, tapi nanti kalau musim MT1 itu memang harganya 62,
5: 65 gitu. Nah itu ya tadi kalau bicara dampak kenaikan biaya produksi terhadap pendapatan petani itu jadi bisa tertutupi ya dengan pembelian harga 7.500 itu ya, Pak Suratno ya?
4: Iya, betul. Karena memang yang paling banyak itu kita itu pada ternyata sekarang dampaknya ada pada air, Mas. Air itu 1 jam itu kan di Sragen itu 40.000 kalau kita menggunakan sipil yang miliknya teman-teman lain itu, yang bukan milik sendiri. Paling itu padahal itu butuh sekitar 5-6 jaman. Satu alat itu sudah menghabis sekitar 200-300 ribu, Mas. Padahal itu 10 hari sekali, itu paling cepat itu nanti, kalau paling lama, kalau enggak, kalau lebih dari itu mungkin nanti hasilnya sudah berkurang lagi gitu.
5: Iya. Pak Suratno, apa Pak harapannya untuk kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk menghadapi El Nino di masa depan ini atau di bulan depan ini, Pak?
4: Harapan saya yang pertama masalah apa itu ini irigasi teknis ini perlu diperbaiki. Yang kedua apa itu tentang sumur-sumur dalam. Jangan mengambil dari sungai. Kalau program itu mengambil dari sungai dilaikan ke taman lagi itu di musim El Nino tidak mungkin ada. Makanya yang paling tepat adalah program itu adalah program tentang mengambil sumur dalam.
5: Iya, repotnya kalau itu sungai juga nanti ikut kering gitu ya.
4: Sekarang mohon maaf, ini saya sedang kalau sekarang yang sekarang diprogramkan untuk mengambil apa itu dari sungai-sungai ya, pas musim El Nino, pas musim MT3 ini tidak ada air yang diambil apa, teman-teman, gitu.
5: Baik, ya. Pak Suratno, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
4: Oke,
5: selamat malam, Pak.
4: Selamat sehat selalu. Ya.
5: Dengar Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Randa Suratno. Dan kami juga akan berbincang ya bersama dengan peneliti IPB, yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat tadi.
1: Wawancara Pro
5: 3. Pak Andriono, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Rukman, apa kabar?
5: Kabar sehat, Pak Andriono sehat ya?
6: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat,
5: Pak. Pak, ini kan dari Kepala BMKG sudah kasih warning gitu ya, kan ada El Nino gitu ya, di Juni, Juli, Agustus, nanti puncaknya kemarau di Agustus, September, dan ini bagaimana kalau dari... apa nih sebagai penasihat menteri Pak Penas ini bidang apa sebagai peneliti PB, silakan Pak Andriono, mitigasi yang harus dilakukannya.
6: Iya, terima kasih Mas Rukman. Jadi kita tahu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh intinya dari BAPK BMKG bahwa El Nino sekarang ini dampaknya sangat besar sekali. Dan kita tadi mungkin sudah dijelaskan namanya menjadi Godzilla El Nino.
5: Lebih serem ya.
6: Jadi lebih serem. Dan ini bukan hanya fenomena cuaca biasa. Jadi tentu saja kami dari yang bergerak di bidang pertanian, ya tadi sudah di apa namanya dari KTNA Sragen ya, Pak Suryanto ya. Juga tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa El Nino ini adalah yang kita sebut sebagai kemarau, di mana ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu ya di bagian timur mulai menghangat, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan kemarau panjang, di mana penurunan curah hujan sangat drastis dan kenaikan suhu udara. Nah, tentu saja tadi sudah disebutkan juga bahwa dari satu perubahan iklim itu terjadilah runtunan dampak yang saling mengikat dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh orang-orang atau pengambil kebijakan di bidang pertanian. Jadi, kalau tadi kita lihat kemarau, kemudian mengakibatkan krisis air, dan juga terkait dengan kekeringan hidrologi, ini mengakibatkan apa? Mundurnya musim tanam. Dan akibatnya lagi adalah fuso.
5: Iya, fuso.
6: Ini akan beruntun terus sampai gagal hama, kemudian karena kering, kita tahu nanti kita akan lihat bahwa tanah itu rusak, sehingga penurunan stok pangan itu akan terjadi, dan terjadi lonjakan harga, dan inilah yang mengakibatkan kita harus mengimpor. Nah, ini yang oleh pemerintah sekarang kita tidak ingin adanya impor lagi. Nah, tentu saja yang pertama adalah krisis air, Mas. Kegagalan hidrologi sini karena apa? Karena minimnya curah hujan, debit air turun drastis. Kita tahu di beberapa lokasi waduk, embung, dan bendungan utama itu menyusut, sehingga batas kritis terjadi. Akibatnya apa? Sistem irigasi teknis terhenti, permukaan air tanah dangkal atau yang disebut dengan water table itu ambles, mengakibatkan sumur pantek petani kehilangan daya pompanya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya pembuatan sumur dalam. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang domino, efek domino yang kedua itu adalah gangguan pola tanam. Dan saja ini akibatnya puso. Kita tahu bahwa tanpa air tanaman padi itu tidak akan terjadi. Kalender tanam berantakan dan petani menghadapi dua bulan sulit menunda musim tanam yang menggeser seluruh siklus tanaman atau panen tahunan, atau mungkin ada beberapa petani yang nekat untuk menanam yang terjadi akibatnya puso dan juga terjadi yang namanya pengisian bulir padi yang kering. Dan ini yang menghasilkan gabah hampa. Nah, ini yang para petani pasti sudah tahu terkait dengan hal ini. Dan akibat selanjutnya adalah gagal hama. Ini yang paling ditakutkan.
5: Hamanya apa sih, Pak? Juga. Pak Andriono, biasanya hamanya kalau di musim kekeringan ini?
6: Itu hama worm coklat misalnya. Kemudian ulat geraya. Kemudian karena kering itu belalang itu akan tumbuh dengan apa akan meningkat
5: sehingga
6: mengakibatkan siklus hidup mereka itu jadi memendek. Tentu saja inilah yang dengan adanya ini maka tentu saja perlu nantilah yang saya jelaskan nanti apa yang harus dilakukan. Nah inilah yang ditakutkan dengan ledakan hama. Dan akibatnya lagi ada, yaitu tadi, akan mengganggu ketahanan pangan kita.
5: Yeah.
6: Jadi kalau kita lihat tadi, kegagalan panen itu memicu penurunan pasokan pangan nasional, ya terutama yang beras, karena kita dalam hal ini adalah komoditas utama kita untuk apa namanya manusia di Indonesia adalah beras, Mas.
5: Iya.
6: Yang langsung ya karena panen berkurang akibatnya harga meningkat.
5: Iya.
6: Nah itu akibatnya buat petani itu yang paling boleh dikatakan paling menderita. Karena apa? Karena akan kehilangan daya belinya.
5: Iya.
6: Karena modalnya terjadi di sini hangus, dan terjadi pemerintah harus mensuplai beras yang tentu saja harus dilakukan melalui impor. Nah inilah yang apa namanya terkait dengan apa namanya dampak atau apa namanya akibat daripada istilah El Nino itu
5: tadi. Iya, Pak Andriana tadi kalau kita bicara menyinggung terkait dengan ketahanan pangan Indonesia yang mungkin masih bisa dibilang rentan ya terhadap dengan iklim. Pertanyaannya sejauh mana penelitian tentang iklim dan juga pertanian ini sudah banyak dilakukan ini, Pak?
6: Ya ini yang menurut saya perlu dilakukan adalah bahwa penelitian itu sebaiknya adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya gejala El Nino ini. Saya percaya, karena tadi saya mendengarnya dari BMKG sudah selesai ya, tadi saya percaya bahwa BMKG itu sudah memberikan warning yang sangat besar, baik kepada Kementerian Pertanian dan juga kepada Kementerian PU. Karena bagaimanapun juga, di PU ada yang namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang sudah disampaikan apa dampak daripada El Nino ini. El Nino sekarang mungkin tidak sama dengan El Nino beberapa waktu yang lalu, karena ini akan menjadi El Nino yang sangat besar, kemarau yang panjang, dan akibatnya kita akan kekurangan air. Nah, oleh karena itulah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bekerja sama antara yang namanya Kementerian Pertanian. Jadi di sini tidak boleh yang namanya ini haknya Kementerian Pertanian atau ini menjadi bidangnya Kementerian Pertanian, tapi harus menjadi koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan juga dalam hal ini BMKG yang bisa melihat, mengantisipasi bagaimana El Nino kapan terjadi dan kapan selesainya.
5: Ya, artinya memang harus ada sinergi antar kementerian ya kalau bicara terkait dengan El Nino.
6: Ini sinergi ini kita tidak bisa sektoral lagi, Mas. Jadi ini sudah menjadi masalah yang sangat besar. Boleh dikatakan musuh sudah datang, kita harus, kalau kita tiba-tiba baru kayak semacam pemadam kebakaran.
5: Iya.
6: Ini apa yang terjadi? Akhirnya kita semua akan menderita. Program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena kita sudah siap. Padahal kalau kita siap, semua infrastruktur di Kementerian Pertanian, di Kementerian PU maupun di BMKG semua sudah ada. Karena apa? Karena semua itu sudah disiapkan dengan baik dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan juga dalam rangka swasembada pangan. Nah inilah yang boleh dikatakan bahwa Kementerian Pertanian sudah membuat program yang namanya pembuatan sumur dalam atau deep well ya. Nah ini yang menurut saya harus disiapkan dengan baik sehingga pada waktu kekeringan itu air itu ada. Dan tentu saja dengan adanya teknologi yang namanya IoT, kemudian Internet of Things, terus kemudian ada AI dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena semua bisa diantisipasi dengan dengan sebaik-baiknya. Karena ya itu tadi bahwa yang namanya musim kering itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa mengelak, kita harus mempersiapkan dengan baik, dan ini harus ada sinergi antar kementerian yang ada di Indonesia ini.
5: Ya, baik. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ya ada sinergi dari lintas kementerian untuk bisa memitigasi dampak domino dari El Nino Godzilla ini. Terima kasih Pak Andriano, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
6: Terima kasih Mas Ukman, salam sehat. Monggo.
5: Pendengar, peneliti IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilat tadi, kami berbincang bagaimana efek domino El Nino, di mana BMKG juga sudah dalam pernyataannya hari ini sudah mengingatkan atau menyampaikan ada fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 ini dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Dan untuk bulannya memang tadi ya disampaikan ada di sekitar bulan waspadai ini bulan Juni, Juli, Agustus, dan nanti puncak musim kemarau ada di Agustus, dan September.
7: Wawancara Pro 3.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa atau Pantura dari ancaman lingkungan. AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota sepanjang Pantura. Proyek Giant Seawall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di pantai utara Pulau Jawa. Kita beralih ke informasi lainnya. Bank Indonesia menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk retail dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan. BI bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global. Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alex Likhachev, mendatangani tiga nota kesepahaman antar lembaga selama kunjungan resmi Presiden Rusia ke China pada 19 hingga 20 Mei 2026. Likhachev mengatakan memorandum tersebut merupakan bagian dari kerjasama jangka panjang di bidang fundamental ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fusi nuklir terkontrol. Kesepakatan itu menunjukkan kesiapan kedua negara untuk memajukan dan memperdalam kerjasama antara kedua negara di bidang energi nuklir dan bidang terkait. Memorandum pertama yang ditandatangani dengan Otoritas Energi Atom China meliputi kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia untuk penggunaan energi nuklir secara damai. Kita beralih ke informasi olahraga. Borneo FC menutup laga pamungkas Liga 1 musim 2025-2026 dengan performa sangat meyakinkan setelah menang besar 7-1 melawan Malut United di hadapan pendukung sendiri di Stadion Segiri Samarinda. Tapi pesta gol itu tak bisa menggagalkan Persib juga setelah Maung Bandung bermain seri tanpa gol dengan Persijap yang sudah cukup mengantarkan Persib untuk ketiga kalinya berturut-turut menjuarai Liga Elit Indonesia. Borneo FC dan Persib sama-sama mengoleksi 79 poin, tapi Persib Bandung berhak menyandang gelar juara karena unggul head-to-head atas Borneo FC. Dengan kemenangan tersebut, Borneo FC resmi mengakhiri Liga di peringkat kedua dengan 79 poin, sedangkan Malut United di posisi keenam dengan 53 poin.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan.

0: To the point. Pendengar, dunia usaha mulai menghitung dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap aktivitas produksi dan ketenaga kerjaan, di mana pelaku industri menilai tekanan biaya yang meningkat berpotensi menghambat perekrutan tenaga kerja baru hingga memicu perlambatan ekonomi. Sebelumnya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sutrisno Iwantono, mengatakan perusahaan saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Di satu sisi bunga pinjaman meningkat, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat untuk berbelanja belum sepenuhnya pulih. Terkait dengan waspada ancaman PHK, di mana pengusaha wanti-wanti gelombang PHK mengancam Indonesia dan ada beberapa sektor yang paling rentan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Prof.
2: Rasanya hari ini agak baik ya.
0: Iya.
2: Apa namanya, mendung, lumayan lah itu.
0: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mewanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Prof dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini?
2: Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya.
0: Ya.
2: Karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, ya ini adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung cukup lama ya sejak pandemi COVID, kemudian kan diikuti berbagai dinamik gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ya ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan. Ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di aktivitas

0: apa namanya MBG yang di SPPG-nya ya.
1: Iya, SPPG yang menyerap ini ya.
0: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak apa namanya? Dampak multiplier-nya ya.
1: Yeah.
0: Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya, ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan.
1: Yeah.
0: Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika sebuah tadi apa namanya aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita apa namanya upayakan, dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin.
1: Yeah.
0: Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya, MBG ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi adalah SPPG.
1: Ya.
0: Nah, ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam tadi apa namanya SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk apa namanya penyerapan terhadap angkatan kerja, yang juga kita harapkan ini sebagai satu apa namanya satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan ketika orang ter-PHK, artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki.
1: Yeah.
0: Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan anti apa namanya tadi mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi apa namanya kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan lapang apa namanya akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja.
1: Yeah.
0: Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami yang tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas, ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi.
1: Okay.
0: Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK, itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Okay. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Terus permudah kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan.
1: Yeah.
0: Dari total dari gaji akhir lah.
1: Yeah.
0: Dan kita akan apa namanya patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan.
1: Yeah.
0: Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan. Butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP. Yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Mm. Jadi ada di sini manfaat yang bisa diperoleh, dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya, dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan yang ini dibutuhkan bagi mereka yang ter-PHK.
1: Ya. Itu. Prof, nah, mungkin terakhir itu, Prof, ya. Ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Ya. Boleh ya, Pak. Prof, kalau bicara angka pengangguran ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana nih kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
0: Oh. Jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Mm-hmm. Nah nanti dan yang batch terakhir bulan Juni akan selesai. Mm-hmm. Ya nanti sudah disampaikan beberapa kali. Mm-hmm. Kami saat ini sedang mempersiapkan untuk angkatan tahun 2026. Mm-hmm. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi. Hmm. Sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
1: Ada penambahan kuota, Prof?
0: Kita berusaha untuk nambah, Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya, yeah. Mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
1: Iya, 150.000 ya.
0: Iya. Iya.
1: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
0: Ya, pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat sangat betul merasakan. Makanya kami harap mudah-mudahan apa yang termasuk tadi jaminan jaminan sosial ya, ketenaga kerjaan terutama JKP ini dimanfaatkan. Terutama adalah untuk tadi manfaat kepelatihan sebagai upaya untuk bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala kita harus melakukan reskilling.
1: Ini kan. Ya, ada situs yang perlu dikunjungi, Prof, untuk teman-teman para pekerja ini?
0: Mohon mungkin ya, artinya kan di Kemnaker dan di Siap Kerja itu banyak informasi yang terutama terkait dengan Career Hub ya.
1: Yeah.
0: Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
1: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena Profesor Anwar Sanusi ada kegiatan ya, karena tidak bisa terlalu lama untuk berbincang kita pada malam hari ini. Demikian Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Anwar Sanusi. Nanti kami akan membahasnya juga dengan narasumber lainnya. Masih terkait dengan tema 2 poin kita pada malam hari ini, waspada ancaman PHK. Bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
4: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
5: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan tudupain kita pada malam hari ini terkait dengan waspada ancaman PHK. Kalau kami buka data dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini yang mencatat sebanyak 15.425 orang telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak Januari hingga April tahun ini. Dan berdasarkan data yang dilansir satu data Kemnaker, angka tersebut mengalami penambahan hingga sebanyak 7.036 orang atau 83,9% jika dibandingkan data selama periode Januari hingga Maret tahun ini ya, yang masih 8.389. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau Januari-April tahun lalu, angka menurun signifikan. Saat itu angka PHK tercatat mencapai 39.000. Dan bagaimana nanti kami akan membahasnya bersama dengan pengamat ketenaga kerjaan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami secara interaktif di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Kalau kita lihat KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan Partai Buruh mengungkap bahwa dalam 3 bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan gitu ya. Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja. Dan juga tadi ya, jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
0: Wawancara Pro
1: 3. Prof. Tajudin, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
2: Iya, jadi ada beberapa industri ya yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
1: Ya.
2: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan apa ya, BBM. Nah, itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena dolar harganya naik kan. Impor kan ke dolar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
1: Iya.
2: Ya.
1: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu, Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya, Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
2: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun resesi ekonomi dulu,
1: ya,
2: itu pemerintah memberi insentif. Memberi insentif agar tidak terjadi PHK. Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya, itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar. Ya, karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
1: Iya. Nah kalau iya. bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Gimana Prof?
2: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitar hanya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20 sampai 30 apa namanya indeks IPM-nya. Tapi itu belum terjadi. Makanya itu persoalan pengangguran terdidik ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan.
1: Nah ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya Prof. Insentif pemerintah kepada industri ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
2: Ya kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran menurut Mano yang saya dalam catatan saya diberi insentif pajak atau apa begitu, jadi tidak terjadi, dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya, apalagi naiknya apa, melemahnya dolar ini cukup cepat loh. Dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik. Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan. Tidak sampai katakan gulung tikar.
1: Tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini bagaimana Prof? Gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini Prof untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya Prof?
2: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Biasanya kan di training. Biaya training itu mahal. Daripada bayar training, mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi kan bisa menambah cepat industri produksinya. Gitu mungkin loh.
1: Tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya Prof?
2: Program magang kan baru dilakukan baru angkatan pertama. Itu 116.000 atau baru aja kan. Belum kita lihat yang dibutuhkan, mungkin bukan 100.000, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan. Mungkin ya proses magangnya itu belum bisa menutup itu.
1: Prof, iya. Kalau dilihat dari peluang kan masih ada saja memang ya di tengah kondisi saat ini, memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya Prof ya. Kalau kita lihat iya. Syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK? Ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini Prof.
2: Ya, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu. Yeah. Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit. Walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri apa kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan? Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
1: Nah ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya Prof ya, untuk regulasi ketenaga kerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja nih Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga, dan gimana Prof?
2: Ya jadi menurut hemat saya ya memang susah. Jadi ya begini, perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh. Yeah. Jadi pekerja-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, office boss harus bayar tetap, itu kan susah, itu kan perlu tinggi. Jadi kan produk biayanya sampai tinggi. Makanya perusahaan mungkin pekerja-pekerja yang sifat itu tidak memproduksi utama, itu mereka melakukan outsourcing. Dan itu menurut hemat saya ya untuk membiayai biaya upah yang dilakukan perusahaan itu bisa berkurang, ya kan? Jadi kalau outsourcing dihapuskan, harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh. Jadi pegawai penuh, ya kan?
1: Iya.
2: Nah itu kan sebenarnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana, mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
1: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG, dan juga KDKMP atau Koperasi Desa Merah Putih ini, Prof? Silakan, Prof.
2: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Terutama Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kan, mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Desa Merah Putih. Katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan, karena itu di atas kertas kita tahu kan hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG, MBG kan melibatkan banyak pekerja dari
1: SPPG.
2: Nah itu juga ya itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana penyerapannya kita nggak tahu berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta. Satu juta termasuk kecil itu, karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah itu, ratus sekolah atau katakan berapa tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil. Karena pengangguran kita aja kan berapa puluhan juta itu.
1: belum menutupi
2: makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
1: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
2: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online, dan sebagainya. Cukup banyak itu, banyak. Tetapi cuman masalahnya mereka itu kan bukan pekerjaan mitra, kan?
1: Iya.
2: Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek, itu tidak mendapat apa-apa. Dipotong tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah, itu istilahnya bukan sektor informal mereka, adalah prekariat. Prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform sebagai alat utama mereka untuk bekerja. Itu banyak sekali online-online itu. Itu juga termasuk peluang kerja. Itu sekarang juga banyak dimasuki itu. Anak-anak muda itu banyak yang bekerja online buat TikTok lah, itulah segala macam. Memang peluang kerja itu, tetapi kan itu peluang kerja yang sifatnya
1: informal,
2: ya. Mereka tidak ada jaminan mereka rentan. Bisa sewaktu-waktu hilang pekerjaan mereka kalau dengan apa pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik, hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi ya bekerjanya ya bekerja, katakan rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol atau Grab atau apapun namanya itu sekarang disebut dengan pekerja prekariat, pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal itu berusaha sendiri, kan? Sendiri ini tidak, tergantung kepada platform digital. Itu banyak sekali sekarang. Kayak anak-anak yang bermain di TikTok, apalah segala macam itu, ya dapat mendapatkan penghasilan, tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital-digital itu gulung tikar.
1: Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
2: Ya, darurat ini. Darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya, kalau kita lihat saya runtut dari mulai apa COVID sampai sekarang, itu belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta 57 juta, 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta. Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
1: Iya,
2: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya itu gimana, rumitnya itu.
1: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
2: Ya, memang ada cukup juga banyak yang apa namanya masuk ke sana. Terutama Jepang, Hongkong, Thailand. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka enggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus, dan juga menurut hemat saya belum dapat menyerap begitu besar, kan. Sedangkan tenaga kerja kita, yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 90 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu, sekolah menengah, sarjana, dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan pekerja itu, pengangguran itu.
1: Baik, iya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam.
1: Pendengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan waspada ancaman PHK.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, yang mendorong penguatan sarana teknologi di sekolah-sekolah terpencil guna mengejar ketertinggalan. Ia mencermati pentingnya implementasi infrastruktur pendidikan modern seperti interaktif flat panel atau papan interaktif digital yang kini mulai menyasar wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain digitalisasi tingkat dasar, Wapres juga memberikan perhatian besar pada penguatan keterampilan tinggi atau high skill di tingkat pendidikan menengah. Hal ini dianggap krusial guna merespon dinamika global sambil mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan produktivitas generasi muda. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkolaborasi dengan multi pihak untuk menyediakan sanitasi layak guna mencegah stunting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyediakan sanitasi layak melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dengan membangun jamban sehat bagi satu keluarga yang memiliki ibu hamil di Desa Narmada, Kecamatan Narmada. Untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, BKKBN menghadirkan genting sebagai bentuk implementasi kepedulian sosial terhadap keluarga berisiko stunting, termasuk meningkatkan dukungan dari penyuluh keluarga berencana atau PKB Desa Narmada dan Kepala Desa Narmada yang turut berpartisipasi membantu penyediaan tambahan bahan serta pekerja bangunan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jamban sehat tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah korban tewas di jalur Gaza terus bertambah dan kini mencapai 72.783 orang dengan 172.779 lainnya terluka sejak awal agresi Israel pada Oktober 2023. Disebutkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah tersebut masih belum lengkap lantaran masih banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan sehingga tidak dapat diakses oleh ambulans dan tim penyelamat. Sumber medis mengatakan selama 24 jam terakhir, 8 warga Palestina tewas dan 29 lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit di Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Satria Muda Pertamina Bandung menang 96-80 di kandang Hang Tuah Jakarta di Gor Ciracas Jakarta dalam pertandingan pertama putaran awal playoff IBL. Kemenangan itu membuat skuad Jorge Jovic memimpin 1-0 dalam seri berformat best of three. Pertandingan kedua dan ketiga jika diperlukan akan diadakan di Bandung Arena, Kota Bandung, Jawa Barat pada 27 dan 30 Mei mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama, dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa malam, dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Indonesia menyapa malam dengan topik-topik pilihan. Kali ini kita membahas terkait dengan terlanjur viral pariwisata layu sebelum berkembang. Kalau kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai.

0: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Azril, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Usman. Yeah. Selamat bertemu kembali. Berbincang-bincang.
0: Pekan, mau di udara. Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya, Prof? Malam hari ini, Prof?
2: Amin.
0: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama, Prof, usianya. Langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana Prof Azril melihat ini, Prof?
2: Ya, istilahnya bagus ya. Apa, layu sebelum berkembang.
0: Iya.
2: Menarik, Mas Lekuan. Barangkali mungkin kita santai saja ya. Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu sejak tahun 2008, 13 Februari 2008. Kebetulan saya yang menginisiasinya dengan Kementerian Pendidikan.
0: Oh gitu.
2: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
0: Yeah.
2: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitor attraction, daya tarik bagi visitor. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholders, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang 10 sama 5 ini itu dikelola semuanya tuh oleh BUMN-nya pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi artinya kemauannya pemerintah lah.
0: Yeah.
2: Bukan kemauan visitor. Nah, jadi harusnya kita harus evaluasi. Nah, kita evaluasi itu harus kita lihat dampak pariwisata itu kuat nggak sekarang ini, saat ini. Jadi keunggulan atau tidak. Jadi kontribusi pariwisata terhadap PDB itu berapa sekarang? Kalau hitungan saya masih di bawah 5% ini, Mas Kerman. Jadi dia akan menjadi sektor unggulan kalau sudah di atas 15%. Nah, kemudian kita harus hitung bukan hanya kontribusinya saja, tapi multiplier effect.
0: Jadi
2: efek penggandanya. Jadi betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi artinya itu gampang dihitungnya itu. Jadi direct effect ditambah indirect effect ditambah induced effect dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya 5, ah, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada 5 kali. Jadi itu harus disendak. Ini tidak, sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Nekman. Nah, jadi saya punya, secara ilmiahnya belum. Nah, zonasi dasar itu baru kita tentukan zonasinya. Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi sesuai dengan perilaku.

0: pelaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
1: Okay.
0: Nah, dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
1: Yeah.
0: Nah, yang disebut customer, akhirnya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitor attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita lagi panjang banyak, jadi secara pointers yang utama itu yang harus ditentukan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
1: diabaikan.
0: Total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri. Barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang. Jadi kalau layu sebelum itu masih putik dia, putiknya udah jatuh.
1: Kita undang pendengar boleh ya Prof di kesempatan malam hari ini. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami membahas terkait dengan pariwisata layu sebelum berkembang, ini terlanjur viral gitu ya. Saat ini saya berbincang bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Profesor Azril Azhari. Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu Prof ya, untuk menarik pengunjung tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi, apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja Prof untuk keramaiannya, tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa Prof?
0: Iya betul, jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya. Jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai. Pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mungkin ada gitu ya. Nah, padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu, ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customize tourism. Jadi community-based tourism. Jadi customize itu harus community-based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas. Melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning dia diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga. Jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah ini jadi masalah. Nah ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah padahal Undang-Undang nomor 18 tahun 2025 kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah, apa yang mau kami lakukan dengan undang baru? Tidak ada. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Mereka mau bikin perdanya kan susah. Jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya. Nah ini wajib. Nah ini kenapa nggak dikejar? Padahal 12 tahun yang lalu ya, 2025. Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak. Gitu. Jadi seperti tadi layu sebelum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini ya seperti itu pilotnya ya jalan aja, jadinya kemana arahnya kita tidak tahu. Dan lucunya sekarang Mas Lukman, bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia.
1: Yeah.
0: Sekarang Australia itu ke Jepang.
1: Oh, bergeser ya?
0: Sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Nah, ini kok nggak dibahas ini? Saya kok nggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita.
1: Yeah.
0: Jadi susah kita. Jangan memberikan suatu visa bebas, tapi untuk negara-negara antah berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, nggak berikan bebas mereka.
1: Yeah.
0: Nah, ini harus resiprokal.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran. Saya lihat tuh bahasa mereka. Itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang, mereka nggak bawa apa-apa. Pulang bawa kopor dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah, apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang. Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Karena mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit. Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja, saya dengar tuh mereka, ya ini orang Malaysia sama orang Singapura. Itu yang Singapura yang terbanyak. Karena bisa sekali, mereka butuh, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan, apa bukan biaya, bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu, ya lebih murah di Batam maupun di, tapi untung bagi kita harusnya, tapi kenapa nggak dimanfaatkan di
1: sini?
0: Nah, itu barangkali
1: itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya Prof ya. Tapi kalau bicara karakter wisatawan lokal atau domestik bagaimana Prof ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi, ini gimana Prof?
0: Ini jadi masalah dengan harga tiket yang melonjak tinggi. Ini jadi masalah dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah. Sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN. Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai ini. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga aftur. Karena harga aftur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40%, 30-40% itu ditentukan oleh harga aftur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan aftur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari aftur. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang. Ini jadi menaik, apalagi pemerintah memberlakukan suatu surcharge, fuel surcharge ya, jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan. Ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti setelah 60 hari, nah itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa, itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja, yang dekat-dekat saja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat ya lebih bagus ke Singapura, lebih murah. Nah, ini that is a problem untuk saya mau tanya Menteri kita apa nih kebijakannya dengan kebijakan Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Dia dibikin insentif ya, hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga dengan surcharge-nya, apa fuel surcharge-nya itu otomatis sebelumnya itu bulan Maret. April itu Menteri Keuangan. Nah, itu jadi naik harga. Coba Bapak saja harga mau pergi ke Bali saja, apalagi ke Komodo, apalagi ke Papua.
1: Yeah.
0: Kita jam 4, waduh, itu jadi masalah pada kita.
1: Jadi lebih masalah. Ini ya, karena pertimbangan tadi untuk biaya pengeluarannya ya. Kalau untuk kita bicara domestik gitu ya, lebih menahan gitu ya. Dan
0: karena daya beli masyarakat Indonesia kan lagi menurun sekarang.
1: Yeah.
0: Banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah ini kan jadi the problem kita. Jadinya harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket.
1: Yeah.
0: Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afturnya. Otomatis turun. Karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman yang tidak mau masuk ke Indonesia. Jadi nggak kita sih.
1: Iya.
0: Sebutkan namanya, itu nggak enak, nggak etis saya.
1: Iya, Prof. Tapi kalau kita lihat kan berarti ya bukan kesalahan dari mekanisme publikasinya gitu ya, Prof ya.
0: Kan.
1: Jadi kalau untuk publikasinya kan kalau ini kan sudah
0: viral
1: cukup.
0: Viral udah bagus, viral udah oke. Ya, tapi viral baru mau mereka jalankan, problem kan dengan mau kesananya kita udah masalah. Apalagi yang 10 destinasi prioritas sama yang 5 super prioritas itu kan nggak pernah dievaluasi. Dan itu seluruhnya dikelola oleh BUMN-nya pariwisata. Bukan oleh swasta, bukan oleh masyarakat. Nah, itu Bapak bisa bayangkan.
1: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
0: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan itu ingin pertama, kalau dalam ekosistemnya itu, dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya COVID itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu, pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya, otentik dari lokal, dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka. Dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan orang berwisata, tapi mereka sambil kesehatan. Jadi, wellness tourism salah satu diantaranya dari health tourism itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16, ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda, kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Itu kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal. Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa nggak ini diangkat? Sehingga mereka menjadi, untuk food, ya menjadi gastronomi. Jadi dia menjadi sehat makanannya, ya untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan. Gitu. Nah ini barangkali yang diangkat. Jadi kenapa? Pariwisata itu harus inklusif. Semua usia harus masuk. Jangan hanya orang yang berduit saja. Jangan orang sehat saja. Jadi juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah, kita kan tidak memperhatikan untuk disabilitas kita. Nah, ini kesalahan kita. Banyak-banyak yang harus kita, kalau kita bahas mungkin 7 hari 7 malam.
1: Iya, mau beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya, karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
0: Belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kerjaan BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan. Contoh yang kemarin yang di Gunung Rinjani, yang dari Brazil ya kalau nggak salah, sama yang di Komodo, Pulau Komodo, yang kapal kapalnya tenggelam, mm-hmm. yang ada pelatih dari Spanyol ya. Mm-hmm. Nah itu sama anaknya dua orang nggak bertemu bersejarah. Mitigasi kita sangat lemah. Nah siapa yang ngawasi? Nah ini jadi masalah kan, saling tuduh jadinya. Daerah pusat ya, karena nggak ada peraturannya kan jadi masalah. Mm-hmm. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyaratan, tapi prasyarat. Sebelum dibuat itu harus ada dulu. Nah kita ini kan tidak. Nah mitigasi kita tuh jadi masalah, continuity atau sustainable tourism itu tidak, community based tourism juga kita diabaikan. Ya inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada. Ya hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat, sangat bagaimana lain halnya mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand. Wah itu lengkap, satu saja kita bayar semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit saja. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand, ya oleh Malaysia segala macam. Padahal Malaysia banyak datang gitu ke Riau sekarang karena kita budaya, karena asal usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu kan, dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach, barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu, baru nanti dievaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, evaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek pengganda dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum ada. Kemudian mengenai physical carrying capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Padahal saya kalau ngajarkan itu selalu saya berikan itu, makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah ini yang jadi masalah barangkali.
1: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar, tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya, dilakukan gitu ya, Prof.
0: Sangat. Nah, waktu Undang-Undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga agak bingung, kami nggak ada pedoman. Nah, rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka upahnya itu kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar. Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
1: Baik. Prof. Azril Azhari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof. Selamat malam.
0: Terima kasih. Ya. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mas Usman.
1: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Malam, dan di kesempatan akhir pekan ini untuk Anda yang memang saat ini berada di perjalanan, Anda juga bisa berbagi informasi yang terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca melalui redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Dan menemani malam akhir pekan Anda, nanti juga kami akan menyoroti bagaimana suasana di Bandung, Jawa Barat ya, usai Persib ini resmi menjadi juara Super League 2025-2026. Dan ya, suasana terkini untuk di wilayah Bandung tentunya meriah. Bagaimana, ada reporter kami juga yang ada di sana untuk melaporkan kondisi terkini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, dan pasca Persib memastikan gelar juara ya Super League 2025-2026. Dan tentunya untuk Anda yang juga mungkin bisa berada di sana, bisa berbagi informasi juga ya. Dan kami sudah tersambung ya untuk rekan kami yang akan melaporkan bagaimana kondisi atau suasana terkini Stadion Gelora Bandung Lautan Api pasca Persib memastikan gelar juara Super League 2025-2026. Ada rekan kami, Bilal Wibisono. Bilal.
2: Ya baik, saudara pendengar, saat ini saya sedang berada di wilayah Gede Bage, yaitu wilayah yang sangat dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana tadi di Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung telah berhasil mencetakkan sejarah, di mana menjadi tim Indonesia pertama yang meraih gelar juara Liga secara 3 kali berturut-turut. Persib Bandung sendiri tadi bermain imbang 0-0 menghadapi Persija Jepara, namun memang hasil imbang tersebut sudah cukup untuk menghantarkan Persib pada gelar juara Super League 2025-2026 dengan total koleksi 79 poin. Usai laga berakhir, sorak gembira dari para penonton maupun juga dari para pemain tentunya pecah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut. Yeah. Dan perayaan seremoni trofi juga dilakukan di tengah lapangan, kemudian pemain dan staf pelatih berputar mengelilingi stadion untuk menyapa para boboto. Dan saat ini sendiri kondisi sekitar Stadion GBLA sudah mulai sepi seperti itu ya, karena memang perayaan tadi selesai sekitar pukul 7.30, di mana memang cukup lama tadi dimulai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan selesai 7.30 malam tadi. Dan para pemain juga telah meninggalkan stadion tadi sekitar pukul 8.30, sementara para boboto atau para pendukung Persib Bandung ini sendiri juga beberapa menuju ke kediamannya masing-masing, namun banyak juga yang menuju ke pusat kota Bandung, ke tengah kota Bandung di flyover Pasupati maupun di Jalan Asia Afrika untuk melakukan selebrasi dan euforia bersama-sama ya. Memang kalau di Bandung ini setiap kali Persib juara selalu tumpah ruah ke
1: Bilal, kalau terkait dengan konvoi di sejumlah ruas di Bandung bagaimana teman-teman dari boboto itu?
2: Baik, untuk konvoi malam ini memang karena spontanitas tidak ada rute khusus, namun perencanaan pawai atau konvoi untuk besok pagi ini telah disampaikan informasinya akan berlangsung mulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan untuk titik startnya ini dimulai dari Gedung Sate Kota Bandung atau kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan akan berakhir di Jalan Asia Afrika, tepatnya di depan Gedung Merdeka, di mana di situ ada satu jembatan penyeberangan orang atau JPO yang akan digunakan skuad Persib Bandung untuk memamerkan trofinya kepada warga Bandung ya, Jawa Barat tentunya, yang hadir di kota Bandung untuk menikmati pawai atau konvoi perayaan juara.
1: Artinya esok juga ada penyekatan atau pengalihan arus lalu lintas ya, Bilal?
2: Betul. Untuk arus lalu lintas besok ini akan ada pengalihan ya di kota Bandung, terutama tadi dari mulai Gedung Sate, kemudian masuk ke Jalan Riau, lalu dilanjut ke Jalan Merdeka dan Perintis Kemerdekaan, lalu dilanjut ke Jalan Tamblong, dan terakhir di Jalan Asia Afrika itu sendiri. Jadi bagi para wisatawan juga sebelumnya telah diimbau juga oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar untuk menghindari area-area tersebut, terutama kendaraan roda 4, karena lalu lintasnya tidak akan bergerak sama sekali di pagi hingga ke siang hari.
1: Iya, kalau untuk sesuai jadwal tadi pukul 8 pagi sampai pukul berapa, Bilal?
2: Baik, untuk perayaan sendiri ini dijadwalkan pukul 8 pagi hingga selesai, namun jika tidak ada jam khusus seperti itu, namun jika berkaca dari tahun lalu, ini biasanya untuk perayaan yang dilakukan oleh para pemain, konvoinya sendiri ini berakhir di sekitar pukul 12.00 atau di pukul 1 siang. Gitu. Dan setelahnya kembali normal lagi ya, lalu lintas di Bandung bahkan terbilang sepi karena warganya nampak kelelahan.
1: Iya. Iya, apakah ada rencana untuk esok untuk agenda Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menemui teman-teman dari Persib ini, Bilar?
2: Baik, untuk dari Gubernur sendiri hingga saat ini belum ada informasi bahwa Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi ada yang ini akan ikut dalam konvoi. Namun kembali lagi jika berkaca dari perayaan tahun lalu itu Gubernur memang
1: biasa beliau ikut ya
2: di belakang rombongan, betul sekali dan ya berdiri hingga berdiri di atas mobil ya seperti bendera Persib.
1: Baik, nanti kita esok kita pantau lagi ya Bilal ya untuk bagaimana kemeriahan dari suasana di Bandung Jawa Barat terkait dengan Persib yang menjadi juara Super League 2025-2026 ini ya Bilal.
2: Baik, tentu saja besok akan diupdate lagi ya informasi kemeriahan di Kota Bandung.
1: Baik, terima kasih rekan Bilal.
2: Baik, terima kasih
1: malam.
2: Dari Kota Bandung.
1: Selamat malam. Rekan Bilal Wibisono, rekan kami dari RRI Bandung ya, melaporkan bagaimana suasana terkini Stadion Gelora Bandung Lautan Api pasca Persib memastikan gelar juara Super League 2025-2026. Dan tentunya untuk Anda warga di luar Bandung yang memang saat ini tengah berwisata untuk di Kota Bandung tadi, untuk ada penyekatan atau pengalihan arus lalu lintas di sejumlah wilayah. Dan sterilisasi pertama dilakukan sekitaran Gedung Sate dan Jalan Riau yang menjadi titik kumpul utama Boboto. Dan polisi memastikan kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan memasuki Jalan Cilamaya. Dan dari mulai Jalan Diponegoro yang mau mengarah ke Cilamaya dialihkan ke arah barat ataupun timur, jadi tidak ada yang masuki Jalan Cilamaya. Pagar pembatas juga dipasang di kawasan belakang Masjid Istiqomah, tepatnya di persimpangan Jalan Cimanuk, Cisanggarung, dan Cimanuk Progo untuk membatasi kendaraan menuju Jalan Cimandiri dan Cilamaya. Selain itu, penyekatan kendaraan roda 4 juga dilakukan di sejumlah titik seperti Trunojoyo Tirtayasa, Trunojoyo Bahureksa, Trunojoyo Sultan Tirtayasa, hingga kawasan Jalan Banda Aceh gitu ya. Dan sementara kendaraan dari arah Jalan Wastu Kencana menuju Jalan Riau akan dialihkan ke Jalan Purnawarman menuju kawasan BEC. Pengamanan dan penyaringan kendaraan juga diperketat di jalur tengah Kota Bandung yang akan dilalui parade juara Persib, di mana kendaraan dari arah Cicendo dan Kebun Kawung dipastikan tidak dapat melintas menuju kawasan viaduk.

0: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa Pantura guna melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Jakarta hari ini. Ia mengatakan proyek strategis tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan karena mencakup wilayah yang sangat luas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, siswa-siswi TK Negeri 13 Pembina Kecamatan Maros mendapatkan pelajaran atau materi keselamatan sejak dini ketika mengunjungi atau melakukan kunjungan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Kristianto dari RRI Makassar.
2: Anak TK Negeri 13 Pembina Kecamatan Lau Kabupaten Maros mengikuti edukasi di Markas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kemarin. Kegiatan onting kelas ini bertujuan mengenalkan bahaya kebakaran dan hewan liar kepada anak sejak dini. Kepala TK Negeri 13 Pembina Hertiani mengatakan, anak-anak diperkenalkan tugas pemadam kebakaran mulai dari memadamkan api hingga menangani hewan berbahaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung agar anak memahami pentingnya keselamatan.
3: Kami khusus memperkenalkan anak-anak tentang hewan-hewan yang berbahaya yang ada di lingkungan sekitar rumah. Terus yang kedua itu supaya anak-anak mengenal bagaimana sistem kerja dari pemadam kebakaran, alat-alat apa saja yang dipakai, dan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemadam kami mengajarkannya.
2: Ketua Perinting Sekolah Habibah Ulfahyana mengatakan, kunjungan ke kantor damkar rutin dilakukan setiap tahun. Anak-anak mendapat pengalaman baru dengan melihat langsung peralatan damkar dan simulasi penyelamatan. Rianti Kiding Alom mengapresiasi kegiatan tersebut karena menambah wawasan anak tentang bahaya api dan keselamatan lingkungan.
4: Sangat bangga dengan TK Pembina karena dapat mengenalkan anak-anak berbagai macam kegiatan, salah satunya contohnya yang di damkar ini mengenai pemadam kebakaran, bahaya terhadap hewan-hewan, dan beberapa kegiatan lainnya.
2: Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Muhammad Jalaluddin Rum Nurdin mengatakan pihaknya rutin menerima kunjungan siswa TK dan SD sebagai bagian dari sosialisasi pencegahan kebakaran sejak dini.
5: Ini berkaitan dengan pencegahan, di mana kami salah satu bidang pencegahan melaksanakan kegiatan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi ini tentang bahaya dan bagaimana melakukan penyelamatan atau melakukan proses pemadaman api dalam waktu yang singkat. Nah, jadi hal-hal ini kami ajarkan kepada anak-anak sebagai sebuah edukasi untuk bisa memberikan pembelajaran kepada mereka. Dan juga ini ada ibu-ibunya juga.
2: Melalui kegiatan ini, anak-anak diajarkan mengenali bahaya api, langkah penyelamatan sederhana, serta kewaspadaan terhadap hewan liar di sekitar rumah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang mengungkapkan Kementerian Transmigrasi siap membantu petani karet meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Untuk itu perlu ada kolaborasi dan sinergi dengan seluruh kementerian, terutama dengan kementerian teknis lainnya, seperti Kementerian Pertanian, kemudian BRIN, Kementerian PU, agar pendekatan kebijakan yang komprehensif bisa dibuat dalam rangka meningkatkan produktivitas petani karet agar bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas sadapan hingga ada nilai tambah untuk itu. Selain itu diperlukan juga proses industrialisasi yang berbasis kepada petani karet rakyat agar mereka juga memiliki nilai tambah untuk dapat berkembang dengan baik. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Persero memperkuat angkutan logistik berbasis rel guna menekan biaya distribusi nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto. Menurut Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang efisiensi yang sangat besar bagi sektor logistik nasional. Semakin efisien biaya distribusi, semakin besar peluang di industri nasional meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Perdagangan dari 21 negara di kawasan Asia Pasifik menggarisbawahi pentingnya menjaga rantai pasokan dengan tangguh terhadap energi dan produk esensial lainnya di tengah konflik di Timur Tengah. Hal itu tertuang dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tingkat menteri Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC selama 2 hari di Suzhou, China. Menteri Perdagangan APEC juga mengakui potensi kecerdasan buatan atau AI dalam mengubah wajah perdagangan internasional, serta berkomitmen memperluas perdagangan regional yang berkaitan dengan AI.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan kunci kemenangan 5-0 atas Persik Kediri adalah tampil dominan sepanjang pertandingan dengan menciptakan peluang yang lebih banyak dibandingkan lawan dalam laga terakhir Super League musim ini. Ia mengapresiasi dukungan Bonek dan Bonita yang memberikan energi tambahan kepada pemain saat bertanding dalam cuaca panas, terlebih atmosfer yang disuguhkan sangat fantastis, dengan segala nyanyian dan sorakan untuk bajol ijo. Tavares menyatakan Persebaya dapat mencatat 6 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan, yang disebut sebagai pencapaian bersejarah bagi klub ini dan merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan untuk Anda yang memang saat ini tengah dalam perjalanan juga bisa berbagi informasi ya di redaksi kami melalui 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-3

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

0: Dan di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan bagaimana paparan Dirjen Migas Kementerian SDM dan juga Kepala SKK Migas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi 12 DPR RI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pimpinan. Pada yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 12 DPR RI, Kepala SKK Migas yang saat ini diwakili Deputi Eksploitasi dan Deputi Dukungan Bisnis, para pejabat lingkungan Dijen Migas dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya siang ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat dengar pendapat di mana untuk Dijen Migas akan menyampaikan topik terkait percepatan konstruksi infrastruktur penunjang hulu migas dan capaian TKDN kegiatan hulu migas sesuai agenda. Izin langsung ke materi Bapak Pimpinan. Pada pembahasan pertama, percepatan konstruksi infrastruktur penunjang hulu migas, dapat kami sampaikan beberapa tahapan umum kegiatan usaha hulu migas. Yang pertama, kegiatan usaha hulu migas dimulai dengan penyiapan wilayah kerja. Ini langsung aja ke slide. Nah, ini aja langsung. Pada tahap ini, pemerintah menyiapkan blok migas melalui joint study atau tender reguler sekaligus menyiapkan kontrak kerjasama atau production sharing contract untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Kemudian lanjut ke fase berikutnya, tanda tangan kontrak kerjasama PSC, eksploitasi, dan terakhir nanti akan ada kegiatan eksploitasi yaitu untuk memproduksi lingkupnya melalui pemboran, produksi layan sumur atau well services, workover, dan reaktivasi sumur atau lapangan yang idle. Kontrak PSC berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sehingga 20 tahun. Nah, sepanjang semua tahapan ini dilaksanakan, pengawasan dan pengendalian menjadi kunci Bapak-Ibu sekalian. Sebelum PSC, Dijen Migas mempersiapkan blok migas, kemudian setelah PSC ditandatangani, SKK Migas mengawasi biaya operasional dan komponen TKDN, sementara Dijen Migas memantau daftar proyek, SKUP, dan kepatuhan TKDN untuk memastikan kontribusi maksimal bagi industri nasional. Lanjut saja ke slide nomor 6-nya, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat. Berikut kami sampaikan beberapa gambaran umum proyek strategis nasional di sektor hulu migas hingga 2030. Sebagaimana dapat kita lihat bersama di layar, beberapa proyek utama yang menjadi prioritas nasional antara lain di South Andaman, Asap Kido Merah, Tangguh CC Project, dan Abadi Project, serta proyek-proyek Indonesia di water development seperti Maha, Gendalo, Gandang, Geng North, dan Gehem. Nah, tabel pada peta menunjukkan produksi puncak masing-masing lapangan, baik dalam barrel per day atau BPD untuk minyak maupun MMSCFD untuk gas, serta waktu on stream dan perkiraan puncak produksinya. Dengan peta ini terlihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional disebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi.

0: energi, meningkatkan produksi, dan memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional di masa depan. Dari proyek-proyek tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian besar ini adalah berupa proyek gas bumi. Nah, nanti secara detail akan disampaikan oleh SKK Migas. Nah, terkait dengan lanjut di slide 7, temuan gas sumber gas cadangan gas raksasa Geliga, Cekungan Kutai dapat kami sampaikan informasi bagi berikut. Yang pertama, sumber Geliga 1 memiliki potensi gas sebesar 5 CCF dan kondensat 300 juta barrel oil equivalent, sedangkan 8 gas gula yang sudah ada mencatat gas 2 TCF dan kondensat 75 juta BOE. Dengan demikian, total produksi potensinya adalah sumber 7 TCF gas dan 375 juta barrel oil equivalent kondensat. Untuk pengembangan lebih lanjut, gabungan Geliga dan Gula dapat menghasilkan produksi hingga 1.000 MMSCFD gas dan 80.000 BOPD kondensat. Temuan ini menegaskan skala proyek yang sangat besar, strategis, dan berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional serta penyediaan pasokan gas yang berkelanjutan. Berikutnya di slide 9, izinkan kami melanjutkan pembahasan terkait dengan capaian TKDN kegiatan hulu migas, Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi 12 yang terhormat. Terkait dengan capaian TKDN kegiatan hulu migas sampai dengan bulan April 2026 dapat kami laporkan sebagai berikut. Hingga April 2026, itu nilai komitmen TKDN gabungan untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 1,5 miliar US dollar atau 62,95% dari total komponen biaya gabungan, yaitu sebesar 2,38 miliar dolar. Jika kita lihat lebih rinci, pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN 45,74%, sedangkan pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi lebih tinggi, yakni 69,42%. Data ini menunjukkan progres positif dalam penerapan TKDN, memperkuat keterlibatan industri nasional dalam kegiatan usaha hulu migas, dan mendukung target pembangunan lokal. Sedangkan untuk komposisi pengadaan barang dan jasa berdasarkan nilai TKDN hingga April 2026, pengadaan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap total pengadaan, yaitu 72,29%, sementara pengadaan barang menyumbang 27,71%. Jika ditinjau berdasarkan komitmen TKDN, pengadaan jasa dengan tingkat TKDN lebih dari 30% mencapai 1,79 miliar dolar US, sedangkan untuk pengadaan jasa dengan TKDN lebih besar dari 25% mencapai 608,9 juta US dollar. Sementara itu, pengadaan barang dengan TKDN lebih besar dari 25% juga menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan terhadap penggunaan komponen dalam negeri. Selanjutnya, untuk yang di SKK Migas hingga April 2026, total nilai kontrak kegiatan hulu migas itu 2,58 miliar dolar Amerika dengan total komponen biaya sebesar 2,35 miliar US dollar. Nah, dari nilai tersebut, komitmen TKDN berhasil dicapai sebesar 1,48 miliar US dollar atau 62,92% secara kumulatif. Nah, terpisah dari ini, kami juga melaporkan yang di BPMA, Bapak-Ibu sekalian, hingga April 2026, total nilai pengadaan yang dikelola BPMA mencapai 42,91 juta US dollar dengan total komponen biaya sebesar 29,88 juta US dollar. Dari nilai tersebut, komitmen TKDN berhasil dicapai sebesar 19,42 juta US dollar atau 64,98% secara kumulatif. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat, demikian seluruh paparan yang telah kami sampaikan, mulai dari tahapan kegiatan hulu migas, capaian investasi, proyek strategis nasional di sektor hulu migas, temuan sumur Geliga, hingga monitoring TKDN. Kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai progres dan kontribusi sektor hulu migas terhadap ketahanan energi nasional. Selanjutnya, kami mengharapkan masukan dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI untuk terus meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan hulu migas di masa mendatang. Izin selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ketua, Bapak Bapak Anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami melanjutkan terkait dengan paparan dalam rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan agenda materi terkait proyek-proyek di Hulu Migas dan tingkat TKDN. Nah, izin Pak Ketua dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat, seperti disampaikan juga materialnya juga similar, tapi izin kami akan coba me-elaborate terhadap beberapa proyek-proyek strategis nasional yang ada di SKK Migas. Proyek-proyek Hulu Migas yang ada dalam tahun ini dan sampai ke depan, Bapak Kota Dewan Terhormat, kami mencatat ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah untuk proyek di South Andaman, di mana K3S adalah Mubadala Energi. Estimasi produksi yang kami catat untuk gas sebesar 312 juta SCFD dan kondensat 7.500 BCPD. Kemudian investasinya atau POD adalah sebesar 1,9 miliar dolar, di mana sorry miliar 1,9 miliar untuk dengan 2,3% annual cost escalation dan pajaknya. Rencana on stream adalah tahun 2028. Kemudian proyek berikutnya adalah proyek Indonesia Deepwater Development dan North Hub Development Project, di mana reserve daripada proyek tersebut adalah sebesar 1,64 TSCF untuk IDD dan 2,69 TSCF plus 228 juta barrel oil untuk Gengnor dan 1,13 TSCF plus 40 juta barrel oil untuk Gehem, di mana investasi adalah sebesar 3,7 miliar dolar untuk Southern Hub, dan untuk Northern Hub adalah sebesar 11,4 miliar dolar. Harapannya, Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Anggota dan terhormat, akan on stream tahun 2028. PSM berikutnya adalah Asap Kidung Merah Project, di mana reserve daripada Asap Kidung Merah adalah besar 2,24 TSCF, di mana peak production-nya adalah besar 383 juta SCFD dan 1.209 BCPD estimasi. Investasinya adalah besar 3,37 miliar. Kemudian on stream-nya akan terjadi di Q2 tahun 2027. PSM berikutnya adalah Tangguh Usage Project. Reservasinya adalah penambahan sekitar 3 TSCF, di mana puncak produksi ada besar 476 juta SCFD. Kemudian investasinya adalah besar 3, sorry, maaf, investasi sebesar 6,38 miliar dolar. Harapannya on stream untuk Ubadari A, first gasnya di Q3 2028, kemudian untuk UBAB, first gasnya di Q1 2029, kemudian UFA, first gasnya di Q2 2029, on stream untuk CCS-nya adalah di Q1 tahun 2030. Berikutnya adalah proyek INPEX Abadi Project, di mana kita ketahui Bapak anggota dewan bahwa ini salah satu proyek yang kita sudah tunggu-tunggu selama ini. Reserve daripada proyek Abadi Project adalah besar 15,24 TSCF, di mana untuk puncak produksinya akan mencapai 1.364 juta SCFD dan 35.491 untuk BCPD, di mana investasinya ada besar 20,9 miliar dolar dan harapannya on stream di tahun 2030. Melanjutkan sedikit juga melengkapi daripada disampaikan Pak Sesdirjen, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, bahwa seperti disampaikan tadi bahwa untuk target pencapaian TKDN di tahun 2000 sampai dengan 2026 kita mencatat bahwa capaian TKDN cukup optimal. Tagihan menurut catatan kami yang juga sama disampaikan oleh Pak Sesdirjen tadi bahwa jumlah nilai TKDN yang terkomitmen selama 3 tahun terakhir itu sudah melebihi daripada 14 miliar dolar, di mana komposisinya adalah tahun 2024 adalah sebesar 9,121 miliar dolar, kemudian tahun 2025 ada sebesar 4,171 miliar dolar, dan untuk 2026 sampai posisi per April 2026 komitmen daripada TKDN adalah besar 1,481 miliar dolar. Sejalan dengan koordinasi dengan Kementerian SDM, upaya peningkatan kapasitas nasional yang dilakukan oleh SKK Migas dan K3S, kami melakukan 4 kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini, yaitu pertama optimalisasi komitmen TKDN dalam procurement list dengan peningkatan porsi keterlibatan penyedia barang dan jasa dalam negeri dalam kontrak. Yang berikutnya adalah update penggunaan barang jasa dalam negeri guna meningkatkan capaian TKDN pabrikan dalam negeri sehingga memungkinkan untuk menaikkan persyaratan batasan minimum TKDN dalam tender. Jadi sebagai informasi bahwa sekalian, salah satu upaya kita bahwa kita juga melakukan edukasi kepada para TK3S apabila ada pabrikasi-pabrikasi lokal yang punya pencapaian TKDN di atas 25% untuk kita bisa ketahui dan bisa kita ajak dalam melakukan kegiatan pengadaan. Yang berikutnya adalah memastikan proses verifikasi TKDN komitmen kontrak dengan dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu melalui supplier independen, personel K3S, dan personel penyedia barang jasa yang memiliki kualifikasi melakukan verifikasi. Dan terakhir adalah pelaksanaan proyek strategis nasional, Lapangan Abadi, akan melakukan optimalisasi untuk TKDN-nya dengan melakukan benchmark pelaksanaan PSN-PSN berikut. Mungkin dari kami, itu Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, Presiden Prabowo Subianto panen raya udang Faname di budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang dikembangkan pemerintah pada Sabtu 23 Mei 2026 ini. Di mana panen raya ke-8 kali ini menunjukkan capaian produksi yang diklaim telah mencapai standar praktik terbaik dunia atau best practice. Presiden Prabowo menyebut dari total lahan budidaya seluas 24 hektar, produksi diproyeksikan mencapai 960 ton dalam satu siklus panen. Kami hadirkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kebumen.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Panglima TNI, Kapolri, ya, dari BPK, terima kasih. Pimpinan Komisi 4, Pak Haris yang saya hormati semuanya, Ibu Bupati, Ibu Lilis, Menko Pangan, Wakil Menteri Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat-pejabat dari Kabinet Merah Putih yang hadir. Baik, saudara-saudara sekalian, saya... Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh saya enggak sebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Komandan Pas Pampres saya, Mayor Jenderal Edwin. Ya. Tadinya Kopassus ya? Kopassus. Mana lagi? Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang ya di proyek ini sudah 2 tahun ya, 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650.
3: Orang setempat 650 orang bekerja dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Kalau di sini 64 hektar ya. 65 hektar di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya. Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor enggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20, satu tahun dari 24 ke 25, satu tahun dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Satu tahun tujuh bulan. Jadi 19 bulan. 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita. Ya, telur, ayam. Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya. Pangan relatif kita aman, di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana, kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa, kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada, kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei, saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kebumen. Terima kasih atas tadi sambutan yang luar biasa diberikan kepada saya, ya. Suara rakyat Kebumen rupanya kuat sekali, nyaring sekali. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Bagaimana Menko?
4: Siap, Pak.
3: Menteri? Cukup? Ada lagi yang? Oh, mau salaman. Oke. Nanti saya ke belakang, ya. Tapi saya titip ya, jangan keras-keras kalau... Ini rakyat Jawa Tengah ini kalau kasih tangan yang keras-keras. Terima kasih semuanya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban, sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang terus memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional melalui penyerapan 1,28 juta pekerja. Hal tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam statistik terbaru yang menyebut program MBG telah melibatkan jutaan pekerja tersebut di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dalam keterangan resmi di Jakarta hari ini, Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia menyebutkan data tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua rancangan resolusi selama sidang ke-79 Majelis Kesehatan Dunia di Jenewa pada 18 hingga 23 Mei untuk mendukung kondisi kesehatan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan Suria. Majelis mengadopsi rancangan keputusan pertama, kondisi kesehatan di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan di dataran tinggi Golan Suria yang diduduki. Dengan mayoritas 89 negara mendukung, 31 abstain dan 5 suara menentang. Keputusan itu menyoroti kondisi kemanusiaan dan kesehatan yang semakin parah khususnya di jalur Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persib Bojan Hodak menilai persaingan musim ini sebagai salah satu yang paling berat sepanjang kompetisi, meski timnya kembali menjuarai liga. Ia menyebut banyak tantangan datang dari perubahan skuad yang signifikan, sehingga proses adaptasi memengaruhi konsistensi permainan sejak awal hingga pertengahan musim. Dibanding dua musim sebelumnya, ia menilai stabilitas tim jauh lebih baik karena komposisi pemain relatif sama, sehingga koordinasi berjalan lebih konsisten dalam setiap pertandingan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan selama seharian ini. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan seperti biasa nanti kami juga akan hadirkan bagaimana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan oleh Kementerian Haji dan Umroh setiap harinya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah ini. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan, ada Armada, Harusnya Aku.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah memasuki hari ke-33 operasional haji, seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari tanah air telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah haji reguler juga telah tiba di Arab Saudi dengan selesainya fase keberangkatan dari tanah air dan tibanya seluruh jemaah di tanah suci. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi kini diarahkan sepenuhnya pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Mekah. Selain itu, sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga terpantau telah tiba di Arab Saudi. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang telah melaksanakan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jumlah jemaah yang terdata telah membayar dam tahun ini mencapai sekitar 145.341 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102.364 jemaah membayar dam di Arab Saudi melalui Adahi. Sementara 38.992 jemaah membayar dam melalui mekanisme di Indonesia. Capaian ini mencatatkan perkembangan positif dalam penyelenggaraan haji tahun ini, di mana hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran jamaah untuk bisa melaksanakan kewajiban dam secara tertib, aman dan juga sesuai dengan ketentuan. Kementerian Haji dan Umroh terus memastikan agar pengelolaan dam berjalan transparan, tertib serta memberikan kepastian tentunya dan kemudahan bagi jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, fase Armusna ini memang merupakan tahapan paling penting, paling padat sekaligus paling membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan seluruh jemaah. Karena itu, seluruh layanan saat ini terus dimatangkan mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bahkan perlindungan jemaah hingga penempatan petugas di titik-titik layanan kami maksimalkan. Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi juga terus memastikan agar penempatan jemaah di Arafah dan Mina berjalan tertib sesuai dengan pengaturan resmi. Kami, maka dari itu, ingin kembali mengingatkan seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau tanda pengenal apapun di tenda jemaah baik di Arafah maupun Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang kemudian membuat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Hal ini penting agar penempatan jemaah tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu jalannya skema layanan Armusna. Apabila petugas kemudian menemukan atribut atau identitas KBIHU yang terpasang di tenda, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kami juga kemudian memberikan teguran dan bahkan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika memang ada pihak-pihak yang tetap melanggar. Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu ingatkan bahwa menjelang Armusna ini seluruh jemaah untuk kemudian

0: harus mulai menghemat tenaga, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, kemudian minum air putih yang cukup, dan ikuti arahan petugas. Kami ingin menyampaikan bahwa jemaah untuk mulai mempersiapkan barang bawaan yang benar-benar diperlukan selama berada di Armusna. Bawalah barang secukupnya, tidak berlebihan, dan tentunya pastikan seluruh barang mudah dibawa serta tidak mengganggu mobilitas. Jemaah disarankan membawa dokumen identitas, ini harus wajib dibawa, kemudian kartu jemaah, gelang identitas, obat-obatan pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah secukupnya, pakaian ganti seperlunya, alas kaki yang nyaman, kantong kecil kemudian untuk dapat menyimpan berbagai barang-barang penting, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu, pastikan ya bahwa obat pribadi dibawa dan mudah dijangkau. Jangan menitipkan obat penting kepada orang lain. Simpan obat dalam tas kecil yang selalu melekat bersama dengan jemaah. Kami juga mengingatkan agar jemaah tidak membawa barang terlalu banyak ke Armusna, sehingga hindari membawa koper besar, barang yang berat, perhiasan berlebihan, bahkan juga uang tunai dalam jumlah besar ataupun barang yang tidak mendesak. Karena bawaan yang terlalu banyak dapat menyulitkan pergerakan jemaah, terutama saat berpindah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk saling peduli dan saling menjaga satu sama lain. Bila melihat ada jemaah yang berjalan sendirian atau tampak kebingungan, kelelahan ataupun terpisah dari rombongan, harap segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan dan membutuhkan bantuan, langsung arahkan dan juga antarkan jemaah tersebut ke petugas terdekat, pos layanan maupun juga laporkan kepada petugas sektor dan kloter. Jadi jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk kemudian bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan jemaah hilang, tersesat maupun terpisah dari rombongannya. Karena pada fase menjelang Armusna ini, keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan ya untuk kemudian menyampaikan kepada petugas, di mana petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan agar persiapan Armusna dapat berjalan secara optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya pada saat fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan tentunya kemudahan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas pada esok hari Minggu 24 Mei 2026, ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di mana rekayasa lalu lintas ini berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan juga dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, rekayasa lalu lintas situasional akan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang juga ingin melakukan pendaftaran kartu layanan gratis untuk naik Transjakarta, MRT, dan LRT, ini hadir lagi di Car Free Day Jakarta esok ya. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran kartu layanan gratis, dan kami kutip juga dari akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di hari Minggu pendaftaran ini ya ditutup setelah kuota antrian terpenuhi. Untuk waktu bukanya pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada 3 lokasi yang disiapkan untuk pendaftaran kartu layanan gratis. Pertama di Bundaran HI atau tepatnya depan Hotel Mandarin Oriental. Kuota maksimal pendaftar baru ini 150 kartu. Sementara untuk di Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP, kuota maksimal pendaftar baru 50 kartu. Dan untuk Car Free Day di Jakarta Timur atau depan Pizza Hut, kuota maksimal pendaftar baru ada 50 kartu. Layanan ini dikhususkan untuk pendaftar baru kategori lansia usia 60 tahun ke atas dan disabilitas. Kuota maksimal pendaftar baru 200 kartu, kartu dicetak di tempat. Dan untuk Anda yang melakukan pendaftaran, untuk syaratnya cukup soft copy KTP DKI Jakarta atau soft copy pas foto juga. Dan untuk kategori disabilitas, soft copy KTP, KTP nasional, soft copy kartu penyandang disabilitas Jakarta, atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, dan soft copy pas foto. Dengar informasi lainnya kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.co.id, di mana Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya turut memperkuat upaya pemberantasan kejahatan jalanan begal dengan mengerahkan personel termasuk dari Satuan Batalion Tempur. Hal ini untuk mendukung patroli bersama kepolisian dalam memburu pada para pelaku begal di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Disampaikan Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Nur Ishak mengatakan keterlibatan TNI dilakukan melalui patroli gabungan yang telah berjalan hingga tingkat kewilayahan. Relawan Global Smooth Flotilla 2.0 yang sebelumnya ditahan di Israel dijadwalkan terbang dari Istanbul, Turki dan tiba di tanah air pada Minggu esok 24 Mei 2026. Di mana 9 warga negara Indonesia ini dijadwalkan tiba di tanah air pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu keluarga relawan, Denisa Tristianti, yang mengatakan komunikasi dengan suaminya, Bambang Noroyono, sempat berlangsung singkat. Hal itu disebabkan keterbatasan perangkat komunikasi. Ia menjelaskan para relawan hanya memiliki satu perangkat telepon untuk bergantian menghubungi keluarga setelah ponsel mereka dibuang ke laut demi keamanan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat bagi rakyat. Presiden menilai kemegahan gedung pemerintahan tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya. Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Walisongo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
1: Rektor UIN Walisongo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
1: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3. Di mana edisi Kopi Pro 3 pada dini hari ini, tanggal 24 Mei 2026, akan membahas mengenai fenomena lipstick effect di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah di Indonesia ini ya pendengar ya. Mungkin buat sebagian orang ya, masih belum tahu apa sih lipstick effect itu. Lipstick effect

orang-orang yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah kecil yang terjangkau. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi, pendengar? Hal ini terjadi karena tekanan hidup dan kebutuhan pelarian. Di mana ini mungkin banyak orang yang merasa stres karena pekerjaan, karena biaya hidup yang makin lama makin tinggi, standar hidupnya makin lama makin tinggi, tekanan sosial, dan juga berita ekonomi-ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu adanya budaya self-rewards seperti yang sudah saya singgung tadi ya, di mana generasi sekarang ini dekat ya atau udah biasa dengan yang kita sebut self-reward. Ini contohnya biasanya, ini kan biasanya kaum-kaum Gen Z ini biasanya nih, healing, me-time, self-reward. Nah, bentuknya ini macam-macam, beli barang-barang kecil yang mewah, atau sekedar nongkrong di kafe beli kopi, beli barang-barang yang makanan-makanan, minuman dan segala macamnya, itu sebagai budaya self reward. Dan juga ada faktor FOMO ya, ini dipengaruhi oleh budaya sosmed ya, karena takut ketinggalan tren, nongkrong bisa jadi gaya hidup, konsumsi jadi bagian identitas sosial. Nah, itu karena FOMO itu tadi ya, takut ketinggalan trennya. Lalu, dengan adanya hal ini, apakah bisa kita sebut, bisa kita simpulkan tanda-tanda ekonomi di Indonesia ini baik, pendengar? Tapi ini belum tentu ya. Ini menariknya nih, meskipun banyak orang yang beli, ini belum tentu ekonomi kita sehat. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan lipstick effect ini menggunakan tabungannya, bahkan memaksa untuk melakukan lipstick effect ini, self reward ini, sampai pay letter, sampai utang, sampai pinjol dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana nih ya bisa memaksakan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Tapi di lain sisi, hal ini dengan adanya lipstick effect ini bisa membuat UMKM ini bisa tetap hidup, pendengar ya. Di tengah krisis ekonomi ini, harapan-harapan dari UMKM ini karena masih tinggi, karena masih banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja makanan-makanan, skincare, kuliner, hiburan, dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini bisa menjaga kesehatan mental. Tapi bagaimana nih menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judiga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kami membahas terkait dengan fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah. Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini, di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mal, kafe, dan media sosial. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Maria, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Kabar sehat ya, Bu Maria?
5: Iya, sehat. Puji Tuhan.
4: Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomena lipstick efek ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah, ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
5: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Mm. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita. Masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
4: Iya. Gitu. Itu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah, ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe, ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini. Bagaimana Bu Maria?
5: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar, tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih, bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
4: self reward.
5: Jadi lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya misalnya.
4: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini, Bu Maria?
5: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
4: Nah, seberapa kuat Bu Maria, media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick efek ini pada generasi muda khususnya ini ya?
5: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena kita memamerkan ya. Orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu kita lihat sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara. Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
4: Jadi mencari validasi gitu di media sosial. Betul. Ya, Bu Maria ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
5: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang diekspos. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion, atau tadi misalnya make up. Atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
4: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
5: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara, atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah, itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita, dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
4: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi boleh
5: masih minta orang tua gitu ya.
4: Ini apakah fenomena lipstick efek ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang, atau seperti apa Bu Maria melihatnya?
5: Balik lagi sih, karena sebenarnya dampak sosial media itu ya, sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga bisa, mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas, juga bisa dibilang tidak ya, karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe gitu. Sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu. Itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Mm-hmm. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
4: Ya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
5: Betul.
4: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick untuk menekan fenomena lipstick efek ini, apa memang itu natural atau seperti apa?
5: Sebenarnya itu apakah dibilang natural? Pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat, terpaparnya dengan pergaulan, itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu, apalagi kalau dibilang natural, mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
4: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
5: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
4: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
5: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan, jadi kayak ah ya sudahlah mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
4: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
5: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
4: Karena kalau kita

0: Hai, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita masuk dalam sesi komentar dan juga opini. Dan kita masih tetap membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, lipstick effect di Indonesia ini terjadi karena pergeseran prioritas belanja ya pendengar ya, di mana masyarakat kini tidak serta-merta berhenti belanja sepenuhnya dan ini menunda untuk mengeluarkan uangnya secara besar-besaran untuk membeli seperti aset ya, seperti rumah, mobil, atau investasi jangka panjang dan mengalihkan uang-uang tadi untuk ke barang yang lebih murah dan affordable. Nah, barang-barangnya ini biasanya adalah produk kecantikan dan skincare untuk perempuan ya, dan laki-laki mungkin ya barang-barang yang masih terjangkau lah untuk mungkin hobi-hobinya dan segala macamnya. Atau sekedar nongkrong di kafe, minum kopi, kulineran dan segala macamnya. Dan ada juga tren blind box ya pendengar ya, di mana ada kotak misterius berisi karakter seperti boneka, gantungan kunci, hingga aksesoris populer. Nah, ini ada di dalam box tersebut dan ini ramai juga untuk dibeli ya pendengar ya, karena lipstick effect ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Dan kita sudah ada pendengar ya, kita coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar, Pak Wibi?
1: Ya, kareba baji-baji, Bang.
0: Kabarnya gimana, Pak Wibi?
1: Ya, kareba baji-baji, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah, Pak Wibi. Silakan, Pak Wibi, menanggapi fenomena lipstick effect ini, Pak.
1: Iya. Ini di pasar juga, mall penuh.
0: Oh iya, di tempatnya Pak Wibi juga penuh mall-mallnya.
1: Iya, penuh lah.
0: Pak Wibi sendiri gimana? Apakah juga nge-mall juga?
1: Enggak lah.
0: Oh.
1: Kita hidup biasa-biasa.
0: Oke, berarti enggak ngikutin tren ini ya, Pak Wibi?
1: Enggak usah lah. Kita harus pintar menghemat-hemat ini karena keadaan krisis begini. Tapi mereka-mereka yang ke mall itu kan mungkin tidak kena krisis dan tidak kena ini terpengaruh dengan rupiah yang melemah.
0: Iya.
1: Jadinya mall penuh, toko-toko juga penuh, kafe-kafe juga penuh. Kemudian mereka santai saja, bercanda sama temannya, ketawa-ketawa.
0: Tapi bisa aja loh Pak Wibi, itu bukan karena memang ada uang, tapi bisa aja karena pinjem duit atau ngutang dan segala macam.
1: Ya, inilah yang kita harus jaga. Jangan sampai kita pinjam. Mau pinjol, mau apa, pokoknya jangan sampai ada pinjaman. Sebab ada punya pinjam itu tidak tenang hati. Saya pernah mengalami dulu harus bagi pinjam, aduh pusing Bang. Pusing, tidak bisa makan. Saya alami dulu itu karena ada satu hal ya. Tapi ya, mudah-mudahan jangan sampai pinjam lah.
0: Oke, baik. Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam juga, selamat malam dini hari Bang Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3.
0: Ibu Ria, apa kabar nih?
2: Baik, salam sehat buat Jaran Irfan Sabil ya.
0: Iya, lengkap nih.
2: Kabar baik, cuacanya sebagus di akhir pekan.
0: Amin.
2: Aduh, sehat semuanya ya. Ini temanya Kopi Pro 3, bagus banget. Fenomenalistik, efek di tengah melemahnya rupiah. Tadi kan presenternya sudah Bang Lukman ya, membawa itunya ya. Tema ini. Jadi Bang Lukman ini, komentar saya gini. Jadi satu, bukan tanda ekonomi baik-baik saja kan, itu termasuk ramainya mall, restoran, dan kafe. Saat nilai tukar rupiah bertekan bukanlah seindikator ya. Bahwa daya beli masyarakat sedang kuat. Sebaliknya ini adalah anomali.
0: Anomali, oke.
2: Konsumen saat tabungan menipis untuk kebutuhan primer dan investasi jangka panjang sebagainya. sebagian orang menjadikan apa namanya pengeluaran kecil lah ini sebagai kompensasinya emosional dan pelarian dari stres. Benar nggak Bang Bang Wisnu?
0: Iya
2: kan? Nah, satu lagi siapa namanya, ada lagi nih dua nih, strategi self reward yang berbahaya. Apa itu? Meskipun retailnya terapi atau terapi belanja itu kan skala kecil dapat menjaga apa namanya kesehatan mental dan memotivasi seseorang untuk tetap produktif. Hal ini berbahaya jika menjadi kebiasaan tanpa perencanaan. Pengeluaran receh seperti membeli kopi premium setiap hari jika diakumulasikan dalam satu bulan akan sangat membebani keuangan, terutama di tengah potensi inflasi harga barang import atau imported inflation. Begitu ya, kalau nggak salah ya Bang Wisnu ya. Nah itulah, jadi banyak pergeseran prioritas belanja atau dan trending itu namanya. Kan apalagi di Indonesia ini kan efek ini kan terlihat nyata dari menjamurnya produk, apa namanya Bang Wisnu? Produk affordable.
0: Affordable, ya mudah dijangkau.
2: Dan fenomena trading, konsumen yang pendapatnya tergerus inflasi tetap ingin tampil modis, nah atau menikmati hiburan, namun mereka beralih ke merek lokal, kemasan apalagi set atau bahkan mengandalkan fasilitas pleasure ya untuk menjaga gaya hidup. Jadi Bang Wisnu, kesimpulan saya nih ya, di kopi pertiga ini, menikmatilah kopi atau membeli komers kosmetik tentu tidak dilarang, namun sangat penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan emosional dan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah seperti saat ini. Mengendalikan anggaran step lewat dan memperbanyaklah dana darurat jauh lebih bijak daripada memaksakan gaya hidup. Benar nggak? Tema kopi pro 3 Bang Wisnu dan tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Baik, salam sehat, salam tangguh. Ya, betul sekali yang dibicarakan Bu Ria barusan ya, ini lebih ke kebutuhan atau ke tekanan sosial juga nih. Ini seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya juga. Dan ini tergantung diri sendiri juga ya pendengar ya, kalau kita melihatnya ya. Bisa saja fenomena lipstick effect ini terjadi karena memang kita butuh nih barang ini nih, untuk beli barang ini meskipun di tengah melemahnya rupiah, tapi memang butuh. Nah, ini yang apa namanya, yang bisa dikatakan baiklah karena menyangkut kebutuhan. Tapi yang salah adalah karena tekanan sosial ngikutin standar tren, apalagi sekarang banyak sekali, udah zamannya media sosial di mana apapun itu diupload ya, nongkrong di sini diupload, pencapaian ini diupload, dan apapun itu diupload yang baik-baik saja, dan itu menimbulkan rasa insecure, ingin membandingkan diri dan segala macamnya, dan tidak ingin ketinggalan atau FOMO, fear of missing out ya, tidak ingin ketinggalan tren. Bahaya sekali itu. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, pendengar ya. Lebih baik kita bisa bedakan nih, apakah ini kebutuhan ataukah ini karena mengikuti tren atau karena tekanan sosial dan segala macamnya. Kita beralih ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat malam. Halo. Pak Pandu.
3: Selamat malam, Pak Pandu.
0: Iya, betul sekali. Pak Pandu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu. Ya.
3: Ini ya apa namanya, lipstick effect ya, tentang ekonomi dan keuangan ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai apa ya, berbagai pandangan masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat kan mengenai keuangan ya. Kalau keuangan ini kan jangan hubungkan dengan Pancasila dulu ya, keadilan sosial ya. Tapi derajat manusia itu kan, ada yang uangnya berlebih ya kan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan. Tapi kalau bisa juga, kalau saya mengertikan apa namanya, lipstick effect ini ada kepandaian pejabat memberi ungkapan lebih bagus tentang kehancuran rupiah begitu, bisa juga kan?
0: Tapi
3: kenyataannya memang apa namanya, orang jangan pikir negara apa pemerintah keuangan kita ini apa bagus, walaupun mobil-mobil mahal berkeliaran ya kan begitu ya.
0: Belum tentu orang, bagus.
3: Memang bagus cuma. Kalau mobil-mobil nggak bisa dipatok sebagai rakyat sejahtera, karena mobil itu kebutuhan. Tapi kalau cara menyepikan jalan raya dari kebisingan apa ke riuh rendahan kendaraan ini razia BPKB. Kalau razia BPKB, BPKB mereka kan disimpan di gadai itu kan. Nah, seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi namanya ini apa namanya? Kesadaran pihak-pihak yang bernasib baik lah, menjaga hati orang yang enggak berpunya kan. Tetangga kelaparan kita buang sisa makanan ke halaman kan gitu ya. Enggak baik lah. Nah, jadi saya pikir untuk menghindari apa nih? Resesi inflasi atau nilai uang rendah ini hanya satu mas, hindari impor.
0: Nah, kita lebih banyak produksi di dalam negeri.
3: Iya, bukan lebih banyak, kalau bisa semua kan, apa kita yang kurang kan?
0: Iya. Oke.
3: Sama, jangan-jangan sampai makanan kita agraris tapi impor dari Amerika dan Inggris kan, makanan kita kan?
0: Oke.
3: Nah, seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Pandu, terima kasih.
3: Ya, terima kasih mas.
0: Ya, selamat dini hari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Sibolga ya, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli. Apa kabar?
4: Salam
0: sehat.
4: Alhamdulillah, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli.
4: Ini fenomena lipstick effect ya.
0: Iya, lipstick effect.
4: Ya, tadi sudah disebutkan narasumber dengan juga mengatakan fenomena ini fenomena yang apa namanya, seperti udah gaya hidup ya.
0: Terkait dengan gaya hidup.
4: Kalau nggak gitu nggak keren lu.
0: Ngikutin standar dong kalau kayak gitu.
4: Ya karena mungkin apa namanya, mungkin udah ya kita ingat ada apa namanya generasi X, Y, Z, milenial. Mereka di Alpha lah, saya nggak tahu tahun itu sudah jadi membudaya bagi mereka ya. Jadi prestise gitu ya, harga diri gitu kan. Terus apalagi sekarang kan sudah dimudahkan Bung Wisnu, penjualan itu pakai COD-COD, cepat, instan, apalagi bisa dibayar belakangan, pinjol, cicil, dan sebagainya. Jadi orang pun mudah sekali pinjol, apa, pinjaman online kan, biarlah ngutang, asal bisa beli kosmetik, apa, partner, sebagainya, branded lah, gak diposting. Sebenarnya kan Facebook itu kan dunia tipu-tipu ya, jadi rekayasa, gak seindah yang mereka alami itu gitu.
0: Iya.
4: Jadi andai padahal andai ini mereka tahu bahwasanya itu adalah apa namanya kecerdasan AI, deep filtering, apalagi produk-produk dan sebagainya itu kan mungkin gaya-gaya seperti ini nggak mewabah di generasi kita.
0: Iya.
4: Bung Wisnu gitu ya kan.
0: Iya.
4: Lagi kemungkinan mereka ini kan masih di bawah tanggungan orang tua, bisa jadi ya. Hanya mampu menghabiskan apa ini, apalagi sekarang anak-anak sekolah udah pada waduh, kalau udah make up-an sudah apa beda kayak dulu ya.
0: Iya.
4: Makanya karena mereka kayak dimanja lah gitu kan, enggak bisa di apa namanya digewer sama gurunya. Jadi kebablasannya ya jadi begitu, nongkrong-nongkrongnya. Jadi enggak ada kesederhanaan itu kurang.
0: Tapi Pak Matauli gimana memandangnya nih fenomena lipstick effect ini? Kalau semisal ini adalah suatu hal untuk mengatasi kepikiran ya, karena adanya pelemahan rupiah ini tanpa pinjol nih Pak Matauli, atau utang-utang segala macam.
4: Iya, rupiah kita lemah. Ya sebenarnya semua kita kena imbasnya gitu kan. Cuman jangan sampai generasi yang sampai apa ini apa namanya jadi bergantung kecanduan gitu.
0: Oke.
4: Jadi ini kan ada istilah kemarin Rojali. Beli hanya nengok-nengok, hanya lulus-lulus, hanya nanya-nanya gitu. Artinya ya itu udah kepuasan bagi mereka begitu. Dan kita pun kan dulu seperti itu, cuci mata ke mall yuk gitu kan, ngelasain AC dan sebagainya. Jadi
0: boleh-boleh aja lah ya, asal jangan kecanduan gitu Pak Matauli.
4: Asalkan jangan itulah jadi kecanduan. Jadi tahu diri lah gitu, maksudnya tahu kondisi, bahwasanya orang tuanya nggak selalu ini, jangan makan SPP-nya kan gitu kan, harus diingatkan.
0: Pak Matauli. Iya, Pak Matauli sebentar mau tanya nih. Kemarin kan ada informasi bahwasanya di Sumatera nih lagi mati lampu semuanya nih, Pak Matauli. Gimana nih keadaan sekarang nih, Pak Matauli?
4: Oh, sampai kita tunggu tadi dari sore sampai malam nggak ada padam lampu di Sibolga ya.
0: Di Sibolga sendiri?
4: Nggak tahu kalau di Aceh di apa belum ada dengar kabar, tapi di wilayah pantai barat lah ya. Belum ada padam dari sore hari tadi sampai ini dini hari, nggak ada padam.
0: Kalau kemarin Pak Matauli?
4: Semalam itu dari sore hari.
0: Oh.
4: Jam jam 5 gitu ya kan, sampai ke jam 2 dini hari.
0: Oh, dari jam 5 sampai jam 2 dini hari?
4: Ya, 5 sore.
0: 5 sore sama 2 dini hari. Kemarin ya, itu Pak Matauli ya?
4: Ya, kayak jam seginilah barunya.
0: Oke. Okay. Tapi di tempat Pak Matauli sekarang aman ya?
4: Aman.
0: Oke, alhamdulillah. Dan semoga ini bagi warga, pendengar-pendengar di daerah Sumatera lainnya, semoga cepat selesai nih pemadaman lampunya nih, mati lampunya nih. Amin.
4: Ya,
0: Pak Matauli. Terima kasih Pak Matauli.
4: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli Sibolga. Ya, baik pendengar, kita akhiri sesi pertama ini di Kopi Pro 3. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar, bisa di sesi kedua dalam Kopi Pro 3 dan kita jelang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan pingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau kesini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang, udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz, rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama Injourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Hayatun Sofyan.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari

siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Safir, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya, Mas Safir ya?
3: Sehat luar biasa dengan Mas Bukman ya.
2: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih? Di tengah Gen Z melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick efek ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
3: Iya, benar-benar.
2: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
3: Iya, iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
2: Boleh.
3: Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak atau bisa tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bilang kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia nggak nyadar itu. So, kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik biar bisa difoto, masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya. Apalagi beli tiket konser, FOMO lah segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa? Self reward kan gitu ya? Kan capek kerja segala macam, bolehlah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward. Nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan, ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
2: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya? Maksimal.
3: Betul,
2: ya.
3: Maksimal, sorry. Bukan minimal, maksimal. Kalau minimal repot juga nanti.
2: Iya, karena kalau maksimal, kita lihat soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memasakkan dengan pinjol yang gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Hafir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu.
3: Betul. Jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa namanya lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak, ya. Ya contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak mendesak, tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas, luar biasa tuh bunganya. Bunganya luar biasa, dan kita lihat ini kan untuk bayar ini atau itu. Itu udah sinyal pertama sih mas, itu sinyal pertama bahwa dia itu lipstick efeknya mulai membahayakan. Sinyal kedua adalah uangnya mulai tipis tuh, dia nggak punya cash dikit-dikit, aduh cash yang habis. Dan cash itu tidak melulu cash yang harus ada di dompet, tapi bisa juga di rekening bank. Dikit-dikit cash yang habis. Kemudian ketiga, sinyal bahaya ketiga adalah ketika dia mesti bayar sesuatu yang prioritas, tapi pas uangnya kok nggak ada melulu untuk bayar prioritas. Ini bisa jadi uangnya kepake untuk bayar self-reward. Tiga itu, kalau itu terjadi satu aja dari tiga itu sinyal bahaya. Apa yang mesti dilakukan? Stop segera self-rewardnya. Tunda dulu 2 bulan ke depan lah.
2: Iya, ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu. Karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Safir ya. Tapi ditahan dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
2: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Kalau saya ini begini, saya tidak tertarik dengan ini itu segala macam. Apalagi nanya pinjam, aduh, minta ampun. Karena saya rasakan dulu pinjam, aduh.
2: Tapi ada nggak sesuatu yang Pak Wibi inginkan gitu, yang akhirnya juga memaksakan keuangan?
4: Kalau dulu memang, sekarang tidak. Sampai saya punya apa namanya bengkel, sampai saya jual karena kekali utang itu. Jadi sekarang tidak lah, saya takut yang namanya hutang sekarang. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan kenyang.
2: Terima kasih. Itu belajar dari pengalaman itu. Gimana kalau Mas Safir, kalau lihat tadi yang tadi bicara generasi muda atau Gen Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial. Meskipun saat ekonomi melemah ini.
3: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, seringkali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak tulis sosmed. Itu terjadi kan.
2: Diam-diam aja ya.
3: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah. Contoh, misalnya kita tinggal di Makassar, kayak tadi Pak siapa tadi, dia tinggal di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta, dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih, supaya apa? Dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah, kita akan melakukan segalanya, termasuk berutang, untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
2: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
3: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali 2 atau 3 dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah, seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu dia itu belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang, tapi seringkali orang nge-follow dia. Kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu lebih banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement. Jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trennya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang. Saya akui, influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian. Visualnya bagus kalau di sosial media. Yeah. Audionya dia lebih bagus. Udah kayak Mas Lupan lah. Kayak host radio gitu lah. Itu influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus. Ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu. Dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer. Kalau soal literasi.
2: Iya. Yeah. Apalagi kalau influencer gitu, atau artis gitu, ketika A, ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Sekarang Anda bayangkan, Mas, seorang artis, misalnya artis penyanyi gitu, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer.
2: Ya.
3: Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
2: Iya. Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Afir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale, dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
3: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self reward ya. Self reward itu nomor satu, coba self reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak belanja barang lah segala macam. Coba, Mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self reward, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok gitu ya.
2: Tapi validasinya kurang tapi untuk medsos.
3: Validasi kurang. Iya. Jadi paling ini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto ya. Iya, kemudian yang kedua nanti saya akan masuk situ stop nyari validasi. Mungkin self reward juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan, Mas. Saya sendiri pribadi saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai. Itu jalan sepanjang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya, nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu, definisikan dulu itu. Kemudian yang kedua, saya pikir yang harus lakukan itu adalah belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin logika yang berlapis ya. Karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu, Mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli. Iya sih ya. Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh turun duluan nilai barangnya. Satu lagi, Mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24-48 jam gitu. Di situ bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja sesaat.
2: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Afir.
3: Jadi nggak diskon lagi gitu ya. Iya.
2: Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Afir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin ada juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
3: wow.
2: Luar biasa gitu gimana? Tapi silakan, Mas Afir.
3: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah. Kalau Anda ingat, Mas, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga Anda nggak nyaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka yang di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Marwati. Jadi kuncinya kena kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba kenapa nggak kita coba yang pertama? Kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya baik di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar mungkin, atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pindahinlah segala macam hal seperti itu lah. Sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi ekonomi lagi nggak mudah nih Mas.
2: Dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini ya nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
3: Betul.
2: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini literasi keuangannya masih minim, seakhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Safir melihatnya ini?
3: Ya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangan minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangan minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Zaman sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak. Yang sekarang Anda bayangkan Mas, orang bikin e-book ya, dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit dijualnya di, karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncullah iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. Orang bisa bikin e-book pakai AI, jual sekarang penghasilan, lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang nggak bagus, wah repot Mas, penghasilan bagus, literasi keuangan nggak bagus, ya habis duitnya.
2: Nah ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya, kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu, akhirnya bisa ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang, Mas Safir.
3: Perlu banget. Masalahnya sekarang di sekolah itu yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga. Contohnya misalnya seringkali anak-anak SD atau SMP itu ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam. Walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi. Dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
2: Nah ini ada WhatsApp menarik ini. Ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu. Dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana Mas Safir?
3: Iya itu benar, itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget ini Mas, ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu meladeni lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD sama dengan yang bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya Mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain Mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan, lihat foto-foto dikit, that's self reward. jauh lebih murah dan buat saya oke, kok nggak ada masalah, enak. Hmm. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa-bisa aja, mas. Yeah. Mau ngapain?
2: Iya. Itu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya.
3: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat ini Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, wah lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga, di Malang itu ada Kayu Tangan, di Jogja itu ada Malioboro, di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan itu. Wah, itu buat kita jalan foto-foto itu bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman kan banyak minuman makanan yang harganya terjangkau.
2: Mas Afir, terakhir ini mungkin penegasan ya kalau
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya, dan kami masih membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini ya, ini sangat didominasi oleh kalangan generasi Z atau Gen Z dan juga milenial seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Dan kedua generasi ini menjadi penggerak utama tren pasar kecantikan dan gaya hidup di tanah air. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Gen Z dan milenial ini budaya self rewardnya itu sangat tinggi. Apa-apa kalau capek, kalau udah capek kerja, capek ngapain deh, capek cari duit dan segala macam ya, ujung-ujungnya self reward, ada masalah self reward dan segala macamnya. Itu budaya self rewardnya sangat tinggi sekali. Dan juga karena ketergantungan pada media sosial, di mana kita sendiri ya, bahkan nggak hanya Gen Z dan milenial ya, orang tua sekarang pun juga mungkin susah terlepas dari HP. Apalagi generasi Z dan milenial nih, sangat bergantung sekali oleh media sosial. Karena itu media sosial ini semu ya. Artinya apapun yang ditampilkan di media sosial pasti adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan. Jadi membuat kita merasa insecure, kepengen untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu. Ya, akhirnya insecure tuh. Nah, bagaimana nih tapi nih menurut pendapat Anda juga nih fenomena lipstick effect ini? Karena memang lipstick effect ini bisa aja positif dan juga negatif. Karena positifnya juga bisa membuka peluang bisnis baru ya. Karena lipstick effect ini salah satu contohnya adalah budaya beli-beli kopi di kafe dan segala macamnya. Sehingga membuat peluang bisnis baru seperti kopi kekinian, parfum lokal, skincare, dessert, mini vacation, dan segala macamnya, pendengar. Tapi di lain sisi, hal ini bisa meningkatkan resiko konsumtif demi gengsi, demi konten, dan segala macamnya. Bahkan bisa sampai berutang ya, bisa sampai pinjam, pinjol, pay later. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
1: Selamat malam, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Pak Atong. Apa kabar di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah, panas banget.
0: Panas. Oh iya, Pak Atong. Baik, Pak Atong. Silakan nih menanggapi hal ini, Pak.
1: Fenomen. Ini baru bangun nih, jadi baru bangun.
0: Oh iya.
1: Fenomena apa tadi?
0: Lipstick effect, yaitu fenomena di mana di tengah melemahnya rupiah ini orang-orang pada beli hal-hal yang mewah tapi masih bisa untuk dibelilah. Seperti contohnya ya jam tangan atau apapun itu yang masih terjangkau lah intinya, Pak Atong.
1: Iya. Tapi kalau itu ada wajar dan ada tidak wajarnya. Kalau wajarnya kan kalau anak muda ya gembira itu dia kan biasa nampil dan nampang, kadang nampang sama temannya beli sepatu lah, beli apa lah, beli kopi lah.
0: Gitu kan. Wajar. Kalau nggak wajarnya gimana?
1: Ya wajarnya kalau rupiahnya punya, kalau nggak punya udah rupiah mencarinya susah kita nampang lagi itu. Ya okay. Betul kata Wisnu tadi, kepinjol jatuhnya kan. Kalau udah kepinjol ya nggak bisa ngembalikan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya terjerat
0: Berarti artinya ya, sebenarnya kan boleh-boleh saja ya, asalkan nggak sampai pinjol dan masih apa ya, tahu batasan finansial keuangannya sendiri, Pak Tom.
1: Iya, istilahnya misalkan anggaplah kalau dia udah punya kerjaan, ya boleh. Tapi kalau masih minta sama orang tua, kalau orang tuanya penghasilannya cuma UMR anaknya 5. UMR dibagi 5.
0: Oke.
1: Anggap kalau UMR Pekanbaru, kalau Pak Tom kan di Pekanbaru nih, UMR-nya 3,98.
0: Oke.
1: Kalau anaknya 5.
0: Bagi 5 tuh.
1: Nah, bagi 5 belum beras.
0: Oke. Oke, baik Pak Tom.
1: Terima. Jadi kan kalau dia udah punya penghasilan sendiri boleh lah, kan gitu. Tapi kalau masih dengan orang tua ya jangan, kan gitu.
0: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong atas komentarnya.
1: Iya, begitu saja Wisnu. Iya. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Dari Pak Tong di Pekanbaru kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, selamat pagi. Wisnu. Iya, Pak Leman. Apa kabar di Lampung, Pak?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Leman menanggapi.
2: Tadi temanya lipstick effect.
0: Iya, betul sekali. Namanya
2: rupiah. Itu lipstick effect itu kalau menurut apa itu?
0: Nah, lipstick effect ini adalah fenomena di mana banyak orang yang membeli barang-barang mewah tapi harganya itu masih terjangkau di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Leman. Jadi seperti anomali lah intinya ya, di mana kondisi rupiah melemah tapi masih banyak yang beli nih, begitu.
2: Oh gitu. Ya begini Bang Wisnu. Ya boleh-boleh saja kan, walaupun mata uang rupiah itu melemah, dolar naik kan. Ya. Kalau masih dalam masih terjangkau ya boleh saja beli-beli yang sifatnya ya jangan mewah-mewah amat lah gitu.
0: Iya.
2: Memang itu kebutuhan kan. Tapi kalau dia kita tidak butuh ya jangan dibeli gitu. Sayang gitu. Sayang uangnya gitu. Apalagi mata uang Indonesia ini melemah gitu kan. Gunakan dengan baik, apalagi yang apa namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita Bang Usni.
0: Iya. Tapi gimana di Lampung sendiri, Pak Leman menemui juga enggak tuh seperti di mal-mal masih rame atau di kafe-kafe tuh banyak yang nongkrong dan segala macam, Pak Leman?
2: Ya itu masih banyak Bang Usni.
0: Oh, masih banyak.
2: Pada umumnya gitu kan. Biasanya kaula muda. Ya apa namanya ya milenial lah, Gen Z gitu kan.
0: Iya.
2: Otomatis kan ya cewek-cewek itu kan cewek-cewek yang ABG gitu kan. Itu otomatis butuhannya banyak Bang Wisnu. Gitu.
0: Ah iya tuh, apalagi untuk ini ya, validasi ya.
2: Betul sekali. Dia itu tidak mau ketinggalan zaman Bang Wisnu gitu kan.
0: Yeah.
2: Lalu apa yang dia inginkan dibeli Bang Wisnu. Bang Wisnu gitu. Walaupun dia itu ya masih sesuai yang harganya masih jangkau gitu
0: Bang Usmu. Oke, baik Pak Leman.
2: Bang Usmu, makasih, selamat tugas selalu.
0: Baik. Amin, selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Leman di Lampung, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Ivan.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indra.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Bung Wisnu ini sebetulnya orang yang beli barang yang demikian itu orang yang malas berpikir untuk melihat kualitas. Iya, jadi dengan bangga ini barang mahal.
0: Okay.
3: Saya dapatkan dalam tanda petik dengan lebih murah. Jadi pasti asik nih gitu. Nah, padahal kalau dia cara berpikirnya diubah, bagaimana bisa memilah barang-barang berkualitas yang murah tapi bisa tampil dengan pantas dan menarik. Nah, itu.
0: Iya, berarti enggak ini ya artinya ya, apa namanya? Belum tentu barang yang mahal apa namanya kualitasnya bagus atau barang yang bagus itu murah atau gitu ya.
3: Iya, ya memang ada apa? Harga
0: ada rupa.
3: Ya ada begitu, tapi ya juga untuk barang yang betul-betul berharga.
0: Betul.
3: Iya, ada yang ada yang barang nggak begitu tapi dibeli harga yang apa yang mahal, lalu dipikir wah ini pasti bagus nih, padahal kan belum tentu ya.
0: Iya, betul.
3: Intinya begitu, jadi hilangkan sifat itu, jadi tanamkan rasa pede bahwa kita bisa memilih barang bagus dengan harga yang murah begitu.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian untuk makan itu ya, sekarang berpikirnya gini aja, beli makanan cukup untuk diri sendiri, gitu, kan apalagi udah tua seperti ibu gini. Jadi kalau kita tidak bisa menghabiskannya dalam waktu sampai tidak apa, sampai habis saat expirednya, udah jangan beli. Jadi ukur aja untuk cukup bagi diri sendiri.
0: Okay.
3: Jadi,
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
4: Selamat malam Bung Wisnu.
0: Selamat malam Pak Caswa. Apa kabar di Brebes Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa menanggapi fenomena ini Pak.
4: Ini temanya apa sih Bung?
0: Fenomena radio. Iya, fenomena radio lipstick effect. Lipstick effect, Pak Caswa, di mana lipstick effect ini adalah fenomena banyaknya masyarakat yang membeli barang-barang mewah tapi masih terjangkau, affordable di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Caswa. Tapi sebenarnya nggak hanya beli barang-barang seperti nongkrong di kafe, beli-beli minuman, makanan, itu juga termasuk lipstick effect ini, Pak Caswa.
4: Oh, seperti itu ya.
0: Mm-mm.
4: Tapi menurut saya sih ya, kalau bisa sih ya, jangan seperti itulah.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
4: Apalagi kalau uangnya, uang panas sangat gitu
0: ya. Ya, apalagi belum berpenghasilan juga.
4: Iya, belum penghasilan juga.
0: Apalagi sampai pinjol.
4: Apalagi sampai pinjol kan, sekarang zamannya zaman pinjol ya Bung.
0: Iya.
4: Yang punya HP-HP seperti itu kan. Nanti tiba-tiba ada yang nagih. Jadi akhirnya kan semuanya ke bawah-bawah, yang gak ikut salah pun jadi salah.
0: Tapi artinya kalau semisal tanpa adanya pinjol, terus penghasilan juga ada, rencana finansialnya juga udah mateng, melakukan lipstick effect ini gimana tuh Pak Caswa?
4: Maksudnya efek pembeliannya gitu.
0: Pembeliannya, kalau misalnya tetap belilah, tapi dengan catatan nggak pinjol, finansialnya juga udah mateng gitu.
4: Ya nggak apa-apa, yang penting gini Bung, yang penting saya mintanya dengan pemerintah ya, cepet-cepetlah harga-harga tersebut diturunkan gitu.
0: Okay.
4: Karena apa Bung, efeknya dibagi sebagai penghasilan yang tidak tetap ya, yang intinya... intinya lagi lemah kayak gini. Sekarang biasanya aku kan setiap harinya keliling kampung Bung, pakai motor yang ojek lah. Itu yang biasanya 5 kilo awal mulanya ngojek 10.000, sekarang jadi 40.000 Bung.
0: Iya.
4: Jadi sedangkan penghasilan kadang-kadang dapat uang 50-60, jadi pengamen seperti ini gimana? Saya seringnya tidak makan di perjalanan malah Bung. Soalnya mau ke rumah pun susah buat bawa untuk kebutuhan pun, apalagi di hura-hura yang seperti itu.
0: Oke, baik Pak Caswa.
4: Kalau bisa itu ya tolonglah segera secepatnya harga-harga tersebut diturunkan,
0: bensin
4: diturunkan. Jadi jangan sampai seperti itulah.
0: Oh ya, baik Pak Caswa.
4: Karena merasakan sebagai masyarakat kecil maupun yang menengah memikirkan kebutuhan setiap hari itu susah Bung sekarang Bung, jadi lebih parah seperti itu Bung.
0: Baik Pak Caswa, terima kasih atas komentarnya, kita bergantian dengan yang lain ya Pak Caswa ya.
4: Terima kasih ya Bung.
0: Ya.
4: Tapi mohon maaf saya itu perjuangan kembali tuh gelombangnya dibaguskan kembali Bung.
0: Oke, baik Pak Caswa.
4: Menghilang kembali hari ini Bung.
0: Oke, akan kami sampaikan juga kepada tim teknik yang terkait, Pak Caswa.
4: Baik. Terima kasih juga buat Bung Jahran, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto. Pak Cipto terputus ya. Oke. Mungkin ini dicukupkan ya, pendengar. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan mohon maaf bagi pendengar-pendengar yang masih mengantri dan tidak bisa diudarakan karena keterbatasan waktu. Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah ya. Ini karena budaya juga ya, budaya Gen Z dan juga gen milenial. Ini budaya self-reward. Tapi pendengar ya, budaya self-reward itu seperti yang diucapkan narasumber sebelumnya, nggak hanya beli-beli barang, beli-beli makanan, tetapi sebenarnya bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain, seperti jalan-jalan di taman, dengerin musik, nonton film, atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, hal itu lebih aman ya, tidak menguras dompet ya, anti pinjol-pinjol. Begitu mendengar. Dan selain itu juga kita boleh melakukan buying, membeli barang-barang apa yang kita inginkan di saat kondisi ekonomi lemah-lemahnya ini, tapi kita juga butuh logika berlapis seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya. Apakah kita butuh hal ini? Setelah kita beli, apakah bermanfaat? Dan segala macam. Kita diajak untuk berpikir nih, bagaimana kedepannya setelah kita beli barang-barang ini. Dan buat aturan jeda 24 jam. Kita pengen nih beli barang seperti barang ini, tapi kita tunggu deh di 24 jam setelahnya apakah masih tetap ingin beli ataupun tidak, pendengar. Itu solusi-solusi yang diberikan ya. Dan tentunya fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa di tengah ekonomi yang terasa berat, masyarakat tetap perlu mencari kebahagiaan kecil untuk bertahan, seperti halnya nongkrong, terus ngopi, atau self-reward mungkin bisa saja, tapi jangan hanya terpacu kepada hal-hal mewah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dengar musik, nonton film, dan segala macamnya bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai kesenangan sesaat ini membuat kondisi keuangan jangka panjang jadi terabaikan. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib.
1: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
2: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada 3. Ada 3 program, Glimoling Menyapa, Glimoling Menyapa Sekolah, Glimoling di Sekolahmu, dan Glimoling Seru.
1: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
3: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
1: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
4: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
1: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa. Supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung ini.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter pendidik, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Catatan Deretan Peristiwa.
6: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan

0: Prof,
1: ya, ini cuacanya hari ini agak baik ya.
0: Iya.
1: Apa namanya, mendung lumayan lah itu.
0: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mau wanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Prof dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini, Prof?
1: Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya.
0: Yeah.
1: Karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk apa namanya melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama apa namanya terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan apa namanya harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang apa namanya yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, ya ini adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung apa namanya cukup lama ya sejak pandemi COVID kemudian kan diikuti berbagai dinamik apa namanya gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi apa namanya perekonomian nasional. Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan saat diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan, ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di aktivitas apa namanya MBG yang di SPPG-nya ya.
0: Iya, SPPG yang menyerap ini ya.
1: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak apa namanya? Dampak multiplier-nya ya. Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan contohnya. Ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan. Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika sebuah tadi apa namanya, aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita apa namanya upayakan dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin. Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya MBG ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi

0: adalah SPPG-SPPG.
1: Ya.
0: Nah ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam SPPG-SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk penyerapan terhadap angkatan kerja yang juga kita harapkan ini sebagai satu satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan ketika orang ter-PHK, artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki. Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja. Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami yang tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas, ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi. Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK, itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Terus permudah, kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan. Dari total gaji akhir lah. Dan kita akan patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan. Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan. Butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP. Yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Jadi ada di sini manfaat yang bisa diperoleh. Dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan-pelatihan yang ini dibutuhkan bagi mereka yang ter-PHK. Itu.
1: Prof, nah, mungkin terakhir itu, Prof, ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Boleh ya Pak? Prof, kalau bicara angka pengangguran, ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana ini kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
0: Jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Nah, nanti dan yang batch terakhir bulan Juni akan selesai. Ya, nanti sudah disampaikan beberapa kali, kami saat ini sedang mempersiapkan untuk angkatan tahun 2026. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi, sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
1: Ada penambahan kuota, Prof?
0: Ya kita berusaha untuk nambah Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya, yeah. Mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
1: Iya, 150.000 ya.
0: Iya.
1: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
0: Iya. Yeah. Pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat-sangat betul merasakan. Makanya kami harap mudah-mudahan apa yang termasuk tadi jaminan jaminan sosial ya, ketenaga kerjaan, terutama JKP ini dimanfaatkan. Terutama adalah untuk tadi manfaat kepelatihan sebagai upaya untuk bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala kita harus melakukan reskilling.
1: Ini kan. Ya, ada situs yang perlu dikunjungi, Prof, untuk teman-teman para pekerja ini?
0: Mohon mungkin ya, artinya kan di Kemnaker dan di Siap Kerja itu banyak informasi yang terutama terkait dengan Career Hub ya. Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
1: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja, dan juga tadi ya jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
3: Wawancara Pro 3.
1: Prof Tajudin, Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
4: Iya, jadi ada beberapa industri yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
1: Iya.
4: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik, kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan BBM. Nah, itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena dolar harganya naik kan, impor kan ke dolar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
1: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu, Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya, Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
4: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun resesi ekonomi dulu, itu pemerintah memberi insentif. Memberi insentif agar tidak terjadi PHK.
1: Yeah.
4: Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya. Itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar. Ya karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
1: Iya. Nah kalau bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Bagaimana, Prof?
4: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitarnya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20-30 apa namanya IPM-nya. Tapi itu belum terjadi. Makanya itu persoalan pengangguran terdidik ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan.
1: Nah ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya, Prof. Insentif pemerintah kepada industri ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
4: Ya kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran menurut Mano yang saya dalam catatan saya diberi insentif pajak atau apa begitu, jadi tidak terjadi dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya apalagi naiknya apa melemahnya dolar ini cukup cepat loh. Dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik. Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan. Tidak sampai katakan gulung tikar.
1: Ya, tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini bagaimana, Prof? Gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini, Prof, untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya, Prof?
4: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Biasanya kan di training. Biaya training itu mahal. Daripada bayar training mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi. Otomatisasi kan bisa menambah cepat industri, apa namanya, produksinya. Gitu, mungkin loh.
1: Tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya, Prof?
4: Program magang kan baru dilakukan berapa ini kan, baru berapa ini? Baru angkatan pertama. 100 berapa itu? 116 ribu atau berapa? Baru aja kan. Belum kita lihat Ya, yang dibutuhkan mungkin bukan 100 ribu, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan.
1: Yeah.
4: Mungkin ya proses magangnya itu belum belum bisa menutup itu.
1: Prof, kalau dilihat dari peluang, kan masih ada saja memang ya, di tengah kondisi saat ini memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya Prof ya, kalau kita lihat syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK, ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini Prof.
4: Ya, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu.
1: Yeah.
4: Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit. Walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri apa kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan?
1: Yeah.
4: Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
1: Nah ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya Prof ya, untuk regulasi ketenagakerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja ini Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga, dan gimana Prof?
4: Ya jadi menurut hemat saya ya memang apa susah, jadi ya begini. Perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan apa merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh.
1: Yeah.
4: Jadi pekerja-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, apa namanya, office boss harus bayar tetap, itu kan susah, itu kan selalu tinggi. Jadi kan produk apa namanya biayanya sangat tinggi. Makanya perusahaan mungkin Mbak, pekerja-pekerja yang sifat itu tidak memproduksi utama, itu mereka melakukan outsourcing. Dan itu menurut saya ya untuk membiayai apa biaya upah yang dilakukan perusahaan itu bisa berkurang, ya kan? Jadi kalau outsourcing dihapuskan, harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh. Jadi pegawai penuh, ya kan?
1: Iya.
4: Nah itu kan misalnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak anu membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan apa namanya penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana, mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
1: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG, dan juga KDKMP, atau Koperasi Desa Merah Putih ini, Prof. Silakan, Prof.
4: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Bersama Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kan mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Desa Merah Putih. Katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
1: Iya.
4: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan. Karena itu di atas kertas kita tahu kan hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG. MBG kan melibatkan banyak pekerja dari apa namanya PPPG apa namanya?
1: SPPG.
4: Nah itu juga ya itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana penyerapannya kita nggak tahu. Berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta.
1: Iya.
4: 1 juta termasuk kecil itu. Karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah itu, ratus sekolah. Atau katakan berapa apa anu. Tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil.
1: Iya.
4: Karena pengangguran kita aja kan puluhan, berapa puluhan juta itu.
1: Belum menutupi ya.
4: belum menutupi, makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
1: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
4: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online, dan sebagainya. Itu. Cukup banyak itu, banyak. Tetapi cuma masalahnya, mereka itu kan bukan pekerjaan mitra kan.
1: Iya.
4: Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek. Itu tidak mendapat apa-apa. Dipotong tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah itu istilahnya bukan sektor informal mereka, adalah prekariat. Prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform sebagai alat utama mereka untuk bekerja. Itu banyak sekali online-online itu. Itu juga termasuk peluang kerja. Itu sekarang juga banyak dimasuki itu. Anak-anak muda kita banyak yang bekerja online buat TikTok lah itulah segala macam. Memang peluang kerja itu, tetapi kan itu peluang kerja yang sifatnya
1: informal ya.
4: Mereka tidak ada jaminan mereka rentan. Bisa sewaktu-waktu hilang pekerjaan mereka kalau dengan apa pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik, hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi bekerja katakan rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol atau Grab atau apapun namanya itu sekarang disebut dengan pekerja prekariat, pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal itu berusaha sendiri kan, sendiri, ini tidak tergantung kepada platform digital. Itu banyak sekali sekarang kayak anak-anak yang bermain di TikTok apalah segala macam itu, ya dapat mendapatkan penghasilan, tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital itu gulung tikar.
1: Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
4: Ya darurat ini darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya kalau kita lihat saya runtut dari mulai COVID sampai sekarang itu belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta. Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
1: Iya,
4: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya itu gimana, rumitnya itu.
1: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
4: Ya memang ada cukup juga banyak yang masuk ke sana, terutama Jepang, Hong Kong, Thailand. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka nggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus, dan juga menurut hemat saya belum dapat menyerap begitu besar kan. Sedangkan tenaga kerja kita yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 90 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu, sekolah menengah, sarjana, dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan. pekerja itu, pengangguran itu.
1: Baik, iya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Dengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Dr. Imran.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat, Dokter.
2: Salam. Salam sehat juga.
1: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya. Adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
1: betul,
2: yang dimaksud kan namanya. Nah, tramadol ini sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
1: Iya.
2: Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri. Ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, seneng gitu ya.
1: Oh.
2: Kemudian dia jadi semangat. Okay. Dan juga menghilangkan rasa lelah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak.
1: Gitu. Mm-hmm.
2: Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain, dan apa istilahnya ya, risiko untuk ditangkap juga besar,
1: yeah,
2: dia beli tramadol gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi okay, ini yang saya kira.
1: Jadi awalnya ya, memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari ya, apa ya, efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak ya, Imran.
2: Betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau
1: ya,
2: kayak kita lihat film-film itu, kalau pas dia ketembak, ya kalau suntikannya adalah pakai opium itu. Tapi okay, tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol gitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
2: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
1: Yeah.
2: Jadi kalau nggak minum, dia akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1, 1/5, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu juga akan memicu gejala putus obat ya. Jadi kayak sako gitu ya.
1: Yeah.
2: Gejalanya adalah gelisah, tremor, tangannya tuh goyang-goyang gitu ya.
1: Mm.
2: Kemudian juga ototnya nyeri, serta gangguan tidur. Nah, kenapa yang terjadi? Karena tadi kan dia awalnya kan memang untuk obat nyeri. Jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
1: Okay.
2: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya, mengada-ada gitu kan,
1: yeah,
2: harus halu kan,
1: yeah,
2: kemudian ada gangguan neurologis serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan karena dosisnya dia semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
1: Oke, jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok?
2: Betul, betul, ya gitu.
1: Oke. Tapi selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dr. Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional, atau mungkin agresif, atau sulit mengontrol diri?
2: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, dia akan muncul halusinasi. Ya.
1: Iya.
2: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan.
1: Iya.
2: Atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Ketegangan sama temennya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelekan gitu kan. Jadi kan akhirnya timbul SSS, yaitu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
2: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
1: Oh, perlu ke langkah di sana ya?
2: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling tidak dia sampai sapau ya gitu.
1: Iya.
2: Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai nyeri sakit badan, itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan, agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
1: Oke, baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu ya, Dr. Imran ya, padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
2: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium.
1: Iya, ya.
2: Jadi memang efeknya sama dengan opium.
1: Oke. Nah, langkah konkret apa, Dr. Imran, mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
2: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya. Artinya kita harus bisa, pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O. Ya. Golongan O itu golongan opioid. Jadi memang harus ada resep dokter.
1: Yeah.
2: Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep. Gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas.
1: Yeah.
2: Ini yang akhirnya disalahgunakan. Jadi pertama, kalau pertanyaan langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya.
1: Iya.
2: Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek.
1: Ya.
2: Dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya. Waktu lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Kalau nggak ada resep dokter. Jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh. Tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasannya itu. Kemudian yang terakhir, menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 faskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah faskes-faskes yang bisa melakukan rehab nabza. Ini kan juga termasuk obat-obatan masuk nabza sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
1: Baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, Dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, Dr. Imran. Terima kasih Dr. Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3.
2: Ya.
1: Terima kasih Pak, selamat
2: pagi. Iya,
1: selamat pagi, Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya oleh Jaliyah Winarti.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Itan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
2: Infonya ada, Bu, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti.
1: Menurut Itan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
2: Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesnek langsung ya yang ngurus. Betul. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
1: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan kondisi hewan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah mainnya baru 5.
2: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
1: Ini agak merosot.
3: Agak lambat kayaknya.
1: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
3: Mungkin dekat-dekat ya, lebaran mungkin Pak ya?
1: Hari dua hari ini kan bisa jadi. Gitu.
3: Berapa per ekor Pak?
1: Per ekor ada yang 2 juta setengah sampai 4 jutaan.
3: 4 juta tergantung besaran.
1: Besar kecil ya.
2: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
4: Tak rewangi bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
2: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen.
5: Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Lalu kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir akan ketinggalan tren gitu ya. Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud ya, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
7: Wawancara Pro 3.
6: Prof. Azril.
8: Mas Usman, yeah. Selamat bertemu kembali. Berbincang-bincang
6: di udara. Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya, Prof? Malam hari ini, Prof?
8: Amin.
6: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama, Prof, usianya langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana, Prof Azril, melihat ini, Prof?
8: Ya, istilahnya bagus ya. Apa, layu sebelum berkembang.
6: Iya.
8: Menarik, Mas Lekuman. Barangkali mungkin kita santai saja. Ya.
6: Santai.
8: Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu. Sejak tahun 2008, 13 Februari 2008, kebetulan saya yang menginikannya dengan Kementerian Pendidikan.
6: Oh gitu.
8: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
6: Yeah.
8: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitor attraction, daya tarik bagi visitor. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholders, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi super prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang

0: Nah, kemudian kita harus hitung bukan hanya kontribusinya saja, tapi multiplier effect. Jadi, effect penggandanya. Jadi, betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi, artinya itu gampang dihitungnya. Itu. Jadi, direct effect ditambah indirect effect, ditambah induced effect, dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi, itu yang harus dihitung. Jadi, kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya lima, ah, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada lima kali. Ya. Jadi itu harus disenggak. Ini tidak sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Nirman. Nah, jadi ini, secara ilmiahnya belum. Nah, zonasi dasar itu baru kita tentukan zonasinya.
1: Iya.
0: Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi, terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi sesuai dengan perilaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
1: Okay.
0: Nah, dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran juga perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
1: Yeah.
0: Nah, yang disebut customized, akhirnya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitors attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita lagi panjang banyak, jadi secara pointers yang utama itu yang harus ditentukan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
1: diabaikan.
0: Total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri, barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang, jadi kalau layu sebelum itu masih putik ya, putiknya udah jatuh.
1: Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu Prof ya, untuk menarik pengunjung tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi, apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja Prof untuk keramaiannya, tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa Prof?
0: Iya betul, jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya. Jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai. Pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mungkin ada gitu ya. Nah, padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu, ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customized tourism. Jadi community based tourism. Jadi customized itu harus community based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas. Melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning dia diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Tidak tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga. Jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah ini jadi masalah. Nah ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2025 kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah apa yang mau kami lakukan dengan undang-undang.

0: tidak ada. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Mereka mau bikin perdanya kan susah. Jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya. Nah, ini wajib. Nah, ini kenapa nggak dikejar? Padahal 11 tahun yang lalu, 2025. Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak. Gitu. Yeah. Jadi, seperti tadi layu sebelum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini, ya seperti autopilot aja jalan aja. Kemana arahnya kita tidak tahu. Dan lucunya sekarang, Mas Lukman, bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia. Sekarang Australia itu ke Jepang.
1: Oh, bergeser ya?
0: Sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Nah, ini kok nggak dibahas ini? Saya kok nggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita. Jadi susah kita. Jangan memberikan satu visa bebas, tapi untuk negara-negara antah berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, berikan bebas mereka. Nah, ini harus resiprokal. Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran. Saya lihat tuh bahasa mereka. Itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang. Mereka nggak bawa apa-apa. Pulang bawa koper dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah. Apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang. Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Misalkan mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit. Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja, saya dengar tuh mereka. Ya, ini orang Malaysia sama orang Singapura. Itu yang Singapura yang terbanyak. Karena bisa sekali. Mereka butuh, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan, atau bikin biaya bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu, ya lebih murah di Batam maupun di... Tapi untung bagi kita harusnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, itu barangkali.
1: Itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya, Prof. Tapi kalau bicara karakter wisatawan lokal atau domestik, bagaimana, Prof? Ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi. Ini gimana, Prof?
0: Ini jadi masalah. Dengan harga tiket yang melonjak tinggi, ini jadi masalah. Dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah, sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN. Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai itu. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga aftur. Karena harga aftur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40% itu ditentukan oleh harga aftur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan aftur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari aftur. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang. Ini jadi menaik. Apalagi pemerintah memberlakukan suatu circuit, fuel circuit. Ya. Jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan. Ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik. Walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti selama 60 hari, nah itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik. Dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Nah, inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja yang dekat-dekat saja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat ya lebih bagus ke Singapura lebih murah. Nah, ini that is a problem untuk saya mau tanya menteri kita apa nih kebijakannya dengan kebijakan Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Ya dia dibikin insentif yang hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga dengan surcharge-nya apa fuel surcharge fuel-nya itu otomatis sebelumnya itu bulan Maret. April itu Menteri Keuangan. Nah, itu jadi naik harga. Coba Bapak cek aja harga mau pergi ke Bali saja, apalagi ke Komodo, apalagi ke Papua. Raja Ampat, waduh, itu jadi masalah bagi kita.
1: Jadi lebih masalah. Ini ya, karena pertimbangan tadi untuk biaya pengeluarannya ya. Kalau untuk kita bicara domestik gitu ya, lebih menahan gitu ya. Dan
0: karena daya beli masyarakat Indonesia kan lagi menurun sekarang. Banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah ini kan jadi the problem kita. Jadinya harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket. Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afturnya, otomatis turun. Karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman yang tidak mau masuk ke Indonesia. Jadi nggak kita ada. Sebutkan namanya, itu nggak enak, nggak etis saya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat kan berarti ya bukan kesalahan dari mekanisme publikasinya gitu ya Prof ya?
0: Bukan.
1: Jadi kalau untuk publikasinya kan kalau ini kan sudah
0: viral
1: cukup.
0: Viral udah bagus, viral udah oke, tapi viral baru mau mereka jalankan, problem kan dengan mau kesananya kita ada masalah. Apalagi yang 10 destinasi prioritas sama yang 5 prioritas itu kan nggak pernah dievaluasi. Dan itu seluruhnya dikelola oleh BUMN-nya pariwisata. Bukan oleh swasta, bukan oleh masyarakat. Nah, itu Bapak bisa bayangkan.
1: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
0: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan tuh ingin pertama, kalau dalam ekosistemnya itu, dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya konflik itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu, pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya, otentik dari lokal, dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka. Dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan orang berwisata, tapi mereka sambil kesehatan. Jadi, wellness tourism salah satu diantaranya, dari health tourism itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16, ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda, kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Itu kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal. Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa nggak ini diangkat? Sehingga mereka menjadi, untuk food, ya menjadi gastronomi. Jadi dia menjadi sehat makanannya, ya untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan. Gitu. Nah ini barangkali yang kan sebenarnya. Jadi kenapa? Pariwisata itu harus inklusif. Semua usia harus masuk. Jangan hanya orang yang berduit saja. Jangan orang sehat saja. Jadi juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah, yeah, kita kan tidak memperhatikan untuk disabilitas, okay, kita. Nah, ini kesalahan kita. Banyak-banyak yang harus kalau kita bahas, mungkin 7 hari 7 malam.
1: Iya, emang beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya, karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
0: Ya, belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kejaran BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan. Contoh yang kemarin yang di Gunung Rinjani, yang dari Brazil ya kalau nggak salah, sama yang di Komodo, Pulau Komodo, yang kapal pinginnya tenggelam, yang ada pelatih dari Spanyol ya, nah itu sama anaknya dua orang nggak bertemu secara mitigasi kita sangat lemah. Nah, siapa yang ngawasi? Nah, ini jadi masalah, kan saling tuduh jadinya. Daerah, pusat, karena nggak ada peraturannya, kan jadi masalah. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyaratan, tapi prasyarat. Sebelum dibuat, itu harus ada dulu. Nah, kita ini kan tidak. Nah, mitigasi kita tuh jadi masalah, continuity atau sustainable tourism, itu tidak, community-based tourism juga kita diabaikan. Ya, inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada, ya hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat-sangat, bagaimana, lain halnya. Mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand, wah itu lengkap satu saja kita bayar, semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit tadi. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand, ya oleh Malaysia, segala macam. Padahal Malaysia banyak datang ke Riau sekarang, karena di satu budaya. Karena asal-usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu, kan. Dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah, ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach. Barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu, baru nanti devaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, devaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek pengganda dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum ada. Kemudian mengenai physical carrying capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Padahal saya kalau mengajarkan itu selalu saya berikan itu. Makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah, ini yang jadi masalah mereka.
1: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya dilakukan sangat, gitu ya, Prof
0: sangat,
1: ya.
0: Sangat. Nah, waktu Undang-Undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga agak bingung, kami nggak ada pedoman. Nah, rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka upahnya itu kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar. Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
1: Baik. Prof. Azri Lazari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
0: Terima kasih. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI-nya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mas Usman.
1: Pendengar Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azri Lazari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas. Nah, suara saya apa terdengar jelas, Mas?
2: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
3: Baik.
2: Ya.
3: Baik, Pak Rundi.
2: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana nih, Pak?
3: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim, di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal, yaitu spesifiknya ideologi ISIS ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
2: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
3: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
2: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
3: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anak ini punya masalah internal gitu ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi, karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
2: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
3: Dari semuanya ini macam-macam. Ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti ya ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu ya, dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
2: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa, maupun di Sumatera. Nah, ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan. Nah, ya itu bisa dikatakan demikian. Nah, untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu mas untuk komunitasnya ini.
2: Jadi ya bisa siapapun di dalamnya itu berarti Pak ya, yang global ini.
3: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya secara internasional.
2: Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
3: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
2: Oh sorry, dan teror itu ya?
3: Ya, yang berideologi ISIS ini mas.
2: Wah, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar Pak di berbagai wilayah lainnya?
3: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya, artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya, lalu menimbulkan korban, jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi mas.
2: Pak Eka, sudah seberapa gawat Pak kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini Pak?
3: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan mas ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
2: 247.
3: 247 gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu. Wow. Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Yeah. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA gitu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di mana, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh mas ya.
2: Artinya itu memang tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini Pak ya, kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
3: Benar mas.
2: Itu yang menjadi itu tujuan yang mereka ya.
3: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan. Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu mas.
2: Iya. Platform apa saja nih Pak, yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi nih Pak?
3: Kalau platform, kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
2: Semua platform rentan Pak?
3: Rentan.
2: Game contoh online kasus, pun juga misalnya, ya?
3: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya di dalam kolom
2: komentar
3: keterangan itu, ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik, silakan masuk ke link ini.
2: Okay.
3: Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus, dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
2: Gitu. Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
3: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
2: Tapi gini Pak, ini kan konten ya, artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
3: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
2: Seperti
3: white power, kemudian ada neo-Nazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
2: heroik seperti itu, keberanian
3: heroik,
2: begitu ya.
3: Kemudian disitulah membentuk jati diri anak itu. Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
2: Pak, dan itu melalui, itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya. Mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah, katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Nah mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
3: Beberapa anak kita identifikasi Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah, kita boleh katakan.
2: Lone actor,
3: SMA 72 itu ya, ini F itu kan, dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini incoherent ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu, dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk diidentifikasi karena tadi lone actor, kerja sendiri, cari inspirasi sendiri,
2: panduannya cari sendiri, begitu ya.
3: Nah, ada beberapa teman dekat yang hanya diceritakan kekesalannya, ininya, itu yang mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi.
2: Ketika Densus 88 mengidentifikasi seorang anak ini sudah terpapar begitu Pak ya, langkah awal apa yang dilakukan Pak?
3: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya Mas ya. Kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah, dan sebagainya, maka memang secara sangat silent, silent. Kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh, ya, seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK, konselingnya di sekolah gitu.
2: Jadi ada institusi lain, Pak, ya, yang dilibatkan juga, ya?
3: Iya, iya. Okay. Pasti-pasti. Seperti psikolog, kalau memang perlu. Atau kalau tadi kita bilang, oh, ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham, gitu. Tokoh agama yang paham. Atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah, itu kita ajak juga. Yeah. Jadi, beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
2: sudah selesai.
3: Sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
2: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan, Pak.
3: Betul, Mas Rudy.
2: Ya, tanpa harus diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah, ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak, Pak, dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal, Pak?
3: Ya, harapan kami sih itu, ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh, itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah, ini harapan kita. Jadi kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, Mas, ya, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Tapi kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi, aksi teror dan sebagainya. Dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi, sehingga makin dia menjadi
2: tertekan,
3: eksklusif
2: gitu, ya.
3: Tidak selesai-selesai nanti gitu.
2: Baik.
3: Ya, artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia. Gitu.
2: Amin, amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama kami.
3: Sama-sama,
2: dan Mas Rudy. Kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri, Pak. Semoga
3: kasih,
2: ini menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih, Pak Maendra. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Sehat selalu, selamat pagi.
2: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
1: Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Ketersediaan air menjadi minim, sehingga terjadi antrian di sejumlah pengisian air isi ulang. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
2: Galon aja tinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu dari malam tuh belum kami antar juga. Misalnya ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, hidup aja bentar, jam-jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit, ditengok udah hidup lampunya, udah langsung buka, ngisi langsung tinggi. Malah ada yang beli kami bilang, nggak bisa bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, nggak boleh kami tuang.
1: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
3: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon tapi membeludak semua kak. Ya mau nggak mau lah kak harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi karena pompa air nggak nyala akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
1: Lebih lanjut, Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan meminta masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital, menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di daerah setempat. Laporan selengkapnya oleh Herianto.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Dukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
5: Karena kita di sini persentasenya masih rendah yang menggunakan digital, menggunakan IKD, maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian, atau menggunakan produk-produk apa namanya pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, akte ketinggalan, nanti dia harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan apa namanya mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
4: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Ini dengan Ibu Sari.
6: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
7: Sudah.
6: Iya. Apa yang dirasakan?
7: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
4: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di Tamban Nuli Utara, banjir merendam 4 kecamatan yakni Kecamatan Sipahutar, Purbatua Rumah, Siborong-borong, dan Simangumban. Lalu juga disebutkan di Siborong-borong, sebagian tanaman padi masyarakat terancam gagal panen karena banjir. Lalu di Kecamatan Simangumban, air sungai meluap sehingga akses jalan dari desa Simangumban Cae menuju Silosung saat ini tidak dapat dilalui. Menurutnya, longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tidak dapat dilalui kendaraan. Dan longsor di Sipabang, Desa Dolok Sanggul ada 2 titik dan saat ini akses jalan terputus. Nanti kami akan update hal ini, bagaimana situasi terkininya, kondisi terkininya, dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah. Lalu berapa jumlah warga yang terdampak dan mengungsi hingga hari ini? Serta apa penyebab utama banjir berdasarkan hasil pemantauan BPBD? Saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harahap.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tanti, bagaimana kondisi terbaru banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini?
2: Untuk per hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi banjir, walaupun di Kelurahan Hutan Abulun itu sama Bona Lumban masih tergenang ya di jalan, tapi kalau di keperumahan masyarakat sudah surut.
1: Baik, banjir berarti kalau untuk perumahan sudah surut semua, begitu ya Bu Tanti ya?
2: Iya, Bu.
1: Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah ini ada di mana Bu Tanti?
2: Kalau dari banjir yang terakhir, soal 21 Mei itu sebenarnya di wilayah Tuka, Bu. Kemudian di Badiri, tapi Badiri pun itu di jalan rayanya, jalan lintasnya. Cuman yang Badiri pun sudah surut. Jadi dua kecamatan itu, kecamatan Tuka dan Badiri. Pandan juga tergenang, tapi hanya tergenang di jalan lintas saja sih, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi, ini seperti apa, Bu Tanti?
2: Nah, kemarin sih sempat ada mengungsi. Mm-mm. Kalau untuk yang Tuka itu ada sekitar 11 kakak atau 32 jiwa, Bu. Dan itu pun sebenarnya mereka di hari besoknya setelah banjir udah kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk ketinggian banjirnya sendiri ini berapa, Bu?
2: Kalau kemarin yang wilayah Hutan Abulun dan Bona Lumban itu sampai sepaha lah, hampir pinggang, kurang dewasa, Bu. Gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk penyebab utama banjir ini berdasarkan hasil pemantauan BPBD seperti apa, Bu Tanti?
2: Ya, karena memang kebetulan kemarin itu intensitas curah hujannya tinggi ya, Bu, ya. Dan dia itu agak lama turunnya hujan. Kemudian kondisi saluran air yang belum 100% diperbaiki kan gitu, Bu. Menyebabkan masih air meluap ke perumahan warga dan ke jalan-jalan.
1: Baik, tapi Bu Tanti, ini apakah juga ada pengaruh dari bencana November lalu, Bu Tanti?
2: Ya, pengaruhnya karena memang bencana November 25 kemarin, November itu kan untuk jaluran saluran air.

0: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk penanganan ini seperti apa, Bu?
1: Untuk banjir yang kemarin, kita memang langsung melakukan evakuasi turun ke lapangan, evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman, ke sekolah gitu kan, Bu. Kemudian untuk penanganan saluran air itu atau sungai sudah langsung ditangani oleh PUPR, Bu.
0: Baik, lalu kalau untuk titik pengungsian sendiri yang kemarin ini sudah terpenuhi semua kebutuhan logistiknya ya, Bu?
1: Ya kemarin kan Bu, karena cuma satu malam mereka menginap di sana, kita memberikan bantuan selimut untuk ketika menginap gitu Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kendala sendiri yang dihadapi tim di lapangan saat proses evakuasi seperti apa ini, Bu Tanti?
1: Kalau di lapangan itu ya karena memang kondisinya arus sungainya dan alirannya itu deras, ya mungkin di ini Bu, mengevakuasi warganya itu kesulitan sih, butuh waktu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan yang sangat sulit sih tidak ada sih kemarin itu Bu. Karena masyarakat pun udah langsung mau juga dievakuasi. Mungkin trauma juga dari kejadian 25 November kemarin kan. Jadi mereka udah langsung mau dievakuasi gitu Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti apa ini saat ini, Bu?
1: Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 sih, Bu. Iya, sudah bisa dilalui kendaraan. Cuma pembersihan material-material lah, Bu. Karena ada juga lumpur, kan terbawa lumpur juga ya semalam itu. Jadi dibersihkan juga, tahap pembersihan juga.
0: Baik, berarti ini hanya kotor karena lumpur banjir saja begitu ya, Bu Tanti ya? Tidak ada yang kenapa-kenapa lagi begitu ya?
1: Tidak ada kerusakan rumah, tidak ada sih, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisi warga sendiri saat ini seperti apa, Bu Tanti?
1: Warga alhamdulillah sudah balik ke rumahnya masing-masing, Bu. Yang rumahnya terkena genangan sudah membersihkan kembali rumahnya gitu, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri yang masih terisolasi akibat banjir, adakah atau bagaimana ini, Bu?
1: Oh, sudah nggak ada, Bu. Terisolasi akibat banjir sudah nggak ada, Bu.
0: Baik. Koordinasi BPBD dengan Pemda setempat, TNI, Polri ini seperti apa, Bu, di sana?
1: Oh, kemarin udah kita langsung bersama-sama ketika mengungsikan masyarakat, Bu. Kita periksa juga kesehatan masyarakatnya bersama gitu Bu. Jadi kerjasama lah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat terdampak seperti apa Bu Tanti?
1: Mungkin bantuan bahan pokok lah ya Bu. Seperti beras gitu Bu.
0: Baik, berarti kalau untuk logistik sendiri dari BPBD kemarin mungkin makanan siap saji itu begitu ya?
1: Iya, Bu.
0: Baik, lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mencegah banjir serupa terulang, seperti apa ini Bu Tanti?
1: Ya, kita terus berusaha Bu memperbaiki saluran airnya agar nanti kalaupun datang curah hujan yang tinggi lagi sehingga tidak banyak terdampak lagi Bu, dan bahkan kalau bisa tidak ada yang terdampak masyarakatnya kan gitu. Cuman memang pembangunan memperbaiki saluran sungai ini memang butuh waktu yang cukup lama Bu. Ini kan lagi ada pembangunan sawodam juga kan Bu di wilayah Tuka ini gitu.
0: Ya, Bu. Baik Bu Tanti, semoga ini keadaan kondusif kembali karena juga tadi banjir telah surut semua begitu ya Bu Tanti ya.
1: Iya Bu.
0: Terima kasih Bu Tanti telah memberikan update terkininya kepada Pro3 RRI, Bu Tanti.
1: Baik Bu.
0: Demikian tadi pendengar Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harhab, berbicara terkait update penanganan bencana banjir di Sumatera Utara.
2: Wawancara Pro3. Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal

0: 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
1: Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Hal ini disampaikan Teuku Faisal Fatani usai menghadiri musyawarah nasional IKASTRA di Wisma Serbaguna GBK Jakarta. Pendengar, terkait dengan mewaspadai efek domino dari El Nino, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Anda Suratno.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suratno.
3: Mas Rukman.
1: Ya, kabar sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat Mas ini.
1: Pak Suratno, ini dampak dari El Nino nanti ya yang diperkirakan akan pada Juni ini. Apakah perubahan musim dari akibat El Nino ini juga memengaruhi jadwal tanam di daerahnya?
3: Untuk saat ini sekedar melaporkan informasi yang ada di Sragen ya Mas ya.
1: Iya, silakan.
3: Untuk sampai hari ini masih ada hujan.
1: Iya.
3: Ada hujan, dan semalam kemarin itu kita jelas hujan terakhir ini.
1: Iya.
3: Ya, kalau kami boleh berharap, mudah-mudahan tidak ada El Nino gitu kan.
1: Tapi perkirakan di Juni ini Pak, dari Kepala BMKG nih, untuk El Nino itu sendiri.
3: Iya, harapan kami kalau bulan Juni ini, secara umum kami memang tidak begitu terdampak, karena nanti ini bulan minggu depan ini, teman-teman petani sudah mulai panen. Okay. Kalau mesti dapat panen ini. Tapi belum semuanya. Mungkin masih secara sporadis di mana tempat, di beberapa tempat, kecamatan Ngerampal, kecamatan Tambung Matan, dan sebagainya sudah mulai panen.
1: Yeah.
3: Tapi untuk kelanjutannya nanti, kalau nanti kan akhirnya kan ke MT3 masih nanti.
1: Yeah.
3: Bulan dimulai juga bulan Mei-Juni.
1: Yeah.
3: Ini kan mulai bulan Juni ini ya, kalau itu hal yang biasa ketika kami musim panen musim M3 itu memang tidak ada air. Tapi petani Sragen memang kebanyakan punya sumur dalam gitu ya.
1: Irigasi ya.
3: Bukan irigasi tapi sumur
1: oh,
3: yang
1: sumur.
3: Sumur itu. Jadi harapan kami memang tidak ada dampak di MT2 ini.
1: Iya.
3: Tapi MT3 kami sudah terbiasa, memang kami musim kemarau seperti itu. Tapi tentu kalau memang terjadi,
1: yang
3: terjadi tentu akan merubah jadwal tanam kita atau mungkin akan kekurangan kekurangan air tentu akan menjadi persoalan bagi kami gitu kan.
1: Tapi ada langkah mitigasinya Pak, kalau itu terjadi? Sudah ada perbincangan terkait dengan hal itu? Belum?
3: Kami memang, persoalan di kami itu memang masalah air ini adalah banyak sekali air yang saat ini itu hilang ke sungai sehingga tidak bisa dimanfaat lagi, hilang ke tempat-tempat yang lain sehingga tidak mampu petani. Ini persoalan kita. Yang kedua, persoalan memang irigasi kita itu hampir 90% itu, Mas. Sekarang itu sudah rusak, artinya sudah perlu diperbaiki itu. Ini perlu. Nah, maka intimidasi kita adalah apa? Ya kami tadi sumur dalam itu Mas. Kita harapan kami pemerintah lewat PLN ini sudah melegalkan, memperbolehkan sumur-sumur dalam itu karena itu untuk ketahanan pangan kita secara strategis atau secara nasional kan itu mas. Strategi ini kan gini, lumbung pangan nomor 3 Jawa Tengah, penghasil padinya nomor 3 Jawa Tengah, nomor 9 se Indonesia. Artinya kami minta kalau bisa pemerintah memberikan privilege pada kita bagaimana agar apa yang kita perbuat ini, semangat di Sragen itu mas, itu pada musim ketiga ini petani pada semangat sekali untuk tanam, untuk menanam padi, maka Sragen itu terkenal dengan padi pantun kan itu, padi lagi itu maksudnya gitu kan, itu maka karena kami memang karena padi NT3 nanti harga itu dipastikan lebih dari HPP pemerintah.
1: Ya, kalau tadi dikatakan ini mau musim panen atau ya, biasanya setelah panen itu berapa lama untuk tanam lagi?
3: Kami di Sragen ini sudah tidak butuh waktu lama, paling waktu butuh 2-3 minggu.
1: Oh, okay.
3: Karena kami sudah penyebaran benihnya sudah di kebun-kebun di rumah mas,
1: sekarang Sragen ini. Jadi lebih cepat ya?
3: Maka yang kedua, di samping itu menurut kami menanamnya biasanya kami sudah tahu kami tanam usia padi yang lebih pendek. Kalau 95 hari kita bisa ada yang 85 hari, 90 hari kita sudah musim padi yang masa panennya lebih pendek itu mas. Itu langkah kita yang kedua, antisipasi kita yang kedua.
1: Belum ada komunikasi Pak dengan pemerintah ini terkait dengan mitigasi ini ya Pak?
3: Kami kemarin sudah bicara sama Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagaimana ini menanggulunya, makanya kemarin kami sudah disampaikan tolong mas untuk pendataan irigasi yang airnya itu hilang biar nanti ketika kita mengambil air dari sumur dari mana atau ada irigasi teknisnya itu nanti biar tidak kemana-mana akhirnya berhasil bagus ke petani. Itu satu. Yang kedua ada penyuluhan tentang kita akan ada kesampaikan tentang problematika dan dampak dari El Nino ini sehingga apa yang harus diantisipasi termasuk tadi dengan cara menanam padi yang lebih umurnya lebih pendek seperti itu.
1: Iya Pak Suratno ini kan juga ketua kelompok tani dan juga nelayan gitu ya Pak Suratno ya.
3: Iya.
1: Nah kalau untuk teman-teman dari nelayan sendiri bagaimana Pak? Ada perbincangan tidak Pak? Apakah perubahan suhu laut ini juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh atau seperti apa ini?
3: Mohon maaf mas, kalau Sragen ini kan bukan daerah laut ya karena nak melamanya, tapi Sragen memang hanya khusus banyak petani. Sragen tidak punya nelayan yang kayak di mungkin pantai di selatan atau di utara.
1: Iya, kalau teman-teman kita, dari KTNA ini maksudnya sudah membahas belum Pak terkait dengan untuk nelayan sendiri ini?
3: Secara khusus belum mas, karena kami memang Sragen ini lebih bahasanya lebih fokus ada pada masalah
1: padi,
3: pertanian padi dan juga roti. Karena dan juga termasuk juga persoalan masalah pupuk, masalah masalah harga yang ternyata petani kita itu harga pupuk yang HET itu belum bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
1: Oh gitu.
3: Nah, masih ada yang 100 di atas 100-an, Mas. Itu kadang kan head-nya kan harga eceran tertingginya kan 90 Orea, 92 Ponska.
1: Iya.
3: Terus dan untuk panennya juga belum juga 65.500 itu belum juga dinikmati secara keseluruhan, tapi juga ada data tertentu hari ini mas, per hari ini harga gabah memang kami senang harga gabah hari ini 7.500 mas di Sragen loh ini
1: bukan 6.500 ya Pak Suratno ya?
3: Sudah, tapi nanti kalau musim NT1 itu memang harganya 62,
1: 66, gitu. Nah itu ya tadi kalau bicara dampak kenaikan biaya produksi terhadap pendapatan petani itu jadi bisa tertutupi ya dengan pemberian harga 7.500 itu ya Pak Suratno ya?
3: Iya, betul. Karena memang yang paling banyak itu kita itu pada ternyata sekarang dampaknya ada pada air, Mas. Air itu satu jam itu kan di Sragen itu 40.000 kalau kita menggunakan Sibel yang miliknya teman-teman lain itu, yang bukan milik sendiri. Paling itu padahal itu butuh sekitar 5-6 jaman. Satu alat itu sudah menghabis sekitar 200-300 ribu, Mas. Padahal itu 10 hari sekali, itu paling cepat itu. Nanti kalau paling lama, kalau lebih dari itu mungkin nanti hasilnya sudah berkurang lagi gitu.
1: Iya. Pak Suranto, apa harapannya untuk kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk menghadapi El Nino di masa depan ini atau di bulan depan ini, Pak?
3: Harapan saya yang pertama masalah apa itu ini irigasi teknis ini perlu diperbaiki. Yang kedua apa itu tentang imigrasi, tentang apa itu sumur-sumur dalam. Jangan mengambil dari sungai. Kalau program itu mengambil dari sungai dilaikan ke sawah lagi, itu di musim El Nino tidak mungkin ada. Makanya yang paling tepat adalah program itu adalah program tentang mengambil sumur dalam.
1: Ya, repotnya kalau itu sungai juga nanti ikut kering gitu ya.
3: Sekarang mohon maaf, ini saya sedang kalau sekarang yang sekarang diprogramkan untuk mengambil apa itu dari sungai-sungai, pas musim MT3 ini tidak ada air, yang diambil apa teman-teman itu.
1: Baik ya. Pak Suranto, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 hari ini.
3: Oke, selamat sehat selalu.
1: Ya. Dengar Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Randa Suratno.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan Jakarta pada minggu hari ini. Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta, rekayasa lalu lintas situasional diberlakukan mulai pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pendaftaran Kartu Layanan Gratis atau KLG untuk naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta hadir lagi di Car Free Day Jakarta pada hari ini. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran KLG. Yang pertama yaitu Bundaran HI, depan Hotel Mandarin Oriental. Yang kedua, HBKB Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP. Dan yang ketiga, HBKB Jakarta Timur, depan Pizza Hut. Di mana waktunya yaitu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, bisa Anda baca di Instagram Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu subuh dan saya Wisnuwardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan berbincang ya bersama dengan peneliti IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat tadi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andriono.
2: Mas Oman, apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Andriono sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Pak, ini kan dari Kepala BMKG sudah kasih warning gitu ya, kan ada El Nino gitu ya di Juni, Juli, Agustus, nanti puncaknya kemarau di Agustus, September. Dan ini bagaimana kalau dari... apa nih sebagai penasihat menteri Pak Penas ini bidang apa sebagai peneliti PB, silakan Pak Andriono, mitigasi yang harus dilakukannya.
2: Iya, terima kasih Mas Oman. Jadi kita tahu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh yang dari BAPG BMKG bahwa El Nino sekarang ini dampaknya sangat besar sekali. Dan kita tadi mungkin sudah dijelaskan namanya menjadi Godzilla El Nino.
1: Lebih serem ya.
2: Jadi lebih serem. Dan ini bukan hanya fenomena cuaca biasa. Jadi tentu saja kami dari yang bergerak di bidang pertanian, ya tadi sudah di apa namanya dari KTNA Sragen ya, Pak Suryanto ya. Juga tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa El Nino ini adalah yang kita sebut sebagai kemarau, di mana ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu yang di bagian timur mulai menghangat, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan kemarau panjang, di mana penurunan curah hujan sangat drastis dan kenaikan suhu udara. Nah, tentu saja tadi sudah diceritakan juga bahwa dari satu perubahan iklim itu terjadilah runtunan dampak yang saling mengikat dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh orang-orang atau pengambil kebijakan di bidang pertanian. Jadi, kalau tadi kita lihat kemarau, kemudian mengakibatkan krisis air, dan juga terkait dengan kekeringan hidrologi, ini yang mengakibatkan apa? Mundurnya musim tanam. Dan akibatnya lagi adalah fuso.
1: Iya, fuso.
2: Iya. Ini akan beruntun terus sampai gagal hama, kemudian karena kering kita tahu nanti kita akan melihat bahwa tanah itu rusak, sehingga penurunan stok pangan itu akan terjadi dan terjadi lonjakan harga, dan inilah yang mengakibatkan kita harus mengimpor. Nah, ini yang oleh pemerintah sekarang kita tidak ingin adanya impor lagi. Nah, tentu saja yang pertama adalah krisis air, Mas.
1: Iya.
2: Kegagalan hidrologi sini karena apa? Karena minimnya curah hujan, debit air turun drastis. Kita tahu di beberapa lokasi waduk, embung, dan bendungan utama itu menyusut, sehingga batas kritis terjadi. Akibatnya apa? Sistem irigasi teknis terhenti, permukaan air tanah dangkal atau yang disebut dengan water table itu ambles, mengakibatkan sumur pantek petani kehilangan daya pompanya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya pembuatan sumur dalam. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang domino, efek domino yang kedua itu adalah gangguan pola tanam. Tentu saja ini akibatnya puso. Kita tahu bahwa tanpa air tanaman tadi itu tidak akan terjadi. Kalender tanam berantakan. Dan petani menghadapi dua pilihan sulit, menunda musim tanam yang menggeser seluruh siklus tanaman atau panen tahunan, atau mungkin ada beberapa petani yang nekat untuk menanam yang terjadi akibatnya puso dan juga terjadi yang namanya pengisian bulir padi yang kering. Dan ini yang menghasilkan gabah hampa. Nah, ini yang para petani pasti sudah tahu terkait dengan hari ini. Dan akibat selanjutnya adalah gagal hama.
1: Hama
2: ini yang paling ditakutkan.
1: Hamanya apa sih Pak? Juga, Pak Andriono, biasanya hamanya kalau di musim kekeringan ini?
2: Itu hama worm coklat misalnya. Kemudian ulat geraya. Kemudian karena kering itu belalang itu akan tumbuh dengan apa? Akan meningkat.
1: Sehingga
2: mengakibatkan siklus hidup mereka itu jadi memendek. Dan tentu saja inilah yang dengan adanya ini, maka tentu saja perlu, nantilah yang saya jelaskan, nanti apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang ditakutkan dengan ledakan hama. Dan akibatnya lagi ada, yaitu tadi, akan mengganggu ketahanan pangan kita.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita lihat tadi, kegagalan panen itu memicu penurunan pasokan pangan nasional, ya terutama yang beras, karena kita dalam hal ini adalah komoditas utama kita untuk apa namanya manusia di Indonesia adalah beras, Mas.
1: Iya.
2: Yang langsung ya karena panen berkurang akibatnya harga meningkat.
1: Iya.
2: Nah itulah akibatnya buat petani itu yang paling boleh dikatakan paling menderita. Karena apa? Harus karena akan kehilangan daya belinya.
1: Iya.
2: Karena modalnya terjadi di sini hangus dan tentu saja pemerintah harus mensuplai beras. Yang tentu saja harus dilakukan melalui impor. Nah inilah yang apa namanya terkait dengan apa namanya dampak atau apa namanya akibat daripada istilah El Nino itu kan.
1: Iya, Pak Andriono tadi kalau kita bicara menyinggung terkait dengan ketahanan pangan Indonesia yang mungkin masih bisa dibilang rentan ya terhadap dengan iklim. Pertanyaannya sejauh mana penelitian tentang iklim dan juga pertanian ini sudah banyak dilakukan ini, Pak?
2: Jadi yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah bahwa penelitian itu sebaiknya adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya gejala ini. Saya percaya, karena tadi saya mendengarnya dari BMKG sudah selesai ya, tadi saya percaya bahwa BMKG itu sudah memberikan warning yang sangat besar baik kepada Kementerian Pertanian, dan juga kepada Kementerian PU. Karena bagaimanapun juga, di PU ada yang namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang sudah disampaikan apa dampak daripada El Nino ini.
1: Yeah.
2: El Nino sekarang mungkin tidak sama dengan El Nino beberapa waktu yang lalu, karena ini akan menjadi El Nino yang sangat besar, kemarau yang panjang, dan akibatnya kita akan kekurangan air.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itulah, ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bekerja sama antara yang namanya Kementerian Pertanian. Jadi di sini tidak boleh yang namanya ini hanya Kementerian Pertanian atau ini menjadi bidangnya Kementerian Pertanian, tapi harus menjadi semacam koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan juga dalam hal ini BMKG yang bisa melihat, mengantisipasi bagaimana El Nino kapan terjadi dan kapan selesainya.
1: Ya, artinya memang harus ada sinergi antar kementerian ya kalau bicara terkait dengan El Nino.
2: Ada sinergi ini, kita tidak bisa sektoral lagi, Mas. Jadi ini sudah menjadi masalah yang sangat besar. Boleh dikatakan musuh sudah datang, kita harus, kalau kita tiba-tiba baru kayak semacam pemadaman kebakaran, ini apa yang terjadi? Akhirnya kita semua akan menderita. Program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena kita sudah siap. Padahal kalau kita siap, semua infrastruktur di Kementerian Pertanian, di Kementerian PU maupun di BMKG semua sudah ada. Karena apa? Karena semua itu sudah disiapkan dengan baik dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan juga dalam rangka swasembada pangan. Nah inilah yang boleh dikatakan bahwa Kementerian Pertanian sudah membuat program yang namanya pembuatan sumur dalam atau deep well ya. Nah ini yang menurut saya harus disiapkan dengan baik sehingga pada waktu kekeringan itu air itu ada. Dan tentu saja dengan adanya teknologi yang namanya IoT, kemudian Internet of Things, terus kemudian ada AI dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena semua bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Karena ya itu tadi bahwa yang namanya musim kering itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa mengelak, kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan ini harus ada sinergi antar kementerian yang ada di Indonesia ini.
1: Ya, baik. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Mudah-mudahan nanti ya ada sinergi dari lintas kementerian untuk bisa memitigasi dampak domino dari El Nino Godzilla ini. Terima kasih Pak Andriano, sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Umang, salam sehat.
1: Berdengar peneliti IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilat.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani 3 nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 asis. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champions, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu, Menkomdigi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM, diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tiga Budiman.
4: Ya, adalah dengan menyediakan dana amadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil, OMS, di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
10: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
11: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
12: Jadi dari awal pengembangannya emang
10: iya, sudah cari bakalannya dari pakannya dia sudah ini.
12: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
10: Tahun Mas Bandar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
11: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
13: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
11: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Kediri. Bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Gubernur Hovifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program Bongkar Ratun Tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program Bongkar Ratun Tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
15: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
14: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
16: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
14: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per

0: melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang, Bangka. Ketua Kagema Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
1: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
2: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini, Pak, yang kita?
1: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dilaksanakan masyarakat, gitu, ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
0: Sementara Kepala BPDAS Batu Rusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
3: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
0: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
4: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur, menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
5: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema Semangat Baru dalam Menguat Solidaritas Melalui Inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
6: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
5: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
7: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
5: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua

0: memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
1: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
3: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami, dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700, 800 gitu Mas, dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project. Bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
2: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
4: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
2: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Ana Kusuma melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Haja.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. haji dan pelaksanaannya diatur dalam Stats Blitz tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jamaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire bersama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
8: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nabire bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Nabire, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi mewujudkan kurban aman, sehat, dan sesuai syariat dihadiri unsur Forkopimda, organisasi Islam, pengurus masjid, tokoh agama, hingga masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai fikih kurban, kegiatan ini juga membahas pemeriksaan kesehatan hewan, tata cara penyembelihan halal dan higienis, hingga distribusi daging kurban yang aman dikonsumsi masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire Kiai Haji Rohimin Abdurrahman mengatakan, ibadah kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi memiliki nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai tuntutan agama.

0: Sementara itu, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menyiapkan puluhan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai lokasi penyembelihan. Petugas nantinya akan melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah hewan dipotong guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire, Idewa Ayu Dwita, mengatakan pihaknya menyiapkan 26 petugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Nabire.
1: Petugasnya itu semua, sebagian besar adalah petugas Dinas Peternakan, semua berjumlah 26 orang. Jadi hanya satu orang yang dari luar, itu dari SMK 1 kami ambil ya. Jadi dari dokter, dari SMK 1 dan Dinas Peternakan. Semuanya ini berjumlah 26 orang. Tugas mereka itu akan berkeliling ke masjid-masjid. Jadi H-1 mereka harus ke masjid-masjid melihat sapi kurban yang sudah terkumpul untuk dilakukan pemeriksaan antemortem. Ya, jadi pemeriksaan sebelum dipotong. Kemudian di hari H itu akan dilakukan pemeriksaan postmortem. Jadi petugas saya akan tersebar secara sesuai dengan lokasi-lokasinya.
0: Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire juga terus melakukan pendataan jumlah hewan kurban yang sementara tercatat mencapai sekitar 300 ekor. Melalui sosialisasi ini, MUI dan Dinas Peternakan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lebih aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat Islam. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelas orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kali Vis, distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, sedang diupayakan evakuasi. Yohanes Degoden melaporkan selengkapnya.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Yonif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang. Namun dalam urusan kemanusiaan dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
4: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung KW Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
5: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Untuk dijelaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Nah, beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul, yaitu mulai dari tahun lalu, 2025, kita sudah bukan menutup, tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non-government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang ke sana itu sudah kita rekomendasikan dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
3: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
8: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
6: Warta Nusantara.
2: Jelang Idul Adha, Panti Asuhan Pancasila Biak Papua menggelar hitanan massal. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
9: Panti Asuhan Pancasila bekerja sama dengan Masjid Al-Mukminin mengadakan kegiatan hitanan massal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 23 Mei 2026 yang diikuti sekitar 70 anak-anak. Pengelola Panti Asuhan Pancasila Muhammad Pinonton menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang terus dilestarikan dan tahun ini merupakan penyelenggaranya yang ke-37 kalinya.
10: Awalnya adalah bagaimana agar anak-anak Muslim itu mendapatkan pelayanan hitan pada dia mereka yang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan. Awalnya itu melihat karena pada waktu era tahun 70-an kebanyakan anak-anak Muslim ini agak mendapatkan kesulitan ketika mau hitan atau mau disunat, karena harus pergi ke rumah sakit. Untuk itu makanya dilakukan kegiatan ini, dan kepada mereka yang tidak mampu, salah satu tujuan kita melaksanakan ini terutama yang bagi yang tidak mampu.
9: Lebih lanjut, ia menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak Muslim mendapatkan hak pelayanan sesuai dengan kewajiban agama. Sementara itu, apresiasi juga datang dari salah satu orang tua yang anaknya ikut serta dalam kegiatan itu, Abbas, yang menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.
11: Terima kasih kepada Panti Asuhan Pancasila yang telah mengadakan kegiatan ini, dan semoga tidak hanya berlangsung hari ini saja, tetapi juga dapat mengadakan agenda-agenda lainnya.
9: Hitanan massal ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial dan pelayanan keagamaan, tapi juga mempererat persaudaraan antar warga serta lembaga di lingkungan sekitar.

0: Kilas Berita.
1: Pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut akan berada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Basnas dan Yakesmas Papua Barat siap mendistribusikan hewan kurban hingga ke pelosok. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
3: Semangat berbagi dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Papua Barat. Basnas Papua Barat dan Yakesma Papua Barat memastikan kesiapan pendistribusian hewan kurban hingga ke wilayah pelosok di Manokwari dan sekitarnya. Kepala Basnas Papua Barat, Sali Pelu, mengatakan capaian kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya terkumpul sekitar 5 ekor sapi, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 12 ekor sapi, termasuk bantuan dari Basnas RI. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban akan disebarkan ke sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan, seperti Momi Waren, Orange Bari, Pravi, SP5, SP6, hingga wilayah SP lainnya.
4: Basnas Papua Barat itu ya 12, dan itu nanti kita sebar, ya. Sementara kita sebar di sejumlah titik, mulai dari Momi Waren, Orange Bari, kemudian di Pravi sana, di Yowen, di SP5, SP6, sampai nanti ke SP9. Jadi dari 12 sapi itu kami sebar. 3 insya Allah nanti kita di kota sini, di Masjid Amban. Itu satu yang dari Basnas RI sama 2 lokal. Yang Basnas RI juga satu di Orang Sebari sama satu di Wasai. Iya, nah, gitu. Itu sebarannya gitu. Jadi selama ini kayak begitu. Kita biasanya potong tuh di Amban itu 2. Tapi kemudian sisanya itu kita sebarkan ke daerah-daerah minus, daerah-daerah marginal, daerah-daerah yang kaum duafa gitu.
3: Sementara itu, staf program sekaligus Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat, Erita Harjanti, mengatakan Yakesma Papua Barat telah mengumpulkan 25 ekor sapi yang akan disembelih pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari masyarakat. Distribusi daging kurban nantinya difokuskan di wilayah Manokwari hingga daerah SP dengan sasaran penerima manfaat seperti kaum duafa, anak yatim, kelompok binaan ekonomi produktif, serta sejumlah masjid di Manokwari.
5: Dan juga kami ada data-data penerima manfaat kami juga nanti termasuk duafa, anak yatim, dan juga binaan ibu-ibu ekonomi produktif. Lalu juga kami disebarkan nanti ke beberapa titik masjid di daerah Manokwari. Mudah-mudahan dengan adanya kami ya Kesma memudahkan masyarakat untuk bisa berkurban tahun ini melalui ya Kesma, dan kami juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berbagi, karena melalui ya Kesma kita bisa menebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi melalui daging kurban yang nanti teman-teman titipkan melalui kami.
3: Lebih lanjut dikatakan, ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan geografis dan juga demografi menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan di 24 kabupaten kota, terutama untuk daerah kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Berikut informasinya Iin Nur Fahraini.
6: Kondisi geografis dan demografi menjadi salah satu tantangan terhadap program pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai langkah agar pemerataan pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat, terutama di daerah kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ardadi, menyatakan secara umum kondisi Sulsel yang terdiri dari 24 kabupaten kota dengan karakteristik demografi dan geografi demografis yang sangat variatif. Menurutnya, dengan kondisi tersebut menjadikan ini tantangan tersendiri dalam program pelayanan kesehatan. Saat ini ada sekitar 475 puskesmas, kemudian ada 500 lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pratama, dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Lebih jauh, Ardadi menambahkan, ada daerah-daerah yang wilayahnya cukup jauh dari kota Makassar, sehingga memang ini menjadi tantangan dari sisi pelayanan kesehatan, terutama masalah akses. Sehingga Pemprov Sulsel membuat program agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Di antaranya program pelayanan kesehatan bergerak yang tahun lalu menyasar dua kabupaten dan daerah yang sulit aksesnya. Dan ini kurang lebih melayani 5.000 masyarakat dalam pelaksanaannya.
7: Kami mencatat memang ada beberapa kabupaten-kabupaten yang cukup maju dari sisi jumlah fasilitas pelayanan kesehatannya. Namun ada juga daerah-daerah yang sulit juga, seperti misalkan dua wilayah kepulauan kita, Kabupaten Kepulauan Pangkep dan Kabupaten Selayar. Kemudian beberapa daerah misalkan seperti Luwu Timur yang cukup jauh dari kabupaten atau kota ibu kota provinsi.
6: Ardadi menambahkan di tahun ini program pelayanan kesehatan bergerak akan kembali dilaksanakan. Sementara itu, salah seorang warga Jahir menyatakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulsel sangat baik dan perlu dilanjutkan. Namun harus dipahami bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, daerah maupun di desa terpencil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Dengan kehadiran tenaga kesehatan yang turun langsung ke lapangan, tentu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mungkin sulit mereka akses sehari-hari. Untuk itu, jika program layanan kesehatan bergerak kembali dilaksanakan, aksesnya bisa diperluas.
8: Program tahun ini kembali dilaksanakan, saya tentu sangat mendukung. Harapan saya cakupannya semakin luas, frekuensinya lebih rutin dan didukung oleh fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat layanan kesehatan.
6: Jahir menambahkan bahwa pemerataan kesehatan sangatlah penting dan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang tinggal di pulau-pulau dan daerah yang terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
9: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Predikat Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia kini terwujud nyata melalui hadirnya sebuah kawasan wisata religi terpadu. Berikut laporan selengkapnya Eka Guna Dharma.
10: Jadi ini gambaran adalah Salatiga sebagai kota toleran Indonesia mini.
11: Predikat Salatiga sebagai miniatur toleransi di Indonesia kini diwujudkan dalam bentuk fisik yang sangat mengagumkan. Sebuah kawasan wisata religi terpadu telah sukses dibangun untuk merangkum harmoni keberagaman tersebut. Mengusung konsep Indonesia mini, kawasan ini berdiri berdampingan dengan Taman Wisata Sejarah Salatiga dan menyajikan pemandangan kerukunan yang luar biasa.
10: Satu lokasi itu ada kurang lebih 6 tempat ibadah.
11: Di dalam satu hamparan lokasi yang sama, kini telah berdiri berdampingan 6 rumah ibadah dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Pengunjung dapat melihat langsung bangunan masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, pura, hingga kelenteng yang tertata dengan rapi dan harmonis. Kawasan ini menjadi bukti bahwa perbedaan keyakinan dapat bersanding secara damai dalam satu ruang publik.
10: Di dalam kota Salatiga sendiri banyak sekali jenis-jenis agama yang sesuai dengan peraturan negara, nggih. Jadi ada mulai dari Konghucu, ya. Terus ada Islam jelasnya, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu-Buddha juga nanti mungkin akan dituangkan dalam satu tempat untuk tujuan wisata edukasi juga.
11: Ya, sama. Kehadiran fasilitas yang komprehensif ini juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata edukasi toleransi bagi masyarakat luas. Melalui kawasan wisata religi terintegrasi ini, kerukunan dan sikap saling menghargai antar warga diyakini akan semakin kuat dan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menuju ke internasional. Gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling tahun 2026 diluncurkan untuk meningkatkan literasi dan minat baca pelajar. APEC menegaskan pentingnya menjaga ketahanan rantai pasokan energi di tengah konflik Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polda Sumatera Utara mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah terdampak pemadaman listrik untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, PT PLN Persero terus mempercepat pemulihan listrik dengan 199 dari 540 penyulang yang terdampak gangguan transmisi akibat cuaca ekstrim telah berhasil dinormalisasi. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menegaskan pentingnya menjaga ketahanan rantai pasokan energi dan pasokan dan produk esensial di tengah konflik Timur Tengah serta penutupan efektif Strait Hormuz yang disebut memicu kenaikan kekhawatiran global terhadap harga minyak. Dalam pertemuan tingkat menteri di Suzhou, Tiongkok, para menlu, para anggota APEC juga sepakat memperkuat kerjasama perdagangan berbasis kecerdasan buatan dan juga mendorong integrasi ekonomi regional. Dari dunia olahraga, Josh Russell menang sprint race Formula One Canadian Grand Prix 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli, dalam duel sengit di sirkuit Gilles Villeneuve, Kanada. Russell finish di depan Lando Norris dan Antonelli, sekaligus memangkas jarak poin klasemen serta menghentikan dominasi 3 kemenangan beruntun Antonelli. Anggota Komisi 7 DPR RI, Hurunisa Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi, ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Khusnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan. Hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya. Spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rokib.
4: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
5: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program. Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
4: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
6: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
4: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Goes to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
7: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
4: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Wee. Dua ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
8: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
9: Sebanyak dua ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
10: Jadi dari awal pengembangannya emang
8: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
10: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
8: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
9: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
11: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
9: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Berikut informasinya, Heri Susanto.
12: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
13: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa, supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung ini.
12: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
14: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas beras tunggal, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
12: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati menyampaikan terima kasih kepada orang tua wisudawan atas peran dalam membimbing putra-putrinya. Berikut laporan selengkapnya Vivi Islamiyati.
15: Setiap capaian yang diraih hari ini mencerminkan kualitas usaha dan komitmen para lulusan dalam menempuh pendidikan tinggi.
16: Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon menggelar wisuda ke-77 dalam suasana penuh hikmat dan kebanggaan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Sebanyak 704 wisudawan dan wisudawati resmi dilantik dari jenjang sarjana, profesi, dan magister. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Profesor Ahmad Faqih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh lulusan atas perjuangan menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia menilai keberhasilan para lulusan merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah.
15: Namun demikian, berhasil ini tentu tidak diraih secara mudah. Terdapat peran besar orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, tenaga dan pikiran menjadi pondasi kuat dalam perjalanan akademik para lulusan. Kesabaran dan keikhlasan orang tua dalam mendampingi setiap proses menjadi energi yang tidak ternilai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izin kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh orang tua dan keluarga atas peran yang luar biasa dalam menghantarkan putra-putrinya mencapai keberhasilan pada hari ini.
16: Sementara itu, salah satu

0: perkuliahan sampai dengan selesai dia sosok ibu. Karena jasanya, doanya, saya kuat terus sampai dengan wisuda ini.
1: Pada kesempatan yang sama, salah satu orang tua wisudawan, Barkah, mengaku terharu dan bahagia atas wisuda anaknya tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah lama menantikan momen tersebut sejak anaknya mulai menjalani perkuliahan. Ia merasa perjuangan selama mendampingi anak akhirnya terbayar dengan prosesi wisuda tersebut.
2: Ya, udah sedikit kayak ngeblong lah, yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga waktunya. Alhamdulillah, ya. Pokoknya bisa lebih baik lagi lah buat dia gitu tuh ke depannya.
1: Ia berharap setelah wisuda, anaknya dapat segera memperoleh pekerjaan dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selain itu, Barkah juga ingin anaknya tetap berbakti kepada orang tua serta terus berusaha meraih masa depan yang lebih maju. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
2: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik yang akan kita bahas di sepanjang pagi ini. Silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Yang pertama, soal Kemenkes menemukan 30% lansia di negara ini terindikasi demensia sampai dengan Alzheimer. Kemudian yang kedua, soal potensi ekonomi kurban 2026 yang mencapai 26,89 triliun. Kemudian maraknya kasus begal di berbagai wilayah di tanah air, bahkan ada perintah juga tembak di tempat begitu ya. Nah, ini memang kasus begal sedang mengalami lonjakan signifikan di berbagai wilayah di Indonesia pada Mei 2026 ini, yang memicu masyarakat dan juga sejumlah kalangan menyebutnya sebagai status darurat begal. Sulitnya kondisi ekonomi dan juga tingginya angka pengangguran dinilai sebagai pemicu utama peningkatan kasus kriminalitas seperti ini, yaitu begal. Polda Metro Jaya mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan hanya dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya juga ikut turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Wacana menembak mati pelaku begal pun memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat karena dinilai menyangkut kepentingan menjaga keamanan dan penegakan hukum serta menghormati hak asasi manusia. Nah, nanti kita angkat tema juga mengenai jumlah penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi oleh ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Mungkin kalau di masyarakat lebih umum dikenalnya sebagai gejala pikun begitu ya. Nah, Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi ini disebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun juga hipertensi. Nanti kita bahas juga mengenai potensi untuk ekonomi kurban 2026 yang mencapai 26,89 triliun, namun nilai ini ternyata turun dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 27,1 triliun rupiah. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
2: Pagi,
1: Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
2: Cerah Bang Ari.
1: Cerah cuaca ya.
2: Tapi yang nggak tahu kalau siang atau sore atau malam. Yang jelas di beberapa kecamatannya masih terdapat banjir Bang.
1: Oh begitu.
2: Iya, saya pilih yang begal itu nah Bang.
1: Oke, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Saya itu ingat zaman dulu ada zaman Petrus Bang.
1: Oh iya, zamannya Pak Harto ya.
2: Saya, iya Pak Harto, ada Laksamana TNI Sugomo, ada Jenderal Beni Murdani.
1: Nah, penjahat ngumpat semua tuh waktu itu ya, Pak Yanto ya.
2: Semua ada sarto-sarto tertentu tuh Bang yang dicari, yang dibidik. Mereka gitu itu nembak Bang.
1: Ya.
2: Tapi yang mudahan aja yang ini nggak salah tembak Bang ya.
1: Ya.
2: Karena kita ingat kasus polisi tembak polisi
1: dan
2: ada tes psikologinya untuk memegang senpi itu Bang ya. Jangan sampai itu salah tembak, kemudian jangan sampai juga ya ini dijadikan apa ya nanti apa balas dendam, oh ada sasaran lain yang ditembak tapi ya mudah aja begal yang jadi TO-nya, target operasinya Bang ya. Kemudian apalagi sudah TNI juga terjun juga. Jadi saya harap ya ketika kita keluar rumah, ada di ruang publik itu, kita ada rasa aman, rasa nyaman, terlindungi ya. Kemudian ini kan, ya kondisi ekonomi kita seperti ini Bang ya. Kita kan memang, ya mungkin kan pemicunya itu juga salah satunya.
1: Ya, ya salah
2: kan?
1: Satunya.
2: Aku heran juga selain begal yang mereka merampas ya, apa yang dimiliki oleh orang yang jadi sasarannya itu, ada juga begal payudara, aku heran juga apa gitu. kok nyasarnya ke situ jadi kan. Ya, jadi mudah aja kan aparat kita ya, TNI Polri kita bisa mengatasi persoalan ini. Kemudian jangan sampai ya ingin menegakkan hukum di kemudian hari mereka ini jadi pelanggar HAM.
1: Baik kalau begitu Pak Yanto.
2: Terima kasih
1: banyak ya Pak Yanto. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini memang kalau kita lihat berita-berita mengenai kasus begal di berbagai daerah, begal ini memang sudah tergolong atau terbilang sadis ya, karena tidak segan menghabisi korban ya. Makanya kemudian berbagai polda di wilayah Indonesia menurunkan tim pemburu begal, bahkan tidak segan menembak para begal di tempat. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
3: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Indra.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Cirebon cerah.
1: Oh, cerah-cerah cerah pagi ini ya.
3: Iya, matahari bersinar
1: ya.
3: Terang banget. Dan tapi udara ya panas-panas
1: saja. Oh, aja, begitu.
3: Iya. Malam siang tetap panas saja. Iya. Kita mensiasatinya saja. Iya, ini ingin nomor 1 dan 2
1: katanya. Ya, silakan Bu.
3: Iya. Nomor 1 ya.
1: Yeah.
3: Demensia ini paling ditakuti, apalagi kalau sudah Alzheimer gitu.
1: Yeah.
3: Makanya kalau ikut Indonesia menyapa di RRI nih, bisa jadi tolok ukur juga. Masih bisa ikut berpikir tidak. Iya. Kalau presenternya seperti Bung Zaidi, waduh, bisa-bisa saja terus, ya. Nah, ya karena lansia-lansia ini merasa diri, apalagi yang bisa diperbuat ya. Jadi dengan bisa berdialog begitu juga.
1: Betul Bu, itu salah satu antisipasi.
3: Ya, masih, aduh.
1: Melatih otak begitu ya Bu ya.
3: Iya, begitu Bung Zeni. Dan mudah-mudahan kok 30% besar sekali ya ininya. Apa?
1: Angkanya ya Bu ya.
3: Iya, jadi mudah-mudahan pemerintah dinas kesehatan ini bisa memberikan apa penerangan sosialisasi bagaimana supaya kita tidak bisa jadi demikian, masih tetap sebagai lansia yang produktif.
1: Ya,
3: ini begitu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Bagaimana Makassar kabarnya?
4: Makassar cerah Bang.
1: Oh, cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
4: Ya begal itu Bang.
1: Begal ya, silakan Pak.
4: Kalau memang ada wacana begal ditembak mati.
1: Ya.
4: Saya usul juga.
1: Ya.
4: Agar begal-begal berdasi koruptor tembak mati juga. Jadi ada keadilan.
1: Ya.
4: Cuma begal kelas kecil yang kelaparan terpaksa jadi begal karena kelaparan.
1: Ya.
4: Ntar yang di atas yang begal-begal koruptor tidak ditembak mati.
1: Ya.
4: Saya setuju kalau begal yang kecil ditembak mati, yang koruptor tidak.
1: Ya.
4: Saya tidak setuju. Harus tembak mati semua. Makasih.
1: Baik, makasih Pak Bibi ya. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
5: Pagi.
1: Waalaikumsalam. Boni, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana?
5: 1-2.
1: Yang kedua, silakan komentarnya.
5: Nomor 1 tentang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 tentang ya. Tinggi jangka dimensi ya.
1: Ya.
5: Memang artinya kayaknya walaupun katanya enggak tahu ini faktor apa yang mengakibatkannya karena namanya kan orang tua misalnya memang sudah mengalami ini. Kebanyakan sudah mengalami demensia, pikun dan sebagainya. Tapi artinya pasti kan ada anu ya. Serangka saja artinya di daerah saya, nenek saya sendiri, mama dari ibu saya. Kadang-kadang saya ke rumahnya bilang, siapa kau? Bilang,
1: oh begitu?
5: Secucumu ke?
1: Yeah.
5: Secucunya nenek ke? Isu anaknya siapa? Lupa. Dan manusia bermalam.
1: Berapa umurnya Pak Upi?
5: Alhamdulillah sudah mencapai mungkin kurang lebih 100 tahun.
1: Oh, 100 tahun.
5: Ya karena dia masih artinya dia masih ingat dulu waktu itu kayak masih belia katanya dulu sudah menyaksikan dulu pemerintahan Jepang di Jepang di Indonesia.
1: Oke.
5: Ya, berarti
1: tapi itu ya sudah tidak mengenali lagi anak cucunya begitu ya, Pak Ubi ya.
5: Kita begini berurusan kita bicara langsung nanya lagi kamu siapa begitu sebenarnya dimensi ini kan memangnya tapi pasti kan ada mungkin langkah-langkah perlu dilakukan sebelumnya untuk menanggulangi virus
1: ini
5: satu ya. Yang berikutnya nomor 2 ini Pak Zeni, nomor dua ini artinya saya punya busuk sekali, artinya sebagai keluarga peternak sapi tingginya ya animo masyarakat untuk berkurban
1: ya.
5: Penjualan anu ternak sapi ini sangat tinggi. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak, ini sebelum menurut berita sapi ini kurban kedole Bapak Presiden,
1: Presiden
5: Prabowo ada 25.
1: Oh, oke.
5: Okay. Ada 24 kabupaten kota, semuanya dapat satu untuk provinsi dan semuanya sapi lokal.
1: Yeah.
5: Alhamdulillah sini peningkatan ekonomi sangat bagus sekali Pak sini.
1: Di kurban kali ini begitu ya dampaknya ya.
5: Artinya artinya saya tanggal sedikit banyak sini sama sedikit lagi. Artinya kan ini nih, artinya anu sebelumnya setahun lalu kan artinya agak lusuh penjualan karena akibatkan tingginya ya wabah PMK. Alhamdulillah tahun ini kan sudah menurun.
1: Ya, jadi penjualannya naik begitu ya tahun ini ya.
5: Melandai
1: Pak Upi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Pagi,
1: Tangguh juga. Bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini Pak?
6: Cerah,
1: nggak ada. Cerah aja ya. Oke, silakan. Mau komentar yang mana?
6: Itu mengenai tentang marak kasus begal.
1: Oh begal, ya. Oke, silakan.
6: 1200 Polda Metro Jaya.
1: Iya.
6: Ini jangan-jangan sudah ada yang mengendalikan ini di belakangnya ini, atau sudah menjadi tradisi membudaya ya, atau sumber pencarian uang karena gabut malas. Sekarang kan orang kan hanya gadget handphone, pengennya dapat subscriber begitu.
1: Yeah.
6: Jadi bekerja keras kurang gitu. Apalagi Pak apa namanya Pigai kemarin ya bilang menembak kakinya para apa itu
1: begal.
6: Begal itu melanggar hak asasi manusia. Itu gimana cara berpikir Pak Pigai kita ini? Padahal pelaku itu sudah membuat rasa tidak nyaman, kurang perlindungan. Padahal polisi sudah tahu apa itu apanya. Jadi jangan lagi nanti Pak Pigai apa tentang serius tentang hal itu. Tapi hal yang lain sekarang kan sudah banyak marak ya. Modus pocong lah ya kan, reman begal, narkoba judul pinjol. Apakah Pak Pigai juga harus bicara tentang ini?
1: Karena
6: hak asasi manusia itu kan hak manusia untuk mendapatkan keamanan, tidak terintimidasi.
1: Ya, itu juga termasuk hak asasi manusia juga begitu ya. Masyarakat merasa aman begitu ya Pak Matauli.
6: Tapi untuk korupsi juga Pak Pigai juga harus bicara karena hak asasi tentang korupsi itu juga melanggu orang lain. Terus mengenai dimensi tadi ya, pikun itu ya. Tadi penyebabnya diabetes, hipertensi gitu,
1: bungkusnya.
6: Pasti itu nggak jauh-jauh dari tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, pengawet. Jadi ya itu akan dituai nanti hasilnya dipanen pada waktu usia tua. Padahal itu memberatkan keluarga ya kalau sudah jadi beban ya. Padahal belum usia pensiun, sudah jadi pikun, sudah mulai melemak. Berarti ada Kementerian Kesehatan harus bikin prokes ini. Ini bagaimana tentang memilih makanan yang tidak apa namanya sehat, yang organik, 4-5 sempurna. Dan gadget inilah mungkin lebih apanya gitu, kecemasan kan ngebaca media sosial kan mengurangi mental gitu.
1: Oke, salam sehat. Baik, terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Jadi ini memang Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak ide tembak mati langsung begal seperti yang diperintahkan oleh Kapolda Lampung contohnya ya. Menurut Pigai, tindakan menembak mati tanpa proses hukum bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia atau HAM. Pigai menegaskan dalam prinsip hukum internasional, pelaku tindak kekerasan termasuk teroris seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk proses secara hukum. Pigai menilai masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Pak Atong di Pekanbaru, Pak Atong pagi.
7: Pagi,
1: Pak Atong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Pekanbaru pagi ini panas banget.
1: Panas ya cuaca ya?
7: Iya.
1: Iya.
7: Panas dan listriknya kayak padam bergiliran.
1: Masih mati Pak, bukan baru.
7: Ini baru dites hidup belum mati.
1: Oh begitu ya. Mudah-mudahan hidup lagi lah begitu ya Pak Atong. Tidak mati lagi ya. Oke silakan Pak Atong.
7: Pilih begal.
1: Begal. Oke silakan.
7: Itu kalau kata Pak Natalius Pigai pelanggaran HAM itu kalau saya HAM itu jatuhnya di mana? Itu pertanyaan saya. Saya punya ponakan kandung itu kena begal masih untung nggak mati tapi matanya satu buta.
1: Oh begitu. Kapan itu ponakan kejadiannya Pak?
7: kejadiannya udah lama.
1: Oh, 2007, ya?
7: Yeah. 2007 itu ponakan saya perempuan jam 7 malam, kebetulan di sini ada nama jalannya Parit Indah.
1: Yeah.
7: Jadi di jalan di situ dibegal ponakan saya cuma satu orang, begalnya 6.
1: Oh, begalnya berkelompok 6 orang. Oke. Okay.
7: 6 orang, Pak. Yeah. Pakai samurai. Kebetulan yeah. ponakan itu bisa bela diri. Ya, 1 lawan 6, ponakan saya ini cewek,
1: bukan yeah.
7: cowok. Jadi 1 lawan 6, ponakan saya pandai bela diri, ya karena capek ya kena juga matanya.
1: Iya.
7: Yeah. Hancur matanya sebelah kiri. Jadi yang namanya HAM itu letaknya bukan di situ, letak yeah. HAM itu ketiga aturan-aturan itu udah ditegakkan sama orang yang berhak menegakkan, tapi yeah. kalau begal itu nggak ngerti HAM dia,
1: yeah.
7: bagus dibunuh mati dulu HAM-nya itu belakangan.
1: Yeah.
7: Nah, jadi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan korupsi juga, kalau menurut saya lebih kejam begal. Kalau korupsi itu kadang-kadang dia dianya korupsi kan yang rugi kan satu kelompok itu
1: yeah.
7: kan. Kalau begal ini nggak tentu, entah orang tua kita, entah adik kita, entah yeah. kakak kita, entah saudara kita gitu kan
1: yeah.
7: yang korbannya, ya gitu saja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Tong ya, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak.
8: Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat. Bagaimana Samarinda kabarnya?
8: Woi, hujan.
1: Hujan ya? Hujan. Oke. Baik.
8: Baru dari subuh aja, dari 4:30 tadi.
1: Silakan Pak Soan.
8: Ya Alhamdulillah ya, saya milih nomor satu ya.
1: Yeah.
8: Kalau memang itu adalah temuan daripada Menkes, pertanyaan saya penyebabnya apa?
1: Yeah.
8: Dan solusinya apa? Kan gitu.
1: Yeah.
8: Nah, jadi bukan hanya sekedar disampaikan sajikan begini, begini, begini.
1: Bukan hanya sekedar data begitu ya?
8: Oh, bukan begitu. Apa kerjaan pean-pean itu gitu loh terhadap orang-orang lansia. Kita nih berbicara di RRI ini menghilangkan, memfungsikan otak supaya yeah. kami ini tidak menemui pikun. Nah, itu.
1: Yeah.
8: Saya ini, sebetulnya saya juga tergolong lansia, saya 70 lebih.
1: Yeah.
8: Supaya jangan pikun, saya emeng-emeng di sini gitu loh. Nah, jadi solusinya apa gitu ya, Pak Menkes ya. Nah, jangan hanya bangga dengan begitu ya. Kemudian saya ada satu pembanding ya,
1: yeah.
8: Om Jaini ya. Saya melihat di Itali itu ada satu taman di situ, meja begitu terkeliling, situ ada orang jual kopi dan sebagainya. Situ kumpulan orang-orang tua-tua, lansia-lansia, di situ dia ngobrol.
1: Iya.
8: Tidak merokok. Nah, itu kan di situ apa namanya? Apakah bisa itu digunakan sebagai apa namanya contoh, ya? Itu yang kita mau tahu apa solusi daripada Menkes gitu. Ya. Nah, tapi bukan hanya mengomentari yang macam-macam, enggak. Kami ini, Ibu Indra, saya, Pak Tom, terus Pak Darsono, siapa-siapa yeah. yang ada di Ciputat, itu kan orang-orang tua-tua semua. Nah, inilah ya. Nah, kemudian jangan juga nanti ketika orang-orang tua berkumpul di salah satu taman, ngobrol-ngobrol, datang begal di situ. Nah, nanti pendekar-pendekar HAM jadi pahlawan kesiangan. Pendekar-pendekar HAM katanya tembak di tempat, nah pendekar HAM ini, panglima HAM ini langsung, wah jangan tembak di tempat, dan yang tembaknya gak kena kok Pak HAM, tenang aja sampai, gak kena. Jadi saya kira, saya heran juga Pak Jaini yeah. ya, Balikpapan itu sekarang lagi begal, lagi rame tuh.
1: Yeah.
8: Saya lagi rame tuh, saya gak ngerti itu ya. Kalau musim gitu ya, pada musim-musim tertentu apa, perputaran pas seperti dolar ya. Dolar naik, ya, apa begal juga naik gitu loh. Apakah ini sengaja ada nuansa politik di sini gitu?
1: Yeah.
8: Jangan dibawa-bawa dengan persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya, bukan. Jadi saya kira ada unsur kesengajaan tentang begal ini.
1: Yeah.
8: Tembaki aja, selesai daripada ngerepotin petaninya, dia akan beras. Kalau dia hidup 10 tahun lagi, berapa beras disediakan yeah. untuk dia? Tembakin aja, selesaikan. Makasih.
1: Makasih banyak, Pak Soan. Waalaikumsalam.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia Nelly Suryani menilai perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun dapat memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja informal. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai mampu menurunkan cicilan bulanan serta meningkatkan daya serap kredit perumahan rakyat atau KPR FLPP. Kebijakan tenor tersebut juga berpotensi akan memperluas pasar perumahan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, ini memang usulan untuk ataupun wacana tembak begal di tempat sedang menjadi perbincangan ya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Menurutnya begal saat ini sedang marak terjadi di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, Jakarta dan berbagai daerah lainnya. Sahroni berpandangan tindakan tegas seperti ini perlu diambil oleh polisi demi keamanan warga. Silakan Anda bisa berkomentar, masih ada waktu ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, apakah memang karena semata masalah ekonomi saja menyebabkan terjadinya aksi kejahatan seperti begal ini atau ada penyebab yang lainnya? Karena kalau kita lihat ya, biasanya begal ini berkelompok. Apakah memang sudah ada sindikat begalnya? Karena begal ini tidak hanya mengambil motor saja. Lalu motornya dikemanakan? Pasti ada penadahnya itu ya. Nah, ini seperti sebuah jaringan dugaan berbagai pihak atau seperti sebuah sindikat. Dan kenapa kemudian aksi begal ini juga sedang marak atau ramai di berbagai daerah? Bahkan Polda Metro Jaya sudah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun TNI ikut turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta saat ini. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi Pak.
10: Pagi
1: Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi.
10: Saat cerah panas nih.
1: Oke, silakan.
10: Ya, ini satu tambahan dungosa Indonesia. Ya, kedua kalau bisa MBG di stop apa diganti bikin perusahaan daerah seluruh Indonesia biar ngurangi pengangguran, ngurangi begal. Nah, itu kalau HAM apa itu? HAM buat siapa? Ya toh, kadang di Papua itu kalau aparat-aparat ditembak itu ada HAM enggak?
1: Ya.
10: Nah, ini mudah-mudahan lagi istilahnya kalau mau ya buat begal itu narkoba sama tadi korupsi lah, yaitu harus ada shock terapi, OTT mati.
1: Yeah.
10: Jadi biar mau tidak mau kan luar biasa. Nah, ini memang begal kan mau tidak mau memang suasana ginseng kepepet tidak mau sulit-sulit ya istilahnya begal ngerampok gitu.
1: Yeah.
10: Mudah-mudahan pemerintah benar-benar mau tegas, Kapolri yang mau tegas, nah, itu bahkan istilahnya panglima barang yang mau tegas dengan anak buahnya.
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Edi ya. Berikutnya ada Pak Zainal di Lumajang. Pak Zainal, pagi Pak.
11: Selamat pagi.
1: Pagi.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Zainal. Lumajang bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
11: Pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Zainal?
11: Komentar yang begal Pak.
1: Begal, silakan Pak komentarnya.
11: Kalau menurut saya,
1: ya,
11: lebih baik ditembak saja. Karena apa? Begal ini lain dengan korupsi. Memang kalau korupsi itu dananya dapatnya lebih banyak ya Pak.
1: Yeah.
11: Tapi gini, kalau begal ini tidak pandang bulu. Kadang
1: yeah,
11: orang yang miskin pun jadi menjadi targetnya.
1: Yeah.
11: Apalagi sepeda motor ya Pak ya.
1: Yeah.
11: Kalau di sawah-sawah yang gelap-gelap gitu biasanya gitu. Contohnya kalau di daerah Grati ini pun pernah ada itu di di Bulaan itu.
1: Yeah.
11: Di seorang perempuan terus di Lumajang di corner itu juga ada perempuan.
1: Oh,
11: okay. Yang ya yang perempuan yang jadi melijo itu Pak.
1: Yeah.
11: Itu sampai melungker itu di situ.
1: Yeah.
11: Lebih baik ditembak saja, ditembak mati. Kalau masalah HAM begal itu punya rasa HAM.
1: Yeah.
11: Karena semuanya
1: tidak segan menghabisi ya, orang begitu ya Pak Zainal ya.
11: Iya, tidak segan itu langsung dicelurit itu. Kadang dibunuh sampai habis itu Pak. Kadang,
1: yeah,
11: kadang dipenggal-penggal, dipotong-potong kadang-kadang itu Pak.
1: Iya.
11: Yeah. Iya. Saya mohon kepada pihak HAM memikirkan juga rakyat kami, rakyat kecil gitu loh.
1: Yeah. Iya. Terutama
11: saya yang disabilitas gitu, untuk biar aman gitu.
1: Yeah.
11: Saya disabilitas netra soalnya, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Zainal, terima kasih banyak ya, Pak Zainal ya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya.